0: menyatakan sektor pertanian telah siap menghadapi perubahan iklim yang berpotensi besar memberikan dampak pada hasil pertanian nasional. Kesiapan ini dijelaskan Mentan karena pihaknya terus menggencarkan sejumlah langkah strategis untuk penguatan dan perluasan pertanian dalam sejumlah program-program pertanian.
1: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Kita sudah membangun embung, kemudian irigasi pompa, kemudian sumur dalam, kemudian pompanisasi, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
0: Bahkan tidak hanya itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengungkapkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim dengan melihat stok pangan saat ini yang telah mencapai 5,2 juta ton. Mentan Andi Amran bahkan optimis, meski diterpa perubahan iklim El Nino, stok pangan yang ada saat ini mampu mencukupi kebutuhan nasional hingga 10 bulan mendatang. Hitungan estimasi dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Artinya dengan cadangan ini tiga-tiganya itu bisa 10-11 bulan ke depan.
2: Kami juga menghadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait ketahanan pangan menghadapi prediksi dampak dari perubahan iklim yang ada.
3: Ya, kalau saya sih menilai biasa aja lah ya terkait perubahan iklim seperti yang diberitakan belakangan ini. Karena kan kalau kita ikutin berita terkait perubahan iklim ekstrim, kalau saya nggak salah ingat dan nggak salah baca ya, kita tuh sebenarnya pernah mengalami perubahan iklim yang jauh lebih ekstrim. Nah, ini kan cuma terkait bagaimana menjaga ketahanan pangan kita ya, biar siap menghadapi perubahan iklim tanpa terkendala di ketersediaan stok pangan. Ya oke lah, kalau dulu tuh mungkin ya teknologi untuk pertanian kita belum secanggih saat ini. Jadinya saat itu mungkin sektor pertanian kita jadi gagal panen, sawah-sawah jadi pada kering, dan ini yang menyebabkan kurang ketahanan pangan kita. Tapi kalau kita lihat sekarang, ini teknologi di sektor pertanian udah maju loh. Ditambah kalau kita ngikutin pemberitaan, pemerintah tuh gencar banget di sektor pertanian. Contohnya nih, sawah bisa berkali-kali panen, terus ada program bikin lahan sawah baru. Jadi ya menurut saya Indonesia pasti bisa sih melewati apa yang dikhawatirkan terkait dampak perubahan iklim.
4: Menurut saya kondisi ketahanan pangan kita saat ini bisa melewati dampak dari perubahan iklim. Karena memang kalau kita ikutin sejauh mana ketahanan pangan kita saat ini, kemarin disampaikan sama Pak Menteri Pertanian ya, kalau stok kita bisa menjangkau sampai tahun depan, 10-11 bulan ya kalau nggak salah. Intinya di tahun depan jelang pertengahan, jadi bukan di awal tahun yang kita semua tahu kalau awal tahun pasti musim hujan. Banjir sana-sini bisa jadi ancaman gagal panen. Tapi sekarang gimana memastikan bentuk panennya itu bisa tetap berjalan ya, mau itu lagi musim kemarau ekstrim, mau itu lagi musim hujan, ya dicari terobosan yang lebih baik saat ini untuk memastikan panen tetap berjalan. Ketanam pangan kita saya yakin mampulah untuk menghadapi perubahan iklim ini. Wong kita tanam tongkat kayu bisa tumbuh kok.

0: Sementara itu, editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga lumbung pangan di tengah ancaman perubahan iklim. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pencapaian swasembada pangan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi secara mendalam karena swasembada yang diraih saat ini memiliki tantangan yang jauh berbeda berat dibandingkan era-era sebelumnya. Jika kita menorehkan ke belakang, Indonesia pernah mencatat sejarah swasembada beras pada tahun 1984 di era Presiden Soeharto.

0: Tarkan Indonesia mendapatkan penghargaan dari Food and Agriculture Organization tahun 1985 serta pengulangan prestasi serupa pada 2008. Namun, suasana beras yang kita nikmati pada tahun 2025 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo adalah sebuah anomali positif di tengah gempuran perubahan iklim yang ekstrim. Pendengar, perubahan iklim kini bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan kenyataan pahit yang menguji ketahanan pangan kita hari ini. Kenaikan suhu global, pola hujan yang tidak menentu, kekeringan berkepanjangan, hingga banjir yang merusak siklus panen adalah realitas yang harus dihadapi para petani kita. Dalam kondisi dinamis ini, pemerintah harus melangkah lebih progresif. Swasembada pangan bukan sekedar target angka di atas kertas, melainkan sebuah ekosistem yang harus dijaga. Masyarakat berharap kepada pemerintah untuk dapat mengakses sistem pertanian cerdas atau smart farming, fokusnya harus tertuju pada pengembangan varietas benih unggul yang tahan terhadap perubahan cuaca, modernisasi infrastruktur irigasi, serta digitalisasi prediksi cuaca yang presisi bagi pertanian. Selain itu, kita perlu keluar dari jebakan ketergantungan pada satu jenis komoditas saja. Ini bukan hanya soal ketahanan, tetapi soal kedaulatan pangan yang sejati. Namun, keberhasilan ini mustahil terwujud jika hanya bertumpu pada pundak pemerintah dan petani. Dibutuhkan sinergi lintas sektoral, akademisi untuk riset teknologi, dunia usaha untuk rantai distribusi yang efisien, dan masyarakat untuk pola konsumsi yang bijak. Mengurangi pemborosan makanan adalah kontribusi nyata setiap individu untuk menjaga stabilitas lumbung pangan kita. Pada akhirnya, ketahanan pangan nasional adalah marwah bangsa. Diperlukan konsistensi kebijakan yang kokoh dan berkelanjutan demi menjamin bahwa setiap anak cucu bangsa ini tidak hanya cukup makan, tetapi juga sejahtera di masa depan. Mari kita jaga lumbung pangan kita, karena di sanalah masa depan Indonesia ditempa. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari internasional. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran, meskipun telah mencapai kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat dalam mengakhiri konflik. Iran sendiri masih memberlakukan persyaratan koordinasi dengan angkatan lautnya bagi kapal-kapal yang ingin melintasi jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Kanada berhasil memenangkan laga kedua mereka pada penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai melibas Qatar 6-0 di Stadion Vancouver dan yang lebih dikenal dengan Stadion British Columbia Place di Kanada pagi hari ini. 6 gol The Reds masing-masing dibekukan oleh Siklarin dan di menit ke-16 Jonathan David, di menit ke-29, menit ketiga tambahan waktu pertama dan menit kedua tambahan waktu babak kedua. Nathan Saliba yang ikut mencatatkan namanya di menit ke-64 dan juga gol bunuh diri dari gelandang Qatar Mohamed Al-Manai pada menit ke-75. Selain hujan gol yang harus diterima, partai ini juga diwarnai dua kartu merah kepada para pemain The Maroons, diantaranya Himam Al-Amin dan Asim Madibo. Berdasarkan hasil pertandingan, Kanada memimpin klasemen sementara grup B dengan 4 poin. Menyusul Swiss di posisi kedua dengan poin yang sama, Bosnia dan Bosnia Herzegovina di tempat yang ketiga, dan Qatar berada di dasar klasemen.

Informasi tadi menutup Warta Berita pagi hari ini, dan kami pastikan Anda bisa terus bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia karena akan menyiarkan langsung Piala Dunia di pertandingan selanjutnya antara Korea Selatan melawan Meksiko. Dan ikuti juga melalui informasi kami di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan kebersamaan kita hari ini.

0: Pukul 7 lebih 28 waktu Indonesia Barat.
1: Tentunya ada berbagai faktor yang mempengaruhi. Di antaranya selain karena perubahan pola konsumsi masyarakat, dan kemudian yang kedua, maraknya peredaran rokok ilegal.
2: Berdasarkan data di CCTV itu, hari Sabtu sekitar kurang lebih pukul 00.45 itu memang ada orang asing yang masuk ke ruangan bagian organisasi dan bagian hukum.
3: Biar nanti masyarakat Kabupaten Madiun ini berinovatif, berkreasi, dan juga ikut memiliki, berkontribusi di dalam penyelenggaraan hari ulang tahun Kabupaten Madiun yang ke-458.

Selamat pagi saudara, Warta Pagi RRI Madiun edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026 kembali mengudara dengan serangkaian informasi. Di antaranya, Kantor Bea dan Cukai Madiun mencatatkan penerimaan negara sebesar 457,9 miliar atau 32% dari target 2026. Kantor Seda Magetan di Satroni Maling mengakibatkan 7 laptop dan 1 harddisk eksternal raib. Pemerintah Kabupaten Madiun resmi menetapkan logo hari jadi ke-458 hasil dari sayembara. Selain itu, pendengar, Warta Pagi hari ini juga dilengkapi dengan berbagai informasi menarik lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Nindi Aprilia.

0: Informasi pertama pendengar dan juga pemirsa, Kejari Magetan menyatakan pengembalian aset korupsi dari tersangka Pokir tidak akan menghentikan proses hukum, namun akan menjadi pertimbangan tuntutan jaksa. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
1: Kejaksaan Negeri Magetan masih memfokuskan penyidikan kasus dugaan korupsi dana pokok pikiran Pokir DPRD Kabupaten Magetan terhadap 6 tersangka yang telah ditetapkan. Pengembalian kerugian negara oleh para tersangka disebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses penuntutan, namun tetap mengedepankan hukum yang berlaku. Kepala Seksi Intelijen Kejari Magetan Andi Sofian mengatakan pengembalian kerugian negara serta pengakuan para tersangka atas perbuatannya akan menjadi bahan pertimbangan jaksa dalam menentukan tuntutan dan sanksi hukum yang akan dijatuhkan. Meski demikian, pengembalian kerugian negara tidak menghentikan proses hukum yang sedang berjalan. Saat ini penyidik masih berkonsentrasi pada penanganan 6 tersangka yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses pemeriksaan sejumlah tersangka diketahui didampingi oleh penasihat hukum, yakni Juli dan Suratno mendapat pendampingan dari pengacara yang berasal dari organisasi internal mereka. Andi menjelaskan untuk sementara, penyidik telah mengantongi keterangan dari seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut. Pemeriksaan dilakukan tidak hanya terhadap para tersangka, tapi juga sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam transaksi pengadaan barang yang bersumber dari dana Pokir.
2: Itu juga jadi pertimbangan kita kalau mereka nanti sudah mengembalikan kerugiannya, kerugian negaranya, jadi pertimbangan kita untuk terkait nanti hukuman sanksinya. Ya pasti, karena mereka sudah mengakui perbuatannya, meskipun dikembalikan. Ya nanti itu jadi pertimbangan kita. Untuk sementara kita fokus di 6 tersangka ini dulu, nanti kedepannya nanti kita sampaikan ke teman-teman. Didampingi pengacara untuk yang satu, Pak ya? Juli, Pak Suratno sama Pak itu didampingin dari lawyer dari organisasi mereka, apa, dari PKB ya, dari NU. Pak Juli dari internal mereka, terus kemudian Pak Suroto.
1: Selain itu, Kejari Magetan juga telah meminta keterangan dari pedagang sawi yang memiliki keterkaitan dengan aliran dana dalam perkara tersebut dan sejumlah toko lainnya. Sebelumnya, Kejari Magetan menetapkan 6 tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana pokok pikiran DPRD Magetan. Penyidik terus mendalami perkara tersebut, termasuk menelusuri aliran dana dan aset yang dimiliki para tersangka. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar dan juga pemirsa, Kantor Bea dan Cukai Madiun mencatatkan penerimaan negara sebesar 457,9 miliar atau 32% dari target 2026. Beragam tantangan dihadapi untuk dapat memenuhi target 1,4 triliun yang telah ditetapkan. Berikut laporan Aristika.
3: Selama 5 bulan dari Januari hingga Mei 2026, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C, KPPBC TMPC atau Bea dan Cukai Madiun telah menghimpun penerimaan negara sebesar 457,9 miliar rupiah. Jumlah tersebut setara 32% dari target yang telah ditetapkan pada 2026 ini sebesar 1,4 triliun rupiah. Beberapa faktor menjadi tantangan dalam penghimpunan penerimaan negara yang berlangsung di tahun ini. Kepala Kantor Bea dan Cukai Madiun Heru Jatmika Sunindia mengatakan, untuk penerimaan negara yang dihimpun masih didominasi dari sektor cukai yang telah terrealisasi 457,9 miliar rupiah atau setara 32,6% dari target 1,4 triliun rupiah. Sedangkan dari bea masuk terrealisasi sebesar 95 juta rupiah atau 39,5% dari target 242 juta rupiah. Heru mengatakan penerimaan negara tersebut masih mengalami shortfall atau kekurangan antara pendapatan yang terkumpul dari target yang telah ditetapkan. Dia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor.
4: Kita mengalami shortfall yang sebesar itu tentunya ada berbagai hal atau faktor yang mempengaruhi. Di antaranya selain karena perubahan pola konsumsi masyarakat dari yang dulu mungkin pada saat itu faktor harga itu tidak mempengaruhi pertimbangan atau keputusan konsumen. Tapi sekarang faktor harga itu berpengaruh sekali kepada terkait dengan keputusan konsumsi konsumen. Dan kemudian yang kedua, yang ini cukup berpengaruh besar kepada penerimaan kita di cukai hasil tembakau adalah ya maraknya peredaran rokok ilegal. Karena faktor harga tadi sehingga orang banyak memilih atau melarikan konsumsinya kepada rokok ilegal.
3: Heru menjelaskan upaya pencegahan dan penindakan peredaran rokok ilegal terus dilakukan, diantaranya dengan berkolaborasi dengan TNI, Polri, pemerintah daerah di Madiun Raya hingga masyarakat luas. Menurut Heru, dari survei yang diadakan Universitas Gadjah Mada, UGM pada tahun 2025 menyebutkan, peredaran rokok ilegal secara nasional masih di angka 13-14%. Jumlah tersebut masih jauh dari target yang ingin dicapai, yakni sebesar 6%. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar dan juga pemirsa, kantor Setda Magetan di Satroni maling, 7 laptop dan 1 harddisk eksternal raib dicuri. Berikut laporan Yusron Alfata.
5: Aksi pencurian terjadi di lingkungan kantor Staraya Daerah Kabupaten Setda Magetan. Pelaku membobol ruang bagian hukum serta bagian organisasi tata laksana Ortala dan membawa kabur 7 unit laptop dan 1 harddisk yang digunakan untuk menyimpan berbagai data perkantoran. Kejadian baru diketahui pegawai saat kembali bekerja pada Senin setelah libur akhir pekan. Pelaku diduga memanfaatkan kondisi kantor yang lengang untuk menjalankan aksinya. Kepala Bagian Umum Setda Kab Magetan Hendrawan Prastowo Adi mengatakan, perangkat yang hilang terdiri dari 4 laptop milik bagian hukum dan 3 unit lainnya merupakan inventarisasi bagian Ortala dan 1 unit harddisk eksternal. Dari hasil pemeriksaan rekaman kamera pengawas CCTV, pencurian diketahui berlangsung pada Sabtu 13 Juni 2026 sekitar pukul 00.45 menit waktu Indonesia Barat. Meski pada malam hari terdapat petugas jaga dari Satpol PP, pelaku diduga mampu masuk ke area perkantoran tanpa terdeteksi.
6: Di dalam rekaman CCTV itu pada hari Sabtu ya, berdasarkan di data di CCTV itu hari Sabtu sekitar kurang lebih pukul 00.45 itu memang ada orang asing yang masuk ke ruangan bagian organisasi dan bagian hukum. Untuk yang hilang di bagian hukum itu ada 4 buah laptop, kemudian di bagian organisasi 3 buah laptop plus 1 harddisk.
5: Peristiwa tersebut mendorong pemerintah Kabupaten Magetan untuk mengevaluasi sistem pengamanan di kompleks perkantoran Setda Kab. Hendrawan mengungkapkan selama ini kawasan perkantoran Pemkab relatif terbuka karena berfungsi sebagai pusat pelayanan masyarakat. Di sisi lain, sejumlah titik masih memiliki pagar pembatas dan pengamanan yang terbatas sehingga akses dari luar cukup mudah. Saat ini, kasus pembobolan dan pencurian tersebut masih ditangani oleh Satreskrim Polres Magetan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar dan juga pemirsa, Dinas Perhubungan Jawa Timur masih menunggu kebijakan pemerintah pusat sebelum mengambil keputusan terkait usulan penyesuaian tarif angkutan umum dan penyeberangan dalam Provinsi Jawa Timur. Kepala Dishub Jatim Nyono mengatakan saat ini dari beberapa perusahaan sudah mengajukan penyesuaian tarif, tetapi pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah provinsi tidak dapat menetapkan kenaikan tarif secara sepihak karena harus mengacu pada kebijakan nasional, terutama yang berkaitan dengan eskalasi biaya operasional transportasi. Kewenangan di Sub Jawa Timur mencakup pengaturan tarif angkutan umum dan penyeberangan antar daerah dalam provinsi, sedangkan kebijakan energi yang berpengaruh terhadap biaya operasional menjadi dominan pemerintah pusat melalui sektor energi. Nyono juga menyebutkan, belum ada pembahasan mengenai pemberian subsidi tambahan untuk menutup potensi kenaikan tarif akibat perubahan biaya operasional. Di Sub Jatim juga telah berkomunikasi dengan organisasi angkutan darat, Organda, terkait kondisi tersebut, namun pembahasannya belum dilakukan secara intensif. Nyono menegaskan, sebagian besar angkutan umum masih menggunakan bahan bakar minyak, BBM jenis solar bersubsidi, sehingga perubahan kebijakan energi nasional akan berpengaruh terhadap struktur biaya transportasi. Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar dan juga pemirsa, Dorong Pariwisata Daerah KAI Daop 7 Madiun membuka trip wisata tematik Rail Tour Jawa Timur. Berikut laporan Dayu Swarno.
7: PT KAI Daop 7 Madiun terus menegaskan komitmennya tidak hanya sebagai penyedia jasa transportasi yang aman dan nyaman, tetapi juga sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi serta pariwisata daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui program pariwisata tematik Rail Tour Jawa Timur yang dihadirkan sebagai pilihan perjalanan wisata menarik bagi masyarakat. Program yang telah dimulai sejak 30 Oktober 2025 lalu ini merupakan buah dari sinergi kuat antara PT KAI Daup 7 Madiun dengan 12 pemerintah daerah Pemda di Jawa Timur, yaitu pemerintah Kabupaten Magetan, Ngawi, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Nganjuk, Jombang, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Blitar, serta Kota Blitar. Kolaborasi aktif ini juga melibatkan Dinas Pariwisata Dispar serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo setempat. Asisten Manajer Internal dan Eksternal PT KAI Daup 7 Madiun Lusirini Hidayati menyebutkan bahwa Rail Tour Jawa Timur dirancang untuk menawarkan pengalaman perjalanan yang unik dan terintegrasi. Program ini secara efektif menghubungkan berbagai destinasi wisata unggulan di Jawa Timur, khususnya di wilayah Daup 7 Madiun, dengan kenyamanan moda transportasi kereta api.
8: Satu program yang sangat menarik diinisiasi untuk program kolaboratif dengan 12 Pemkab dan Pemkot di wilayah kerja Daup 7 Madiun.
7: Uci Sapaan Akrab dari Lusirini Hidayati berharap sinergi ini dapat memberikan kesan baru bagi masyarakat dalam menikmati waktu luang atau momen liburan bersama keluarga, di mana perjalanan wisata ini tidak hanya menjadi ajang rekreasi yang nyaman, tetapi juga penuh nilai edukasi, sejarah, dan budaya lokal. Uci juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memanfaatkan program Rail Tour ini sebagai sarana berlibur bersama keluarga maupun rekan kerja. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil PNS dan pelantikan pejabat fungsional di lingkup pemerintah Kota Madiun dilakukan. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun meminta seluruh pejabat dapat memberikan layanan maksimal kepada masyarakat. Berikut laporan Aristika.
3: Pemerintah Kota Madiun menggelar prosesi pengambilan sumpah atau janji pegawai negeri sipil PNS sekaligus pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat fungsional di Rumah Dinas Wali Kota. Dalam acara yang berlangsung khidmat tersebut, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun meminta seluruh pejabat yang baru dilantik untuk berkomitmen memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Bagus menegaskan bahwa jabatan fungsional memiliki peran yang sangat krusial dalam roda pemerintahan daerah. Oleh karena itu, ia menyatakan akan memantau secara berkala kinerja para PNS yang telah mengikrarkan sumpah jabatan mereka. Ada beberapa poin penting yang ditekankan oleh Bagus kepada para abdi negara tersebut. Di antaranya adalah kewajiban menepati sumpah dan janji yang telah diucapkan, bekerja memberikan pelayanan publik secara optimal, serta mampu beradaptasi dan mengikuti ritme kinerja pemerintah Kota Madiun.
9: Walaupun fungsional, saya pasti hari ini juga akan mengamati, karena fungsional ini justru yang punya peran besar dalam istilahnya menstabilkan di setiap OPD. Nah, tentunya dengan pengambilan sumpah ini, saya harapkan seluruh yang hari ini dilantik itu bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan sumpah janji. Yang kedua, bahwa mengikuti ritme yang sekarang di pemerintah kota yang baru. Begitu. Sehingga ritme-ritme ini nanti untuk percepatan pembangunan. Yang lebih penting adalah bahwa selaku ASN tugasnya adalah mengabdi ke masyarakat. Yang ini yang harus ditekankan. Sehingga adalah melakukan pelayanan kepada masyarakat yang nanti harus maksimal. Ya iya, kinerja itu jadi nomor satu. Penilaian itu kinerja adalah poin nomor satu.
3: Sebagai informasi, total pejabat yang mengikuti prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan berjumlah 69 orang. Sebanyak 51 PNS yang diambil sumpahnya merupakan mereka yang mengikuti seleksi pada tahun 2025. Sementara 18 orang sisanya merupakan pejabat fungsional yang resmi dilantik. Lebih lanjut, Bagus juga menjelaskan rencana strategis dalam waktu dekat, di mana pemerintah Kota Madiun akan segera melakukan penataan di lingkup struktural, khususnya untuk mengisi posisi jabatan yang saat ini masih kosong atau masih diisi oleh pelaksana tugas PLT. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar dan juga pemirsa, pemerintah Kabupaten Madiun resmi menetapkan logo hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun dari hasil sayembara yang digelar untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam peringatan hari jadi daerah. Berikut laporan Ulfa Larasati.
10: Pemerintah Kabupaten Madiun resmi menetapkan logo Hari Jadi ke-458 Kabupaten Madiun. Logo tersebut merupakan karya pemenang sayembara logo yang digelar Pemkab Madiun. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun, Suntoko, menyampaikan sayembara logo diselenggarakan sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan kreativitas, sekaligus berkontribusi dalam peringatan Hari Jadi ke-458 Kabupaten Madiun.
11: Ini biar nanti masyarakat Kabupaten Madiun ini berinovatif, ya, berinovatif, berkreasi, dan juga bagaimana masyarakat Kabupaten Madiun ini juga ikut memiliki berkontribusi di dalam penyelenggaraan hari ulang tahun Kabupaten Madiun yang ke-458 ini.
10: Suntoko menjelaskan pendaftaran sayembara dibuka pada 1 hingga 31 Mei 2026. Dari 38 peserta, sebanyak 30 peserta dinyatakan lolos tahap verifikasi. Selanjutnya, karya-karya peserta dinilai oleh Dewan Juri yang terdiri atas unsur pemerintah daerah, pegiat seni, dan budayawan. Dari hasil penilaian tersebut dipilih 3 karya terbaik sebelum akhirnya satu desain ditetapkan sebagai logo resmi Hari Jadi ke-458 Kabupaten Madiun. Karya yang terpilih merupakan hasil desain Rido Agung Laksono, warga Desa Bongso Potro, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Menurut Suntoko, penilaian dilakukan berdasarkan sejumlah kriteria, antara lain kesesuaian dengan tema Hari Jadi, kreativitas dan estetika visual, orisinalitas karya, filosofi desain, serta kemampuan logo untuk diterapkan pada berbagai media publikasi. Ia menambahkan, logo terpilih dinilai mampu merepresentasikan identitas dan potensi Kabupaten Madiun sekaligus laras dengan tema Hari Jadi ke-458 Kabupaten Madiun, yakni Kabupaten Madiun berinovasi dan berkolaborasi untuk Madiun yang bersahaja. Berbagai unsur khas Kabupaten Madiun dituangkan dalam desain tersebut. Angka 458 dirancang sebagai satu kesatuan yang saling terhubung sebagai simbol kolaborasi. Selain itu, terdapat elemen padi dan jagung yang melambangkan kesejahteraan masyarakat, serta unsur lain yang merepresentasikan karakter dan potensi daerah. Suntoko menyebut setelah penetapan logo, pemerintah daerah akan menyiapkan berbagai desain turunan untuk kebutuhan publikasi, seperti baliho, banner, dan media promosi lainnya. Pemkab juga akan menyediakan tautan unduhan logo yang dapat diakses oleh perangkat daerah, kecamatan, dan desa. Melalui pemanfaatan logo secara luas, Pemkab Madiun berharap gaung Hari Jadi ke-458 Kabupaten Madiun dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dalam peringatan Hari Jadi daerah. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Berawal dari keinginan mengasah kemampuan desain Rido Agung Laksono, tidak menyangka karyanya terpilih sebagai logo resmi Hari Jadi ke-458 Kabupaten Madiun. Kembali laporan Ulfa Larasati.
10: Rido Agung Laksono tidak menyangka karya yang ia buat untuk mengasah kemampuan desain justru terpilih menjadi logo resmi Hari Jadi ke-458 Kabupaten Madiun. Karyawan swasta asal Desa Bongso Potro, Kecamatan Saradan itu berhasil menjadi pemenang sayembara logo yang digelar pemerintah Kabupaten Madiun. Pemuda 26 tahun tersebut mengaku mengikuti sayembara itu dengan tujuan sederhana, yakni melatih kemampuan desain yang telah ia pelajari sejak duduk di bangku SMK Negeri 1 Wonoasri.
12: Untuk daftarnya itu saya iseng-iseng aja untuk melatih keterampilan desain saya. Berharap siapa tahu saya juga pemenangnya.
10: Meski berawal dari rasa penasaran, Rido tidak mengerjakan desain tersebut secara asal. Ia menghabiskan waktu lebih dari 2 minggu untuk menyusun konsep dan mengembangkan ide yang selaras dengan tema Hari Jadi ke-458 Kabupaten Madiun, yakni Kabupaten Madiun berinovasi dan berkolaborasi untuk Madiun yang bersahaja. Dalam prosesnya, Rido mempelajari logo-logo pemenang dari tahun-tahun sebelumnya sebagai referensi. Ia pun berupaya menggali berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Madiun sebagai bahan utama dalam merancang identitas visual tersebut.
12: Untuk mencari proses dan idenya itu, yang pertama saya melihat pemenang-pemenang sebelum-sebelumnya. Jadi untuk referensi saya juga. Dan yang kedua, saya melihat tema-temanya, tema yang dipakai untuk tahun ini. Kemudian saya mencari potensi-potensi yang ada di Kabupaten Madiun yang ada di 15 kecamatan itu apa saja. Selanjutnya saya baru mencari referensi-referensi lain untuk yang menjadi pendukungnya. penuhnya dalam pembuatan logo tersebut.
10: Rido menempatkan unsur budaya sebagai salah satu inspirasi utama. Selain itu, ia juga berusaha menghadirkan elemen baru yang belum banyak digunakan pada logo-logo sebelumnya. Ia pun menambahkan unsur jagung sebagai representasi komoditas pertanian unggulan Kabupaten Madiun selain padi pada desain logonya. Penambahan tersebut berdasarkan masukan dan pendapat dari teman-teman Rido. Menurutnya, tantangan lain juga muncul saat menentukan komposisi warna. Rido harus memastikan seluruh elemen dapat berpadu secara harmonis sekaligus laras dengan tema peringatan hari jadi. Di balik logo yang kini menjadi identitas resmi Hari Jadi Kabupaten Madiun, tersimpan cerita yang tidak kalah menarik. Sehari sebelum batas akhir pengumpulan karya, Rido masih berada di Gunung Mongkrang bersama 5 kawannya. Saat itu, konsep dan filosofi logonya belum sepenuhnya selesai. Namun, setibanya di rumah, ia tetap melanjutkan desain logonya meski dalam kondisi lelah. Usaha tersebut membuahkan hasil setelah ia berhasil mengirimkan karya sekitar 1 jam sebelum batas akhir pengumpulan. Kerja keras itu akhirnya terbayar ketika namanya diumumkan sebagai juara pertama melalui media sosial pemerintah Kabupaten Madiun. Rido mengaku merasa bangga karena karyanya akan digunakan dalam rangkaian peringatan Hari Jadi ke-458 Kabupaten Madiun. Kedepan, Rido berharap logo karyanya tidak hanya menjadi simbol perayaan, tetapi juga mampu menyampaikan pesan dan semangat kepada masyarakat untuk membangun Kabupaten Madiun menjadi lebih baik. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar dan juga pemirsa, Indonesia terpilih sebagai anggota Komite Antar Pemerintah Warisan Budaya Tak Benda UNESCO periode 2026-2030 setelah memenangkan pemungutan suara di Paris. Dalam pernyataan persnya, Kemlu Republik Indonesia mengatakan Indonesia terpilih dalam sidang Majelis Umum ke-11 negara pihak konvensi 2003 UNESCO di Paris, mewakili grup 4 Asia Pasifik bersama Jepang, Filipina, dan Kamboja dari 6 kandidat. Duta Besar RI untuk Prancis sekaligus delegasi tetap RI untuk UNESCO, Muhammad Umar, mengatakan kemenangan tersebut merupakan amanah besar yang akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia menegaskan, Indonesia berkomitmen pada periode 2026-2030 untuk mengawal kebijakan global perlindungan budaya, memperkuat implementasi konvensi 2003, serta meningkatkan kapasitas komunitas lokal. Wakil Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO I Gusti Agung Ketut Satria Wibawa mengatakan, posisi di komite akan dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan negara berkembang dalam pelestarian warisan budaya. Komite Warisan Budaya Tak Benda UNESCO merupakan badan beranggotakan 24 negara dari total 185 negara pihak konvensi 2003 yang mengatur perlindungan warisan budaya tak benda global. Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar dan juga pemirsa, kemenangan atas Sparta Pena FC membawa Pemkab Madiun U40 melaju ke partai final turnamen Mini Soccer Polres Madiun Cup 2026. Berikut laporan Dayus Warno.
7: Langkah Sparta Pena FC U40 menuju final turnamen mini soccer Polres Madiun Cup 2026 harus terhenti di babak semifinal. Tim yang diperkuat para jurnalis tersebut takluk 0-4 dari Pemkab Madiun U40 dalam laga yang berlangsung sengit. Meski gagal melaju ke partai puncak, pencapaian Sparta Pena FC menembus 4 besar terbilang mengejutkan. Pasalnya sebelum semifinal, tim tersebut belum pernah menelan kekalahan sejak fase grup. Manajer Sparta Pena FC, Wiwit Eko Prasetyo, tetap memberikan apresiasi atas perjuangan seluruh pemain yang berhasil membawa tim hingga semifinal.
13: Tapi teman-teman tadi itu kayak memang kurang berusaha karena mungkin kebobolan di awal, mereka hilang konsentrasi pertandingan. Target kita nanti merebut juara 3. Overall mereka main, teman-teman supporter juga datang bagus. Kita main baik sebenarnya hari ini.
7: Wiwit menilai timnya sebenarnya mampu memberikan perlawanan, namun gol cepat yang diterima membuat mental pemain sedikit menurun. Dan sesuai jadwal, Sparta Pena FC akan menghadapi Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun pada laga perebutan peringkat ketiga yang digelar Senin 22 Juni 2026 di lapangan Tribrata Polres Madiun. Sementara itu, kemenangan atas Sparta Pena FC membawa Pemkab Madiun U40 melaju ke partai final, di mana mereka akan berhadapan dengan Polres Madiun A yang juga sukses menembus laga puncak. Kapten Pemkab Madiun U40, Joko Lelono, mengatakan, turnamen ini bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga sebagai sarana mempererat hubungan antar lembaga dan peserta.
14: Sehingga kebersamaan kita, terjalan dengan harmonis, kompak.
7: Turnamen mini soccer Polres Madiun Cup 2026 sendiri digelar dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80 dan diikuti sejumlah tim dari instansi pemerintah, perbankan, organisasi, hingga komunitas di Kabupaten Madiun. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.

Ya, pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan sari berita. Kantor Bea dan Cukai Madiun mencatatkan penerimaan negara sebesar 457,9 miliar atau 32% dari target 2026. Kantor Seda Magetan di Satroni maling mengakibatkan 7 laptop dan 1 harddisk eksternal raib. Pemerintah Kabupaten Madiun resmi menetapkan logo hari jadi ke-458 hasil dari sayembara. Pendengar dan pemirsa, dengan demikian berakhir sudah Warta Pagi RRI Madiun edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026. Dapatkan informasi teraktual lainnya dengan mengakses rri.co.id dan juga aplikasi RRI News, serta ikuti media sosial kami di Instagram dan TikTok @RRI_Madiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Sesaat lagi pendengar, tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami masih akan mengajak Anda untuk kembali bergabung dengan Pro 3 Jakarta, tentunya untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia antara Meksiko versus Korea Selatan dari Stadion Guadalajara, dan juga akan dipandu oleh rekan kami Erik Hamsyah bersama Senpi Hilmansyah. Saya Nindi Aprilia, berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: berlangsung di Estadio ataupun juga di Gua Stadion Guadalajara, Meksiko. Bersama dua rekan saya yang sudah hadir kali ini, ada Bung Erik Hamsah dan Bung Senpi Hil Hamsyah. Selamat pagi Bung Erik dan juga Bung Senpi.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
0: Ini pagi hari makin semangat kita ya dengan tim Asia yang mewakili ini ya.
2: Betul, ditambah melawan tuan rumah ya.
0: Betul sekali. Baik, tanpa berpanjang-panjang lagi, kita sama-sama akan mengikuti bersama-sama dengan dua rekan saya. Saya serahkan langsung kepada Bung Erik dan juga Bung Sanpi.
3: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia.

0: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini pendengar. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggenjot produktivitas tebu melalui program bongkar raton dan perluasan areal tebu 2026. Total target program tersebut mencapai 54.897 hektar yang tersebar di 24 kabupaten sentra tebu. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengatakan Jawa Timur mendapat target bongkar raton seluas 48.315 hektar dan perluasan area tebu 6.582 hektar. Target itu menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan mendukung swasembada gula nasional. Saat ini Jawa Timur menyumbang sekitar 51% produksi gula nasional. Pada tahun 2025 produksi gula kristal putih Jawa Timur mencapai sekitar 1,34 juta ton tertinggi dalam satu dekade terakhir. Program tersebut memanfaatkan berbagai varietas unggul untuk meningkatkan produktivitas dan rendeman gula. Beberapa varietas bahkan memiliki potensi hasil lebih dari 110 ton per hektar. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul, tapi pernahkah Anda berpikir kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi,

Masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok, tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab, jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

0: Saatnya Anda ikuti acara Indonesia Sehat, Programa 1 RRI Madiun.
1: Selamat siang pendengar Programa 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Madiun siang ini menemani ruang dengar Anda pendengar setelah tadi Anda sudah mengikuti pertandingan Piala Dunia, yang mana pada siang hari ini dihadirkan Indonesia Sehat menemani ruang dengar Anda dengan tema asma bukan sekedar sesak nafas, kenali tanda dan bahaya asma. Yang pastinya pada siang hari ini Anda bisa bergabung dengan kami melalui WhatsApp kami di 0811-366-9907 atau telepon kami di 0351-459-1998. Dan pastinya pada siang hari ini Nindi tidak sendirian pendengar, karena sudah bergabung juga di Studio Pro 1 RRI Madiun. Narasumber kami pada siang hari ini ada Dr. Fadlia Yulistiana, SPP, MKes, FISR dari ID Madiun. Selamat siang, dokter.
2: Selamat siang, Mbak Nindi.
1: Kabar baik ya, dokter?
2: Alhamdulillah.
1: Ya? Alhamdulillah. Iya. Ya. Baik, dokter. Di pembahasan siang hari ini cukup menarik ya, berkaitan dengan asma, yang mana pendengar dan juga pemirsa juga bisa bergabung ya nanti melalui YouTube kami RRI Madiun, dan bisa bertanya langsung di live chat YouTube kami, yang mana nanti langsung akan dijawab oleh Dr. Fadlia nanti ya. Dan dokter, berkaitan dengan tema kita pada siang hari ini, berkaitan dengan asma, sebenarnya asma itu penyakit yang seperti apa sih, dokter? Mungkin bisa disampaikan dulu sebagai pembuka, silakan.
2: Oke, terima kasih Mbak Nindi. Mungkin sebenarnya istilah asma ini sudah tidak asing ya buat kita semua di masyarakat awam. Setiap kali ada orang yang sesak, pasti bertanyanya, apakah saya sakit asma, dokter? Gitu ya. Padahal asma tidak sekedar sesak saja gitu. Secara teorinya asma ini adalah suatu penyakit inflamasi kronis. Jadi ini sifatnya bersifat kronis. Kronis ini artinya lama, tidak berjalan cepat, tetapi dia bisa mengalami peningkatan gejala yang namanya eksersbasi, atau kalau istilahnya asma attack ya, mengalami serangan. Nah, di mana karena ada inflamasi kronis pada asma ini, kalau letak penyakitnya kan jelas ada di paru. Karena orang awam biasanya berpikir sakit paru itu hanya sakit TBC saja. Padahal sakit paru itu macam-macam ya. Jenisnya ya ada asma ini, ada namanya PPOK, ada TBC sendiri, ada penyakit infeksi, itu salah satunya TBC, ada pneumonia, ada influenza. Kayak kemarin yang lagi heboh itu yang pandemi dulu ya, COVID dan sebagainya. Jadi asma sendiri ini adalah suatu penyakit inflamasi kronis di saluran nafas yang memiliki otot polos. Jadi saluran nafas ini kan ada saluran nafas besar, dan ke bawah, semakin ke bawah ini tidak ada otot polosnya. Pada asma ini menyerangnya di saluran nafas atas, di saluran nafas yang memiliki otot polos, sehingga otot polosnya ini terangsang, mengalami bronkokonstriksi atau penyempitan, sehingga orang akan mengalami sesak nafas. Itu salah satu gejalanya. Selain sesak nafas, sebenarnya ada banyak variannya. Jadi asma sendiri gejalanya bisa ringan, sedang, berat, bahkan bisa mengancam jiwa. Menurut data WHO sendiri, asma ini bisa menyebabkan kematian, dan tingkat kematian cukup tinggi nih. Pada tahun 2023 ini sekitar 420 juta kematian dalam satu tahunnya. Ya. Jadi sebenarnya bisa kita cegah dan kita amati gejalanya. Lanjut gejala ya, Mbak ya. Jadi gejalanya itu selain sesak nafas, tadi kan ada penyempitan ya. Menyempit ini derajatnya pasti kan bervariasi juga nih tiap orang, tergantung individunya. Bisa ringan, sedang, juga berat. Penyempitan ini selain sesak nafas, biasanya ada nafas berbunyi mengi.
1: Mengi.
2: Kayak suara kucing ngik ngik ya. Khasnya asma ini biasanya menginya saat kita menghembuskan nafas. Jadi pada saat makanya kalau diperiksa itu sering pasiennya diminta untuk tarik nafas panjang, keluarkan. Nah, biasanya ngiknya ini khasnya pada saat dia mengeluarkan nafas. Jadi pada saat menghembuskan nafas akan muncul bunyi mengi. Tapi pada saat sudah berat, dia bisa pada saat inspirasi atau saat narik nafas juga sudah bunyi, dan bahkan pada saat menghembuskan juga bunyi. Nah, yang gejala berat lagi, bunyi nafas ini malah tidak terdengar. Ya, namanya silent chest, karena penyempitannya udah benar-benar menyempit banget sehingga udara tidak bisa masuk, sehingga bisa menimbulkan kematian yang mendadak ini. Selain tadi bunyi mengi, ada juga batuk nih. Batuknya ini khas, biasanya batuknya sering dikeluhkan malam hari. Ya, malam hari. Terus karena penyempitan yang ringan, bisa juga pasien ini tidak mengalami mengi, tidak sesak, tapi dia merasa ada gangguan nafasnya. Dia tidak bisa menarik nafas panjang. Jadi nafasnya itu pendek-pendek. Dia kesulitan kalau mau narik nafas panjang. Itu juga salah satu gejala asma juga. Kemudian selain itu juga bisa juga menyebabkan gangguan tidur, karena kan oksigenasi kurang, sehingga pasien ini tidurnya tidak nyenyak. Kalau pada anak-anak, karena asma ini kan bisa menyerang mulai segala usia, mulai anak-anak sampai usia dewasa, bahkan usia tua. Ini anak-anak ini rewel pastinya. Terus dia ada gangguan tidur. Kalau sudah anak usia sekolah, dia ada gangguan konsentrasi, karena kan tidak nyaman ya, dadanya terasa berat ambil nafas. Ini kayak rasanya gak nyampe nafasnya ya. Iya, itu. Nah, untuk mendiagnosis asma sendiri ini juga butuh effort tersendiri ya, karena tidak mudah. Karena biasanya penderita asma ini kalau kita lakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan ronsen, itu juga normal. Jadi tidak ada kelainan di saluran nafasnya, kecuali pada saat serangan dia dibarengi dengan ada infeksi ya. Baik. Bisa jadi dia kena pneumonia, kemudian asmanya kan itu juga bisa memicu, salah satu faktor pemicu kekambuhan asma ya. Itu baru nanti muncul gambaran pneumonianya. Tapi kalau asma murni, misal pada saat attack pun, pada saat serangan, gambaran ronsennya juga normal. Nah, dengan apa kita bisa mendiagnosis? Ya, satu, tadi kita dengan anamnesis, karena asma ini secara garis besar dan rata-rata itu pemicunya jelas. Artinya hampir sebagian besar itu asma ini asma atopi, asma akibat alergi. Ini biasanya dan ini biasanya menurun ya. Jadi orang tua atau embahnya atau keluarganya ada yang mengalami penyakit atopi ya. Kemudian selain dengan anamnesis, tadi ada sesak nafas, nafasnya susah, berat, ada mengi, ada batuk, sulit tidur gitu, sulit narik nafas itu. Terus faktor pemicunya biasanya munculnya saat kapan? Faktor pemicu jelas. Kemudian ada pemeriksaan, beberapa pemeriksaan penunjang. Satu itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan spirometri. Ya, spirometri ini pemeriksaan fungsi paru yang bisa mendeteksi penyempitan dan kekakuan saluran nafas. Nanti dari situ kita bisa menilai derajatnya. Kemudian yang sederhana tapi di Indonesia belum familiar, yaitu pemeriksaan dengan menggunakan alat namanya peak flow meter. Ini sederhana sekali. Jadi alatnya itu tinggal niup, nanti dibaca di situ. Nanti kalau asma itu ada variasi, variabel, jadi ada peningkatan dan penurunan nilai ya, namanya variabilitas. Itu khasnya asma. Sebenarnya lebih valid dengan memakai alat peak flow meter. Ini sebenarnya tidak mahal ya alatnya. Mungkin kalau para pendengar mencari di shop, di ini ya, toko orange ya, itu orange ada ya sebenarnya. Dan itu gampang sekali. Nanti bagaimana cara menilainya, ya secara otomatis para pendengar harus menemui dokter spesialis paru ya, nanti diajari dan membantu, oh benar ini asma gitu.
1: Baik, ya. Berarti untuk pengecekannya sendiri kalau cukup rumit ya tadi, kalau misalkan ada, memang ada beberapa penyakit bawaan yang memang bisa terdeteksi nanti kalau ada penyakit bawaan. Kalau nggak ada ya memang harus pengecekan begitu ya dokter. Betul. Ya.
2: Selain itu gini Mbak, di masyarakat awam, jika misalnya kita bilang, oh ini asma, rata-rata mereka minta dilakukan tes alergi ya. Padahal tes alergi ini hanya membantu, sebenarnya alergi yang kita lakukan tes, kan namanya prick test ya, tes yang di kulit, kadang itu tidak sejalan dengan pemicu asmanya. Kenapa? Karena prick test ini kan dilakukan di kulit ya, Padahal asma ini terjadi di saluran nafas. Jadi kadang alergi yang terjadi, misalnya alergi makanan apa A, B, C, belum tentu itu yang menyebabkan asmanya. Karena memang letak alerginya berbeda.
1: Berbeda.
2: Iya, betul. Dan sebenarnya bisa sembuh tanpa serangan jika diobati dengan betul.
1: Gitu. Baik. Tadi dokter sempat tertarik juga berkaitan dengan tadi yang disampaikan beberapa cirinya ya. Ada yang mengi juga. Nah, kalau itu terjadi pada bayi ini dokter, biasanya kan saat bayi ini mengalami mungkin flu begitu ya. Ini kan suara nafasnya itu terdengar seperti suara orang yang mengi begitu ya istilahnya ya. Nah ini bagaimana melihatnya, menandainya, apakah itu memang karena flu saja atau ternyata malah itu sedang muncul tanda-tanda adanya asma dokter?
2: Ya. Terima kasih. Jadi kalau mengi pada bayi ini masih banyak penyebabnya. Kalau bayi ini kan saluran nafasnya masih kecil ya. Ada yang namanya bronkiolitis. Jadi infeksi di bronkiolnya ya. Kadang ini kalau orang awam ngomongnya apa ya, saluran nafasnya terminum ketuban ya. Biasanya seringnya kan gitu ya.
1: Ketuban.
2: Padahal itu bukan. Memang ada inflamasi atau ada infeksi di situ. Mungkin nanti akan lebih jelasnya kalau terjadi hal seperti itu datang ke dokter spesialis anak. Jadi untuk membedakan nanti ini benar asma, bronkiolitis atau ada pneumonia atau memang karena aspirasi itu tersedak itu tadi ya. Sebenarnya tersedak tidak hanya air ketuban ya, bisa jadi kalau anak-anak atau bayi itu yang sering sebenarnya tanpa disadari sama ibu-ibu itu ada tersedak air saat minum ASI.
1: ASI ya.
2: Iya. Itu perlu diwaspadai juga, sehingga kan sering dijelaskan sebisa mungkin kalau memberikan ASI jangan sambil tiduran. Ya.
1: Baik,
2: jadi nanti kalau memang terjadi hal seperti itu karena masih anak-anak ya, kita sulit juga untuk menentukan, jadi harus datang ke dokter spesialis anak.
1: Baik, berarti memang harus untuk lengkapnya begitu ya. Betul. Apakah ini merupakan ciri-ciri asma, harus datang ke dokter spesialis begitu ya. Baik, kemudian untuk proses pengobatannya sendiri dokter, ini bagaimana, apakah harus mengkonsumsi obat secara rutin atau ada beberapa yang mungkin berada di masyarakat begitu ya. Ada yang katanya tanaman tertentu ini bisa dipercaya menyembuhkan asma. Ini bagaimana? Apakah benar demikian dokter? Silakan. Oh,
2: ya. Selain tanaman itu yang kita sering dengar apa? Hewan kan?
1: Hewan, iya betul.
2: Maaf menyebut bekicot.
1: Iya.
2: Apa tokek ya. Ya, sebenarnya itu mitos ya. Jadi memang asma ini bisa diobati dan bisa dicegah. Pencegahan bisa dengan non-medikamentosa. Non-medikamentosa itu artinya tanpa dengan menggunakan obat. Apa obat itu? Satu, itu dengan olahraga rutin. Ya, karena dengan olahraga secara otomatis bugar. Kemudian yang kedua itu dengan biasanya kalau obes itu memang harus menurunkan berat badan. Ya, jadi harus diet, kemudian makan makanan teratur. Terus yang keempat bisa juga dengan menggunakan vaksin ya. Vaksinasi ini juga salah satu pencegahan untuk keseringan eksersebasi asma pada pasien yang memang sudah menderita asma. Vaksin yang paling utama yang dianjurkan itu ada dua, yaitu vaksin influenza dan pneumokokus atau vaksin pneumonia itu. Terus kemudian kalau terapi secara medikamentosa atau dengan menggunakan obat adalah ada tiga secara prinsip, yaitu dengan menggunakan bronkodilator, kombinasi bronkodilator dengan kortikosteroid atau antiinflamasi, atau dengan antiinflamasi saja. Apa kegunaannya? Tadi kan saya jelaskan asma ini bisa mengalami peningkatan gejala atau istilah medisnya asma attack atau asma eksersebasi. Lah ini membutuhkan, karena terjadi penyempitannya itu berlebih, sehingga membutuhkan terapi bronkodilator ya. Bronkodilator, dan pada pasien-pasien penderita asma ini disarankan sebaiknya menggunakan obat-obat yang menggunakan inhaler ya. Inhaler itu yang obat semprot atau obat sedot ya.
1: Sedot,
2: jenisnya ya. Banyak ya. Kemudian selain obat-obat bronkodilator, kita juga membutuhkan, kan tadi saya menjelaskan di awal bahwa asma ini adalah inflamasi kronis. Jadi butuh pengendalian atau obat yang mengendalikan inflamasi kronis ini, yaitu antiinflamasi, antiinflamasi inhalasi ini ya. Pada tahap awal mungkin hanya dibutuhkan yang tidak kombinasi, hanya single, jadi hanya antiinflamasi saja. Kemudian nanti kalau tergantung derajatnya juga ya, kita ada penilaian, nanti juga kemungkinan dibutuhkan pengontrol dengan kombinasi, jadi yang isinya bronkodilator dengan antiinflamasi tersebut. Nah, di masyarakat awam, karena asma ini pengobatan masih banyak yang kurang tepat ya, karena sering menggunakan, hanya menggunakan obat bronkodilator saja, itu obat-obat tablet kalau yang dijual bebas. Mungkin kalau masih ada, kalau ingat ya, neonapasin, biasanya pasien bisa menyebutkan salbutamol, aminofilin, teofilin, lah itu bronkodilator. Sebenarnya obat ini ya memang betul sebagai bronkodilator, tapi jika digunakan jangka panjang, efek sampingnya cukup cukup ini ya, karena jangka panjang sehingga bisa berefek kurang bagus. Kalau kami menyarankan penggunaan inhalasi karena dosisnya ini cukup kecil, biasanya mikrogram. Jadi kalau obat-obat tablet itu kan miligram ya, berarti kalau mikrogram berarti sekitar seperseribunya. Dan pengobatan inhalasi ini kita gunakan kan langsung nih, kita sedot sehingga langsung masuk ke target organnya. Efek samping sistemiknya sangat minimal dan aman digunakan jangka panjang. Bahkan untuk ibu hamil, orang tua, anak-anak, ini memang cukup aman. Nah, tantangannya ini biasanya pada orang yang tua dan anak-anak. Kenapa? Orang tua ini kan sulit untuk koordinasi ya kadang. Nah, anak-anak juga begitu. Nah, nanti itu kita ada alat bantu. Kalau memang bronkodilator biasanya bentuknya itu MDI, itu ada namanya spacer. Nanti bisa kita gunakan alat bantu itu, atau dengan modifikasi menggunakan botol ini juga bisa gitu.
1: Gimana itu
2: ya, ya? Ya kan kalau kita menggunakan alat inhalasi yang bentuknya itu L, yang L itu, itu kan susah ya anak-anak, nyemprot dan nyedotnya kan susah nih. Orang tua juga sama ya. Nanti ini bisa kita lubang, kita masukkan alatnya di sini ujungnya atau di sini ya, kita lubang kemudian kita semprotkan 2-3 kali. Ini jangan dilepas, disedot terus-terusan. Kalau langsung tuh kadang kan dia tidak bisa menahan nafas, langsung keluar.
1: Langsung keluar.
2: Tapi kalau
1: lagi
2: dengan alat ini kan otomatis obatnya masih tersimpan,
1: masih tersimpan di dalam botolnya itu ya, dokter.
2: Ini yang paling murah nih, tapi sebenarnya ada alat yang bisa kita berikan, spacer namanya ya, alat tambahan. Ya, fungsinya kurang lebihnya sama.
1: Baik, gitu. Menangkap agar obat ini tidak langsung keluar begitu, terhirup begitu. Nah, kemudian dokter tadi disampaikan bahwa penderita asma ini disarankan untuk rutin melakukan olahraga. Nah, ini beberapa kasus ataupun beberapa yang beredar juga di masyarakat begitu ya, yang asma saat olahraga justru katanya bakalan kambuh. Nah, ini bagaimana dokter? Apakah demikian? Dan juga mungkin nanti bisa disambung dengan kapan saja biasanya penderita asma ini kambuh begitu.
2: Betul. Jadi biasanya pasien-pasien asma yang mengalami kekambuhan saat melakukan olahraga ini karena dia tidak memakai pengontrol. Nah, terus kemudian yang kedua, olahraganya juga berlebih. Jadi memang ada activity induced asma. Activity induced asma itu artinya asma yang terpicu karena aktivitas yang berlebih ya. Sehingga ada caranya sih, pemakaian dipakailah obat itu tadi, pengontrol sebelum melakukan aktivitas atau melakukan olahraga ya. Dengan pemakaian ini sehingga akan tidak muncul activity induced asma itu. Oh ya, ini sekarang juga lagi tren ini ya, karena di Madiun sudah mulai banyak pabrik-pabrik ya. Jadi ini ada namanya work related asma atau occupational asma. Jadi ini dua kondisi yang berbeda sebenarnya, tapi secara prinsipnya hampir sama. Jadi asma yang terjadi pada pekerja, artinya seperti ini. Asma ini bisa terjadi pada seseorang yang memang sudah mempunyai asma yang awalnya nggak jarang kambuh nih, tapi dia dengan kerja di tempat tertentu asmanya jadi sering kambuh. Ini namanya work related asma ya. Terus ada juga asma yang pada orang yang dia tidak pernah punya asma sebelumnya, tapi setelah kerja dengan jangka waktu tertentu di tempat tersebut dia jadi muncul gejala asma, namanya occupational asma. Jadi ini sering ditanyakan pasien-pasien ke kami, loh kenapa dok saya ini nggak punya asma nih? Kenapa saya sekarang jadi muncul asma ya? Jadi ini bisa namanya tadi yang kan asma ada dua nih, asma atopi dan non atopi. Kalau asma atopi memang dia punya faktor alergi ya, alergi. Dia biasanya genetik, tidak bisa dihilangkan ya. Kalau tadi yang penyebabnya karena pekerjaan, ini biasanya munculnya seperti ini. Zat-zat iritan, misalnya seseorang yang bekerja di pabrik garment atau di pabrik yang yang banyak debu lah debu, istilahnya. Ya, itu kan dia menghirup iritan tertentu dalam jumlah tertentu. Walaupun dia sebenarnya sih dari perusahaan sudah memberikan APD ya, alat pelindung diri, misalnya seperti masker dan sebagainya. Tapi kan pemakaian masker juga mohon maaf mungkin tidak dicek dengan bagus ya. Harusnya yang ditutup hidung tapi yang ditutup mulut saja ya, sehingga iritan itu tetap masuk dalam jumlah tertentu. Dia akan dapat memicu pada orang yang sudah memiliki asma. Itu biasanya akan munculnya seperti ini. Saat dia bekerja, dia tuh akan muncul asmanya. Mungkin hari Senin kerja sampai hari Jumat misalnya ya. Senin, Selasa, Rabu itu masih ringan nih gejalanya, tapi pada hari Kamis, Jumat itu berat dia karena jumlah iritan yang terhirupnya sudah maksimal. Pada saat dia istirahat, dia libur hari Sabtu Minggu, asmanya hilang. Nah, itu bisa terjadi pada, biasanya ini kalau terjadi pada orang yang sudah memiliki faktor alergi.
1: Alergi.
2: Ya, seperti itu. Terus pada orang-orang yang tidak pernah punya asma sebelumnya, gejala asmanya itu akan muncul seperti ini. Awalnya kerja di tempat tersebut dia tidak memiliki gejala asma, setelah dalam jangka waktu tertentu dia akan muncul gejala asma, dan ini yang agak sulit untuk dihilangkan karena zat iritannya ini kan terakumulasi di dalam tubuh. Ya, ini nanti butuh penanganan yang intens, artinya ya harus telaten ya, artinya nanti kita berikan pengontrol, pengobat pengontrol dalam jangka waktu tertentu, bisa dosis kita naikkan dan kita turunkan. Nah, terkadang ya ini untuk penderita asma ya, jangan menyepelekan asma karena asma sendiri ini bisa menyebabkan istilahnya asma yang mengancam jiwa. Asma mengancam jiwa ini asma yang bisa menyebabkan kematian. Karena ini bisa terjadi tiba-tiba dan langsung silent chest ini tidak ada nafas sama sekali, dan kalau dia terjadi di tempat yang tidak diketahui seseorang itu bisa meninggal mendadak ya, seperti itu. Sehingga penanganan asma ini memang harus menggunakan selain pencegahan tadi juga menggunakan obat pengontrol dan pelega. Dan nanti ini obat pengontrol dan pelega ini kita sesuaikan dengan kondisi pasien. Kita ada namanya penilaian asma control test, ini kita harus nilai setiap harinya. Biasanya kalau pasien saya ini, saya minta untuk melingkari kalender atau mempunyai buku kecil untuk mencatat gejalanya, sehingga nanti kita bisa menilai setiap 4 minggu kita nilai, nanti dosis obat pengontrolnya ini bisa kita naikkan atau kita turunkan. Bahkan jika sudah bagus ini, tidak pernah kambuh ya, pasien ini bisa lepas obat dan tidak ada gejala sama sekali. Seperti itu.
1: Iya, baik. Berarti memang bisa disembuhkan ya, dokter.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Anjay, baik. Dokter, dari YouTube ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di siang hari ini. Namun kita jeda sejenak ya, dokter.
2: Oke.
1: Setelah jeda baru akan dijawab pertanyaan dari pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun.
2: Iya.
1: Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Rekor gol terbanyak yang dicetak oleh satu pemain dalam satu pertandingan sepanjang sejarah Piala Dunia FIFA adalah 5 gol. Dipegang oleh penyerang timnas Rusia, Oleg Salenko, yang dicetaknya pada Piala Dunia 94 di Amerika Serikat saat melawan Kamerun di babak fase grup pada 28 Juni 94 dengan skor akhir 6-1 untuk kemenangan Rusia. Salenko mencetak gol di menit ke-16, 41, tendangan penalti di menit ke-44, kemudian menit ke-72 dan menit ke-75. Torehan 5 gol dalam satu malam ini membuat Oleg Salenko langsung keluar sebagai top skor atau Golden Boot Piala Dunia 94 dengan total 6 gol, berbagi tempat dengan Risto Vaykov dari Bulgaria, meskipun Rusia gagal lolos dari fase.

0: Anda masih mengikuti acara Indonesia Sehat, Programa 1 RRI Madiun. Kumpas Tuntas informasi kesehatan, pola hidup bersih dan sehat, serta tips menjaga tubuh dan mental tetap prima. Dengarkan, pahami, dan terapkan untuk hidup yang lebih sehat dan berkualitas.
1: Ya, pendengar, Anda masih mengikuti program Indonesia Sehat di Madiun siang ini, Pro 1 RRI Madiun, yang mana pembahasan pada siang hari ini adalah asma bukan sekedar sesak nafas, kenali tanda dan bahaya asma. Masih bersama narasumber kami ada Dr. Fadlia Yulistiana, SPPMKes FISR, yaitu dari Ikatan Dokter Indonesia. Masih bersama kami, dokter ya?
2: Ya.
1: Iya, baik. Dokter, dari YouTube ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ini dari pendengar dan juga pemirsa. Dari Eko Susilo Monitor, kemudian dari Res, ini semoga semakin moncer apa ini ya. Kemudian dari Miftah ada pertanyaan, kalau asma yang ditandai dengan sesak nafas di hidung itu apakah ada solusinya, dan itu apakah harus pakai penghirup minyak balsam itu, dokter? Mungkin yang sedang viral belakangan juga ya, dokter. Salah satu balsam merek ya, ya dibilangnya ya, ya. Itu ya. Moga silakan.
2: Oke, terima kasih. Kalau memang jelas itu asma, sebenarnya itu tidak menyembuhkan ya, hanya membantu melegakan. Tapi kalau ada flu-nya kan memang ada penyempitan di saluran nafas atasnya ya, di hidung, ya bisa saja sih membantu, tapi tidak menyembuhkan karena itu kan sifatnya hanya sementara juga ya. Jadi dia ya itu hanya melegakan. Biasanya untuk flu-flu itu memang masih bisa ya. Kan isinya mentol ya gitu.
1: Iya.
2: Ya.
1: Tapi itu tidak berbahaya, dokter, apabila setiap hari. Kadang kan memang ada yang itu didesain untuk digantungkan biasanya ya, digantungkan di tas. Dan kalau setiap hari menghirup itu bagaimana?
2: Pada orang-orang yang sensitif malah bisa terjadi iritasi juga ya, gitu ya, tergantung seberapa banyak dan seberapa sering. Kalau sudah kayaknya tergantung sekali, memang berarti membutuhkan pengobatan yang lebih dari itu. Itu kan juga bukan obat ya, istilahnya hanya apa ya, kalau saya bisa ngomong kayak kita kalau gatel kemudian dikasih minyak apa ya, minyak kayu putih, kan dia menghilangkan karena ada panasnya itu ya, menghilangkan gitu.
1: Baik, jadi sementara aja ya,
2: ya, dokter, ya. Jadi kalau udah sering berarti harus menghubungi dokter ini. Arahnya lebih kemana? Misalnya kalau flu atau sering bersin-bersin dan sebagainya, kan itu berarti ada rinitis mungkin ya. Atau kalau sudah disertai dengan pusing-pusing, nyeri di sekitar ini apa namanya, bawah mata atau di sini, berarti itu kemungkinan ada sinusitis. Jadi mungkin nanti bisa nemuin dokter spesialis THT ya, itu. Jadi untuk pemeriksaan lebih lanjutnya dan untuk pengobatan tepatnya gitu. Sebenarnya kalau sering flu tidak harus memakai obat atau memakai alat itu ya. Yang paling bagus adalah cuci hidung.
1: Cuci hidung.
2: Ya, cuci hidung. Nanti
1: bagaimana itu?
2: Ya, sudah banyak ya sebenarnya tutorialnya di YouTube. Nanti dokter THT juga akan mungkin suatu saat ada dokter THT yang kesini nanti,
1: iya, mungkin
2: biar diajarin caranya cuci hidung. Ya, sekilas itu dengan menggunakan cairan infus NaCl ya. Ya, kita tutup hidung saat kita tahan nafas, kemudian kita semprotkan ke salah satu lubang hidung, kemudian nanti akan keluar ingus atau kotoran-kotorannya. Itu biasanya lebih lega dibandingkan dengan menggunakan itu apa namanya,
1: apa ya disebutnya ya,
2: itu
1: ya, itu ya,
2: alat-alat yang
1: hirup ya, alat ya, hirup untuk meredakan ya, ya. Baik, itu ya. Kemudian ada dari Mados bertanya, dokter, bagaimana jika seseorang dengan diagnosa asma namun disertai epilepsi, apakah memperburuk atau beda case-nya? Ini gimana, dokter?
2: Oke. Epilepsinya sendiri kan memang juga harus diobati nih, tapi asmanya juga harus diobati. Jadi ini dua penyakit yang berbeda. Ya, memang dua penyakit yang berbeda, penyebabnya berbeda, letak sakitnya berbeda. Satu di saraf, satunya di saluran nafas. Sehingga memang harus diobati secara bersamaan. Kasus pasien asma dengan epilepsi atau epilepsi dengan asma ini cukup banyak juga ya terjadi. Mungkin juga bisa bukan mungkin saja ya, tapi ini sudah pasti kalau terjadi serangan asma bisa dibarengi terjadinya serangan epilepsi, sehingga asmanya ini harus terkontrol agar epilepsinya tidak kambuh. Ya, tidak mengalami kekambuhan. Kenapa bisa mengalami kekambuhan jika asmanya kambuh? Itu penyebabnya karena kadar oksigen yang turun, sehingga secara otomatis oksigenasi ke otak juga turun, sehingga akan gampang memicu serangan epilepsinya. Sehingga asmanya sendiri harus diobati dengan tepat dan terkontrol agar asma dan epilepsinya tidak mengalami kekambuhan. Gitu.
1: Baik, berarti itu cukup berbahaya ya dokter kalau pas kambuhnya barengan.
2: Betul.
1: Otomatis tidak bisa mengontrol ya dokter ya.
2: Iya, tidak bisa mengontrol.
1: Iya, baik. Kemudian kalau sudah bagi penderita yang ada epilepsi dan juga ada asmanya dokter, ini apa yang harus dilakukan kalau mengetahui orang yang demikian begitu kambuh?
2: Iya, jika kambuh yang pasti kalau epilepsi sendiri kan sudah ada pertolongannya ya, nanti dokter saraf yang mengobati. Jika memang biasanya kan tidak tahu nih orang yang di sekitarnya, kan kalau epilepsi dia nggak sadar ya kalau dia sedang kambuh ya. Jadi orang yang di sekitarnya dan asmanya kan juga tidak diketahui, karena kan asma sendiri gejalanya kalau yang berat kan bisa terjadi silent chest ya malah tidak nafas seperti itu ya. Sebaiknya langsung ke IGD atau ke rumah sakit atau ke tempat pelayanan kesehatan terdekat, itu kalau saran dari saya, karena untuk memastikan keamanannya dan tingkat atau derajatnya itu sendiri.
1: Baik, akan lebih aman langsung dilakukan tindakan oleh tenaga medis ya dokter ya, agar tidak keliru ya.
2: Jadi gini, kalau penderita epilepsi kan biasanya dia udah tahu nih epilepsi karena dia juga berobat ke dokter saraf dan mendapatkan obat rutin yang harus diminum setiap hari. Dan dia biasanya juga sadar juga nih kalau punya asma juga, sehingga kalau sudah mengalami kok kayaknya saya mulai ada serangan nih, mulai ada sesak, nafasnya ada gangguan, walaupun sudah memakai pengontrol, segera untuk kontrol untuk mendapatkan mungkin kita memang kalau memang membutuhkan dosis yang ditambah, nanti akan kita tambah agar tidak jatuh ke serangan yang berat tadi Mbak, gitu.
1: Baik, gitu ya. Kemudian masih dari Mados dokter, ada pertanyaan, asma kan bisa fatal dok kalau salah penanganan. Nah boleh gak sih seseorang yang punya asma berolahraga? Kemudian olahraga apa yang cocok untuk penderita asma? Teman saya asma tapi badminton, bahaya gak dok? Ini gimana dokter berkaitan dengan olahraga ini?
2: Ya tadi awal kita udah singgung ya Mbak,
1: singgung
2: ya.
1: Sedikit ya.
2: Singgung sedikit, jadi olahraga aman, yang penting tidak berlebih. Terus jika asmanya terkontrol, sebenarnya mau olahraga apa saja tidak ada masalah. Dan ada obat, memang kalau memang sudah pernah mengalami activity induced asma tadi, ada obat yang memang harus dikonsumsi sebelum melakukan olahraga. Ya, olahraga yang paling aman dan yang paling bagus untuk penderita asma ini ada namanya senam asma.
1: Ada khususnya ini ada ya, khusus, berarti ya dokter ya.
2: Ada senam asma. Biasanya ada klub-klub asma. Kalau kebetulan saya di RSUD Nolopo, saya ASN di RSUD Nolopo, kita punya klub asma. Jadi ini kita lakukan senam asma. Biasanya bisa dilakukan seminggu sekali, atau kalau sebenarnya ringan, tapi memang melatih otot-otot nafas ya itu. Jadi itu bisa membantu sekali. Kalau memang teman-teman semuanya ini tidak sempat, misalnya tidak bisa datang ke klub-klub asma, bisa melakukan yang paling bagus olahraga untuk penderita asma adalah berenang.
1: Oh baik, berenang justru ya, berenang. Ini yang paling direkomendasikan mungkin ya.
2: Ya, kenapa kalau misalnya kenapa nggak boleh lari? Boleh lari, tapi kita harus lihat-lihat juga sejauh mana, seberapa jauhnya, kemudian tingkat kebersihan lingkungan, artinya malah bisa terpicu asmanya atau kambuh kalau misalnya di tempat yang banyak polusi. Ya, lari di tempat banyak, kita kan tanpa sadar nih. Terus kemudian lari malam hari untuk penderita asma ini cukup berbahaya, karena pada malam hari seperti kita ketahui kan sebenarnya kadar oksigen di lingkungan kan turun ya. Ya, yang banyak adalah kadar karbon dioksida karena yang dikeluarkan oleh tanaman-tanaman ya. Jadi kalau sebaiknya kalau memang memilih untuk olahraga ya di pagi atau siang hari, tidak di malam hari. Karena lagi ngetren ya sekarang, lari malam hari gitu. Ya hati-hati saja gitu. Hati-hati.
1: Iya baik, iya betul ya, kalau lari di malam hari memang sedang menjadi tren, salah satu tren yang cukup banyak dilakukan juga oleh kalangan masyarakat karena mungkin berbenturan dengan kesibukan.
2: Betul,
1: begitu dokter, alasannya
2: pagi,
1: ya. Iya baik, padahal dari efeknya sendiri cukup berbahaya ya dokter, karena ada karbon dioksida tadi. Kemudian dari Gatot monitor, ada dari Ahmad juga monitor. Dari Risa, dok, apakah asma bisa disembuhkan secara total? Sebenarnya asma itu karena penyempitan atau kemampuan paru-paru menyerap oksigen tidak maksimal. Mungkin bisa disampaikan ulang dokter berkaitan dengan bisa disembuhkan atau tidak. Silakan. Ya.
2: Kalau asma ini penyebabnya atopi ada atau alergi kan biasanya genetik. Dia tidak bisa sembuh, tapi bisa dikendalikan. Ya, artinya dikendalikan ini biar tidak kambuh, tapi suatu saat tetap kekambuhan itu tetap ada, tapi derajatnya akan ringan, tidak berat. Yang berbahaya kan kalau kekambuhan ini derajatnya berat, ya, atau bahkan yang mengancam jiwa. Ini kita yang kita hindari. Tapi kalau kekambuhan itu ringan, ya berarti kan masih bisa tertangani dengan bagus gitu ya. Kalau penyebabnya atopi, jelas dia tidak bisa sembuh total, artinya pada suatu saat tetap akan ada kekambuhan jika terpicu. Karena gini, asma sendiri ini juga bisa terpicu misalnya karena emosi. Ya, emosi ini banyak kan halnya. Menangis itu bisa bisa kambuh. Tertawa yang berlebih itu bisa menyebabkan kekambuhan asma juga. Kemudian capek yang terlalu berat itu juga bisa memicu kekambuhan. Ya itu. Tapi kalau asma yang dipicu karena tadi misalnya work related asma atau yang occupational asma, jika berhenti di tempat kerja atau tidak bekerja, kemungkinan besar bisa sembuh total jika derajat keparahannya masih ringan. Artinya kerja di tempat itu misalnya belum terlalu lama, kemudian dia sudah berhenti dari tempat kerja itu, sehingga asmanya ini insya Allah bisa, karena diobati ya dengan menggunakan kontrol, pelegat secara teratur, belum terjadi kerusakan yang permanen di parunya, bisa sembuh total seperti itu.
1: Baik, bisa ya. Kalau genetik mungkin tadi harus bisanya dikontrol,
2: dikontrol
1: begitu ya, dokter.
2: Oh ya, satu lagi tadi kan pertanyaannya apa tadi, apakah penyempitan atau gangguan penyerapan
1: atau
2: oksigen?
1: Gangguan penyerapan.
2: Ya, yang utama adalah penyempitan saluran nafasnya. Secara otomatis dengan penyempitan saluran nafas, saluran nafas menyempit, oksigen yang masuk juga akan berkurang, sehingga akan terjadi gangguan aliran oksigennya. Ya itu. Tapi secara otomatis kan kalau oksigen berkurang ya penyerapan oksigennya juga akan terganggu. Gitu. Tapi yang utama adalah penyempitan saluran nafas. Itu namanya bronkokonstriksi.
1: Ya itu ya. Baik, kemudian selain dari Risa, mungkin ini pertanyaan terakhir dari Nathan, dokter. Bagaimana pengaruh debu, asap rokok, dan juga polusi terhadap penderita asma? Bagaimana dokter, kalau debu dan polusi tadi sudah dibahas, kalau asap rokok bagaimana ini dokter?
2: Ya, asap rokok ini kan mengandung ribuan zat berbahaya. Sebenarnya tidak berbahaya pada pasien asma saja, kita yang normal pun juga berbahaya, ya. Bahkan kita yang tidak merokok pun, tapi kita ada di ruangan tersebut, namanya perokok pasif, itu juga kita sama saja menghirup bahaya dari asap rokoknya. Jadi asap rokok ini bisa menyebabkan kerusakan pada sel-sel saluran nafas kita secara permanen, karena zat-zatnya itu memang merusak secara permanen. Pada penderita asma secara otomatis sudah ada gangguan di saluran nafasnya, dengan dia merokok pasti akan lebih menyebabkan kekambuhan yang lebih sering, satu itu. Terus yang kedua, tadi zat-zat iritan seperti asap, debu, rokok ini secara jangka panjang akan menyebabkan juga penyakit paru yang namanya penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, ya. Dan ini biasanya diderita paling banyak memang pada perokok yang tidak disadari. Nanti disadarinya setelah tua, dan itu sifatnya permanen. Kalau sudah seperti itu tidak bisa kembali normal, karena kerusakan yang terjadi ini sifatnya permanen
1: ya.
2: Kalau asma tadi karena dia di saluran nafas, kan kayak elastik ya. Kayak elastik itu kalau kita istilahnya elastik, kalau kita lebarkan, nanti bisa kita kempiskan. Pada saat dia nyempit, kita kasih obat, dia bisa melebar. Tapi kalau ini dia merusak sifatnya, dan kerusakannya permanen, sehingga asmanya ini akan lebih parah, dan bahkan dia bisa terkena yang namanya PPOK itu tadi. Malah justru kalau sudah PPOK, nanti efek sampingnya banyak. Dia ada namanya efek sistemik PPOK, bisa mengganggu saluran apa namanya, aliran darah, sehingga nanti bisa terjadi CPC namanya, cord pulmonal chronicum, jadi sakit jantung munculnya,
1: malah merembet kemana-mana. Betul.
2: Terus bisa ke ginjal, bisa diabetes. Yang orang yang awalnya nggak punya diabetes, masa mudanya tiba-tiba tuanya, loh kok aku kena diabetes, tapi karena dia merokok. Terus dia ada PPOK. Terus kemudian bisa serangan jantung, karena penyempitan atau kerusakannya itu tidak terjadi di saluran nafas saja. Asap rokoknya kan terserap ke pembuluh darah juga, sehingga pembuluh darah jantungnya juga akan terjadi kelainan, sehingga akan terjadi namanya coronary artery disease.
1: Baik, gitu ya. Berarti ya, efeknya malah justru di jangka panjangnya nanti ya, dokter ya, yang cukup berbahaya dan malah bisa permanen, tidak bisa diperbaiki lagi. Begitu ya. Baik dokter, karena waktunya sudah hampir usai di siang hari ini, terima kasih sudah bergabung dengan kami dokter. Nanti lain waktu sama-sama mungkin kita bisa berbincang kembali dengan tema yang lainnya nanti mungkin ya dokter ya. Anjay, baik, matur nuwun, selamat melanjutkan aktivitas kembali dokter.
2: Terima kasih. Baik. Semoga bermanfaat ya mbak.
1: Iya, semoga bermanfaat bagi pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun. Baik, pendengar dan juga pemirsa, terima kasih Anda telah mengikuti Indonesia Sehat Pro 1 RRI Madiun di siang hari ini. Sekaligus juga saya Nindya Aprilia pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar, yang mana sesaat lagi akan ada rekan saya Prita Audia yang akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tentunya sesaat lagi kami masih akan menemani Anda pendengar, kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Saya Nindya Aprilia, pamit undur diri, selamat siang.
0: Anda telah menyimak acara Indonesia Sehat, Programa 1 RRI Madiun. Informasi kesehatan terpercaya untuk seluruh keluarga Indonesia. Indonesia Sehat, Programa 1 RRI Madiun hadir setiap hari Jumat mulai pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Dengarkan, pahami, dan terapkan untuk hidup yang lebih sehat dan berkualitas.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Swiss meraih kemenangan atas Bosnia dan Herzegovina, sementara Kanada menaklukkan Qatar di Piala Dunia 2026. Tuan rumah Meksiko memastikan tempat di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Janis Chan dan Aldila Sutiaji mengamankan tempat di semifinal turnamen tenis Nottingham Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 19 Juni 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim Nasional Swiss mengamankan kemenangan penuh atas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Sementara Kanada memuncaki klasemen grup B usai membantai Qatar 6-0. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Into that near post area and the goalkeeper.
2: Dua laga grup A dan B

0: cepat melalui Mika Sadile di menit ke-6. Namun kemenangan sirna setelah Tebeho Mokena mencetak gol penyeimbang lewat penalti di menit ke-83. Satu Ceko Miroslav Kovek mengaku sesali hasil ini.
1: Tak visilek sama saya nas berzi prosesnya.
2: Jadi tentu kami menyesali hasilnya, karena saya rasa kami sudah percaya diri dengan menciptakan peluang dan mampu menang. Namun gol kedua gagal terjadi dan itu akan menjadi gol yang menentukan. Mereka mungkin telah mengunci hasil pertandingan, mungkin juga tidak. Namun, dalam sepak bola memang seperti itu. Lalu munculan momen kesalah yang tidak menguntungkan. Jadi inilah hasil pertandingan kami.
0: Hasil ini membuat persaingan grup A semakin ketat. Ceko dan Afrika Selatan masing-masing mengemas 1 poin.
3: Mbolo, Vargas! Tester here, maybe. Oh, the header down is a free one.
0: Sementara di laga grup B, Swiss sukses menaik kemenangan pertama usai menggilas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Gol-gol Swiss dicetak oleh Brez, Johan Mezandi, Ruben Vargas, dan penalti Granit Xhaka. Bosnia hanya mampu memperkecil lewat Ermin Mahmi. Tapi Swiss murat yakin mengapresiasi timnya atas kemenangan ini.
2: Ini penting. Kita hari ini mengerahkan seluruh energi mereka ke lapangan. Bahwa kita juga punya strategi. Tentu kami juga punya fase-fase permainan untuk mengambil keputusan yang tepat dan juga menemukan solusi untuk menemukannya. Jadi kita punya permainan yang bagus untuk dimulai. Kontrol pertahanan yang baik dari lawan dan membutuhkan perlawanan yang sengit.
4: Kam nachher besser ins Spiel. Der Gegner hat dann in dem ersten Cooling Break reagiert.

Di laga-laganya, Kanada akan berbersansa dengan menghancurkan Qatar 6-0 di Van. Membuat Kanada dan Swiss sama-sama mengoleksi 4 poin di puncak grup B dengan Kanada unggul selisih gol. Pada laga terakhir grup A, Republik Ceko akan menghadapi Meksiko, sementara Afrika Selatan akan berhadapan dengan Korea Selatan di tanggal 25 Juni mendatang. Sedangkan di grup B, Swiss akan menghadapi Kanada dan Bosnia melawan Qatar di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus

Masih dari Piala Dunia, gelandang Kanada Ismail Kone mengalami cedera serius saat timnya menang 6-0 atas Qatar di Piala Dunia 2026. Insiden terjadi pada menit ke-51 setelah tackle keras pemain Qatar Asim Madibo. Wasit Christian Gare awalnya memberi kartu kuning kepada Madibo sebelum mengubahnya menjadi kartu merah usai tinjauan VAR. Kone sempat mendapat perawatan di lapangan tetapi harus ditandu keluar lapangan akibat patah kaki kiri. Laga sempat terhenti beberapa menit dan suasana stadion menjadi tegang setelah insiden tersebut. Pemain berusia 24 tahun itu kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Laporan awal menyebut Kone diduga mengalami patah tulang tibia dan fibula sehingga terancam absen hingga akhir turnamen.

0: Sementara itu pendengar, Meksiko berhasil mengunci tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko pagi tadi. Tuan rumah memastikan kemenangan lewat gol Luis Romo pada menit ke-50. Hasil ini membuat Meksiko mengoleksi 6 poin di puncak klasemen grup A dan dipastikan melaju ke fase gugur. Sementara itu Korea Selatan tertahan di posisi kedua dengan raihan 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan pecinta sepak bola pada umumnya, tetapi juga para penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Mutiara Hairunisa Lubis.
1: Euforia Piala Dunia

0: Putra Indonesia atau Partuni Sumut, para anggota tetap dapat mengikuti jalannya pertandingan dan menikmati atmosfer pesta sepak bola terbesar di dunia. Ketua DPD Partuni Sumatera Utara, Syaiful Bakti Daulay, mengatakan antusiasme anggota Partuni dalam mengikuti Piala Dunia sangat tinggi. Bahkan sejumlah anggota rela mengikuti siaran pertandingan hingga dini hari sesuai jadwal laga yang berlangsung di berbagai zona waktu.
1: Tiap malam kalau ada acaranya, orang itu ada hadir, cuman jumlahnya kadang-kadang berbeda, nggak seterusnya sama. Ya sangat euforia mereka, karena dengan kejutan-kejutan mereka itu berteriak, bergembira mendengar arahan-arahan dari apa penjelasan-penjelasan dari bola itu. Ya mereka itu hanya menyaksikan aja, hanya mendengarkan. Karena kan begini, bercampur juga dengan orang yang melihat juga di sini ada anak-anak tunanetra. Mereka itu yang kadang-kadang menceritakan, Yano membawa bola begini, pokoknya bisa menyambunglah ke pemikiran orang tunanetra ini.
0: Selain melalui kegiatan dengar bareng, siaran radio juga menjadi sarana penting bagi penyandang tunanetra untuk mengikuti perkembangan pertandingan. Anggota Partuni Sumatera Utara, Alex, menilai siaran laporan pandangan mata radio memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan siaran televisi, sehingga sangat membantu penyandang tunanetra memahami jalannya pertandingan.

0: dia ada yang dirilai sama RRI ini. Dia juga tahu pemain-pemain sepak bola, dia juga tahu semua kan. Bahkan dia bisa menceritakan juga apa yang diceritakan oleh mereka yang normal tentang bola, juga bisa. Karena dia juga mengikuti sepak bola melalui laporan pandangan mata RRI.
1: Lebih lanjut Alex menambahkan, siaran radio tidak hanya bermanfaat bagi penyandang tunanetra, tapi juga bagi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses siaran televisi. Karena itu ia berharap siaran laporan pandangan mata selama Piala Dunia terus dipertahankan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pertandingan secara setara. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis.

kabar dari lapangan tenis. Petenis Indonesia Janis Chen dan Aldila Suciadi memastikan tempat di semifinal Nottingham Open 2026 usai menang meyakinkan pada babak perempat final tadi malam. Pasangan unggulan ketiga asal Indonesia itu mengalahkan ganda putri Ceko Miriam Kolodieyova dan Jessica Maletskova dengan skor 6-1, 6-2. Bertanding di Lexus Nottingham Tennis Center Inggris, Janis dan Aldila hanya membutuhkan 57 menit untuk meraih kemenangan. Mereka langsung mengendalikan pertandingan dengan merebut 4 game beruntun pada awal set pertama. Keunggulan pasangan Indonesia terlihat dari kualitas servis pertama dan pengembalian bola sepanjang laga. Janis dan Aldila juga tampil lebih rapi dengan hanya mencatat 1 kesalahan ganda, sementara lawan membuat 5 kesalahan ganda. Pada semifinal yang akan berlangsung malam ini, Janis dan Aldila akan menghadapi pasangan tuan rumah Inggris, Harriet Dart dan juga Maya Lansdowne.

0: Dari Nottingham kita beralih ke Berlin. Alexandra Ella mencetak kejutan besar pada turnamen tenis Berlin Open 2026 dengan menyingkirkan unggulan kedua dunia, Elena Rybakina. Petenis Filipina berusia 21 tahun itu menang 2 set langsung, 7-5-6-4, di Stadion Steffi Graf tadi malam. Kemenangan tersebut mengantarkan Ella ke perempat final pada debutnya di turnamen lapangan rumput tersebut. Usai pertandingan, Ella mengaku senang dengan hasil yang diraihnya.
1: I'm really happy with today, of course.
2: Tentu saja saya sangat senang dengan hasil hari ini. Pertandingan ini sebenarnya bisa saja berakhir untuk siapapun. Saya rasa ada banyak momen yang sangat ketat di kedua set. Tentu saja dia adalah pemain yang luar biasa dan merupakan salah satu lawan yang harus dikalahkan. Jadi saya sangat senang bisa kembali berbagi lapangan dengannya.
0: Sempat tertinggal 1-4 pada set pertama, Ella bangkit lewat permainan disiplin dan minim kesalahan sendiri. Ia kemudian mengamankan set kedua melalui permainan berani dan servis yang efektif. Pada perempat final, Ella akan menghadapi unggulan ke-6, Elina Natolina, dalam pertemuan pertama kedua petenis.

Pendengar, seri balapan MotoGP 2026 akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno, Republik Ceko. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.

0: Aprilia dan Ducati. Marco Bezzecchi datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 20 poin atas rekan setimnya Jorge Martin di posisi kedua. Pembalap Aprilia itu sebelumnya gagal finish di Hungaria setelah mengalami kecelakaan keras yang membuat tangan dan kaki kanannya mengalami benturan. Bezzecchi memastikan kondisinya kini membaik dan siap kembali menunggangi motor untuk pertama kalinya sejak insiden tersebut. Pembalap Italia itu optimistis cedera yang dialaminya tidak akan mengganggu performanya dalam upaya mempertahankan posisi di puncak klasemen pada balapan akhir pekan.
1: Bagian tubuh yang paling saya khawatirkan adalah tangan kanan dan kaki kanan saya. Untungnya kondisi tangan saya baik-baik saja. Setelah menjalani beberapa pemeriksaan dan hasilnya semuanya normal. Setelah 3 atau 4 hari, rasanya sakit di kaki saya hampir sepenuhnya hilang. Saya memang mengalami sedikit masalah pada salah satu otot. Ada robekan kecil pada otot tersebut, tetapi untungnya tidak ada yang serius. Memang masih ada sedikit rasa nyeri, tapi saya rasa itu tidak akan mempengaruhi cara saya mengendarai motor. Sayangnya, selama beberapa hari terakhir, saya belum bisa mengendarai motor, jadi besok pagi akan menjadi kali pertama saya mengendarai motor setelah kecelakaan itu.
2: Tomorrow morning will be the first time after the crash, but...
0: Sementara itu, Marc Marquez datang ke Brno dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan ganda di sirkuit Balaton Park, Hungaria bersama Ducati. Marquez kini naik ke posisi kelima klasemen sementara dan terus menunjukkan perkembangan kondisi fisiknya sepanjang musim ini. Pembalap Spanyol itu menargetkan memangkas jarak dengan para rival setelah merasa lebih kompetitif dibanding saat tampil di Mugello.
1: Saya rasa tentu saja kami berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan saat di Mugello. Itu menjadi acuan utama kami. Target kami sekarang adalah memahami dari hari ke hari sejauh mana perkembangan yang sudah dicapai. Di Mugello, kami finish 10 detik di belakang pembalap terdepan. Karena itu, target kami di sini adalah mencoba memangkas selisih tersebut dan semakin mendekati posisi terdepan.
0: Rangkaian MotoGP Ceko 2026 diawali sesi latihan bebas pada Jumat sore waktu Indonesia. Setelah itu, para pembalap akan menjalani sesi latihan untuk menentukan peserta Q2 sebelum kualifikasi dan balapan sprint yang akan digelar pada Sabtu besok. Sementara itu, balapan utama MotoGP Ceko akan berlangsung pada Minggu malam waktu Indonesia Barat di sirkuit Brno. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Persebaya Surabaya diharapkan meraih prestasi dalam pertambahan usia ke-99 tahun. Agustin Irdiani menyampaikan laporannya.
1: Berbagai harapan diutarakan dalam anniversary Persebaya ke-99 tahun. Salah satunya asisten pelatih Persebaya Ustaz Nawawi yang mengatakan Persebaya merupakan klub yang memiliki sejarah panjang dan penuh prestasi. Karena itu ia berharap usia yang semakin matang dapat diiringi dengan pencapaian yang lebih baik di masa mendatang.
2: Ya tentunya Persebaya adalah salah satu tim legendaris, tim yang tua karena sudah berusia 99 tahun dan tim yang dengan cara prestasi, cara dengan perjuangan juga. Tidak ulang tahun selalu bersiara ke makam pendiri Persebaya, artinya itu kita jangan sampai melupakan sejarah. Artinya kita harus tetap respect, menghormati yang cikal bakal salah satu pendiri Persebaya Surabaya.
1: Senada dengan itu, pemain Persebaya Rahmat Irianto juga menilai Persebaya tetap membawa target besar pada musim ini. Meski usia ke-99 tidak memiliki makna khusus baginya secara pribadi, ia memastikan seluruh tim memiliki ambisi yang sama, yakni untuk meraih gelar juara.
3: 99 memang angka tidak ada yang spesial ya, dari 1 sampai berapapun, tapi bagaimanapun dalam tim pasti ada target untuk kami jadi juara tahun ini. Jelas tidak mudah karena tim lain juga mempersiapkannya, dan nggak hanya Persebaya yang ingin juara, semua tim juga ingin juara. Tapi jika teman-teman punya motivasi yang tinggi, tekad yang sama, tujuan yang sama, insya Allah.
1: Putra legenda Persebaya almarhum Bejo Sugiantoro itu juga mengakui persaingan menuju gelar juara tidak akan mudah karena setiap tim juga memiliki target yang serupa. Namun ia optimis peluang tersebut bisa diwujudkan apabila seluruh pemain memiliki semangat serta tujuan yang sama. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, kabar dari arena futsal. Babak pamungkas Championship Round PFL 2 musim 2026-2027 resmi bergulir Karno Sukoharjo Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Sangat licin sekali, ada peluang Barisan Taji dengan man to man goal.
2: Babak pamungkas Championships Round 4 Futsal League 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan 6-1 atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Proton FC tampil dominan dan agresif sejak awal, mencetak 3 gol kilat dalam 6 menit pertama melalui Bambang Bayu Sabtaji pada menit kedua, Muhammad Revaldo Arkeis pada menit kelima, dan Muhammad Robi Faturrahman pada menit keenam. Memasuki babak kedua, Reza Rizkiana tampil klinis dan mencetak 2 gol beruntun pada menit 21 dan menit 24 untuk memperlebar keunggulan bagi Proton FC. Hampton FC memperkecil ketertinggalan melalui gol hiburan Guntur Permana pada menit ke-39. Namun, Kapten Proton FC, Raka Febianto, langsung merespon di menit yang sama untuk mengunci kemenangan telak 6-1. Selesai pertandingan, Kepala Pelatih Proton FC Rio Pangestu Marasabesi mengatakan kemenangan ini merupakan awal yang bagus bagi timnya.
3: Pertama-tama saya ucap alhamdulillah, syukur alhamdulillah untuk pertandingan hari ini. Kita dapat hasil maksimal 3 poin untuk hari ini. Tentu ini awal yang baik, awal yang bagus untuk tim kami. Modal yang bagus, modal awal untuk di pertandingan berikutnya. Saya harap teman-teman pemain semua bisa lebih lepas, lebih enjoy di pertandingan berikutnya. Sekali lagi, terima kasih alhamdulillah dan terima kasih untuk Hampton. Hari ini pertandingan sangat bagus, luar biasa, intensitas tinggi. Sekali lagi, respect untuk Hampton dan terima kasih semuanya.
2: Sementara itu, kepala pelatih Hampton FC, Zefahia, menyampaikan hasil ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun, ia berjanji timnya akan kembali lebih baik pada pertandingan-pertandingan berikutnya.
4: Iya, sebenarnya puji Tuhan kita selesai 6-1, gak sesuai sama apa yang kita sudah impi-impikan. Cuman kita akan berjanji kita akan comeback stronger. Masih ada 2 pertandingan lagi, jadi kita akan maksimalkan.
2: Atas hasil tersebut, tim asuhan head coach Rio Pangestu melangkah mantap menuju persaingan 2 tiket ke Grand Finals. Sedangkan Hampton FC harus segera bangkit setelah kekalahan telak di laga pembuka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari arena futsal kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia resmi dilepas menuju Badminton Asia Junior Championship atau BAJC.

Merah Putih dalam kejuaraan yang berlangsung pada 26 hingga 30 Juni untuk nomor beregu dan 1 sampai 5 Juli untuk nomor individu di Yatsushiro Kumamoto, Jepang. Di tahun ini, PBSI melibatkan tim pemandu bakat di BAJC 2026 secara penuh, dari mulai seleksi sampai dengan pendampingan pertandingan. Di antaranya adalah Hendrawan dan Bambang Suprianto yang tujuannya untuk mengetahui persaingan Asia dan berada di mana posisi Indonesia. Dijadwalkan, tim Merah Putih akan bertolak ke Yatsushiro, Jepang

Dengan disampaikan kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

sebaiknya Anda tahu. 19 Juni 2016, satelit komunikasi milik Bank Rakyat Indonesia BRI yang dinamakan dengan BRISAT berhasil diluncurkan menggunakan roket Ariane 5 ESA. Dengan diluncurkannya BRISAT, BRI merupakan bank pertama di dunia yang memiliki satelit. Satelit tersebut ditaksir diluncurkan oleh roket Ariane 5 di pusat antariksa Guyana, sebuah pelabuhan angkasa Eropa. Satelit BRISAT mampu menjangkau wilayah Indonesia, ASEAN, Asia Timur termasuk sebagian Tiongkok, Laut Pasifik termasuk Hawaii, dan Australia Barat. Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Senang sekali siang hari ini di hari Jumat 19 Juni 2026 saya beri tahu dia kembali menjumpai Anda dan pastinya akan menemani Anda hingga sore nanti pendengar dan mengawali perjumpaan kita. Sajian lagu-lagu campur sari akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dan juga sekaligus menanti ya untuk siaran langsung khutbah dan juga sholat Jumat dari Masjid Baitul Hakim Kota Madiun. Pastikan bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun. Kanal informasi dan inspirasi.

0: aku tak kok ambek awakmu.
1: Apa?
0: Apa wong azan iku kupingi kok mesti ditutup?
1: Ya cek nafase dawa.
0: Oh, enggak iso.
1: Apa?
0: Nek ditutup cangkeme gak iso adan.

Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh nu'minu bihi wa natawakkalu alayh nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi adda al amana wa nasaha al umma wa hada an nasa bi hadillah wa jahada fi sabilihi haqqo jihadih allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun faqad qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Dan marilah di siang hari yang penuh barokah ini kita wujudkan rasa syukur kita bersama dalam bentuk sebuah tekad untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Bertekad dalam hidup yang singkat ini untuk sungguh-sungguh taat kepada Allah, untuk bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Bertekad dalam hidup yang singkat ini untuk mengisi umur ini dengan amal-amal saleh. Sungguh beruntung orang-orang yang selalu mengisi hidupnya dengan nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari yang lalu kita bersama telah menyaksikan sekaligus menikmati pergantian kalender Hijriah dari 1447 menuju 1448. Pergantian tahun ini sebenarnya adalah keperpanjangan daripada pergantian siang dan malam, yang di dalamnya kata Allah terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ikut merasakan pergantian kalender tahun baru Hijriah, maka sebenarnya di sana ada nasihat bahwa umur kita semakin bertambah. Di dalam pandangan agama, umur manusia adalah pertama sebagai anugerah, sehingga kita harus bersyukur dan gembira dengan diberi umur yang panjang, jumpa lagi dengan tahun baru Hijriah. Namun umur tidak hanya sekedar sebuah anugerah, tapi umur manusia ini adalah sebuah amanah. Yang namanya amanah nanti akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Al-Barzah meriwayatkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta ayus'ala an arba'ati hisal. Nanti seluruh kaki umat manusia, kaki seluruh anak Adam pada hari kiamat tidak bisa digerakkan. Kedua kaki manusia tidak bisa digunakan untuk melangkah, apakah ke surga, apakah ke neraka, apakah selamat, apakah celaka,
sebelum selesai ditanya kepadanya empat perkara. Perkara pertama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, an umrihi fima afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena umur ini sebuah amanah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban dihabiskan untuk apa, maka inilah kemudian menjadi sangat penting bagi kita untuk memanage umur yang singkat ini. Karena memang umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditakdirkan oleh Allah umurnya tidak panjang. Nabi memberikan isyarat dalam sabdanya, amru ummati baina 70 wa 60, umur umatku berkisar antara 60-70. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, setiap kita mengalami pergantian waktu dari siang ke malam, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, lebih-lebih pergantian tahun, mestinya di sana kita mengambil pelajaran bahwa kita semakin bertambah umur berarti kesempatan beramal saleh kita semakin terbatas. Kesadaran ini penting agar kita tidak lagi bermain-main dengan umur kita, karena umur manusia nanti akan dimintai pertanggungjawaban dihabiskan untuk apa. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam banyak ayatnya dalam Quran tentang penyesalan orang

kesenangan hidupnya tanpa banyak diisi dengan amal saleh, sehingga merengek dan memohon-mohon kepada Allah ketika malaikat pencabut nyawa datang. Ketika telah dimasukkan ke liang kubur, mereka baru sadar, kemudian memohon-mohon kepada Allah, farji'na na'mal salihan, ya Allah sungguh tolong kembalikan kami hidup lagi ke dunia sehingga kami bisa melakukan amal saleh. Di dalam Quran surah Fatir, lagi-lagi Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang penyesalan orang yang menyia-nyiakan umurnya. Wa hum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Mereka berteriak-teriak dengan mengatakan kepada Allah, ya Tuhanku, tolong kami kembalikan lagi ke dunia agar kami bisa melakukan amal-amal saleh yang dulu tidak kami lakukan. Allah kemudian menjawab, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah aku telah memberi umur yang cukup kepada kamu? Bukankah aku telah mengirim sebuah pemberi peringatan kepada kamu? Tapi kenapa kamu kemudian tidak mau mendengarnya? Kenapa kamu tidak gunakan umur itu untuk beramal saleh sehingga kamu menjadi selamat? Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah yang perlu kita orientasikan di awal tahun baru Hijriah ini, bahwa tahun 1446 iman kita, takwa kita, amal kita harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya sehingga kita menjadi hamba Allah yang beruntung. Sehingga penting selalu mengorientasi dalam hidup tentang tujuan kita dalam hidup ini, sebagaimana Allah firmankan, fa'akim wajhaka lid-dini hanifah, sehingga manusia minimal setiap tahun selalu mengorientasi kembali hidup ini tujuan kita untuk apa. Dan pertanyaan ini Allah telah memberikan jawabannya sehingga kita tidak perlu berpikir keras agar kita menjadi orang yang selamat dunia sampai akhirat. Allah telah memberikan bimbingan sebenarnya tujuan hidup manusia agar selamat dunia hatta akhirat adalah sebenarnya satu, mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Penting juga selalu kita orientasikan hidup ini agar kita tidak terlena dengan godaan dan kesenangan-kesenangan yang sesat. Kita harus selalu sadar Allah menciptakan manusia di muka bumi ini sebenarnya mengamanahkan tugas utama yang harus dijalankan. Dalam Quran surah Adz-Dzariyat Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah ciptakan manusia di muka bumi ini dengan segala fasilitas-fasilitas yang Allah ciptakan untuk manusia adalah supaya manusia menyembah ibadah kepada Allah. Inilah tugas utama kita dalam hidup ini. Oleh karena itu jemaah dimuliakan oleh Allah, dengan orientasi hidup yang benar bahwa menjalani hidup ini tujuannya mencari ridha Allah, dan kemudian tugas utama kita dalam hidup ini adalah ibadah, mudah-mudahan umur yang Allah anugerahkan kepada kita betul-betul kita isi dengan amal saleh sehingga kita menjadi hamba yang selamat, hamba yang beruntung dunia hatta al-akhirah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lana wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fi dhikril hakim wa taqabbal minna innahu as-sami'ul alim fastaghfirullaha innahu wal ghafurur rahim.

السلام.

0: Demikian tadi siaran langsung khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Baitul Hakim Kota Madiun mewakili kerabat kerja yang bertugas di program Masa 1 RRI Madiun. Saya beritahu dia mengucapkan semoga amal ibadah kita hari ini dapat diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Pukul 3 dini hari, dapur rumahku sudah mulai mengeluarkan suara-suara berisik. Panci yang bertemu dengan kompor, wajan yang bertemu dengan spatulanya, dan banyak lagi alat-alat dapur yang saling beradu padu pagi itu. Suara-suara itu berasal dari ibuku. Sepagi itu, dia sudah bangun dan kembali memberantaki dapur yang sudah dirapikannya sejak pukul 22.30. Oh ya, ibuku seorang pedagang makanan untuk sarapan. Makanya, sepagi itu dia sudah bangun untuk memasak makanan untuk jualannya. Mulai dari gorengan, nasi bungkus, hingga bubur ayam. Semuanya diolahnya sendiri. Bukannya aku tidak mau membantu, hanya saja kata ibu, walaupun bumbunya sama, tapi beda tangan, beda rasa. Memang, beliau sedetail itu untuk urusan makanan. Bukan hanya soal makanan, namun juga soal waktu berjualan. Dagangan harus tutup jam 10 pagi. Ada satu peristiwa penting dalam hidupku tentang ibu. Suatu ketika, dagangan ibu hanya laku 2 nasi bungkus dan 1 mangkuk bubur ayam. Sedangkan, jam sudah menunjukkan pukul 9.50. Aku berpikir ibu akan memperpanjang jam jualannya. Ternyata tidak. 10 menit berlalu, ibu langsung menutup dagangannya. Aku mengira setelah menutup dagangan, ibu akan menyimpan masakannya untuk dijual kembali besok. Namun, dugaanku salah. Ibu memintaku untuk membungkus nasi dan bubur ayam beserta gorengannya dengan porsi 2 kali makan di tiap kantung plastiknya. Aku bertanya pada ibu, "Bu, kenapa tidak disimpan saja dan dihangatkan untuk jualan besok? Rugi, Bu, ini banyak sekali." Sambil membungkus makanan, ibu menjawab, "Nak, ini bukan masalah rugi atau untung. Ini masalah komitmen, rezeki, dan tanggung jawab. Kita sudah sepakat bahwa jam 10 dagangan harus tutup. Maka inilah rezeki kita hari ini, 2 nasi bungkus dan 1 mangkuk bubur ayam. Sisanya, itu rezeki orang lain yang mendapatkan bungkusan ini." "Lalu di mana tempat tanggung jawabnya, Bu?" tanyaku kembali. Sambil menggenggam tanganku, ibu berkata dengan lembut, "Nak, kita bertanggung jawab atas apa yang kita berikan kepada orang lain, termasuk itu dagangan yang kita jual. Makanan yang diolah kembali mungkin masih enak, namun memiliki nilai gizi yang berkurang. Ibu tidak mau apa yang kita jual tidak menjadi manfaat bagi orang lain."

Iya, pendengar, bagaimana Jumat siang Anda ya? Semoga tetap semangat untuk Anda yang masih menyelesaikan berbagai macam deadline pekerjaan ataupun tugas, atau juga untuk Anda yang menjalankan work from home ya. Pastinya saya temani dengan lagu-lagu campursari siang hari ini. Dan pastinya ya, bicara soal kurang tidur ini seringkali memang menjadi bagian hidup dari banyak orang. Entah itu karena mungkin pekerjaan ataupun ada urusan keluarga, atau memang kebiasaan Anda bergadang. Nah, sayangnya saat jam tidur berantakan, tubuh biasanya akan merasa lebih mudah lelah atau bahkan rentan sakit. Tapi kabar baiknya pendengar, imun tubuh tetap bisa dijaga meskipun waktu tidur belum ideal. Nah, sistem imun sebenarnya terus bekerja tanpa henti ya, untuk melindungi tubuh dari bakteri dan juga virus penyebab penyakit, pendengar. Supaya kerjanya tetap optimal ya, tubuh tetap membutuhkan perawatan yang konsisten setiap hari. Jadi bukan hanya dari tidur, tapi juga dari kebiasaan kecil yang mungkin seringkali kita anggap sepele. Hal-hal sederhana inilah yang akhirnya juga justru memberikan dampak besar. Jadi salah satu kuncinya itu menjaga imun tubuh dengan memperhatikan apa yang kita makan, pendengar. Jadi tubuh butuh asupan bergizi ya, ini sebagai bahan bakar kita agar bisa melawan infeksi dengan baik. Anda bisa memilih makanan utuh, mulai dari sayur, kemudian buah-buahan, kacang, biji-bijian, dan juga protein sehat. Nah, Anda juga perlu untuk membatasi gula tambahan agar tidak mudah drop ya. Jadi pola makan seimbang ini nantinya akan membantu tubuh Anda tetap kuat meskipun Anda kurang istirahat. Selain itu pendengar, olahraga juga punya peran penting ya dalam menjaga daya tahan tubuh. Jadi tidak harus olahraga yang berat, asalkan Anda bisa melakukannya rutin dan membuat tubuh Anda bergerak. Seperti jalan kaki pendengar ya, atau naik tangga, ini sudah cukup membantu melancarkan peredaran darah dan juga mendukung kerja sistem imun tubuh Anda. Jadi aktivitas ringan tapi konsisten ini tentu jauh lebih baik daripada jarang bergerak sama sekali. Jadi meskipun sering kurang tidur, ini bukan berarti kualitas tidur bisa diabaikan begitu saja. Jadi tidur itu adalah waktu bagi tubuh ya untuk memperbaiki diri, kemudian juga memproduksi zat-zat yang membantu melawan mungkin rasa nyeri ya. Jadi Anda tetap menjaga jam tidur sebaik mungkin, kemudian menghindari layar sebelum tidur, dan buat suasana kamar Anda lebih nyaman ya. Jadi adanya perubahan kebiasaan ini juga akhirnya membuat tidur Anda bisa lebih berkualitas. Terakhir, seringkali stres menumpuk ya, ini juga akhirnya membuat imun tubuh kita melemah. Jadi saat stres, tubuh akan melepaskan hormon yang jika berlebihan, ini justru akan menekan sistem kekebalan. Jadi Anda penting untuk perlu ya untuk melakukan waktu luang ya, atau memberikan waktu luang pada diri Anda untuk lebih rileks lagi. Anda bisa bernafas lebih tenang ataupun juga berbagi cerita dengan orang terdekat dan benar-benar Anda percaya, karena ini bisa membantu menjaga tubuh Anda agar tetap seimbang ya. Jadi pikiran lebih tenang dan ini membuat tubuh Anda juga akan lebih kuat.

Ada Turi-Turi Putih, pendengar dari Pramo featuring Dewi Olala, menemani kita di menit ke-48 lepas dari jam 12 siang. Masih bersama saya Prita Audia yang menemani Anda ya dengan sajian lagu-lagu campur sari. Tadi kalau selain mungkin Anda termasuk yang sering merasa kurang tidur ya, salah satu hal yang juga kadangkala sering terjadi ya, dan pasti setiap orang mengalaminya adalah kecemasan yang datang tanpa diundang. Apalagi ketika Anda merasa pikiran penuh ya, kemudian tubuh tidak diberikan waktu untuk bisa beristirahat. Jadi dalam kondisi ini, tubuh sebenarnya memiliki sistem alami, pendengar, yang bisa membantu menenangkan diri, yaitu sistem saraf parasimpatis atau yang sering disebut sebagai saraf penenang. Sayangnya banyak orang yang masih belum menyadari bagaimana cara mengaktifkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika tubuh terus-menerus berada dalam mode siaga atau stres, sistem saraf simpatik tadi menjadi dominan, pendengar. Akhirnya ini membuat detak jantung kita meningkat, kemudian nafas menjadi pendek ya, dan juga pikiran terasa tidak tenang. Kalau kondisi ini berlangsung lama, bukan hanya kesehatan mental yang terdampak, tapi juga kesehatan fisik secara keseluruhan. Nah, tentunya stres kronis juga meningkatkan risiko berbagai gangguan kesehatan ya, dan ini tentunya penting untuk kita menerapkan kebiasaan sederhana yang mana ini membantu mengaktifkan yang namanya sistem saraf penenang agar tubuh dan juga pikiran kembali seimbang, pendengar. Yang pertama, Anda bisa melatih pernafasan dalam secara teratur ya. Ini teknik ini sangat membantu memperlambat detak jantung dan akhirnya memberi sinyal ke otak bahwa tubuh kita ini dalam kondisi aman. Anda bisa mencoba ya dengan menarik nafas perlahan melalui hidung, kemudian membiarkan perut Anda mengembang lalu menghembuskannya perlahan melalui mulut. Lakukan selama beberapa menit setiap hari, terutama ketika Anda merasa cemas. Selain itu, Anda wajib meluangkan waktu untuk aktivitas fisik ringan ya, olahraga, pendengar, kemudian mengurangi paparan layar yang berlebih ya, tidak main handphone terus-menerus. Kemudian Anda juga bisa menerapkan self-care yang sederhana, mulai dari seperti mandi air hangat atau membaca buku kesayangan Anda, ataupun sekedar duduk menikmati waktu sendiri, ini sudah cukup membantu menenangkan pikiran Anda. Kemudian Anda bisa journaling ya, atau menuliskan apapun yang ada di dalam pikiran Anda dalam sebuah jurnal. Kemudian juga membatasi konsumsi kopi atau minuman yang mengandung kafein, pendengar. Dan Anda bisa memilih untuk menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang terdekat ya. Dan juga Anda bisa mengatur batasan-batasan ya. Kadangkala banyak sekali beban atau tanggung jawab yang ini bisa memicu stres berlebih. Anda bisa belajar mengatakan tidak ketika memang hal tersebut dirasa tidak penting, dan ini menjadi langkah penting ya untuk menjaga keseimbangan diri Anda dan juga waktu Anda. Selain itu, Anda bisa berlatih yang namanya meditasi ya, karena ini akan membantu fokus kita dan kemudian juga menenangkan pikiran atau bahkan juga mengurangi rasa cemas berlebih. Kemudian penting ya untuk Anda bisa bermain ke alam bebas ya, ataupun juga melihat yang hijau-hijau, pendengar ya, karena berada di lingkungan yang hijau seperti taman kota atau melihat pepohonan ini sangat efektif membantu menurunkan tingkat stres Anda, pendengar.

0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar panen dan tanam tebu serentak melalui program Bongkar Raton Tebu. PT KAI Daop 7 menghadirkan nuansa penyambutan yang lebih hangat dan berkesan melalui penggunaan lagu Stasiun Madiun sebagai lagu resmi penyambutan pelanggan. Dewan Pendidikan Jawa Timur melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB jenjang SLTA di Ponorogo. Selain ketiga topik tersebut, pendengar, dinamika siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi. Bersama saya, Prita Odia, inilah dinamika siang selengkapnya.
1: Dinamika siang.
0: KAI Daop 7 Madiun resmikan lagu Stasiun Madiun sebagai lagu penyambutan pelanggan. Berikut laporan Dayus Warno.
2: PT KAI Daop 7 Madiun terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menghadirkan nuansa penyambutan yang lebih hangat dan berkesan melalui penggunaan lagu. Peresmian penggunaan lagu tersebut dilaksanakan pada Kamis 18 Juni 2026 di Stasiun Madiun. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan bahwa penggunaan lagu Stasiun Madiun merupakan bagian dari upaya KAI menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih berkesan bagi pelanggan, sekaligus memperkuat identitas Stasiun Madiun sebagai salah satu simpul transportasi penting di wilayah Daop 7.
3: Lagu Stasiun Madiun tidak hanya menjadi penanda kedatangan kereta api, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi terhadap karya kreatif putra daerah yang mampu menghadirkan suasana stasiun yang lebih hangat, nyaman, dan membanggakan. Kami berharap pelanggan yang datang maupun berangkat dari Stasiun Madiun dapat merasakan pengalaman yang lebih berkesan.
2: Menurut Tohari, lagu Stasiun Madiun tidak hanya menjadi pertanda kedatangan kereta api, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi terhadap karya kreatif putra daerah yang mampu menghadirkan suasana stasiun yang lebih hangat, nyaman, dan membanggakan. Tohari juga berharap pelanggan yang datang maupun berangkat dari Stasiun Madiun dapat merasakan pengalaman yang lebih berkesan. Melalui inovasi layanan ini, KAI Daop 7 Madiun berharap dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat identitas Stasiun Madiun, serta mempererat kolaborasi dengan insan kreatif dan akademisi lokal dalam menghadirkan layanan transportasi perkeretaapian yang aman, nyaman, selamat, dan berkesan. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar panen dan tanam tebu serentak melalui program Bongkar Raton Tebu yang diikuti sejumlah daerah sentra tebu di antaranya Kabupaten Magetan. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar panen dan tanam tebu serentak melalui program Bongkar Raton Tebu yang diikuti sejumlah daerah sentra tebu seperti Kabupaten Malang, Situbondo, Mojokerto, Magetan, Bondowoso, Lamongan, dan Jombang. Kegiatan dipimpin langsung Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, sebagai upaya meningkatkan produktivitas sekaligus mendukung swasembada gula nasional. Gubernur Jatim Khofifah menegaskan bahwa peningkatan produktivitas tebu tidak hanya bergantung pada kualitas bibit, tetapi juga pada tata kelola panen, kapasitas pabrik gula, hingga kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses penebangan. Menurut Khofifah, keberhasilan program Bongkar Raton harus dibangun melalui penguatan ekosistem industri gula secara menyeluruh, mulai dari proses budidaya, panen, pasca panen, hingga pemasaran hasil produksi. Ia menilai pendampingan kepada petani dan tenaga penebang sangat penting agar proses panen dilakukan sesuai standar sehingga dapat mendukung peningkatan rendemen. Selain itu, kualitas bibit dan penerapan teknologi juga menjadi faktor penting dalam mengembalikan produktivitas tebu yang pernah mencapai angka tinggi.
5: Kalau kapasitas terpasang itu 80% ke bawah, tingkat perasannya itu longgar, itu juga mempengaruhi rendemen. Sehingga memang harusnya tidak dipaksakan mungkin panen di awal itu. Ya, Pak Kunto, kalau panen di awal dan tadi itu akhirnya diambil apa rata-rata, jadi ya ada yang mungkin haknya menjadi berkurang. Jadi proses literasi kepada penebang tebu itu juga menjadi penting. Apa artinya bahwa pendampingan-pendampingan dari Kementerian Pertanian ini penting. Mungkin ada juga kawan-kawan dari apa pendamping pertanian yang ada di sini. Dengan segala hormat, ini memang harus terus dibangun, didampingi, dikuatkan.
4: Di Kabupaten Magetan, program Bongkar Raton

0: catat mencakup lahan seluas 1.200 hektar. Dari jumlah itu, sekitar 400 hektar tebu siap dipanen dan hasilnya akan dipasok ke pabrik gula Purwodadi. Di lahan tebu Desa Kedungguo, Kecamatan Sukomoro, Bupati Magetan Ani Sumantri mengatakan program Bongkar Ratun diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani tebu. Sebab melalui peremajaan tanaman tersebut, kualitas tebu dan rendemen yang dihasilkan diharapkan menjadi lebih baik.
1: Di Kabupaten Magetan ini, untuk Bongkar Ratun ini luasnya ada 1.200 hektar. Dan untuk tebu yang siap panen, khususnya yang akan dikirim ke PG Purwodadi ini seluas 400 hektar. Mudah-mudahan dengan kegiatan tanam dan tebang tebu secara Bongkar Ratun ini, khususnya untuk tanam tebu Bongkar Ratun ini akan meningkatkan kesejahteraan. Amin. Khususnya petani tebu. Amin. Karena dengan Bongkar Ratun ini otomatis nanti rendemennya akan baik. Amin. Otomatis kalau rendemen baik, nanti hasilnya juga baik, akhirnya bisa meningkatkan kualitas hidup atau peningkatan pendapatan dari petani tebu.
0: Dijelaskan bahwa program Bongkar Ratun tidak hanya cukup berbicara soal peremajaan tanaman dan produktivitas, namun harus membangun ekosistem industri gula secara menyeluruh agar kesejahteraan petani dapat meningkat. Gubernur Khofifah kembali menekankan pentingnya menjaga pasar gula konsumsi agar tidak bersaing secara langsung dengan gula rafinasi yang diperuntukkan bagi kebutuhan industri. Menurutnya, pemisahan kedua segmen tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan usaha para petani tebu dan industri gula nasional. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Sementara itu, realisasi program Bongkar Ratun Tebu di Kabupaten Magetan telah mencapai sekitar 1.000 hektar dari target 1.200 hektar pada tahun ini. Sisa lahan seluas 200 hektar masih dalam proses penyelesaian seiring upaya peningkatan produktivitas tebu melalui penggunaan varietas unggul. Kembali Yusron Al-Fatah melaporkan untuk Anda.
0: Program Bongkar Ratun Tebu di Kabupaten Magetan tahun ini targetkan mencakup lahan seluas 1.200 hektar. Hingga pertengahan tahun, realisasi program tersebut telah mencapai sekitar 1.000 hektar, sementara sekitar 200 hektar lainnya masih dalam tahap penyelesaian. General Manager Pabrik Gula Purwodadi di Magetan, Philippus Setia Wirawan, mengatakan pelaksanaan program tersebut tidak hanya dilakukan di wilayah kerja PG Purwodadi, tetapi juga melibatkan PG lain di wilayah Magetan seperti hanya PG Rejosari. Menurutnya, penggunaan varietas bibit baru menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas tanaman tebu. Bibit yang ditanam merupakan kombinasi varietas masak awal dan masak lambat. Pola tersebut diharapkan dapat mengatur sebaran masa panen sehingga pasokan bahan baku ke pabrik gula dapat berlangsung lebih merata dan hasil produksi gula menjadi lebih optimal. Program Bongkar Ratun Tebu yang dilaksanakan secara serentak di berbagai daerah sentra tebu di Jawa Timur diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan rendemen tebu. Dengan demikian diharapkan pendapatan petani dapat meningkat dan kesejahteraan mereka semakin membaik, sekaligus memperkuat peran Jawa Timur sebagai salah satu lumbung gula nasional.
3: Jadi untuk Kabupaten Magetan tadi saya sampaikan Ibu, jadi targetnya 1.200. Hari ini sudah tercapai 1.000, SK sudah keluar, 200 akan berproses, mudah-mudahan di satu bulan ke depan ini bisa terselesaikan. Kemudian Bongkar Ratun sudah berjalan, baik di PG Purwodadi maupun di PG Rejosari, berprogres, bibit mulai datang. Kemudian seperti yang ditanam hari ini nih adalah jenis baru yang dipesankan Ibu Gubernur, tidak hanya mayoritas masak lambat tapi juga masak tengah.
0: Di sisi lain, Philippus mengungkapkan kebutuhan tenaga tebang di Kabupaten Magetan hingga kini masih banyak bergantung pada pekerja dari luar daerah. Kondisi tersebut terjadi seiring semakin berkurangnya jumlah tenaga penebang lokal dalam beberapa tahun terakhir. Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, pihak pabrik gula mulai menyiapkan penerapan mekanisasi pada proses panen. Langkah ini dinilai menjadi solusi jangka panjang guna menjaga keberlanjutan sektor perkebunan tebu di tengah keterbatasan tenaga kerja. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Dinamika siang. Penanganan stunting di Kota Madiun masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Hingga saat ini tercatat sebanyak 451 anak mengalami stunting atau setara 5,6% dari total sasaran balita yang dipantau. Untuk menekan angka tersebut, Pemkot Madiun mengintensifkan program gemar memasyarakatkan makan ikan, gemar ikan yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai kelompok prioritas. Program tersebut dinilai penting karena ikan mengandung protein tinggi dan omega-3 yang berperan besar dalam dalam mendukung pertumbuhan fisik serta perkembangan otak anak. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, penanganan stunting menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah. Karena itu berbagai upaya edukasi terkait pemenuhan gizi keluarga terus diperkuat. Pemkot terus memberikan perhatian kepada ibu hamil, ibu menyusui dan anak stunting. Salah satunya melalui edukasi konsumsi ikan yang kaya protein dan gizi. Menurut Bagus, persoalan stunting tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pangan bergizi, tetapi juga pola konsumsi masyarakat. Salah satu tantangan yang kerap ditemui adalah anak-anak yang kurang menyukai ikan. Karena itu, Pemkot juga memberikan pelatihan pengolahan ikan kepada masyarakat agar dapat disajikan dalam bentuk menu yang lebih menarik dan mudah diterima oleh anak-anak. Selain melalui gemar ikan, pemerintah daerah juga berupaya memperluas jangkauan program makan bergizi gratis MBG untuk kelompok rentan. Saat ini cakupan MBG bagi ibu hamil dan ibu menyusui di Kota Madiun masih sekitar 15%. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun Jemakin menjelaskan, gemar ikan menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Madiun ke-108. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah ingin meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya konsumsi ikan sebagai sumber gizi yang mudah diperoleh dan memiliki manfaat besar bagi kesehatan. Dinamika siang. Kita ke Ponorogo, Saudara. Dewan Pendidikan Jawa Timur melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB jenjang SLTA di Ponorogo. Berikut laporan Eka Wulan.
4: Dewan Pendidikan Jawa Timur melakukan monitoring dan evaluasi MONEV terhadap jalannya sistem penerimaan murid baru SPMB jenjang SLTA di Ponorogo. Kali ini MONEV berlangsung di SMK Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Ponorogo. Anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur Profesor Parji mengatakan SPMB jenjang SLTA kini masih berlangsung. Sejauh ini hasil MONEV SPMB pada dua jalur seleksi, yaitu domisili serta jalur afirmasi, mutasi, dan prestasi non-akademik berjalan lancar dan transparan.
5: Selama pelaksanaan SPMB ini melaksanakan monitoring evaluasi, dan saya kebetulan saya fokuskan untuk Ponorogo dan Magetan untuk tahun ini, dan semuanya berjalan dengan baik ya, berjalan dengan transparan, dan tidak ada masalah yang sangat serius kalau kita cermati, baik yang di Magetan maupun yang di SMA 2 ini, dan mudah-mudahan ini sampai akhir nanti masyarakat rasa mendapatkan pelayanan yang baik dan berkeadilan, itu penting.
4: Mantan Rektor Universitas PGRI Madiun Unip Maini tidak memungkiri saat proses SPMB, kerawanan bisa terjadi saat proses verifikasi dan validasi. Karenanya ia berpesan kepada seluruh kepala sekolah baik jenjang SMA maupun SMK agar melaksanakannya sesuai prosedur. Sementara itu, Kepala SMA Negeri 2 Ponorogo Mursid mengungkapkan, sejauh ini SPMB di sekolahnya berjalan lancar. Pihaknya membuka 11 rombongan belajar atau 396 siswa.
6: Di SMA 2 ini berjalan dengan baik. Ya, seolah sampai ini tidak ada hal-hal yang mencurigakan. Ya, jadi jalur pertama, domisili kemarin, waktu lihat juga berjalan dengan baik. Ya, tanpa ada hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan, ya, sampai dengan daftar ulang sudah selesai. Saya mohon doa restunya, semoga nanti jalur 2 dan jalur 3 yang terakhir nanti bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama.
4: Seperti diketahui, pada SPMB jenjang SLTA ada 3 jalur pendaftaran, yaitu domisili dengan persentase 35%. Berikutnya jalur afirmasi, mutasi, dan prestasi lomba 40%, serta terakhir jalur prestasi akademik atau nilai raport 25% yang dibuka pada 24 dan 25 Juni 2026. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Sementara itu, SPMB jenjang SMP di Bumi Reog memasuki tahap akhir, yakni jalur domisili atau zonasi. Kembali Eka Wulan melaporkan untuk Anda.
4: Sistem penerimaan murid baru SPMB jenjang SMP di Bumi Reog kini memasuki tahap ketiga, yakni jalur domisili atau zonasi. Itu setelah sebelumnya Dinas Pendidikan Dindik membuka seleksi jalur kelas internasional kelas program ICP, jalur afirmasi perpindahan tugas orang tua atau wali, serta SPMB jalur prestasi. Kepala Dindik Ponorogo Nur Hadi Hanuri mengatakan, secara umum pelaksanaan SPMB tahun ini tidak jauh beda dari tahun sebelumnya. Ia mengklaim sejauh ini pelaksanaan SPMB berjalan lancar.
7: Ada jalur ICP ada, kemudian ada zonasi ada, kemudian ada jalur prestasi ada, afirmasi ada. Sama, jalurnya sama seperti yang kemarin. Cuma persentasenya aja mungkin yang bergeser.
4: Jalur domisili dibuka mulai 18 hingga 23 Juni. Berikutnya seleksi, verifikasi, dan validasi data lapangan dilaksanakan pada 19 hingga 24 Juni, serta pengumuman penetapan calon murid baru pada 25 Juni. Apabila pendaftar melebihi kuota pagu sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan. Jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon murid baru yang lebih tua. Namun jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan dan usia calon murid baru yang lebih tua masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran. Ketentuan tersebut tertuang dalam surat keputusan Bupati Ponorogo tentang petunjuk teknis SPMB pada TK, SD, dan SMP tahun ajaran baru 2026-2027. Nur Hadi pun menegaskan jika proses SPMB berlangsung secara transparan. Ia pun meminta orang tua dan calon murid baru untuk terus mengupdate informasi SPMB di laman spmb.ponorogo.go.id. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
8: Dinamika siang.
2: Dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, Anda masih mendengarkan Dinamika Siang Produksi RRI Madiun edisi Jumat 19 Juni 2026. Mendengar informasi berikutnya, program Koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Pacitan kembali menjadi perhatian. Kali ini terkait keberadaan dua KDMP di Kecamatan Ngadirojo yang berdiri nyaris berdampingan. KDMP Desa Hadilui dan KDMP Desa Tanjung Puro hanya dipisahkan jarak sekitar 10 meter. Bahkan keduanya berada dalam satu area parkir yang sama. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan terkait potensi persaingan usaha ketika koperasi mulai beroperasi. Kepala Desa Hadilui Sujarwo menilai kedekatan lokasi tersebut tidak akan menimbulkan persaingan langsung antar koperasi, sebab masing-masing KDMP memiliki sasaran pelayanan yang berbeda sesuai wilayah administrasi desa masing-masing. Menurut Sujarwo, pemilihan lokasi dilakukan bukan tanpa alasan. Pemerintah desa memiliki keterbatasan lahan kas desa yang dinilai strategis untuk mendukung operasional koperasi. Sebagian besar aset tanah desa berada di lokasi yang kurang ideal, termasuk di kawasan dekat aliran sungai. Karena itu, lahan yang saat ini digunakan dianggap menjadi pilihan paling memungkinkan. Sujarwo menambahkan, pembangunan KDMP Hadilui sempat berjalan lebih lambat dibandingkan Desa Tanjung Puro karena kondisi lahan harus diuruk terlebih dahulu sebelum pembangunan dimulai. Sementara itu, Kabid Koperasi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian Diskumperin Pacitan Anang Soleh Setianto menjelaskan, pihaknya tidak memiliki kewenangan menentukan lokasi pembangunan KDMP. Menurut Anang, penentuan lokasi sepenuhnya menjadi kewenangan PT Agrinas bersama pemerintah desa setelah melalui proses verifikasi terhadap usulan lokasi yang diajukan desa. Anang juga menilai keberadaan dua KDMP yang berdampingan tidak harus dipandang sebagai ancaman persaingan. Sebaliknya, kondisi tersebut berpotensi membuka peluang kolaborasi antar koperasi dalam menjalankan usaha di masa mendatang. Kalau akhirnya berdampingan, nanti bisa saling menyesuaikan, bahkan bisa bekerja sama atau berhimpun dalam kegiatan usaha tertentu.
8: Dinamika siang.
2: Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kondusivitas dan keamanan pada bulan Suro atau Muharram. Sementara kirab budaya pencaksilat akan digelar untuk meningkatkan hubungan harmonis dan mengenalkan budaya pencaksilat. Berikut laporan Aris Deka.
9: Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusivitas selama bulan Suro atau Muharram. Ajakan tersebut disampaikan mengingat pada periode bulan ini biasanya berlangsung sejumlah kegiatan yang digelar beberapa perguruan pencaksilat. Bagus mengatakan situasi aman dan kondusif yang saat ini dirasakan di Kota Madiun merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga seluruh warga. Menurut dia, suasana bulan Suro tahun ini jauh lebih tenang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meski demikian, berbagai upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban tetap terus terus dilakukan, mengingat masih terdapat sejumlah rangkaian kegiatan yang akan berlangsung. Dia menekankan bahwa menjaga kondusivitas merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat Kota Madiun. Selain itu, seluruh perguruan pencak silat juga telah berkomitmen untuk mematuhi maklumat aman Suro 2026.
10: Alhamdulillah kemarin saya sampai dini hari di keliling Kota Madiun bareng dengan tokoh agama, terus kemudian dengan TNI Polri. Alhamdulillah Madiun ini sangat-sangat kondusif tahun ini, jauh lebih lengang daripada yang tahun-tahun sebelumnya. Masih ada nanti rangkaian kegiatan di bulan Suro, tentunya menjadi kewajiban kita bersama seluruh masyarakat Madiun untuk mengawal keamanan. Dan perguruan-perguruan pencak silat ini pun juga sudah komitmen melalui Aman Suro 2026. Dan alhamdulillah insya Allah nanti selesai semuanya aman. Ya semua pasti evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya ya, mana yang harus dikunci.
9: Bagus menjelaskan kondisi yang aman dan terkendali saat ini merupakan hasil evaluasi serta berbagai perbaikan yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pihak terkait. Di sisi lain, pemerintah Kota Madiun juga terus berupaya mempererat hubungan harmonis antar perguruan pencak silat sekaligus mengenalkan budaya pencak silat kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan. Salah satunya adalah kirab budaya pencak silat yang akan digelar pada 25 Juni mendatang dalam rangka memperingati hari jadi ke-108 Kota Madiun. Kirab budaya tersebut akan diikuti oleh 14 perguruan pencak silat yang ada di Kota Madiun serta satu perwakilan Kodim 0803 Madiun. Kegiatan ini diharapkan menjadi sarana memperkuat persaudaraan sekaligus mempromosikan pencak silat sebagai warisan budaya yang membanggakan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Ya, Saudara, PLN Madiun menyebutkan pemadaman listrik yang saat ini terjadi disebabkan kendala pada operasional pembangkit. Upaya agar layanan listrik pada masyarakat dapat kembali normal kini terus dilakukan. Kembali Aris Deka melaporkan untuk Anda.
9: Kegelisahan masyarakat Madiun dan sekitarnya terkait listrik yang sering padam baru-baru ini akhirnya terjawab. Pihak PLN setempat menjelaskan bahwa kondisi tersebut terjadi akibat adanya kendala operasional pada sistem pembangkit. Masalah teknis ini menyebabkan suplai listrik yang masuk ke wilayah Jawa Timur termasuk Madiun dan sekitarnya menjadi berkurang. Manajer PLN Unit Pelayanan Pelanggan ULP Madiun Kota, Catur Surya Dharma, menegaskan bahwa langkah yang diambil saat ini bukanlah pemadaman bergilir. Menurutnya, PLN sedang melaksanakan manajemen beban secara terbatas di beberapa lokasi. Upaya ini terpaksa dilakukan demi menjaga stabilitas sistem kelistrikan dan mengantisipasi terjadinya pemadaman yang jauh lebih meluas. Catur mengatakan penentuan daerah yang terdampak manajemen beban dilakukan berdasarkan pertimbangan teknis dan operasional. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, mulai dari pasokan listrik, sumber, hingga jenis pelanggannya. Meski demikian, PLN tetap memprioritaskan fasilitas pelayanan publik seperti rumah sakit dan pusat pemerintahan agar tidak terkena dampak pemadaman. Catur menjelaskan hingga saat ini pihak PLN belum bisa memastikan sampai kapan proses manajemen beban ini akan terus berlangsung.
11: Itu bukan pemadaman bergilir, namun kami dari PLN sedang melaksanakan manajemen beban di mana secara teknis ada kendala di operasional pembangkit yang menyebabkan suplai listrik yang masuk ke Jawa Timur memang sedikit berkurang. Untuk kondisi saat ini memang kami tidak bisa memastikan sampai kapan proses manajemen ini terjadi, namun PLN dan seluruh tim sedang bertugas untuk berusaha agar sistem kelistrikan ini segera andal dan juga aman serta tidak terdampak lagi. Jadi ketika nanti di sistem pembangkitan ini sudah normal, sudah andal kembali, dan sistem penyaluran yang masuk ke Jawa Timur sudah kembali normal, stabil, maka bisa dipastikan sudah tidak lagi dilakukan manajemen beban. Jadi kami juga dari tim di khususnya PLN UP3 Madiun, kami memperhatikan informasi lanjutan dari sistem pembangkitan. Nah, jadi untuk kondisi saat ini memang masih sangat dinamis.
9: Catur mengatakan mengenai durasi pemadaman, PLN tidak bisa mematok waktu secara pasti karena semua bergantung pada hasil evaluasi sistem. Estimasi waktu yang diberikan kepada pelanggan seperti 2 atau 3 jam merupakan hitungan teknis operasional. Jika stabilitas sistem kelistrikan dirasa sudah mencukupi, aliran listrik di wilayah terdampak bisa dinyalakan kembali lebih awal dari perkiraan. Sementara itu, Catur mengatakan jumlah pasti pelanggan yang terdampak kebijakan ini tidak dapat dikalkulasi secara rinci. Hal itu dikarenakan manajemen beban diterapkan di seluruh wilayah Jawa Timur secara bergantian. PLN akan terus memilah lokasi yang memang dinilai paling layak secara operasional untuk menerapkan kebijakan ini demi keamanan sistem bersama. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
12: Dinamika siang.
2: Puluhan kendaraan dinas yang sudah lama tidak digunakan segera dilepas Pemkab Ngawi. Mayoritas berupa sepeda motor rusak berat yang selama bertahun-tahun hanya tersimpan di gudang aset daerah. Pelepasan aset dilakukan melalui mekanisme lelang online bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Madiun. Total nilai limit aset yang ditawarkan mencapai 194 juta rupiah lebih. Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Keuangan Ngawi Ahmad Arwan Arifianto mengatakan, lelang tersebut menjadi agenda ketiga yang dilaksanakan pemerintah daerah sepanjang tahun ini. Lelang dilaksanakan secara online, sebagian besar aset yang akan dilelang merupakan kendaraan roda 2 dalam kondisi rusak berat. Karena tidak lagi layak digunakan maupun diperbaiki secara ekonomis, kendaraan tersebut dilepas dalam bentuk paket scrap atau rongsokan. Salah satu penyumbang aset terbesar berasal dari inventaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, DP3AKB. Kabupaten Ngawi, belasan sepeda motor dinas jenis Suzuki Shogun masuk dalam daftar kendaraan yang akan dilelang. Menurut Arwan, terdapat 14 paket scrap yang akan ditawarkan kepada peserta lelang. Setiap paket berisi 5 hingga 6 unit kendaraan yang kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk digunakan kembali sebagai kendaraan operasional. Selain kendaraan rongsokan, Pemkab Ngawi juga melelang sejumlah kendaraan yang masih dalam kondisi layak pakai. Di antaranya 16 unit sepeda motor berbagai merek dan tipe, antara lain, maksud kami tidak hanya itu, 2 kendaraan roda 4 juga masuk dalam daftar lelang. Arwan juga memastikan harga dasar atau nilai limit seluruh aset telah melalui proses penilaian resmi dari Trim Aprasial KPKNL Madiun. Penetapan harga dilakukan berdasarkan kondisi fisik dan juga nilai ekonomis dari masing-masing aset.
12: Dinamika siang, RRI Madiun.
2: Ya, saudara, laporan berikutnya akan disampaikan oleh Dayu Suwarno. Bulog Madiun rutin mendistribusikan sejumlah bahan pangan ke pasar tradisional.
13: Perum Bulog Madiun menuntaskan penyaluran bantuan pangan beras dan minyak sebesar 5.835 ton beras dan 1.167 kiloliter minyak kepada 291.753 PBP di wilayah Kota Madiun, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Ngawi. Langkah percepatan pendistribusian ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga beras, meningkatkan daya beli masyarakat, serta meringankan beban pengeluaran masyarakat. Pemimpin cabang Perum Bulog Madiun Agus Saryanto menegaskan bahwa dalam rangka mengantisipasi dinamika harga beras, Bulog Madiun telah menuntaskan pendistribusian bantuan pangan kepada penerima bantuan pangan PBP.
14: Bulog Madiun telah menuntaskan pendistribusian bantuan pangan 100% kepada keluarga penerima bantuan pangan sehingga diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat sekaligus menjadi langkah strategis pemerintah untuk mengendalikan gejolak harga pangan dan inflasi.
13: Menurut Agung, bantuan pangan untuk wilayah Kota Madiun selesai didistribusikan pada bulan Maret, Kabupaten Madiun selesai di bulan April, dan terakhir wilayah Kabupaten Ngawi selesai didistribusikan pada tanggal 26 Mei 2026. Keberhasilan Perum Bulog Madiun menyelesaikan pendistribusian bantuan pangan sesuai target waktu pelaksanaan yang telah ditentukan oleh Bappenas tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi baik antara Perum Bulog dan pemerintah daerah dalam melaksanakan akselerasi atau percepatan pendistribusian bantuan pangan. Selanjutnya, bantuan pangan ini merupakan salah satu instrumen strategis pemerintah untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi serta membantu meringankan beban pengeluaran ekonomi masyarakat. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
2: Laporan dari Dayu Suwarno tadi sekaligus mengakhiri Dinamika Siang Produksi RRI Madiun edisi Jumat 19 Juni 2026. Anda bisa mengakses informasi teraktual melalui situs resmi kami pendengar di rri.go.id. Dan Anda juga bisa mengikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram, TikTok, dan juga Facebook at RRI Madiun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prita Audia. Selamat siang.
12: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup, sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rodangdut, dangdutnya RRI Madiun mantap. Selamat siang pendengar, senang sekali saya Prita Odia ya, kembali menemani Anda pastinya siang hari ini dengan lagu-lagu dangdut yang bisa Anda request seperti biasanya di line WhatsApp di 0811-366-9907 atau juga di line telepon pendengar di 459-198. Ya, belakangan ini banyak keluhan ya terkait mati listrik ya pendengar di sejumlah wilayah. Apakah daerah Anda juga mengalaminya? Lantas memang kondisi ini ya, nanti saya juga akan menjelaskan terkait dengan statement dari manajer PLN unit pelayanan pelanggan ULP Madiun Kota ya, terkait alasan mengapa hal itu dipilih atau dilaksanakan pendengar. Namun juga saya ingin tentunya siang hari ini ya mendengarkan mungkin untuk Anda yang menghadapi mati listrik nih, kadangkala yang kita juga tidak tahu sampai kapan nantinya pendengar ya di rumah seperti apa. Mulai dari mungkin Anda menyediakan atau ada di rumah seperti lampu emergency ya, kemudian juga mungkin Anda memiliki seperti penggunaan power bank ya, Anda mempersiapkan itu apalagi untuk tetap menggunakan, karena handphone kita harus tetap hidup pendengar ya, karena kadang-kala kalau sudah low bat juga bingung kalau ketika terjadinya pemadaman listrik. Nah, saya sekaligus juga ingin mendengarkan ya mungkin kesiapan Anda juga seperti apa, dan sekaligus Anda bisa request lagu dangdut kesayangan Anda siang hari ini. Di line telepon sudah ada siapakah? Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut dari Madiun, mantap Mbak Yu.
0: Mantap, sehat.
1: Gimana kabarnya, sehat ya?
0: Alhamdulillah, Pak Rada juga sehat.
1: Pokoknya kamu semoga sehat.
0: Yeh, amin.
1: Lancar, sukses amin. Semuanya ya Mbak Iya.
0: Amin, matur nuwun doanya.
1: Itu tadi temanya listrik ya Mbak Iya.
0: Iya betul, di daerah rumah Pak Raden. Apakah juga terjadi?
1: Iya, kalau rumah saya itu siap Mbak Iya.
0: Apa?
1: Siap listrik. Nanti kalau pemadam itu bikin sendiri. Apa? Kan punya genset itu.
0: Pakai genset ya.
1: Nah, iya dong, ibunya itu kalau sore kan jualan dong Mbak Yu.
0: Oke.
1: Iya kan pasti sibuk. Boleh, harus persiapan pokoknya.
0: Oke, jadi udah punya genset ya di rumah
1: iya.
0: Raden ya. Oke. Baik, itu persiapan salah satu langkah yang dilakukan juga kalau sewaktu-waktu terjadi begitu ya.
1: Betul Mbak Yu, pokoknya ya persiapan nanti iya. Kalau ada pemadam itu kan enak tuh Mbak Yu.
0: Iya, karena juga banyak faktor ya biasanya terjadi ketika memang memutuskan untuk listrik harus dipadamkan seperti itu. Nah
1: iya.
0: Baik, Pak Raden mau mendengarkan lagu dangdutnya siapa siang hari ini?
1: Nanti aku dikasih lagu setelah jumpa pertama Mbak Yu ya.
0: Oke, salam-salamnya.
1: Iya, salamnya gak kelupaan itu temanku sekolah. Kumari. Buat Teh Lili, Bustara Taji. Selamat siang.
0: Oke.
1: Kamu dekat sama salam dari Bustara Taji Mbak Yu.
0: Matur nuwun, ditunggu ya untuk naik ya, siang hari ini.
1: Sama Bu Dino, Bu Sumini, Bu Samiran, Bu Tika, Bu Sur, Gendu Ewulan, Bu Susi, Bu Katin, Bu Katinem. Itu rumah
0: Bu Kartina.
1: Bu Kartina masih lalu Bu itu loh di Kaibon itu loh. Bu Mesila.
0: Bu Mesila.
1: Nah itu baru ya, baru Mesinem.
0: Oke.
1: Maaf loh Bu ya, yang penting pokoknya enggak ngambek pokoknya.
0: Oke.
1: Mbak Yu.
0: J.
1: Gak lupa sama itu ya. Bu Ernik Mbak Yu.
0: Oke.
1: Bu Ernik semoga selamat siang, semoga lancar sehat.
0: Ya,
1: keluarga di kebun sari kendue
0: oke.
1: Di kebun sari pokoknya selamat siang.
0: Baik.
1: Dian kendue Dian.
0: Baik.
1: Dimas Muhammad, Dimas Surya, si Sandi Urtabia yuk belum bubuk juga selamat siang. Mbak Yu.
0: Nggih.
1: Salamnya saudaraku semua saja ya Mbak Yu ya.
0: Siap Pak Raden.
1: Ini ternyata Bu Dino yuk belum bubuk.
0: Oke, okay,
1: terima kasih Pak Budino. Ayo naik tuh Budino. Nanti kalau udah habis bilang sama aku Budino ya.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih dulu lagunya Mbak Yu ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Nanti lagunya aku tunggu kalau semoga lancar sehat Mbak Yu ya.
0: Amin, matur nuwun doanya.
1: Sukses semuanya.
0: Iya.
1: Selamat siang Mbak Yu.
0: Selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, Pak Raden menyiapkan genset ya. Ini kalau Mbak Dian seperti apa? Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Dangdutnya RRI Madiun, mantap. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Prita.
0: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, pripun kabarnya, sehat, Sae?
2: Alhamdulillah, sehat. Dan baik-baik saja.
0: Baik-baik saja. Sempat mengalami ini, mati listrik? Beberapa waktu lalu?
2: Dua kali Mbak.
0: Dua kali. Oke, hari apa kalau Mbak Dian?
2: Kemarin hari Kamis sama hari hari Rabu sore.
0: Oke, Rabu sama
2: Rabu
0: Kamis ya?
2: Lalu.
0: Oh, Rabu minggu lalu. Oke, baik. Tapi biasanya kalau ini dengan kondisi itu ya, persiapannya apa? Apakah kalau tadi Pak Raden kan ada genset nih. Kalau Mbak Dian, apakah mungkin ada lampu emergensi atau yang lainnya yang disiapin seperti apa?
2: Kalau zaman dulu Mbak, kalau di
0: lilin. Lilin, iya. Atau lampu, apa namanya itu? Teplok ya?
2: Iya,
0: lilin
2: sama lampu itu. Kadang kan seringnya kalau di sini tuh mati lampu tuh sore sampai malam dong.
0: Daerah mana?
2: Madiun Selatan.
0: Oh.
2: Kecamatan 6 itu Mbak Rek.
0: Oke, sampai malam biasanya ya di sana ya.
2: Iya, kadang jam 7, kadang setengah 8 itu.
0: Oke. Baik, jadi itu ya, tetap lilin selalu ada ya sama apa namanya?
2: Iya.
0: Lilin aja ya berarti ya persiapannya ya.
2: Iya.
0: Oke. Baik,
2: sama
0: semoga sih.
2: Sama air jangan lupa dipenuhi.
0: Itu benar. Ya, tapi semoga kondisinya juga tetap segera baik-baik saja begitu ya.
2: Iya,
0: biar tidak mengganggu produktivitas. Iya. Oke, Mbak Dian, mau diputarkan apa siang hari ini?
2: Aku request lagunya Selamat Ulang Tahun dari Evita Malang.
0: Selamat ulang tahun. Siapa yang ulang tahun?
2: Saya dong.
0: Oh, ulang tahun hari ini Mbak Dian.
2: Ya, sebenarnya udah hari Rabu kemarin.
0: Oh, waduh, saya telat. Tapi selamat ulang tahun ya.
2: Kemarin masih di rumah ibu saya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi baru sempat minta sekarang.
0: Wah, semoga semakin diberkahi di usianya. Sehat selalu begitu ya. Dan diliputi
2: usianya
0: kebaikan.
2: 26
0: Mbak. 26? Iya. Ya, tidak apa-apa ya. Karena usia hanyalah angka ya. Oke, baik, lagunya Evita Mala Selamat Ulang Tahun nanti akan spesial saya hadirkan untuk Mbak Dian yang berulang tahun di hari Rabu kemarin ya. Salam-salamnya silakan untuk siapa saja?
2: Salamnya buat Bopo dan Aswara, buat Bu Mari, Bu Susi yang ada Jalan Mangga, buat Bunda Deno, Bunda Sekartaji, buat Bopo Songo-Songo, buat yang Kunjur, Lemot, Mas Muhammad, Pusur, Mbak Octavia, Bu Erni, buat Butika, buat Mbak Wulan, ayo masuk.
0: Oke.
2: Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin ya
2: Rabbal Alamin. Keluarga. Buat semuanya saja Mbak Prita. Buat Mbak Prita selamat bertugas, semoga enggak capek, selalu jaga kesehatan.
0: Matur nuwun.
2: Panjang umur.
0: Amin.
2: Bahagia dunia akhirat.
0: Amin amin ya Rabbal.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, okay, saya bacakan di WhatsApp ya. Ada nih Gayatri ini ya, sehat bahagia selalu. Salamnya untuk Bopo Garudo Seto, Mbak Sekartaji, Pak Disongo Songo, Mbak Ulan, Pak Rus, kemudian Uti Susi, Bu Ernik sekalian, Bu Mari, dan juga semuanya tanpa kecuali minta lagu Sedap Betul katanya. Kalau mati lampu pakai senter HP atau lilin jumbo. Oh iya betul ya. Tapi kalau pakai senter HP lama-lama juga nanti baterainya bisa ngedrop ya. Jadi jangan lupa juga untuk mungkin seperti power bank itu ya, buat nanti kalau sewaktu-waktu misalnya pas mati lampu kita tetap bisa menjaga agar handphone kita tetap menyala begitu. Terima kasih nih Gayatri. Oke, pendengar, saya langsung hadirkan terlebih dahulu ya untuk lagu dangdutnya yang tadi sudah di request pertama ya, setelah jumpa pertama dari Dalaila featuring Musin, spesial untuk Pak Raden alias Pak Dono Suworos yang hari ini.

adalah asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim uang baru dengan nominal Rp18.000 bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Unggahan tersebut beredar pada Juni 2026.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari liputan6.com, setelah ditelusuri dengan mengunjungi laman resmi Bank Indonesia, bi.go.id, tidak ada informasi resmi yang menyebut Bank Indonesia telah mengeluarkan uang pecahan baru bernominal Rp18.000. Head of Corporate Secretary Percetakan Uang Republik Indonesia Peruri, Adi Sunardi, menjelaskan unggahan tersebut merupakan hoax. Hingga saat ini tidak terdapat penugasan maupun rencana pencetakan uang rupiah pecahan baru tersebut bergambar Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Peruri hanya melaksanakan percetakan uang sesuai penugasan dari Bank Indonesia sebagai otoritas yang berwenang menerbitkan uang rupiah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Info terkini kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pendengar Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menyerukan peningkatan kerjasama yang lebih erat antara ASEAN dan Rusia. Seruan itu mencakup upaya bersama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan lintas negara, termasuk kejahatan cyber, terorisme, dan ancaman keamanan maritim. Seruan tersebut disampaikan dalam KTT ASEAN-Rusia di Kazan, Rusia, yang juga dihadiri Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam pidatonya, Marcos menekankan bahwa ancaman transnasional tidak mengenal batas negara, dan hal ini dilansir dari Anadolu hari ini, pendengar. Informasi berikutnya, pelemahan nilai tukar rupiah masih berlanjut dalam pembukaan perdagangan hari ini. Pada Kamis kemarin, rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Berdasarkan data Bloomberg, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi, rupiah berada di posisi Rp17.805 per dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah turun 0,06% atau 11 poin dibandingkan hari sebelumnya. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu.

0: 20 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: rri.co.id

0: Selamat siang juga ya untuk Bu Ernix. Sebelum nanti saya angkat di line WhatsApp dari ada Bu Mari, mau ditunggu sebentar. Ini ada Bu Ernix ya, yang titip salam untuk Pak Dono Suworo, Pak Rus, Mas Muhammad, Mbak Ulan, Bu Sukartaji, Bu Mari, Bu Susi, Bu Samiran, Mbak Oktavia, Neng Gayatri, dan juga untuk semuanya saja. Katanya kalau persiapan pas listrik mati itu adalah mengisi tandon air, kemudian juga punya lampu emergency. Request Cikini Gondang Dia dari duo Anggrek, ditunggu Bu Ernix. Selamat siang juga untuk Bu Mari, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut RRI Madiun. Mantap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,
1: salam
0: Bu Mari.
1: Salam sehat Mbak Prita.
0: Iya, salam sehat juga Bu Mari. Kabar baik ya. Oke, siang hari yang cerah ini ya. Kalau di daerah Jalan Gunawijaya sempat mengalami apa mati listrik nggak Bu Mari?
1: Tempo hari kan mati listrik Mbak.
0: Oh, dari
1: siang
0: jam
1: tapi.
0: Oh, siang. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam berapa sampai jam berapa?
1: Siang tuh antara jam berapa ya Mbak ya? Aku lupa Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Tapi nggak sampai maghrib.
0: Oke. Okay. Berarti siang ke sore ya mungkin ya Bu Maria. Yeah. Oke. Okay. Nah, tapi apa yang di selalu ada dipersiapkan juga kalau misalnya itu terjadi sampai malam begitu ya?
1: Punya lilin Mbak.
0: Pakainya lilin
1: sama,
0: ya?
1: Sama itu apa?
0: Apa?
1: Senter jadul.
0: Senter jadul. Oke. Okay. Tapi dicek juga ya senternya tetap meskipun jadul harus tetap berfungsi ya, Bu Mari ya.
1: Iya.
0: Takutnya tiba-tiba dipakai baterainya udah habis ya. Jadi harus dicek berkala juga. Baik, Bu Mari.
1: Iya.
0: Hari ini mau mendengarkan siapa? Lagu dangdutnya siapa?
1: Aku pengen denger lagu Keagungan Tuhan, Mbak.
0: Keagungan Tuhan saya carikan sambil salam-salam monggo.
1: Iya. Salamnya buat Bu Ernix ya yang di Ponorogo, selamat siang. Terima kasih singgalannya. Terus buat itu Mbak Ulan, Mbak Dian juga Bapak Donosoro, selamat siang. Lek Mudiono, Pak Rustianto, Mas Muhammad, selamat siang juga. Budi Palang Besi Mbak ya.
0: Okay.
1: Juga Mbak siapa itu? Itu yang centil
0: siapa Bu Sukartaji?
1: Sampai lupa.
0: Siapa yo?
1: Mbak Sukartaji Tahlil sama yang Bu Samiran juga. Terus buat Mbak Tika, Mbak Huska, Mbak Cantika juga, Bu Rusur, Bu Susi, Bu Mesila, dan buat semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Selamat siang, selamat mendengarkan sambil beristirahat.
0: Yeah. Ini lagunya dari Imam S. Arifin betul Bu Mari?
1: Yang dari Titik Sandora enggak?
0: Oh, yang Titik Sandora ya. Oke, saya carikan. Baik, ada lagi salam-salamnya, monggo.
1: Sudah, terima kasih semuanya. Selamat siang, selamat beristirahat. Buat Mbak Prista kan bertugas sampai tuntas nanti.
0: Oke, terima kasih.
1: Sehat selalu.
0: Tapi
1: sukses selalu.
0: Iya, ini. Waalaikumsalam. Tapi mohon maaf, ini Titik Sandoranya tidak ada yang dangdut, Bu Mari. Oke, baik. Bu Mari, semoga tetap berkenan ya. Ini nanti saya hadirkan karena Titik Sandoranya ini tidak ada yang dangdut ya. Adanya dari Imam S. Arifin. Baik. Disusul oleh Bu Tika ya. Setelah Bu Mari, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdutnya RRI mantap Mbak Prita.
0: Mantap Bu Tika. Kabar baik, sehat.
2: Mumpung ini ada kesempatan di rumah.
0: Oh gitu.
2: Biasanya kan gitu.
0: Jadi Bu Tika, di kemarin apa hari apa ya berarti ya? Kemarin ya. Kemarin atau Rabu ya?
2: Apa
0: itu
2: kapan itu ya Mbak? Udah lama kan Mbak itu.
0: Berapa kali? Berapa kali Bu Tika?
2: Satu kali cuma
0: satu
2: tapi
0: kali.
2: Kalau mati itu bagus loh Mbak. Untuk PLN sama PDAM itu bagus. PDAM itu juga bagus, bagus banget. PDAM itu bagus, PLN juga bagus. Jarang-jarang kok Mbak, jarang-jarang mati gitu loh.
0: Berarti daerah Butika tidak mengalami mati listrik dalam 2 minggu ini.
2: Oh,
0: atau
2: iya,
0: sempat
2: ada,
0: atau sempat
2: ada, tapi cuma jam 8 sampai jam setengah sepuluh kalau
0: pagi ya,
2: Mbak.
0: Pagi ya berarti.
2: Iya,
0: ya?
2: Pagi. Okay. Tapi is open lah, Mbak, nggak apa-apa kok, Mbak.
0: Oke, okay, baik. Jangan. Tapi kalau misalnya apa namanya persiapan sendiri, maksudnya ya jaga-jaga juga ya. Kalau tadi ada yang mungkin punya genset, lampu itu senter, itu kayak apa? Ada,
2: Mbak, ya. Tapi utuh terus.
0: Apa? Apa yang di ini? Lilin.
2: Lilin.
0: Oh, lilin ya.
2: Kan beli besar itu, Mbak.
0: Oh, ya. Yang besar.
2: Itu okay. Utuh itu.
0: Ya.
2: Punya ini apa? Listrik cas-casan itu.
0: Oke, okay, ya. Baik. Lampu emergensi itu ada?
2: Lama nggak sama di kerdus, loh, Mbak.
0: Dicek lagi ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Bagus, Mbak. PLN-nya bagus, PLN, yeah. PDAM itu bagus. Saya acungin jempol buat okay. PDAM sama PLN. Bagus.
0: Baik, siap Bu Tika. Kalau begitu, ini mau diputarkan lagunya siapa?
2: Lagunya nggak apa-apa ya, Mbak ya.
0: Apa?
2: Lagu itu aja.
0: Apa?
2: Suara Kasih Bunda, Mbak. Kan aku tuh kalau ingat itu ingat Ibu Sedo oh. Itu tahun 2019 itu.
0: Iya, Muara iya. Kasih Bunda ya.
2: Iya.
0: Oke,
2: iya.
0: Sambil saya cari, silakan salam-salamnya, iya. Monggo.
2: Iya, salam-salamnya buat Bu Mari tadi tuh si Om Dono, matur nuwun Om Dono selalu dikirimin lagu. Mm-hmm. Terus ada Bumi Sila ya, Mbak, Bumi Sila, terus mm-hmm. ya, Mbak Sor di Lembean, terus Bu Susi, mm-hmm. terus Mbak Wulan, mm-hmm. ada Mbak Dian, mm-hmm. terus bapak-bapaknya Om Dono tadi, terus siapa yang di Kalimantan itu
0: ada Pak Rus,
2: ya,
0: betul.
2: Terus bapak yang sepuh di Ponorogo itu siapa? Pak siapa?
0: Babari ya.
2: Iya, Babari.
0: Oke.
2: Babari itu sehat loh, Mbak Babari.
0: Alhamdulillah ya.
2: Segitu masih betul. Ya.
0: Iya.
2: Masih aktif.
0: Oke. Okay. Semoga kita juga diberikan terus kesehatan selalu sama.
2: Uh-huh. Iya, amin ya. Buat Muhammad, buat mm-hmm. semuanya aja, mm-hmm. Mbak. Buat semuanya aja buat Mbak Prita, khususnya yeah. Mbak Prita, mudah-mudahan sehat selalu,
0: amin,
2: dimudahkan oleh Allah.
0: Amin.
2: Itu
0: amin
2: aja, Mbak Prita.
0: Terima kasih, Bu Tika. Waalaikumsalam. Katanya Bu Tika tadi masih utuh ya lilinnya, gak apa-apa. Semoga memang kondisinya juga akan semakin berangsur-angsur membaik juga begitu ya. Tapi memang kondisi apa namanya terjadinya mati listrik beberapa waktu ya di Madiun yang mungkin juga berkala di masing-masing daerah atau wilayah dengan jam atau waktu pemadamannya juga berbeda. Ini memang terkait dengan adanya kendala operasional pada sistem pembangkit pendengar. Jadi masalah teknis tersebut akhirnya menyebabkan suplai listrik yang masuk ke wilayah Jawa Timur, ini termasuk Madiun dan juga sekitarnya, menjadi berkurang. Nah, hal ini disampaikan oleh manajer PLN Unit Pelayanan Pelanggan ULP Madiun Kota, ada Bapak Catur Surya Dharma. Jadi langkah yang dilakukan saat ini juga bukan pemadaman bergilir, tapi PLN Madiun juga menjalankan manajemen beban terbatas di sejumlah lokasi, tentunya untuk menjaga stabilitas kelistrikan pendengar. Baik, saya akan putarkan ya untuk menemani waktu siang Anda sambil leyeh-leyeh atau rehat ya, ataupun juga makan siang ya di menit ke-15 lepas dari jam 14 kali ini. Saya hadirkan terlebih dahulu tadi ada Cikini Gondang Dia dari Dua Anggrek, pendengar spesial untuk Anda semuanya.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Iya Pak Guru.
1: Rina.
0: Iya Pak.
1: Kenapa kita harus mengupayakan perdamaian dan menghindari peperangan?
0: Supaya tidak bertambah daftar-daftar pahlawan yang harus kita hafalkan Pak.
1: Ami.
2: Iya Pak.
1: Kamu jawaban apa?
2: Idem Pak.

0: Ya, pendengar, masih bersama saya Prita Audia di Prodangdut sore hari ini ya. Tadi ada titip cinta sudah saya putarkan ya untuk Bu Surati. Katanya nyetel radionya pakai baterai soalnya lampunya lagi padam ya. Sudah saya hadirkan, ini ada Bu Surati di Magetan. Tadi ini kirim adonan ya, ini adonan apa ya Bu ya videonya ya, kok saya jadi penasaran. Oke, terima kasih pengadaan. Saya juga akan sapa terlebih dahulu ini di line WhatsApp. Selamat siang Prodangdut.
1: Selamat siang.
0: Iya. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Iya, halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Marion. Mantap.
0: Iya, Bu Susi, gimana kabarnya? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Prita.
0: Oke, di sana mati lampu enggak ini?
1: Enggak.
0: Enggak ya. Kemarin atau 2 hari yang lalu sempat enggak ya?
1: Enggak.
0: Enggak terjadi mati listrik ya, berarti ya?
1: Enggak.
0: Oke. Tapi ada enggak sih kalau tadi kan mungkin juga kayak ada yang mempersiapkan di rumah tuh stok lilin gitu, ataupun tadi ada genset juga, ada senter. Kalau Bu Susi sendiri seperti apa? Maksudnya untuk mengantisipasi kalau ya misalnya ada terjadi sewaktu-waktu mati listrik gitu. Ini seperti apa?
1: Senter, Mbak Prita.
0: Senter ya, biasanya ya.
1: Senter ini anu dari listrik itu.
0: Baik. Tapi kalau kayak lilin gitu, tetap ini nggak? Tetap menyediakan di rumah nggak?
1: Enggak, cuma senter itu kan ada 3.
0: Oh, ada 3. Oke, kalau begitu. Nah,
1: betulnya juga ada lampu petrum, tapi nggak dipakai.
0: Oke, kalau begitu. Jadi tetap ada lah ya misalnya. Ya, tapi semoga yang diminta jangan sampai ya. Jangan sampai terjadi mati listrik lagi. Soalnya juga akan membuat kita bingung begitu ya. Oke, ini mau diputarkan lagunya siapa?
1: Mansur sama Bunda Elvi.
0: Apa judulnya?
1: Perawan Desa.
0: Perawan Desa. Salam-salamnya siapa saja, monggo.
1: Iya, salam. Ini tadi ini dapat salam dari Bunda Dena, Mbak Prita.
0: Oke.
1: Kak, ini apa itu? Sebelum hujan tuh harus sedia payung, Mbak Prita.
0: Iya. Sama jas hujan dong.
1: Iya. Salamnya buat Pak Rusdianto, Bobotonosworo, Likmo, Tamat. Yang bonjol sugeng sonten.
0: Nggih.
1: Kakem Pak Fauzi, Bapak Songo-songo, Mas Tommy Sakti. Bapak Agung Surya sugeng sonten.
0: Oke.
1: Okay. Kakem Mas Niko, Mas Wahyu, Ning Gayatri, Mas Rendra sugeng sonten. Ini dapat salam dari Pak Dedon.
0: Pak Dedon siapa?
1: Pak Dedono.
0: Pak Dedon ya, sekarang panggilannya jadi Pak Dedon gitu ya. Tapi padahal Don artinya jangan lo ya. Oke, siapa lagi Bu Susi?
1: Ya, salamnya buat Bunda Erni, Bu Mesila, Bu Mari, Bu Tika, Bunda Sur, Bunda Denok tadi, Sugeng Sonten.
0: Oke, baik.
1: Bunda Skartaci, Bunda Kartina, Bunda Samiran, Mbak Ulan, Mbak Cantik Octavia, Sugeng Sonten.
0: Oke, baik, siap.
1: Mbak Priska, Mbak Dian, Teteh Lilis, Mbak TKP, Bunda Mayang, Sugeng Sonten.
0: Oke,
1: baik. Kagem sedaya kemawon Mbak Prita. Kagem Mbak Prita, selamat bertugas. Semoga selalu bersama keluarga dan dilancarkan rezekinya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih waktunya Mbak Prita.
0: Sama-sama.
1: Tembangnya tak tunggu.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, kemudian ini tadi ada Bu Ernik yang juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mbak Dian ya. Oke, katanya sehat selalu. Terima kasih juga Bu Ernik.

0: Oke, Bu Sur ya, bisa telepon ulang kembali ya untuk di line WhatsApp ya, nanti bisa diulang lagi. Oke, sudah tersambung. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Mantep. Assalamualaikum Mbak Prita.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sur, pripun kabarnya? Sae, sehat?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Prita.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Prita juga toh?
0: Alhamdulillah sehat, baik juga ya. Ya, Bu Sur, di daerah Lembean nggih, betul.
1: Nggih.
0: Itu sempat ngalamin mati listrik enggak beberapa waktu ini?
1: Kemarin 4 jam Mbak Prita.
0: 4 jam. Dari jam berapa sampai jam berapa?
1: Dari jam 1 sampai jam 4.
0: Sore, siang ke sore ya berarti ya?
1: Iya, setelah 1 kalau gak salah. Kalau pemberitahuannya jam 12 sampai jam 16. Tapi jam 12 dead belum mati.
0: Nah, terus
1: kayaknya setengah 1 Mbak.
0: Setengah 1 ya sampai jam 4. Nah, terus kalau di rumah sendiri dengan kondisi yang juga ini terjadi begitu ya sekarang ini, persiapannya juga seperti apa Bu Sur? Kalau tadi kan ada yang mungkin senter, ada stok lilin juga, kemudian ada lampu emergensi mungkin ya. Terus persediaan air juga harus tetap ini gitu. Nah, kalau Bu Sur sendiri seperti apa?
1: Ya, kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada pemberitahuan, yang penting tuh ada pemberitahuan Mbak Prita.
0: Oh, okay.
1: Kalau memang dipadamkan lama gitu ya, lebih dari 30 menit gitu ya Mbak Prita ya. Pokoknya 1 jam ke atas itu mohonlah pihak-pihak ini untuk ada pemberitahuan kalau memang itu program perawatan atau bagaimana ya Mbak Prita, atau seperti yang disampaikan Mbak Prita di depan tadi gitu. Yang penting ada pemberitahuan, jadi kita bawah Mbak, kalau di desa itu kan air kan ya tetap dari pompa air ya. Jadi kalau saya pribadi ya wis, kalau sudah ada pemberitaan langsung tanden-tanden air dipenuhin semua.
0: Oke.
1: Terus HP-HP dicas.
0: Dicas ya. Sekarang
1: ya, pokoknya enaknya memang kalau sore ya Mbak Prita, kalau malam itu.
0: Iya, oke.
1: Itu biasanya saya ya kalau lampu sekedar lampu. Itu loh Mbak yang bikin darurat itu loh.
0: Iya, lampu emergency ya, lampu
1: minyak
0: darurat.
1: Dikasih
0: lampu teplok.
1: Minyak goreng dikasih.
0: Bukan.
1: Minyak goreng terus dikasih kapas itu loh Mbak Prita.
0: Oh, saya lupa namanya ya, tapi saya tahu.
1: bukan lampu uplek, tapi bikin aja ma'anu gitu loh, darurat gitu kan, nggak bisa lama.
0: Saya lupa namanya, istilahnya apa ini ya, sambil cari. Oke, terima kasih. Nah, ini mau diputarkan apa Bu Sur ya sore hari ini?
1: Saya mau sayangnya Via Valen ya Mbak Prita.
0: Oke, baik, salam-salamnya monggo silakan langsung saja.
1: Salamnya tadi Bu Susi, Bu Tika, Bu Mari, Pak Didono, Lekmut, halo Mbak Dian, Mbak Wulan, Mbak Yomi, Bu Mami, kemudian Mas Muhammad, Mas Juwari, yang di Magetan juga ada Bu Setio, yang di Ngawi, yang di Bojonegoro, semua kabeh ya Mbak Prita ya.
0: Baik, siap.
1: Saya cuma nitip pesan aja, pokoknya kalau ada pemadaman lama itu ada pemberitahuan ya Mbak Prita.
0: Baik ya, nanti juga lama
1: jadi
0: itu sampaikan.
1: Jadi wawan Mbak, kasihan yang usahanya pakai listrik seperti saya ini loh Mbak. Seperti saya kan memang usaha saya pakai listrik Mbak Prita.
0: Jadi biar tetap ada persiapan jadi, terlebih dahulu ya. Oke,
1: baik. Oke, terima kasih.
0: Terima kasih juga Bu Sur. Waalaikumsalam.

Iya, kadang-kadang memang mati listrik itu bisa terjadi karena banyak faktor ya. Kalau tadi seperti yang di awal sudah saya jelaskan, dan itu juga statement dari PLN sendiri. Namun juga memang kita tidak bisa menghindari kalau misal memang terjadi hal-hal ya, mulai dari mungkin adanya kerusakan jaringan listrik atau cuaca ekstrim ya, atau mungkin memang gangguan-gangguan lainnya ya. Ini memang kita perlu juga untuk apa ya, istilahnya meminimalisir juga dampaknya, dan kita juga butuh untuk bagaimana cara menghadapi ketika mati listrik itu, apalagi yang berkepanjangan, pendengar. Nah, beberapa langkah ya, termasuk tadi mungkin beberapa juga sudah disampaikan oleh Anda, pendengar semuanya ya, mulai dari mungkin menyediakan ada di rumah pokoknya stok seperti lilin, kemudian lampu emergency, dan juga aktif juga mencari informasi begitu ya, kemudian lampu emergency atau lampu darurat, kemudian hemat penggunaan baterai ponsel juga. Kalau Anda juga ada power bank, itu juga bisa harus terus diisi begitu ya, kalau udah berkurang diisi lagi. Jadi kalau sewaktu-waktu dibutuhkan ya, itu tetap aman. Dan tentunya persediaan air bersih ya, tadi juga perlu, apalagi yang misalnya Anda menggunakan pompa listrik, pendengar ya. Dan pastikan juga mencabut perangkat elektronik Anda dari televisi, kemudian kulkas, charger, dan lain sebagainya, pendengar. Baik, di menit ke-44 ini, pendengar ya, lepas dari jam 14, saya hadirkan ada dari Elvi Sukaisih ya, featuring Mansyur S dengan Perawan Desa.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, saya harus tuntaskan kebersamaan kita di Pro Dangdut kali ini. Tapi jangan lewatkan ya, nanti kami akan hadirkan ekonomi digital di ruang dengar Anda. Usai azan asyar, pendengar yang akan berkumandang pada pukul 14.58 untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.

0: ん。
1: أشهد أن

0: Koffi Indonesia.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar,

pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Pajar. Nak, wah saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu. Tidak, terima kasih Pak. Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan kan? Itu cuma sekedar basa-basi Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Piala Dunia 2026 menjadi panggung emosional bagi pelatih kawakan Hugo Broos. Arsitek asal Belgia ini sukses mengakhiri penantian 16 tahun Afrika Selatan untuk kembali berlaga di putaran final Piala Dunia, sekaligus mencatatkan kembalinya sang pelatih ke turnamen ini setelah 40 tahun lamanya. Meski sempat diragukan di awal kepemimpinannya, pelatih berusia 74 tahun ini berhasil membuktikan kapasitasnya dengan membawa skuad Bafana Bafana menjadi kekuatan yang disegani di Afrika. Broos, yang pernah membawa Kamerun menjuarai Piala Afrika 2017, kini menanamkan rasa percaya diri yang tinggi pada anak asuhnya untuk bersaing di level global. Turnamen di Amerika Utara ini dipastikan akan menjadi tarian terakhir bagi Hugo Broos, karena ia telah menyatakan akan resmi pensiun setelah kompetisi berakhir. Ia berharap dapat menutup perjalanan panjang karirnya dengan sebuah catatan sejarah yang manis.

0: Dunia bergerak ke arah digital, ekonomi pun ikut bertransformasi. Saatnya Anda ikuti acara Ekonomi Digital bersama Programa 1 RRI Madiun.
1: Ya, pendengar dan juga pemirsa Programa 1 Radio Republik Indonesia Madiun Ekonomi Digital edisi Jumat 19 Juni 2026 kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda bersama saya Prita Audia yang pastinya akan membersamai Anda hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Madiun ada narasumber kita yang nantinya akan berdiskusi terkait dengan topik kita adalah transformasi gaya hidup di era finansial digital. Ada Pak Nurimansyah Setivia Bakti SEMM, beliau merupakan dosen Fakultas Ekonomi Unmer Madiun. Selamat sore Pak Iman, betul?
2: Selamat sore Mbak Prita.
1: Kabar sehat baik ya?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Prita.
1: Oke, sebelum menyambut weekend sore hari ini kita akan nantinya mendengarkan pemaparan begitu ya terkait dengan topik kita pastinya. Dan saya juga ingin mengundang Anda pendengar juga pemirsa sore hari ini untuk bisa bergabung di line interaktif kami, di line WhatsApp di 0811-366-9907 ataupun juga di line telepon di 459-198. Dan untuk Anda yang mendengarkan melalui kanal YouTube RRI Madiun, Anda juga bisa meninggalkan pertanyaan ataupun juga komentar Anda di kolom komentar pastinya. Baik Pak Iman ya, begitu. Kalau bicara soal transformasi, apalagi di era digital, ini banyak aspek kehidupan kita yang berubah. Nah, salah satunya juga adalah terkait dari sisi finansial begitu. Nah, mungkin terkait dengan pandangan atau perubahan itu sendiri ya, apalagi di era finansial digital, mungkin bisa dipaparkan juga dari sudut pandang Pak Iman sendiri sebagai dosen, ini juga seperti apa begitu ya. Sekaligus juga nanti juga mungkin menjelaskan terkait dengan bagaimana perilaku masyarakat kita sebagai konsumen juga begitu ya, apalagi di era yang serba digital ini terkait juga dengan pengelolaan finansial itu sendiri. Silakan Pak Iman.
2: Oke, selamat. Terima kasih Mbak Prita. Cukup menarik ya sebenarnya dari ekonomi digital itu sudah dibahas berkali-kali. Mm-hmm. Terutama rekan-rekan saya sebelumnya juga sudah membahas beberapa tema yang berkaitan dengan ekonomi digital. Sebenarnya secara kita ketahui bahwa digitalisasi atau modernisasi kan tidak kita kenal saat ini saja. Mm-hmm. Cuman dari adanya pandemi COVID itu beberapa titik balik kita untuk segera cepat secara mengembangkan digitalisasi. Kayak dulu perbankan itu kita awalnya paling mungkin hanya bisa setor tunai melalui perbankan, tapi kita bisa melalui kanal-kanal digitalnya, mobile banking, internet banking, nah, seperti itu. Jadi pola itulah yang banyak sekali merubah adanya perbedaan perilaku dari para konsumen terutama. Sebenarnya saya pernah mengampu juga mata kuliah perilaku konsumen, di mana sebenarnya kan kalau kita itu ada dua tipe konsumen, bahwa konsumen itu bisa memiliki cara pandang atau berperilakunya itu dia berdasarkan dari rasional atau irasionalnya.
1: Okay.
2: Kalau rasional atau kata lainnya dengan kognisi, itu biasanya konsumen itu melakukan sesuatu keputusan pembelian itu berdasarkan dari cara dia berpikir. Dia mengutamakan apakah kebutuhan atau apa yang akan dibeli itu merupakan kebutuhan utama atau memang mendesak atau tidak. Kemudian apa sih kegunaannya, apa sih manfaatnya, itu akan dianalisa seorang konsumen yang berperilaku secara rasional atau kognisi.
1: Betul-betul dipikirkan ya, begitu ya.
2: Terus ada juga yang tipenya itu konsumen itu berperilakunya secara irasional atau mungkin afeksi ya. Karena ini biasanya kita itu berdasarkan atas secara emosional atau kesukaan. Karena kalau dari situ itu munculnya itu perasaan emosional terhadap suatu barang atau sesuatu yang akan kita inginkan, itu nanti akan menimbulkan kita bahagia. Atau mungkin kalau sekarang ini kan kebanyakan kalau tipe afeksi ini dipengaruhi dengan gaya yang sekarang ini adalah FOMO.
1: Kan?
2: Fear of missing out. Jadi kita takut kalau kita enggak
1: ketinggalan ya.
2: Nah, itu banyak kan perilaku konsumen saat ini, terutama mungkin generasi-generasi muda ya, generasi Z ke bawah itu lebih suka mengutamakan dari sisi emosionalnya. Dia mengikuti tren. Kemarin ada kayak tren boneka Labubu dengan harga yang luar biasa.
1: Padahal sebenarnya kalau ditanya butuh atau enggak,
2: nah,
1: enggak sebenarnya itu. Atau ya tadi karena mungkin takut ketinggalan.
2: Betul,
1: begitu.
2: Adanya perilaku secara afeksinya atau irasionalnya itu tadi. Berbeda kalau mungkin kalau generasi seperti saya ini saya pasti lebih ke rasional dan saya mencari informasinya secara detail. Nah itu juga nanti akan mempengaruhi gimana sih cara keputusan kita dalam pengelolaan keuangan kita, ataupun mungkin cara kita berinvestasi atau memanfaatkan fasilitas digital yang disiapkan oleh beberapa termasuk perbankan, banking maupun marketplace seperti itu.
1: Jadi dari perilaku apa namanya konsumsi tadi akhirnya itu sangat berpengaruh ya.
2: Berpengaruh.
1: Pada akhirnya ya saya jadi ketrigger tadi ya masalah apa namanya beberapa tren boneka yang ya dengan dalih lucu kadang-kadang ya.
2: Kalau saya kok menakutkan agak.
1: Oh gitu ya. Oke. Okay. Ini berbeda ini karena POV-nya ya. Oke. Okay. Nah, tapi kenapa dan bagaimana juga ya transformasi apa namanya lifestyle atau gaya hidup ini akhirnya banyak terjadi begitu ya. Nah, ini sebenarnya apa saja yang memang pada akhirnya mempengaruhi? Kalau mungkin tadi beberapa sudah disebutkan juga ya oleh Pak Iman ya. Ini seperti apa, Pak?
2: Ya, karena faktornya itu banyak ya. Karena kan sekarang ke secara era digital ini baik secara informasi semuanya mudah kita akses dan selalu cepat, terutama dengan adanya media sosial yang jangkauan atau mungkin sekarang kita bisa live in hand, segalanya bisa ada di tangan kita
1: dalam satu genggaman.
2: Betul,
1: ya
2: satu jempol, Pak.
1: Satu jempol. Udah nggak satu genggaman.
2: Iya, betul, satu genggaman itu semua informasi segera bisa nyampe ke kita. Itu ada juga pengaruhnya beberapa faktor itu termasuk ada faktor budaya ya, di mana itu adalah atau tingkah laku dari cara hidup, kebiasaannya si konsumen itu. Ada juga dari faktor sosial, itu berdasarkan dari ya lingkungan, jadi kayak dari mulai kelompok kecil, mungkin dari keluarga, teman, itu pun juga memiliki peran dalam mempengaruhi perilaku kita nantinya. Kalau betul. Terus kalau dari sisi pribadi ya biasa secara life cycle kita seperti apa, lifestyle kita seperti apa, itu juga sangat mempengaruhi.
1: Oke, ditahan dulu penjelasannya. Saya angkat dulu di line telepon. Selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Dengan siapa di mana? Halo. Oke, baik. Mungkin bisa diulang lagi ya, karena tidak ada suaranya. Baik, Pak Iman, mungkin bisa dilanjutkan kembali ini terkait dengan tadi penjelasannya.
2: Iya, oke. Jadi tadi itu kita sudah membahas dari perilaku dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi. Kadang kalau dari sisi kita sebagai seorang yang akan melakukan transaksi secara transaksional itu, ada beberapa proses ya atau tahapan itu kita secara wajarnya itu kita akan memerlui beberapa tahapan.
1: Oke, itu seperti apa tahapannya?
2: Pastinya kan kita pertama akan menganalisa sih kebutuhan kita tuh seperti apa. Nah, ini sebenarnya kalau ini kalau dari sisi yang rasional tadi atau si kognisi.
1: Oke, karena kan beda yang satunya pasti analisa
2: ini
1: itu.
2: Ini suka karena dari sisi warna atau mungkin dari sisi oh ini lagi ngetren, itu akan berbeda. Tapi kalau dari sisi yang kognisi atau yang dengan rasional itu, dia pasti akan menggali dulu apa sih yang akan kita butuhkan. Apa sih yang nah, dari sisi itu kita mengetahuinya dari mana? Dari kondisi saat ini dan sesuatu yang akan kita capai. Jadi kan ada gap itu. Nah, disitulah akan ketemu apa yang akan kita butuhkan. Nah, dari situ setelah ada need recognition tadi, kita akan ke information search. Jadi
1: riset
2: kita akan
1: ya
2: mencari informasinya. Kalau kita kan pasti, kalau saya pasti cari review-review dari influencer kayak YouTube atau mungkin kalau di shop toko orange. Nah, toko orange itu kita melihat reviewnya, pembelinya. Karena kan kadang kalau itu nanti kita bahas dari sisi yaitu dari digital itu kadang adanya dua sisi pisau. Di mana itu kadang bisa menguntungkan kita atau merugikan kita. Nah, setelah kita mencari information search tadi, kita akan mengetahui nih spesifikasinya seperti apa, kualitas barangnya apa. Dan itu akan semakin memantapkan iya enggak sih barang ini tuh yang kita butuhkan. Secara mendesak. Nah, setelah itu kalau kita akan keputusan itu juga bisa sampai di situ aja. atau mungkin yang agak detail lagi, atau mungkin agak teliti, atau mungkin agak dari perhitungan, atau mungkin kalau sekarang ada mengatakan kaum mendang-mending, nah itu akan ke tahap berikutnya.
1: Oke, oke.
2: Di mana kita akan mencari suatu alternatif, evaluation of alternatif. Apakah kita tetap di satu barang itu, atau mungkin kita mencari alternatif barang yang mungkin suplemen atau mungkin pengganti substitusinya.
1: Membandingkan juga ya di sini ya. Oke.
2: Okay. Nah, di situ. Setelah itu baru kita akan kalau oke, ternyata barang ini kalau kita bandingkan ternyata memang kita masih di tujuan yang utama, baru kita akan sampai ke keputusan untuk pembelian.
1: Oke. Okay.
2: Nah,
1: okay.
2: Seperti itu.
1: Oke. Okay. Jadi panjang sebenarnya ya, ketika
2: panjang,
1: memang
2: berlaku konsumen itu.
1: Iya, tapi kalau itu tidak berlaku ketika memang tadi karena suka di saat itu ya, belum mempertimbangkan, itu berarti langsung istilahnya mengkat beberapa tadi ya prosesnya itu ya.
2: Betul.
1: Jadi dari awal langsung mungkin purchase decision juga begitu. Nah, itu tadi proses pembentukan perilaku konsumen begitu ya. Tapi
2: ya,
1: kemudian kalau terkait dengan niat begitu ya, perubahan gaya hidup sekarang begitu, finansial juga, ini kan tentunya dipengaruhi oleh niat si pelaku itu sendiri. Nah, ini juga faktornya seperti apa, Pak Iman?
2: Nah, jadi ini kita ke tahap ketransformasinya tadi. Kita
1: okay.
2: kan itu tadi sebenarnya materi dasar dari perilaku konsumen. Kalau di kuliah itu 3 SKS, 3 SKS itu cukup 150-an. Jam itu.
1: Oke. Okay.
2: Nah, saat kita akan berbilang itu akan bertransformasi seperti apa sih? Karena kita kan akan mengalami transisi atau mungkin ada perubahan baik dari sisi modernisasi atau mungkin adanya digitalisasi. Itu ada beberapa faktor atau mungkin dari sisi teori ada sosiologi, ekonomik atau maupun secara psikologi lagi.
1: Oke.
2: Okay. Yang pertama yaitu adanya teknologi acceptance model. Dari situ perilaku manusia itu dalam mengadopsi atau mau menerima adanya perubahan itu, baik itu teknologi ataupun apapun yang baru itu, kita sebagai personal itu mau menerima nggak sih adanya perubahan, atau kita stuck dengan tradisi kita atau kebiasaan kita. Nah, itu dengan adanya teknologi acceptance tadi, kalau kita mengikutinya, kita tidak ada penolakan atau perlawanan, kita bisa juga melakukan pengembangan secara diri kita sendiri. Mungkin adanya persepsi dari konsumen itu apa? Adanya kemudahan dalam penggunaannya. Katakanlah kalau sekarang ini mungkin kita sudah sangat masuk ke era cashless.
1: Ya. Saya sekali itu ya.
2: Sama, saya juga.
1: Sampai kadang lupa bahwa cash nggak ada cash kadang-kadang ya, Pak ya.
2: Kadang malah kalau cash itu malah lebih boros kadang.
1: Katanya begitu, tapi kadang juga bingung kalau misalnya nggak bawa cash pernah itu. Oke, okay, berarti memang kemudahan itu tadi ya.
2: Betul, adanya kemudahan dari sisi kita juga mau menerima nggak sih kemudahan itu perubahan. Mungkin berbeda ya kalau sama orang tua saya dengan yang transaksional sekarang itu mungkin lebih ribet. Tapi mungkin kalau kita dan generasi yang muda ini dengan kemudahan itu karena ada persepsi mudah, jadi kita bisa menerimanya. Contohnya Kris tadi, karena sangat gampang dioperasionalkan, kita cuma hanya membawa handphone, tidak dompet yang tebel lagi. Karena secara psikologis itu dari sisi adanya kemudahan itu dari uang tunai itu, maka akan berubah ke secara digitalisasi tadi. Kemudian ada dari persepsi kemanfaatannya, yaitu di mana kita bisa teknologi tadi, katakan mobile banking itu dengan Kris-nya itu membuat kita lebih efisiensi, efektif, menghemat waktu. Kita tinggal scan. Kita kalau katakanlah kalau sekarang pelaku UMKM tuh, kita dulu mesti kendalanya apa? Menyediakan uang receh untuk kembalian.
1: Iya, itu yang seringkali bikin pusing. Betul. Ya penjualnya ya.
2: Nah, sekarang tuh kayaknya uang gede mudah didapat, tapi uang kecil sulit
1: gitu.
2: Didapat. Iya. Dari sini kita kelihatan nih dari teknologi ini kita bisa menerimanya secara perubahannya, karena itu adanya efisiensinya dari sisi penghematan waktu, memotong biaya tanpa harus ke bank. Harus setor seperti itu.
1: Oke, okay. Ini berarti dari sisi teknologi ketika kita sebagai individu itu bisa menerima dengan adanya perubahan itu ya.
2: Betul.
1: Selanjutnya Pak, pengaruh yang lainnya nih, tadi mungkin sudah dijelaskan ya terkait dengan teknologi.
2: Jadi ada juga adanya yang mempengaruhi dari sisi perubahan itu, itu bisa dari niat pelakunya atau kita sebagai personalnya dalam niatnya sih apa sih atau tujuannya apa yang akan kita lakukan. Pertama itu adanya sikap terhadap perilaku atau attitude toward behavior. Di sini pandangan positif bahwa transaksi digital itu lebih aman.
1: Oke.
2: Atau mungkin juga lebih keren karena lifestyle kan. Nah, itu juga bisa. Karena dari sikap itu aman, keren, modern, kita akan melakukan transformasi, kita perpindahan ke digital.
1: Oke.
2: Itu. Atau juga dari sisi norma subjektifnya. Adanya tekanan sosial dari lingkungan. Mungkin adanya lingkungan kita, teman-teman itu terbiasa dengan cashless, nggak ada yang bawa apa uang tunai, jadi kalau belanja pakai scan. Atau mungkin kalau sekarang, kalau belanja secara dengan marketplace, katakanlah kita menggunakan fasilitas dompet digital, akan ada kayak triggernya. Yaitu kayak diskon
1: potongan harga,
2: potongan juga harga.
1: Nanti berlaku poin. Tapi ada juga saya menemui kayak di beberapa mungkin tempat makan ya, atau bahkan di bandara misalnya, itu ada beberapa yang memang hanya bisa menerima secara apa namanya non-tunai begitu. Akhirnya itu kan memaksa kita untuk juga
2: berpindah. Betul
1: begitu
2: sekali.
1: ya
2: itu berarti kan termasuk dari sisi itu tadi norma subjektif,
1: norma
2: atau
1: subjektifnya
2: apa
1: ya.
2: Lingkungan secara lingkungannya kan, mulai dari keluarga, teman, atau juga emang lingkungan dari apa secara ekonomi, lingkungan tersebut sudah berubah ke digital, mau nggak mau kita harus seperti itu, harus berubah. Nah, juga ada dari sisi persepsi kontrol kita. Kemudian akses tadi itu kita harus juga mau aware terhadap kontrol keamanan dari teknologi tersebut, supaya kita itu tidak akan itu tadi teknologi itu seperti dua sisi mata pisau. Kita memberikan apa, kita diberikan kemudahan juga, tapi juga ada resikonya. Pasti resiko itu kita nggak akan bisa lepas dari itu sama sekali. Itu dari adopsi teknologinya.
1: Baik. Nah itu tadi berarti teknologi iya, kemudian juga dari apa namanya niatnya, dari perilaku yang memang kita ingin tuju itu seperti apa begitu ya. Nah kemudian kalau apa namanya selanjutnya nih terkait dengan kemudahan tadi itu kan akhirnya istilahnya batasan-batasan itu rasanya juga sudah kayak mungkin tersamarkan gitu ya Pak. Kadang yang tadi itu menuntut kita dengan adanya kemudahan itu, ayo udahlah ini dengan membayar ini bisa gitu kok, gampang gitu ya. Akhirnya kita nggak ngelihat lagi nih tujuan kita tuh sebenarnya membeli itu untuk apa gitu, kadangkala ya. Nah ini seperti apa juga Pak?
2: Nah itu kembali lagi ke perilaku konsumen tadi. Kita masuk yang mana? Karena dengan adanya kemudahan itu, otomatis itu kita akan ada kayak apa ya, godaan atau ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam situ untuk membuat kita lebih konsumtif lagi. Katakanlah kalau sebenarnya kita nggak perlu nih barang sesuatu itu, kalau kita scroll-scroll ke toko hijau atau ke toko orange, itu emang teknologi ya Mbak ya. Jadi kadang kita angan-angan ngomong, ah aku kok pengen anu ya, ternyata handphone kita itu bisa merekam. Kadang itu udah keluar di Google Search kita.
1: Kok udah muncul?
2: Iya betul, di atas itu sudah muncul. Nah itu seperti itu sebenarnya memberikan trigger kita untuk lebih konsumtif. Nah itu kembali lagi ke kita sebagai konsumen. Kalau kita konsumen yang dari sisi afeksi tadi atau irasional, gampang tergoda. Kok di apa suggestionnya tuh kok barangnya lebih lucu ya, kita akan berubah.
1: Dan itu berkali-kali karena ya, sekitar setiap kali membuka media sosial yang A, B, C, itu semuanya kayak
2: berkelanjutan.
1: Akan berkelanjutan.
2: Kata satu ekosistem ya, satu ekosistem, jadi secara algoritma itu akan terbaca seperti itu.
1: Dan semuanya menggunakan data kita yang sudah kita berikan ke secara digital ya, secara sadar
2: dan gak sadar kan?
1: Secara sadar dan gak sadar.
2: Seperti itu,
1: nah,
2: betul.
1: Tadi Pak Iman menyebutkan juga bahwasannya memang kita tidak akan lepas dengan yang namanya resiko, begitu. Nah ini bisa dijelaskan juga, meskipun juga sebenarnya berkali-kali sudah apa namanya hal ini selalu diingatkan, kita juga membaca juga terkait dengan resiko-resiko yang mengintai nih terkait dengan transaksi secara digital saat ini, apalagi kalau bicara soal finansial begitu. Seperti apa Pak?
2: Ini ada mungkin beberapa yang akan saya sampaikan ya dari nanti ada saya sampaikan yang saya terima dari kemarin waktu kita ada training di OJK. Sebenarnya kalau saya di apa di dosen itu baru mbak, saya itu baru nggak ada 2 tahun.
1: Oh, oke.
2: Sebelumnya saya backgroundnya di dunia perbankan, sekitar 14 tahun setengah. Dan ternyata dari sisi edukasi dari OJK atau mungkin dari sisi pemerintah terhadap apa awareness kita terhadap adanya kejahatan digital, mungkin penyalahgunaan kanal-kanal digital keuangan, itu sudah dilakukan sosialisasi.
1: Okay.
2: Cuman kadang kita tahu kalau literasi keuangan di negara kita itu termasuk yang paling cukup rendah. Nah, di situ mungkin tugas kami sebagai akademisi juga, mungkin juga dari sisi lembaga lain yang mungkin bergerak secara keuangan itu bisa memberikan edukasi tentang keuangan itu lebih masif lagi.
1: Oke, baik.
2: Banyak seperti itu.
1: Tapi kita tahan dulu, kita jeda sejenak. Nanti kita akan lanjutkan terkait itu ya, Pak Iman. Dan saya juga apa namanya mengingatkan kepada Anda, pendengar juga pemirsa, sore hari ini bisa bergabung baik itu di line interaktif kami di WhatsApp, di line telepon ataupun juga di kanal YouTube RRI Madiun. Tetaplah bersama kami pendengar di Ekonomi Digital Pro 1 RRI Madiun.

0: San, maaf sebelumnya ya, aku belum gajian nih. Ntar bayarnya split bill ya.
1: Gak apa-apa Vi, biar aku aja yang bayar. Kebetulan inisiatifku baru aja cair.
0: Duh, jadi gak enak di San.
1: Halo Vi, kayak sama siapa aja sih? Lagian yang ngajak makan kesini tadi kan aku. Split bill adalah istilah membagi tagihan bersama-sama secara adil, di mana setiap orang membayar sesuai porsi yang mereka makan. Split bill ini bisa dilakukan siapa saja, bahkan yang lagi pacaran sekalipun. Apalagi yang masih sekolah. Kan gak ada undang-undang yang mengatur cowok wajib bayar. Anda masih mengikuti acara Ekonomi Digital Program 1 RRI Madiun. Ekonomi Digital, rujukan informasi ekonomi masa kini.
2: Ya, Pak Iman, tadi sebelum jeda ya, kita berbicara soal apa namanya resiko-resiko yang memang itu muncul ya dengan adanya digitalisasi sekarang ini, apalagi soal finansial begitu ya. Mungkin juga ini bisa menjadi literasi juga untuk pendengar dan juga pemirsa begitu ya, terkait dengan apa namanya resiko-resiko itu yang perlu memang dipahami begitu.
3: Iya,
2: ya
3: betul.
2: Dengan adanya kemudahan-kemudahan ini seperti apa? Mungkin bisa lebih dekat dengan mic juga.
3: Oke.
2: Silakan.
3: Kurang dekat ya. Oke. Sebenarnya tadi kan kita juga bisa membahas dari sisi adanya transformasi gaya hidup tadi, ada dampak positif dan negatifnya ya, karena dari sisi dampak positifnya itu pasti ada akselerasi, mungkin dari perputaran keuangan, dari sisi belanjanya itu juga cepat, masyarakat tidak terjangkau dengan perbankan, itu aksesnya bisa lebih mudah. Tapi kadang juga ada dampak negatifnya karena adanya konsumtif yang brutal, maksudnya secara tadi adanya
2: batas-batasannya kabur gitu ya,
3: akan mungkin melahirkan adanya generasi-generasi yang mudah terjebak adanya hedonik. Jadi dia memenuhi kebutuhan gaya hidup sebenarnya, kayak dulu kita adanya kredit atau pinjam itu sebenarnya untuk memenuhi dari sisi mungkin kebutuhan untuk produktif atau investasi. Tapi sekarang untuk konsumtif atau untuk konsumer itu semakin besar porsinya untuk memenuhi gaya hidupnya. Seperti itu. Terus ada kerentanannya mungkin ya itu tadi, data keamanannya seperti apa, adanya phishing, social engineering, kemudian kebocoran data pribadi baik kita sengaja atau enggak sengaja. Makanya kadang kalau kita itu harus aware kalau saat kita nge-share sesuatu yang ada data pribadi kita, kita harus bisa menyaringnya, kata seperti itu. Nah, sebenarnya gini Mbak, ini ada beberapa yang waktu saya peroleh waktu ada training di OJK itu, ada beberapa hal yang harus diketahui oleh masyarakat ya, terutama merebaknya adanya pinjaman online. Itu pun juga ada korelasinya nanti dengan judi online. Kemudian ada pencurian data dan lain sebagainya.
2: Karena, bijaksananya seperti apa kita
3: harus menghadapinya ya? Karena gini, secara secara realnya bahwa sebenarnya kan masyarakat kita itu, katakan ini datanya dari BPS ya, Jawa Timur aja itu sebesar 64,6% itu penduduknya Jawa Timur itu menggunakan handphone. Ya itu sudah jadi indikasi bahwa semuanya sudah melek digital.
2: Sangat melek digital ya.
3: Bahkan kadang kita itu satu orang nggak cukup satu handphone, dua seperti itu. Ini datanya seperti itu. Terus sejak adanya pandemi tadi merupakan suatu lompatan adanya perubahan atau pergeseran ke digital, karena kita dipaksa kita tidak bisa mobilisasi secara leluasa waktu pandemi, makanya akan muncul adanya bank digital, kemudian adanya pinjaman online, terus ada juga crowdfunding atau penghimpunan dana secara online, terus investasi baik itu pembelian saham, reksadana itu pun juga bisa kita peroleh melalui digital kanal seperti kayak sekuritasnya perbankan maupun aplikasi bagis keuangan. Kemudian ada munculnya peer-to-peer lending, di mana itu bisa langsung membiayai ke individunya, atau yang kita kenal sekarang adanya pay letter. Nah, itu akan merubah gaya hidup kita. Karena semua itu atas kendali kita. Jadi ada kayak pergeseran dari tanggung jawab. Kalau dulu kita tidak menggunakan mobile banking atau secara internet banking atau untuk transaksional, resiko itu ada di banknya, lembaganya. Tapi kalau sekarang, resiko ada di kita sebagai pengguna. Karena kalau ada kesalahan transfer dan sebagainya, karena yang kita yang mengisi sendiri nih, tanpa ada kontrol dari perbankan.
2: Okay. Dari jempol kita tadi ya?
3: Iya, bukan tangan lagi, tapi dari jempol kita.
2: Jempol kita, kata-kata.
3: Karena kalau semua resiko sudah kembali ke diri kita masing-masing.
2: Oke. Okay.
3: Nah, itulah yang perlu kita kendalikan sebagai kita konsumen atau si kita yang menjalankan keuangan kita. Kita harus melakukan kontrol secara diri sendiri.
2: Nah,
3: Tadi kita mengetahui adanya perkembangan saat ini, adanya pinjaman online atau fintech atau peer-to-peer lending itu. Biasanya itu ada yang, karena aplikasi mungkin di operating system yang Android ya, mungkin kalau yang untuk yang buah-buahan itu lebih strict atau lebih selektif, nggak semuanya bisa mengupload aplikasi di marketnya situ. Tapi kalau di yang Android tadi itu mudah sekali. Nah, makanya itu akan banyak sekali aplikasi-aplikasi antara yang legal dan ilegal itu kita akan sulit. Nah, OJK itu memberikan beberapa batasan atau sesuatu yang harus diketahui masyarakat. Apa sih ciri-ciri mungkin fintech atau peer-to-peer lending tadi yang aman atau legal? Itu OJK menyampaikan bahwa hanya boleh mengakses 3. Yang disingkat sama, yang disingkat yaitu camilan.
2: Apa itu camilan?
3: Yaitu cuman boleh mengakses kamera, mikrofon, dan location.
2: Tiga itu ya?
3: Tiga itu aja.
2: Camilan ya?
3: Iya, secara resmi itu OJK menyampaikan bahwa peer-to-peer lending yang legal itu hanya boleh mengakses 3 itu. Karena kan kalau yang sekarang kan mungkin banyak sekali pinjaman online tuh mengakses galeri, mengakses kontak. Itu sebenarnya bisa kita lakukan pengaduan sih. Sebenarnya kan OJK kan menerima pengaduan masyarakat tentang adanya pinjaman online yang legal atau ilegal. Nah, kalau kita pengen tahu yang resmi, katakanlah tadi kita saat kita menginstal, oh ini cuma mengakses 3, itu insya Allah aman atau emang legal. Atau kita bisa mengeceknya di websitenya OJK, karena di situ akan tercantum beberapa fintech atau pinjaman online yang resmi dipantau oleh OJK. Karena itu. Nah, terus ada juga lagi, karena dari sebenarnya kan kita sebagai masyarakat, wah pinjol, kadang karena banyaknya kasus penagihan yang luar biasa sampai ada pengancaman dan mungkin ada sampai ke ancaman pembunuhan, kita kan nggak tahu nih pinjol ini berbahaya nggak sih. Nah, itu akan juga kembali ke diri kita sebagai penggunanya, sebagai konsumen, apakah itu memiliki bermanfaatnya untuk memang kebutuhan kita, dan kita membatasinya dari apa, dari sisi kemampuan kita, dari cash flow kita. Karena kalau perbankan pun juga dulu kalau kita menganalisa nasabah nih, kita akan memberikan batasan hanya maksimal 60%, 65% dari penghasilannya. Karena kita memberikan split apa sih, mereka butuh kebutuhan hidupnya. Gak mungkin lah semuanya dihabiskan untuk angsuran seperti itu. Nah, kalau yang pinjaman ilegal ini ya pasti akan mendatangkan masalah di kemudian harinya. Kalau di sini sih datanya sih untuk saat itu ya, yang legal itu ada sekitar 97.
2: 97 ya?
3: Iya.
2: Yang
3: ilegal itu ada sekitar 6.991.
2: Perbandingannya jauh sekali nih ya. Jadi memang tadi menerapkan singkatan camilan tadi ya,
3: camilan itu
2: udah salah satu indikatornya juga ya.
3: Ya, kita bisa menyaringnya seperti itu. Sesuai kebutuhannya.
2: Baik. Ini tentu jadi edukasi juga untuk masyarakat ya. Di tengah sekarang juga banyaknya pinjol-pinjol ilegal yang juga berujung hal-hal yang semakin merugikan juga dari masyarakat sendiri. Pak Iman, ini saya juga bacakan dulu ya pertanyaan yang sudah masuk di kanal YouTube RRI Ferry Madiun. Sama sore untuk akun @seinaabiyah. Kalau melihat tren sekarang, mana yang lebih penting diajarkan terlebih dahulu ke generasi muda? Cara menghasilkan uang dari teknologi digital atau cara mengendalikan keinginannya untuk membelanjakan?
3: Oke.
2: Seperti apa Pak Iman?
3: Dari mana Seina?
2: @seinaabiyah.
3: Seina, oke, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa nih, anak muda sekarang. Sebenarnya itu bisa berjalan beriringan, karena dengan digitalisasi itu kadang kita memudahkan kita dalam berkreasi. Nah, dari kreasi itu bisa kita menghasilkan uang. Atau mungkin kalau gini, saya juga mengajar dari mata kuliah manajemen investasi dan portofolio. Dari sisi keuangan, itu kita bisa mempelajari sisi investasi apa sih yang mungkin ringan bagi pelajar atau pemuda. Karena kita juga harus tahu dari sisi legalnya. Kalau saya menerapkannya gini, banyak emang dari sisi sekuritas atau yang menerbitkan instrumen-instrumen investasi itu di aplikasi. Tapi kalau pengen aman, ambil dari sisi aplikasi atau mobile banking yang ada sekuritasnya dari bank-bank. Itu jelas.
2: Oke.
3: Katakanlah bank untuk BUMN kan pasti juga mengeluarkan sekuritas. Nah, biasanya dari sisi itu kita mulai nih cara berinvestasi lebih lebih gampang, atau mungkin dari apa sih kita mulai berinvestasi, cari yang paling aman, katakanlah seperti itu. Boleh tabungan, deposito, atau mungkin yang kalau instrumen yang agak gampang lagi adanya reksadana, seperti itu. Tapi kalau untuk keinginan, nah itu tinggal kita kebiasaannya tadi, kita terpengaruh dari sisi lingkungan, atau diri kita bisa mengontrol, kita nggak hanya sebagai afeksi atau yang irasional, karena nafsu atau keinginan aja.
2: Karena lucu nih, tadi ya, misalnya lucu.
3: Tapi kita harus berubah ke tipe konsumen yang lebih secara rasional. Butuh nggak sih, mendesak nggak sih keinginan itu kita beli atau kita peroleh, supaya menghindari dari sisi konsumtif yang berlebihan, seperti itu.
2: Oke, jadi dua-duanya harus imbang gitu ya?
3: Imbang sih.
2: Gak bisa salah kreatif. Satu ya?
3: Kalau saya harus menggunakan dari sisi dua-duanya.
2: Kalau bisa dua-duanya imbang ya untuk akun @seinaabiyah. Kemudian pertanyaan kedua dari @rahadianpramana. Apakah kemudahan teknologi finansial saat ini benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau hanya membuat perputaran uang menjadi lebih cepat, Pak Iman?
3: Nah, betul, sebenarnya dari sisi tadi kemudahan ya, dari sisi kemudahan itu emang perputarannya lebih cepat. Dari sisi kita menggerakkan ekonomi masyarakat. Nah, kalau kita emang, apa tadi pertanyaan? Maaf, bisa diulang.
2: Apakah kemudahan teknologi finansial benar-benar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau hanya membuat perputaran uang menjadi lebih cepat? Nah,
3: kalau kesejahteraan, emang karena dari sisi pergerakan keuangannya cepat, otomatis keinginan pemerintah itu dengan adanya digitalisasi ekonomi tadi, atau keuangan itu, yaitu supaya pergerakan perekonomian, perputaran keuangan itu segera cepat berkembang, otomatis supaya kesejahteraan masyarakat, terutama UMKM itu juga ikut segera bergerak, segera bangkit. Terutama kan karena kemarin tuh adanya digitalisasi itu supaya apa sih? Karena kita waktu pandemi kan benar-benar drop sekali. Untuk mempercepat atau mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kita itu, dengan adanya digitalisasi itu, berharap bahwa perputaran uang pun juga cepat. Tapi harapannya apa? Harapannya itu kesejahteraan masyarakat itu juga ikut naik, berkembang.
2: Dan berdampak ya pada akhirnya ya. Nah, kemudian kalau sekarang, ini masih dari akun yang sama, banyak yang rela mengeluarkan uang untuk traveling, kemudian konser atau kursus online dibandingkan juga membeli aset. Apakah ini perubahan yang sehat atau justru beresiko untuk kondisi keuangan jangka panjang? Ini atau mungkin harusnya bersikap seperti apa? Karena kadang-kadang juga sebagai anak muda begitu ya, kita kebutuhan untuk nonton konser, kemudian juga untuk apa namanya meningkatkan skill itu juga penting. Nah, ini juga seperti apa Pak? Tapi juga kadang untuk tuntutan apa namanya berinvestasi atau membeli aset ini juga penting, sama pentingnya gitu.
3: Itu berarti kalau menurut saya itu cara pandang kita akan dirubah dari sisi itu juga termasuk investasi dong kalau kita ikut kursus ya. Itu berarti kan investasi kepala ke atas dan seperti itu. Karena akan menambah wawasan kita, skill kita, kemampuan kita, itu juga masuk ke investasi. Kalau dari sisi konser dan sebagainya, mungkin ada tipe orang yang mungkin hanya mendengarkan kanal musik digital di handphone kita sudah cukup bikin healing. Atau mungkin ada yang pengen secara lebih lagi untuk mendapatkan ambience yang lebih kuat itu dengan menonton konser. itu sebenarnya juga sebagai investasi kan Mas. Karena apa? Investasi terhadap mental health kita.
2: Oke.
3: Okay. Ya kan? Kalau saya menurut seperti itu. Itu bukan konsumtif kalau tergantung mungkin kalau kita ada batasannya. Mungkin kalau batasannya seperti apa? Kalau kita memaksakan diri untuk ngejar konser yang army-army itu, katakan sampai jutaan.
2: Tapi kondisi keuangan atau, kita tidak fine, itu juga salah.
3: Itu sebagai batasannya seperti itu. Kita harus mengetahui batasan kemampuan cash flow kita, atau mungkin kita kan kalau di keuangan itu ada 30, 50, 20, kan ada yang 20 untuk dana darurat, 30 untuk apa, dan investasi, dan 50 untuk kebutuhan apa harian. Nah, kita dari sisi pengendalian seperti itu. Tapi kalau dikatakan itu masuk investasi enggak sih? Ya itu investasi.
2: Oke. Nah. Di sini perilaku konsumen yang kognisi tadi dibutuhkan sekali ya.
3: Betul. harusnya memang kognisi sih.
2: Oke, harusnya kognisi ya gitu. Karena kadang juga ada yang mungkin ikut-ikutan karena temannya pada mungkin ingin traveling ini atau mungkin nonton konser dan lain sebagainya. Tapi kita penting tadi disebutkan oleh Pak Iman bahwa kita harus lihat cash flow kita juga, kemampuan kita juga. Betul. Jangan sampai malah jadi minus nanti ya gitu.
3: Betul.
2: Oke, pertanyaan berikutnya Pak Iman ya, kita jawab-jawab dulu pertanyaan yang sudah masuk. Ada akun Agus, apakah betul makin banyak fitur pembayaran pembayaran di gadget kita ini akan membuat kita semakin boros Pak Iman? Saya ingin jawab tapi Pak Iman lebih seperti apa Pak Iman?
3: Sama aja sih ya sebenarnya. Kalau dulu emang saya juga beberapa banking ya, mungkin kalau kita single banking itu bisa kontrolnya lebih leluasa. Tapi kalau terlalu banyak itu kadang kita kontrolnya agak kesulitan. Dari sisi konsumtifnya ya tinggal kita lihat lagi apakah kita tuh butuh beneran atau emang hanya ingin memenuhi lifestyle kita, mengikuti standar hidup kita supaya dibilang wah, tapi ya itu tergantung kembali lagi. Tapi kadang kalau emang terlalu terpecah-pecah mungkin bisa juga dari sisi pandang itu mengurangi resiko. Ada juga yang mungkin kalau terlalu banyak itu kadang lupa nih, oh salduku di sana berapa sih, kemarin transaksinya buat apa, itu kadang kontrolnya seperti itu. Tergantung dari masing-masing individunya.
2: Baik, balik lagi ke diri kita masing-masing sebenarnya, apakah kadang-kala juga memang kebutuhan, sekarang kan aplikasi semakin beragam ya, untuk pembayaran, begitu ya, jadi memang disesuaikan gitu lagi, tapi kalau saya pribadi sih lebih memang harus memilih mana nih yang benar-benar sering akan dipakai begitu ya. Karena juga tadi betul Pak Iman bilang bahwa kita akan sulit, lebih sulit lagi mengkontrol itu ketika lebih banyak lagi m-banking atau mungkin fitur-fitur pembayaran. Baik, ini kayaknya kalau dijawab semuanya waktunya tidak cukup Pak Iman ya, dan sudah ada di menit ke-54. Mungkin dari obrolan kita di awal tadi terkait dengan transformasi gaya hidup di era sekarang ini yang serba digital, yang sangat berpengaruh pada finansial, pesan yang ingin disampaikan Pak Iman kepada pendengar dan juga pemirsa, sekaligus mungkin sedikit saja kesimpulan ya dari obrolan kita di sore hari ini seperti apa? Silakan Pak Iman.
3: Kalau secara pribadi ya, kita sebagai individual atau personal yang menggunakan digitalisasi secara finansial itu tadi, kita harus bijak dalam penggunaannya. Dari sisi tadi, kita harus merubah konsep kita sebagai individual yang secara rasional, sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak terlalu konsumtif. Juga kita harus aware terhadap adanya perubahan digital itu akan menjadi peluang ataupun ancaman buat kita. Tadi kita bisa menganalisa dari sisi kalau pinjol tadi, kita harus mengetahui ciri-ciri pinjaman online yang legal itu seperti apa. Atau kalau yang investasi itu kita juga harus tahu nih track recordnya seperti apa, karena dari sisi investasi pun kita juga harus mengetahui dengan prinsip 2L dari sisi legalitasnya. Juga kita harus logis. Investasi ini memberikan imbal hasil atau pengembalian keuntungan itu logis nggak sih? Katakanlah persenannya lebih besar dari yang tidak logis tuh, nah itu kita harus patut curiga, atau kita bukan curiga ya, kita harus
2: bertanya
3: lebih detail
2: lagi ya,
3: mendetail lagi cari informasi atau menganalisa apakah investasi ini benar-benar aman atau tidak. Seperti itu Mbak Rita.
2: Baik, terima kasih banyak tadi ya.
3: Dengan selamat
2: Tentunya ini menambah wawasan kita. Semoga kita juga lebih bijaksana lagi, apalagi di era yang serba digital lagi, karena secara sadar dan tidak sadar data kita itu sudah sudah kita serahkan beredar. Begitu beredar begitu ya. Jadi lebih hati-hati lagi, dan juga tentunya nanti kita akan ngobrol lagi dengan topik-topik menarik lainnya, Pak Iman ya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan pastinya pendengar maupun juga pemirsa, Anda juga masih bisa kembali menyimak untuk Ekonomi Digital melalui kanal YouTube RRI Madiun ya. Dan pastikan tetap bersama kami nanti pukul 16 sore waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengupdate informasi dari seluruh Jawa Timur pastinya dalam Info Prima. Saya Prita Audia, selamat sore.
1: Anda telah menyimak acara Ekonomi Digital Program 1 RRI Madiun. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Ekonomi Digital setiap hari Jumat pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Ekonomi Digital, rujukan informasi ekonomi masa kini.

0: ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
1: Sari berita, pasokan beras SPHT di pasar Legi Panolabor sejak 2 pekan terakhir mengalami kesulitan. Libur panjang sekolah dan kuliah menjadi momentum bagi banyak pelajar dan mahasiswa untuk meningkatkan keterampilan diri. Inilah Info Prima selengkapnya, Jumat 19 Juni 2026 bersama saya Nur Halili. Pendengar dan pemirsa, gabungan organisasi wanita GOW Kabupaten Sebenep menggelar seminar parenting bertema Healing Parenting, mendidik anak tanpa luka guna mendorong pola asuh yang sehat dan penuh kasih sayang. Berikut laporan Rukaya Zain.
2: Gabungan organisasi wanita GOW Kabupaten Sumenep menggelar seminar parenting bertema Healing Parenting, mendidik anak tanpa luka. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman orang tua, khususnya ibu, dalam menerapkan pola pengasuhan yang sehat, penuh kasih sayang, dan bebas dari trauma emosional. Wakil Ketua GOW Sumenep Siti Nur Asiah mengatakan, keluarga merupakan sekolah pertama bagi anak, karena itu orang tua memiliki peran penting dalam membentuk karakter, nilai kehidupan, serta masa depan anak. Menurutnya, tema mendidik anak

0: seorang ibu memiliki peran strategis dalam menciptakan generasi yang unggul dan berakhlak mulia.
1: Sementara itu, psikolog dari Poli Jiwa RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar dan Rumah Sakit Esto Epu Sumeneb Nidaul Iman Ia mengatakan konsep healing parenting berfokus pada penyembuhan luka batin orang tua agar tidak diwariskan kepada anak. Dengan kesehatan mental yang baik, orang tua akan lebih mampu mendidik anak secara sadar, sabar, dan penuh kasih sayang.
2: Saya berani menjamin selama ibu ada di taraf kesehatan mental yang baik, yang normal, tidak ada ibu yang ingin melukai, ingin menyakiti anak-anaknya. Tidak ada. Mendidik dengan cara yang disiplin mungkin iya, tapi untuk melukai, menyakiti, melakukan kekerasan yang berlebihan, sepertinya tidak ada.
1: Seminar Parenting GOW ini juga membahas dampak psikologis pola asuh terhadap perkembangan anak, mengenali pola pengasuhan yang berpotensi melukai tanpa disadari, serta strategi membangun hubungan yang lebih sehat antara orang tua dan anak.
3: Anda masih di jalur info priba RRI Sumeneb jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.go.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Dio Prataba. Dio, silahkan.
4: Terima kasih, Ko Lili. Pendengar, harga barang berbahan dasar anyaman di Pasar Baru Tuban seluruhnya mengalami kenaikan harga. Witra Adila melaporkan.
5: Harga produk anyaman bambu di Pasar Baru Tuban terpantau mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Para pengrajin telah menaikkan harga jual berkisar antara Rp2.000 hingga Rp5.000 per item tergantung pada jenis dan ukuran barang. Menurut salah satu pedagang, Hanto mengatakan jika kenaikan harga anyaman bambu ini diduga dipicu oleh kenaikan harga plastik. Para pengrajin dan pedagang anyaman bambu ini merasa perlu melakukan penyesuaian harga untuk mengimbangi tren kenaikan harga barang-barang berbahan plastik yang telah lebih dulu mengalami kenaikan. Di tengah upaya pemulihan aktivitas ekonomi Pasar Baru Tuban pasca insiden kebakaran beberapa waktu lalu juga menjadi tantangan tersendiri para pedagang, salah satunya pedagang anyaman bambu.
6: Semua jenis ada naiknya, ada sampai 5.000 kenaikannya loh ya. Ada sampai 1.000, minim 1.000, ada yang 5.000, ada 2.000. Semua barang, semua item.
7: Ini kenapa, Pak?
6: Ya, imbasnya semua naik itu, terutama kan pertama kan plastik-plastik naik, bahan pokok naik, ikut naik, iri gitu loh, yang bikin itu iri, mau minta naik juga gitu.
5: Meski begitu, produk anyaman bambu ini masih memiliki peminatnya. Sejumlah masyarakat masih membeli produk tradisional ini, meskipun jumlah pembelian ini tidak sebanyak sebelum adanya kenaikan harga. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
4: Universitas Airlangga atau UNER kembali menunjukkan kiprahnya di kancah pendidikan tinggi global melalui peningkatan posisi dalam pemeringkatan universitas dunia terbaru. Prestasi ini menjadi bukti konsistensi kampus dalam memperkuat kualitas akademik, riset, serta jejaring internasional yang berdaya saing global. Berikut laporan Oni Arianto.
8: Universitas Airlangga UNER Surabaya kembali meraih pengakuan internasional dalam pemeringkatan QS World University Rankings 2027. UNER menempati peringkat 276 dunia dan peringkat ketiga terbaik di Indonesia. Menurut Rektor UNER Profesor Dr. Muhammad Madian, Jumat siang, capaian tersebut merupakan hasil transformasi dan peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Pada indikator International Research Network, UNER naik menjadi peringkat pertama di Indonesia. Capaian tersebut menunjukkan semakin kuatnya kolaborasi riset internasional yang dibangun oleh UNER.
9: Alhamdulillah, Universitas Airlangga kembali mencatatkan capaian yang membanggakan pada QS World University Ranking untuk tahun 2020. Tahun ini, Universitas Airlangga berhasil menempati peringkat 276 dunia. Meningkat dari tahun lalu di peringkat 287 dunia. Dengan peringkat ini, bisa saya bangga memposisikan diri di atas 81,7% perguruan tinggi di dunia dari total 8.800

0: 8 institusi yang dievaluasi oleh TS Ranking. Dan untuk pertama kalinya, Universitas Erlangga menempati peringkat ketiga terbaik di Indonesia. Alhamdulillah.
1: Kedepan, Universitas Erlangga akan memperkuat internasionalisasi kampus dan memperluas jejaring riset global. Kampus juga berfokus meningkatkan kualitas pendidikan, inovasi, dan tata kelola berbasis data. Ia mengajak seluruh sivitas akademika menjadikan capaian tersebut sebagai momentum perbaikan yang berkelanjutan. Oni Arianto melaporkan.
2: Libur panjang sekolah dan kuliah menjadi momentum bagi banyak pelajar dan mahasiswa untuk meningkatkan keterampilan diri. Salah satu pilihan yang tetap diminati adalah mengikuti program kursus Bahasa Inggris di Kampung Inggris Pare, Kabupaten Kediri, yang kembali dipadati peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Ane Kusuma melaporkan.
3: Momentum libur panjang sekolah kembali membawa dampak positif terhadap aktivitas belajar di kawasan Kampung Inggris Pare, Kabupaten Kediri. Sejumlah lembaga kursus mencatat lonjakan jumlah peserta selama periode Juni hingga Juli 2026 ini, salah satunya di Global English Pare yang mengalami peningkatan pendaftar dengan persentase 100% jika dibandingkan hari biasanya. Hingga pertengahan musim liburan ini, sudah lebih dari 1.000 peserta mengikuti program belajar bahasa Inggris yang didominasi oleh pelajar dan juga mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia. Manager Global English Pare, Dimas Imandari, kepada RRI menjelaskan bahwa peningkatan peserta terjadi karena masa libur sekolah dan kuliah dimanfaatkan untuk mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris. Program yang paling banyak diminati pada periode Juni dan Juli adalah paket belajar selama 2 pekan dan juga 1 bulan, serta konsep studycation yang memadukan kegiatan belajar dengan wisata edukatif sebagai daya tarik tambahan bagi para peserta.
4: Di bulan Juni-Juli ini memang salah satu bulan yang paling ramai dalam satu tahun, karena di Kampung Inggris ini memang pasarnya itu anak sekolah sama anak kuliah.
3: Sementara itu, salah seorang peserta asal Kuningan, Flora, menilai bahwa proses belajar di Kampung Inggris berlangsung dengan interaktif dan menyenangkan hingga materi jauh lebih mudah untuk dipahami. Menurutnya, suasana belajar yang mendukung membuat peserta terdorong untuk terus mempraktikkan kemampuan berbahasa Inggris selama mengikuti program.
5: Banyak, ada pronunciation, yeah. Grammar, vocab,
6: yeah, speaking, yeah. Reading, terus sama rekomendasi dari TikTok juga.
5: Yeah.
7: Oh gitu?
6: Iya.
7: Yeah. Ini berarti libur sekolah ya?
5: Iya,
6: aku libur sekolah.
7: Fun ya di sini?
5: Iya, fun banget. Jadi itu belajarnya tuh sambil bermain.
6: Orang-orangnya juga ramah banget.
3: Meningkatnya jumlah peserta pada musim liburan ini menunjukkan bahwa Kampung Inggris Pare masih menjadi salah satu tujuan utama masyarakat untuk mengisi waktu liburnya dengan kegiatan yang produktif. Selain meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, program yang ditawarkan juga memberikan pengalaman pelajar yang jauh lebih aplikatif dan diharapkan menjadi bekal bagi para peserta untuk melanjutkan pendidikan maupun juga menghadapi persaingan di masa mendatang. Ano Kusuma melaporkan.
2: Demikian informasi dari RRI Surabaya, pendengar dan pemirsa RRI. Selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Prita, silakan.
8: Terima kasih, Dio. Pasokan beras SPHP di Pasar Legi Ponorogo sejak 2 pekan terakhir mengalami kekosongan, sementara harga beras medium dan premium naik. Berikut laporan Eka Wulan.
9: Stok beras, stabilisasi pasokan, dan harga pangan SPHP di Pasar Legi Ponorogo saat ini kosong. Kekosongan itu terjadi sejak 2 pekan terakhir. Salah satu pedagang di Pasar Legi Ponorogo, Suhartiningsih, mengatakan informasi yang ia terima sejatinya stok beras SPHP di gudang Bulog aman, namun kemasannya yang terbatas. Menurut Ning, peminat beras subsidi itu cukup tinggi karena harganya lebih murah dibanding beras jenis medium lainnya.
10: Katanya stoknya ada, cuma kemasannya habis.
9: Mm-hmm.
10: Jadi ini nunggu kemasan.
9: Nah, ini kosongnya sejak kapan kalau di pasar lagi, Bu?
10: Sudah berapa minggu ya, Mbak? Ada yang 3 minggu kurang lebih, Mbak.
9: Oke. Okay. Okay. Itu kalau permintaan yang SPHP
10: banyak.
9: Seperti?
10: Yang dicari cuma itu. Yang
11: cari yang murah.
10: Iya. Seorang itu mesti SPHP ada. Kalau nggak ada, ya udah nggak jadi beli.
9: Senada diungkapkan penjual beras lain, Harmini. Sekali datang, ia mendapat kiriman 1 ton beras SPHP. Namun belakangan ini, pedagang belum mendapat kiriman dari Bulog.
12: SPHP nggak keluar.
11: Kosong.
12: Kosong.
9: Bu, SPHP kosong itu banyak yang tanya, Mbak?
12: Ya, banyak yang tanya. Biasanya beli di supermarket, tanya di pasar. Dari data ini semua sama 1 ton. Semoga SPHP cepat kembali lagi. Bisa datang lagi.
9: Adapun harga beras SPHP dijual Rp57.500 per kemasan 5 kg atau Rp11.500 per kilogram. Sedangkan harga beras medium non-SPHP dijual Rp68.000 kemasan 5 kg. Sementara itu harga beras medium dan premium di pasaran kini mengalami kenaikan dampak harga gabah naik. Beras medium dari yang semula Rp12.400 per kilogram menjadi Rp13.200 per kilogram. Sedangkan beras jenis premium dari semula Rp13.800 per kilogram sekarang menjadi Rp14.400 per kilogram. Kenaikan harga beras itu terjadi sejak 2 pekan terakhir seiring belum dikirimnya pasokan beras SPHP di pasaran. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
8: Ya, saudara, komunitas pecinta perkutut Kota Madiun menggelar jamasan burung perkutut sebagai bagian dari melestarikan tradisi dan upaya konservasi. Laporan selengkapnya dihadirkan Aris Deka.
11: Tradisi unik digelar oleh komunitas pencinta perkutut Pecintut Kota Madiun dalam rangka memperingati momen bulan Suro atau bulan Muharram. Komunitas tersebut menyelenggarakan jamasan atau memandikan puluhan burung perkutut katuranggan secara bersama-sama. Ketua Komunitas Pecintut Kota Madiun Iwan Yudi Atmoko mengatakan, ini adalah kegiatan tahun ketiga dengan acara yang diawali lomba perkutut anggunan yang diikuti sekitar 300 peserta dari Malang, Bojonegoro, Goro, Tuban, Ngawi, Ponorogo hingga Madiun sendiri. Setelah kompetisi selesai, sebagai puncaknya ada jamasan perkutut. Menurut Iwan, burung perkutut yang dijamas ini memiliki kekhususan atau kekhasan tersendiri, di antaranya ciri fisik atau katuranggan yang diyakini berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari pemiliknya. Iwan mengatakan kegiatan ini sudah menjadi tradisi dan memiliki beberapa tujuan.
13: Tujuannya ya, satu, karena ini kami pecinta perkutut, otomatis kami melestarikan burung perkutut itu sendiri. Artinya ini bagian dari bentuk konservasi ya, bentuk konservasi meskipun tidak langka, tetapi karena burung perkutut itu salah satu yang banyak penggemarnya, maka kami juga harus melestarikannya. Yang kedua, berkaitan dengan jamasan, tentu ini pasti targetnya adalah bagaimana kita menciptakan bentuk-bentuk kegiatan yang bersifat kebudayaan. Sebenarnya ini warisan dari leluhur kita sebenarnya. Nenek-nenek kita zaman dulu, kakak-kakak kita zaman dulu, waktu memelihara kutu juga setiap hari-hari tertentu dia memandikan juga.
11: Dukungan penuh pun mengalir dari pemerintah Kota Madiun. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyatakan komitmennya untuk mengawal agar kegiatan lomba anggunan dan jamasan ini bisa dikemas menjadi event yang jauh lebih besar di masa mendatang.
14: Tahun depan saya sudah tadi bilang sama ketua supaya dibangun mulai ceritanya, storytelling ceritanya. Ini kan ada cerita historis nih yang dari dulu sampai sekarang ada. Ini harus kita bangun nanti supaya satu, masyarakat Madiun ini tahu cerita tentang perkutut. Yang kedua, bagaimana mempertahankan budaya dan mengembangkan budayanya. Yang ketiga, bagaimana orang dari luar kota itu mengenal Kota Madiun. Dan yang keempat pastinya adalah perputaran ekonomi di dalam kegiatan.
11: Bagus mengatakan pemerintah Kota Madiun juga siap memfasilitasi tempat yang lebih luas jika nanti skala acara ini terus berkembang. Dia juga berharap acara jamasan perkutut katuranggan tersebut bisa masuk kalender event atau salah satu acara pada peringatan hari jadi kota. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
8: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Haryo Pratama di RRI Jember. Silakan Haryo.
15: Baik, terima kasih Prita. Kolaborasi antara dunia pendidikan, pelaku usaha, dan masyarakat kembali terlihat dalam penyelenggaraan Festival Kuliner Pandalungan FKP Volume 3 di Jember. Melalui ajang ini, kekayaan kuliner lokal tidak hanya diperkenalkan kepada publik, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa serta wadah pengembangan usaha bagi pelaku UMKM. Berikut laporan selengkapnya oleh Gia Depora.
16: Festival Kuliner Pandalungan untuk volume 3 tahun ini kembali digelar. Di balik keramaian tersebut, festival ini bukan sekedar ajang berburu makanan, melainkan juga menjadi ruang belajar nyata bagi mahasiswa sekaligus wadah promosi bagi pelaku UMKM lokal. Dosen pembimbing Mustafa Kamal menjelaskan bahwa kegiatan ini mengintegrasikan 3 mata kuliah dalam satu proyek bersama.
17: Di sisi akademis Polije, di sini kita menggabungkan 3 mata kuliah ya. Ada mata kuliah manajemen konvensi dan acara, kemudian ada gastronomi itu tentang kuliner, dan juga terkait dengan intermediate Mandarin gitu kan. Dari tiga mata kuliah ini kita gabungkan semua menjadi project, namanya project based learning, dan pada saat ini kita saksikan sendiri adalah Festival Kuliner Pandalungan volume 3.
18: Project Manager Festival Kuliner Pandalungan volume 3 Lilian mengungkapkan harapannya agar festival ini dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
19: Nama saya Lilian Mustarjo, selaku project manager. Jadi jumlah UMKM tahun ini sekitar 14 tenan yang masuk di FKP tahun ini. Harapan saya untuk Festival Kuliner Pandalungan volume 3 ini pastinya lebih dikenal oleh banyak orang, masyarakat umum maupun masyarakat internasional nasional.
18: Harapan tersebut sejalan dengan antusiasme pengunjung yaitu Altaf dan juga Saiful Bahri yang hadir dalam kegiatan Festival Pandalungan tersebut.
20: Menurut aku acara Festival Pandalungan ini super seru banget. Selain acara yang meriah juga bisa membantu para UMKM di Jember, karena pilihan makan itu juga lengkap banget. Ada mulai dari makanan berat, makanan ringan, terus juga minuman-minuman. Jadi selain acara yang berjalan dengan lancar, makanan-makanan di sini, UMKM di sini juga disupport sama acara ini.
21: Jadi acaranya ini tidak hanya menghadirkan empat atau selokalan Jember dan sekitarnya, tapi mestinya sudah Nusantara.
18: Melalui perpaduan antara pembelajaran, promosi budaya, dan pemberdayaan UMKM, Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
15: Demikian kabar dari RRI Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Ruli Suprayugo. Silakan Ruli.
22: Baik, terima kasih Haryo. Perhelatan Piala Dunia 2026 tidak hanya menyita perhatian para pecinta sepak bola, tetapi juga menjadi topik hangat di berbagai kalangan. Antusiasme terhadap ajang 4 tahunan ini terlihat dari dukungan yang terus mengalir pada tim-tim unggulan, termasuk Argentina yang menjadi unggulan untuk bersaing memperebutkan gelar juara dunia. Berikut laporan dari William Nathan yang akan dihadirkan untuk Anda.
23: Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko turut melanda jajaran kepolisian di Kabupaten Malang. Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat pribadi secara terbuka menyatakan dukungannya dan tetap menjagokan tim nasional Argentina untuk kembali mengangkat trofi paling bergengsi di dunia tersebut. Dukungan penuh yang diberikan oleh perwira menengah Polri ini bukan tanpa alasan. Taat pribadi merupakan penggemar setia tim berjuluk Albi Celeste sejak era kedigdayaan sang legenda Diego Armando Maradona.
24: Saya umur 10 tahun, saya sudah menjagokan Argentina. Nah, jadi dari era Maradona masih bermain, Ariel Ortega, saya sudah menjagokan Argentina. Artinya sudah berapa? 32 tahun ya. Jadi 32 tahun sudah jadi fans berat Argentina. Prediksi di Piala Dunia ini semoga Argentina lagi yang...
23: Puncak kepuasan Taat sebagai supporter terjadi saat Lionel Messi sukses memimpin skuad Argentina merengkuh gelar juara pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Keberhasilan tersebut dinilai sebagai pembuktian kematangan mental dan kualitas permainan Argentina di panggung internasional. Menghadapi kompetisi sengit di Amerika Utara, Kapolres Malang meyakini bahwa tim asuhan Lionel Scaloni mampu mempertahankan gelar dan komposisi pemain yang solid serta mentalitas juara yang sudah terbentuk akan menjadi modal utama. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
22: Sekian informasi dari Malang, kita akan kembali ke RRI Sumeneb bersama dengan Nur Holili. Silakan Holili.
25: Baik, terima kasih Ruli. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
26: Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
25: Kondisi iklim di Arab Saudi yang berbeda dengan Indonesia menuntut jemaah haji untuk lebih waspada terhadap berbagai risiko kesehatan. Di tengah pelaksanaan rangkaian ibadah, petugas terus mengingatkan pentingnya menjaga kebugaran tubuh agar jemaah dapat beribadah dengan aman dan nyaman. Januar Fahmi melaporkan.
27: Cuaca panas ekstrim masih menjadi tantangan utama bagi jemaah haji di Arab Saudi. Suhu udara pada siang hari dilaporkan mencapai lebih dari 39 derajat Celcius di sejumlah wilayah, sehingga meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti dehidrasi, kelelahan akibat panas hingga heat stroke. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Ida Nursanti menegaskan, Kondisi cuaca yang panas mengharuskan jemaah lebih disiplin menjaga kesehatan selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Hal itu ia sampaikan saat tiba di tanah air. Jamaah lanjut usia serta mereka yang memiliki penyakit penyerta menjadi kelompok yang paling rentan dalam menghadapi cuaca ekstrim tersebut.
0: Jantung, aplikasi juga.
1: Untuk cuaca sendiri di sana gimana?
0: Cuaca di sana sangat panas, ekstrim sekali sampai 39 derajat Celcius. Jamaah yang pertama meninggal atau wafat, yang satunya lagi jamaah kita masih dalam perawatan di rumah sakit Arab Saudi. Yang kita tanazulkan untuk mengikuti prosedur dari PPIH Arab Saudi.
27: PPIH terus mengingatkan jemaah untuk memperbanyak konsumsi air putih, menggunakan payung atau pelindung kepala, serta beraktivitas di luar ruangan, serta menghindari paparan sinar matahari secara langsung dalam waktu yang lama. Petugas kesehatan juga rutin melakukan pemantauan terhadap kondisi jemaah di hotel maupun lokasi ibadah. Meski cuaca ekstrim masih berlangsung, pelaksanaan ibadah haji secara umum berjalan lancar. PPIH mengimbau seluruh jemaah agar terus melakukan koordinasi dengan petugas serta menjaga kesehatan jelang kepulangan ke tanah air untuk sejumlah kloter di Debarkasi Surabaya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
26: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
25: Pendengar dan pemirsa, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumeneb Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Noroh Lili mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
26: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik, pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah, ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ditemani Marcel dengan Semusim pendengar ya, mengantarkan kita di menit ke-39 lepas dari jam 16 sore kali ini. Informasi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait dengan realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBBP2 Kabupaten Madiun yang hingga pertengahan Juni ini masih berada di angka 25,05% pendengar. Padahal target atau baku pajak sebesar 32,2 miliar rupiah, penerimaan yang baru masuk mencapai 8,06 miliar rupiah. Nah, meski demikian, Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Madiun ini tetap optimistis target penerimaan PBBP 2 tahun ini dapat tercapai sebelum batas akhir pembayaran pada 30 September mendatang. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Bapenda Kabupaten Madiun Ari Nur Surahmat pendengar, bahwasannya capaian tersebut masih sesuai dengan proyeksi yang sudah disusun oleh pemerintah daerah. Apalagi di mana seluruh surat pemberitahuan pajak terutang ini telah selesai dan didistribusikan kepada wajib pajak sejak Maret lalu melalui pemerintah desa.

Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar, Kabupaten Magetan terus didorong untuk menjadi daerah percontohan dalam penerapan digitalisasi bantuan sosial. Untuk memperkuat pemahaman para pihak terkait, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri menggelar sosialisasi dan edukasi elektronifikasi bantuan sosial non-tunai di Gedung PGRI Magetan kemarin. PLT Kepala KPWBI Kediri Desi Surya Andarina mengatakan, jika Bank Indonesia sebagai bank sentral sekaligus anggota tim pengendali BSNT memiliki peran memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan efektif, tepat sasaran, dan juga lancar. Dan dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan edukasi mengenai mekanisme penyaluran BSNT, penggunaan Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS, hingga keamanan transaksi keuangan digital.

0: dan esensi buku.
1: Esensi buku Ronggeng Dukuh Paru, karya Ahmad Tohari. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang, serta diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ronggeng Dukuh Paru adalah novel karya Ahmad Tohari yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1982. Cerita ini berlatar belakang sebuah desa kecil bernama Dukuh Paru di Jawa Tengah, Indonesia, pada tahun 1940-an. Novel ini mengisahkan tentang seorang gadis bernama Srintil yang lahir di Dukuh Paru dan tumbuh menjadi seorang penari ronggeng, suatu bentuk seni tari tradisional Jawa. Srintil menjadi ronggeng yang sangat terkenal di desanya dan memiliki banyak penggemar. Cerita berfokus pada kehidupan Srintil, termasuk hubungannya dengan para penari ronggeng lainnya, seperti Suryono yang mencintainya dengan tulus. Namun kehidupan Srintil menjadi rumit ketika ia dijodohkan dengan seorang pemuda bernama Rasus dan ia harus meninggalkan dunia ronggeng. Selain itu, novel ini juga menggambarkan kehidupan masyarakat desa yang dipengaruhi oleh perubahan sosial dan politik pada masa itu, seperti penjajahan Jepang dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Konflik-konflik dalam cerita menggambarkan konflik dalam diri Srintil dan konflik di masyarakatnya. Ronggeng Dukuh Paru menggambarkan konflik antara tradisi dan modernitas, serta mengulas tentang budaya, cinta, dan identitas dalam konteks sejarah Indonesia. Pesan moral yang dapat diambil dari novel Ronggeng Dukuh Paru meliputi beberapa hal. Novel ini menyoroti perjuangan individu untuk memahami dan mempertahankan identitas mereka dalam menghadapi perubahan sosial dan budaya yang besar. Kisah cinta antara Srintil dan Suryono menggambarkan pengorbanan dan kesetiaan yang mendalam. Mereka harus menghadapi berbagai rintangan dan konflik dalam menjalani cinta mereka. Novel ini menggambarkan konflik antara nilai-nilai tradisional dan modernitas. Perubahan sosial dan politik yang terjadi di Indonesia pada waktu itu mempengaruhi kehidupan masyarakat desa seperti Dukuh Paru. Srintil adalah karakter utama perempuan yang kuat dalam cerita ini. Kisahnya menggambarkan perjuangan perempuan untuk menentukan nasib mereka sendiri dan mempertahankan kemandirian. Novel ini mengingatkan kita tentang arti sebenarnya dari kemerdekaan, baik kemerdekaan politik maupun pribadi. Karakter dalam cerita ini berjuang untuk mencari kebebasan dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Demikian esensi buku Ronggeng Dukuh Paru karya Ahmad Tohari.

0: Kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim uang baru dengan nominal Rp18.000 bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Unggahan tersebut beredar pada Juni 2026.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim tersebut adalah tidak benar.
4: Faktanya,
2: dilansir dari liputanam.com, setelah ditelusuri dengan mengunjungi laman resmi Bank Indonesia, bi.go.id, tidak ada informasi resmi yang menyebut Bank Indonesia telah mengeluarkan uang pecahan baru bernominal Rp18.000. Head of Corporate Secretary Percetakan Uang Republik Indonesia Peruri, Adi Sunardi, menjelaskan unggahan tersebut merupakan hoax. Hingga saat ini tidak terdapat penugasan maupun rencana pencetakan uang rupiah pecahan baru tersebut bergambar Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Peruri hanya melaksanakan percetakan uang sesuai penugasan dari Bank Indonesia sebagai otoritas yang berwenang menerbitkan uang rupiah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, jangan lewatkan gelar budaya RRI Madiun 2026 yang akan dilaksanakan ya. Mulai tanggal 26, 27, dan 28 Juni 2026. Ya pastinya pada tanggal 26 hingga 28 Juni 2026 nanti akan ada pameran pusaka, jamasan pusaka, dan juga bursa batu mulia. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 27 Juni 2026 akan ada pagelaran wayang kulit dan juga dialog budaya, pendengar. Dan untuk Anda ya yang ingin mengikuti ruatan itu ada di tanggal 28 Juni 2026. Sedangkan jangan lewatkan juga ada banyak bazar UMKM dan juga pentas seni mulai dari tanggal 26 hingga 28 Juni 2026 tentunya, pendengar. Nantinya akan dimeriahkan juga ya, ada Reok Krida Rakyat dan juga grup musik Laguna, pendengar, yang akan memeriahkan acara gelar budaya RRI Madiun 2026 yang mana juga akan menghadirkan ya ada Ki Putut Puji Aguseno SSN MSN, ada Ki Wimar Aji Wicaksono, kemudian ada Ki Dalang Kondo Buono Subendi Marsudi Carito, dan juga ada Abah Kirun yang pastinya dalam gelar budaya RRI Madiun 2026, pendengar. Dari Malik and the Essentials dengan Senja Teduh Pelita, saya hadirkan satu karya milik Sugi Burnian dengan Asma Librasi. Spesial untuk Anda semuanya pendengar di Madiun sore ini.

Menteri Perdagangan Budi Santoso, pendengar, memastikan kalau harga eceran tertinggi atau HET minyak kita ini tetap sebesar Rp15.700 per liter. Pemerintah saat ini memprioritaskan penguatan distribusi agar produk tersebut lebih mudah dijangkau masyarakat. Mendag juga mengatakan bahwa langkah utama yang dilakukan yakni memperluas distribusi minyak kita ke pasar rakyat, di mana melibatkan ya dari upaya tersebut dengan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Pangan, yakni ada Perumbulok dan juga di food, pendengar. Jadi menurut Mendag sendiri juga, keterlibatan kedua BUMN tersebut diharapkan juga bisa memperluas jangkauan distribusi. Selain itu, langkah ini juga bertujuan ya menjaga ketersediaan dan juga keterjangkauan harga minyak goreng di berbagai daerah, pendengar. Dan pemerintah juga berupaya memastikan bahwa kebutuhan minyak goreng untuk program bantuan pangan tetap terpenuhi, namun ke depan kebutuhan tersebut juga akan menggunakan merek minyak goreng lain. Ya, pendengar, nantikan juga untuk kumandang azan maghrib ya untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya hari ini Jumat 19 Juni 2026 yang akan berkumandang pada pukul 17.28 waktu Indonesia Barat. Saya hadirkan terlebih dahulu sajian lagu dari Tulus, pendengar, dengan Labirin.

0: Ya, pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita hari ini dapat diberkahi, diterima dan juga diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya robbal alamin.
1: Pro 1 RRI Madiun, motivasi hari ini. Jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuat Anda hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias.

0: Innallaha ma'as-sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Ketika ia selalu uring-uringan, maka akan menambah sakit dalam jiwanya. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar,
1: mengeluh terus, Ustaz,
0: mengeluh ya? Terus dan lain sebagainya. Padahal dengan mengeluh terus itu akhirnya fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu yaktibun. Jadi di dalam hatinya itu sakit dan akan terus bertambah sakit dan bertambah sakit. Tapi coba ketika orang itu selalu mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur kepada Allah, ya Allah, Engkau mencoba aku ini, mudah-mudahan dengan cobaan ini saya akan menjadi lebih sabar dan lebih dekat, karena ini adalah pengingat saya untuk mendekat kepada dirimu, tidak menyalahkan orang lain. Seperti dalam hal kehidupan, ketika kita selalu menyalahkan orang lain, berarti dirinya merasa paling benar. Ketika kita juga begitu, tidak ada bersyukur, maka berarti menyalahkan kepada yang menciptakan.

Ya pendengar, saya tutaskan kebersamaan kita di Madiun sore ini. Namun pastikan tetap bersama kami, karena Madiun sore ini akan dilanjutkan kembali oleh rekan saya Dwi Atmoko hingga nanti Madiun malam ini pendengar. Dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih untuk interaksi Anda, dan tetaplah bersama kami pastinya di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar, saatnya info terkini. Managing Director Stakeholders Management and Communication BPI Danantara Rohan Hafaz mengatakan, kepercayaan investor global terhadap perekonomian Indonesia masih sangat tinggi. Hal itu tercermin dari keberhasilan penerbitan obligasi internasional terbaru. Menurutnya, investor optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia jangka panjang. Rohan menjelaskan minat investor melampaui nilai penerbitan obligasi yang ditawarkan. Kondisi itu menunjukkan tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap Indonesia. Permintaan investor mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat dan nilai tersebut lebih dari 3 kali jumlah penerbitan. Investor berasal dari Eropa, Timur Tengah, Afrika, Amerika Serikat, dan Asia. Komposisi tersebut dinilai mencerminkan kualitas investor yang tinggi. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui App Store dan juga Play Store. Anda juga bisa mengikuti media sosial kami yang terverifikasi di Instagram, Facebook, dan juga TikTok @RRI Madiun. Demikian info terkini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusa

0: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kala itu sebaiknya Anda tahu. 19 Juni 2016. Satelit komunikasi milik Bank Rakyat Indonesia BRI yang dinamakan dengan BRISAT berhasil diluncurkan menggunakan roket Ariane 5 ESA. Dengan diluncurkannya BRISAT, BRI merupakan bank pertama di dunia yang memiliki satelit. Satelit tersebut ditaksir diluncurkan oleh roket Ariane 5 di pusat antariksa Guyana, sebuah pelabuhan angkasa Eropa. Satelit BRISAT mampu menjangkau wilayah Indonesia, ASEAN, Asia Timur termasuk sebagian Tiongkok, Laut Pasifik termasuk Hawaii dan Australia Barat.
2: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Terima kasih untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar mohon perhatian dengan adanya berita kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Sawitri Retno dengan nomor polisi AE4678PT. Alamat Desa Kiringan RT 08 RW 02 Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan. Hilang pada hari Kamis 11 Juni 2026 di sekitar wilayah Banjarjo Taman Kota Madiun pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Marwani yang beralamat di Jalan Alang-Alang nomor 9 RT 20 RW 08 Taman Kota Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor HP 087-714-247-220. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Ya, pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan lagu-lagu zona 90-an untuk Anda. Semoga bisa menemani Anda untuk beristirahat di malam hari ini. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun.
1: Dikenal sebagai salah seorang pendolan Elva Singer sejak era 80-an, sosok Agus Wisman memang terbilang telat mengemuka sebagai penyanyi solo dibandingkan rekan-rekannya sesama Elva Singer saat itu seperti Yana Julio, Lita Zen, atau Verina Subir. Walaupun sebenarnya Agus sudah pernah mencoba bernyanyi solo dan tampil membawakan lagu unggulan dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1984, namanya belum bisa eksis sebagai solois. Begitupun saat mendukung album soundtrack catatan Sea Boy 3 dan berhasil melebihkan single Sheila. Agus tidak lantas didaulat membuat album solo sebagaimana Yana, Lita, atau Verina. Namun kesempatan itu baru datang di akhir 90-an saat Agus akhirnya merilis album solonya dengan judul Ingin Aku. Didukung musisi kondang semacam Dwiki Darmawan, Redi Nur, Kiwir Wirasto, serta dukungan Aji Sutama dan Sekar Ayu Asmara sebagai produser dan pencipta sebagian besar lagu di album ini, Agus mencoba tampil dan mengeksplorasi timbre suaranya yang empuk dan khas. Lagu andalan Ingin Aku tampil manis dengan melodi yang catchy garapan Aji Sutama dan lirik puitis tulisan Ax Arya Dipayana. Terdengar pas dibawakan Agus dan berhasil menjadi radio hits.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tapak Sejarah. Jalan Pahlawan Kota Madiun tidak begitu saja bernama Jalan Pahlawan. Sebelumnya, Jalan Pahlawan yang sekarang dikenal sebagai Pahlawan Street Center bernama Residence One pada zaman kolonial diambil dari nama rumah residen Madiun yang sekarang merupakan Gedung Bakorwil. Pada zaman Jepang, jalan ini pernah bernama Jalan Showa, diambil dari sebutan zaman Kaisar Hirohito naik tahta. Sementara pada zaman kemerdekaan, Jalan Pahlawan yang sekarang dinamai Jalan Raya, diambil dari fungsinya yang dulu merupakan jalan utama yang dilewati bis dan truk. Jalan Pahlawan, konon nama ini langsung diberikan oleh Insinyur Soekarno karena di sana ada makam pahlawan. Tapak Sejarah.

Selanjutnya, Pro 1 RRI Madiun bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak.
2: Dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical In-Change Oil Recovery. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Di saat yang sama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tutar.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
3: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kementerian Sosial memastikan timnya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan melakukan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, petugas Kemensos saat ini bekerja bersama pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga

0: selama 14 hari sejak 17 Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi, mengatakan pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
1: Disampaikan bahwa SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Jadi 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua, sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
0: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat terdampak. Selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
3: El Nino ini mengakibatkan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal, yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
4: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah masih ada hujan, kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Senak pada RRI hari ini.
3: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendeterminasikan kemarau tahun 2026 ini beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan kesediaan sumber daya air yang resilient menghadapi musim kemarau lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu bakaran hutan dan lahan, khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
5: Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan ke depan. Bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
4: Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
5: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali menjadi dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 6 DPR RI

0: I mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Intense Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Ya, kita harapkan lifting minyak naik bisa naik lebih banyak lagi.
2: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau CEOR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Ia menilai, keberhasilan implementasi CEOR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting minyak nasional, sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
3: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina dari Caltex, ya, Chevron, yang dulu Chevron tuanya 50 setahun, mereka bangun sampai 500 sumur. Dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Dan alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi. Insyaallah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
2: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
1: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
2: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan lapangan migas yang lebih efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
5: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dari perbankan, sebaliknya mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya relatif tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan bankability atau bankable dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
4: Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
6: Ditanya kenapa nggak mengajukan, jadi yang tidak mengajukan kredit itu sebesar 87%, ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada gitu ya. Nah kita kan pengennya nggak begini. Secara bank sebenarnya kita pengen mendanai. Nah kemudian apakah yang bicara suku bunga tinggi itu nggak banyak ya? Kalau di apa biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya bukan itu faktor utamanya ya. Kemudian yang lainnya, dan ada juga faktor tidak punya agunan itu hanya 10%.
4: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kapabilitas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Bus solawat tetap beroperasi selama 24 jam dan bus solawat pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Operasional bus solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
8: Ya, nah saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional bus solawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus solawat pada...
0: Syariful Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami Syariful Alam yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
8: Ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca Jumat ini waktu Arab Saudi, operasional bus solawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi, dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus solawat pada pagi dan sebelum sholat Jumat pada pukul 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Dan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan bus solawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026. Dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu jemaah haji gelombang ke-2 secara bertahap terus diberangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Pendengar, pantauan RRI pada masa puncak operasional haji, PPIA mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut kini disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Sebagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus selawat tetap beroperasi selama 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian, jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan bus selawat tetap tersedia hingga seluruh jemaah meninggalkan Mekah. Dan pendengar, untuk bus selawat yang menuju ke wilayah Sisha dari Terminal Syekh Amir dan wilayah Mishkala dari Terminal Abjad serta wilayah Ajizah dari Terminal Jabal Kabah terpantau sejak pukul 14 waktu Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran jemaah ke Madinah. PPH juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah halte dan rute bus selawat. Hingga pertengahan Juni ini terdapat dua rute yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani sudah meninggalkan Mekah. Rute tersebut ada rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kabah dan rute 22 yang melayani kawasan Shisha menuju Terminal Ship Amir. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan ke halte lain yang masih aktif melayani jemaah. Selain itu dapat disampaikan pula bahwasanya jemaah haji Indonesia yang berada di daerah kerja Mekah pada hari Jumat ini merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada sejumlah kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudaraen. Saada Tudaraen.
9: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7615. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nurjanah, mengatakan perasaannya senang dan bercampur sedih saat kembali lagi ke tanah air ini. Namun dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
10: Yang senang tapi ada sedihnya karena itu meninggalkan karena pada hari keberapa Bu atau bagaimana?
11: Tanggal 28, 24 Mei.
10: Baru harus sampai tanah suci.
11: Kan, dia mau dikeluarkan.
10: Dia mau.
9: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji pada gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Cirebon, para jemaah haji asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan ke Indonesia. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
12: Baik, Hana, jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon telah tiba di Bandara Internasional Kertajati Majalengka sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Watu Belah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 442 orang. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter 5 pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 Juni 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
13: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan, karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Terutama ya jaga kesehatan intinya sih, jangan sampai nanti kelelahan juga karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang ke Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemampuan hajinya.
12: Khotib Haryanto menambahkan, untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon, telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap dua masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliyah dan Masjid Al-Faruq di Desa Mazar Al-Nubani. Beralih ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
14: Baik, terima kasih. Dan pendengar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia Elite Pro Academy atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
15: Kita sudah mencoba kembali untuk BTN kompetisi kita lakukan termasuk inisiasi kita juga mengadakan dan partner ekonomi ini juga oleh kita sinkron dengan program tim. Tentu itu juga sadari karena masih perlu menyampaikan itu harus berbeda dengan game jauh atau bisnisnya.
0: Niar, silakan dilanjutkan laporannya.
14: Baik, terima kasih. Dan pendengar, sebagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya akan berpengaruh tentu kepada timnas dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori kelompok usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh ILiG. Hingga saat ini ILiG selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025, dan pada kompetisi musim ini untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga Utama itu akan ada kelompok usia 16, 18, dan 20. Sementara di Championship ataupun Kasta kedua akan ada kompetisi untuk usia 18 dan 20. Dari kawasan Jakarta Pusat, Nira Abdul Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kembali program 1 RRI Madiun FM 99,7 MHz AM 1008 kHz disiarkan langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun.
1: Kuku sing dupa kumalun gandeng kentiasa ngapake.
2: Kula nuwun amit pasang kaliman tabik kidalang kondo puno. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruat poro Sukerto mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampikala satemah manggih bagyo.

0: Ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas. Warisan leluhur, pesona budaya menyatu dalam harmoni di bumi pencak silat. RRI Madiun mempersembahkan Gelar Budaya 2026. Gelar Budaya 2026 akan diselenggarakan di RRI Madiun mulai tanggal 26 hingga 28 Juni 2026. Manjakan diri Anda di Bazar UMKM, nikmati eloknya pentas seni, serunya Bursa Batu Mulia, hingga sakralnya pameran dan jamasan benda pusaka. Spesial di hari Sabtu, 27 Juni 2026, hadirkan tawa dan inspirasi dalam dialog budaya bersama seniman legendaris Abah Kirun.
1: Bir teko alang-alang kadung ditaksir tiba ilan.
0: Dilanjutkan dengan pagelaran wayang kulit bersama Ki Dalang Putut Puji Agus Seno. Menuju puncak acara, Minggu pagi 28 Juni 2026, bersihkan diri dan raih keberkahan dalam ruatan bersama yang dipimpin oleh Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Datang dan saksikan seluruh rangkaian acara di halaman depan RRI Madiun. Gelar Budaya RRI Madiun, lestarikan tradisi, kuatkan jati diri bangsa.

Terima kasih untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar akan kami hadirkan di ruang dengar Anda mimbar agama Islam yang malam hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Yusuf Ahmad Muazzamzah dengan mengantarkan topik etika makan dalam Islam. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa dan pendengar setia Pro 1 RRI Madiun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali lewat udara maupun dari kanal YouTube RRI Madiun. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan karunia limpahan rezeki kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Pada malam hari ini saya ingin membawakan tema mengenai etika makan dalam Islam. Islam, agama Islam datang kepada manusia juga ingin mengatur pola hidup manusia mengarah kepada kebaikan. Jadi agama Islam datang untuk kebaikan manusia itu sendiri. Dan salah satunya pola hidup yang diatur oleh agama Islam adalah makan. Nah, kalau kita bayangkan kalau makan kita tidak diatur dan kita sebebas-bebasnya makan apa saja, dan itu akan membuat terjadinya kekacauan dan keburukan yang akan dialami oleh manusia itu sendiri. Oleh karena itu Islam datang untuk mengatur kita bagaimana makan yang baik, dan bagaimana makan itu bisa menjadi kebaikan untuk kita, untuk hidup manusia. Karena manusia butuh makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Jadi yang harus kita pahami adalah namanya juga kita makhluk hidup. Makhluk hidup itu butuh nutrisi, butuh suatu zat makanan yang dibutuhkan untuk energinya, untuk aktivitas sehari-hari dan sebagainya. Nah, ini baik, mari kita masuk apa yang diatur oleh agama Islam dalam makanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayuhan nasu, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin." Yang artinya adalah, wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi ini halal dan thayyib. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya ia bagi kamu adalah musuh yang nyata. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak berkata kepada hanya orang beriman, tetapi seluruh umat manusia yang ada di bumi. Allah taala memerintahkan bahwa makanlah dari apa yang ada di dalam bumi ini yang halal, makanan yang halal dan yang thayyib. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan kepada kita bahwa makanan itu derajatnya tidak hanya halal, tetapi harus yang thayyib. Thayyib itu baik bagi kesehatan kita, baik untuk akal kita, baik untuk tubuh kita, baik untuk semuanya yang ada dalam diri kita. Kadang kita merasa bahwa kita makan itu yang halal saja. Seperti misalkan kita memiliki penyakit gula atau penyakit hipertensi. Nah, jika dia menganggap bahwa gula itu halal, tetapi gula itu tidak thayyib bagi orang yang diabetes. Dan juga tentu daging kambing itu halal, tetapi daging kambing itu tidak thayyib bagi orang yang memiliki penyakit hipertensi, karena nanti akan menimbulkan keburukan bagi mereka. Nah, inilah yang diatur oleh Islam. Jadi derajat yang ingin saya katakan bahwa pertama, makanan itu harus thayyib. Jadi nomor satu itu thayyib, kedua halal, ketiga itu makruh, keempat itu haram. Jadi dari atas itu yang paling baik sampai bawah itu yang paling buruk. Nah, Islam mengajarkan seperti itu. Nah, thayyib yang dimaksud di sini juga harus mengandung halal itu. Jadi thayyib ini juga termasuk ada halalnya di dalamnya.
Nah, maksudnya, nah kemudian kita bagaimana kita tahu makanan apa saja yang halal? Oleh karena itu kita harus tahu apa saja makanan-makanan yang makruh dan apa saja makanan-makanan yang haram bagi kita. Nah, tentu Islam mengatur hal ini semua. Nah, makanan yang halal itu ya bisa dikatakan selain yang makruh dan haram yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita pertama yang dari makruh dulu. Makruh itu jika kita artikan adalah yang dibenci. Jadi makanan yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengatakan bahwa janganlah kamu makan bawang putih. Janganlah kamu datang ke masjid ketika kamu makan bawang putih. Kemudian juga ada ketika Rasulullah SAW bersama dengan para sahabatnya disuguhkan daging dop atau daging biawak gurun pasir. Kemudian pada saat itu Rasulullah SAW tidak memakannya dan meninggalkannya, tetapi tidak melarang para sahabat untuk tidak memakan daging tersebut. Nah, bisa disebutkan bahwa di makruh ini disebut seperti bawang putih ataupun daging biawak, yaitu yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di sana statusnya tidak haram, tetapi hanya makruh, yakni makanan yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kita turun ke bawah yang paling buruk, yakni makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa makanan yang secara umum yang diharamkan di dalam Al-Qur'an itu disebutkan di dalam surah Al-Maidah yang berbunyi hurimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wama uhilla lighairillahi bi. Jadi yang diharamkan bagi kita adalah makanan bangkai, darah, daging babi dan juga apa yang disembelih tanpa nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini disebutkan bahwa yang diharamkan itu tadi pertama bangkai ya, kemudian darah, daging babi dan makanan yang dipersembahkan untuk berhala-berhala. Nah, ini benar-benar diharamkan. Misalkan ini yang saya fokuskan yang keempat ya, makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Misalkan kita pergi ke suatu tempat, contohnya ya negara kita negara Bali, di Bali, di mana di sana mayoritas Hindu dan juga kadang ketika kita berjalan di tempat-tempat ada sesajen yang dikhususkan untuk persembahan, ataupun ya di Jawa juga pasti masih ada beberapa orang yang melakukan persembahan sesajen dan sebagainya. Nah, itu suatu hal yang sebenarnya diharamkan bagi kita. Meskipun yang disajikan di dalam sesajen itu makanan halal seperti buah, seperti daging kambing, ayam dan sebagainya, tetapi ketika makanan itu dipersembahkan kepada suatu hal, kepada dewa-dewa atau berhala atau sebagainya, itu sudah menjadi termasuk haram. Nah, di dalam ayat tadi itu kenapa diharamkan ya bangkai, darah, daging babi dan makanan yang disembelih tanpa menyebut Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya adalah ke arah keimanan, ke arah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jika kita menanyakan alasannya mengapa Allah taala mengharamkan itu, yaitu kita tidak tahu sebenarnya, karena contohnya misalkan daging babi. Kenapa daging babi diharamkan? Mungkin ada yang mengatakan karena cacing pita, ataupun ada dia hidupnya kotor, kemudian ada bahan-bahan apa zat-zat yang lainnya yang terkandung di dalam daging babi, dan alasan tersebut daging babi itu diharamkan. Sebenarnya tentu alasan itu tidak mengkuat, tidak kuat dalam sains. Bahkan jika pemirsa dan pendengar melihat konten Profesor Jules, profesor di kampus Universitas UI ya, Universitas Indonesia, beliau menjelaskan bahwa
banyak sekali teknologi-teknologi sekarang yang telah bisa menghapus cacing pita dan supaya membersihkan daging babi itu menjadi sehat. Tetapi kenapa tetap diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Inilah rahasia Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin ini adalah bentuk Allah taala menguji manusia, karena yang diuji adalah keimanan dan ketaatan muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanannya lah yang diuji di sana. Ya sama halnya dengan tadi ya, kenapa daging babi itu termasuk digolongkan dengan makanan yang disembahkan kepada dewa-dewa, karena itu semuanya yang diharamkan di dalam ayat tersebut itu semuanya masuk dalam ranah keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di satu sisi juga di dalam ayat Al-Qur'an mengenai bangkai itu, bahwa di dalam ayat yang lain di surah Al-Maidah juga, bahwa Allah taala berfirman, "Uhilla lakum shaydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis sayyarah wa hurrima 'alaikum shaydul bari madumtum huruma." Jadi dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Tetapi diharamkan bagimu hewan buruan yang di darat. Maksudnya adalah ini, ayat ini menjelaskan mengenai bahwa bangkai yang berasal dari laut itu halal bagimu, tetapi bangkai yang ada di darat, di darat ini itu haram bagi kita untuk dimakan. Dan juga di satu sisi Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwa laut itu suci dan bangkainya itu halal. Jadi ayat yang sebelumnya yang kita jelaskan mengenai diharamkan bagimu bangkai itu sebenarnya secara umum, kemudian dijelaskan kembali yang dikhususkan bangkai di dalam ayat tadi, di dalam ayat sebelumnya itu adalah bangkai yang ada di darat. Dan jadi kecuali bangkai yang di laut itu halal bagi kita untuk dimakan. Dan jika kita misalkan menanyakan alasannya mengapa bangkai yang ada dari laut itu halal bagi kita konsumsi, ya mungkin penjelasannya tadi, laut itu suci. Laut itu kenapa ia suci? Karena ia mengandung garam yang mana akan bisa mengawetkan makanan, bisa bertahan berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Nah, oleh karena itu jika ada ikan laut yang terdampar di pantai, kemudian ada ikan yang muncul yang intinya bangkai dari laut, dan itu bisa dikonsumsi oleh umat Islam atau kita semua. Bahkan ada suatu kisah juga ketika kita tahu umat Islam ketika Hazrat Khalifatul Umar ya, Hazrat Umar radhiyallahu anhu pada saat itu, pada masa itu ingin menguasai Konstantinopel, dan mereka para umat Islam tuh sudah berada di pantai, tetapi mereka kelaparan. Dan pada saat itu yang ada makanan di sana adalah paus yang terdampar. Dan pada saat itu para sahabat dan kaum muslimin yang mereka makan adalah paus tersebut, paus yang terdampar di pantai Spanyol dan pada saat itu. Nah, itulah menjadi bukti bahwa makanan laut itu, bangkai laut itu halal bagi kita konsumsi. Pemirsa dan pendengar setia Persatu RRI Madiun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain mengenai apa saja yang kita boleh makan, apa yang dilarang, ajaran Islam juga mengatur bahwa kita makan dan minum secukupnya, tidak boleh berlebih-lebihan. Sebagaimana Allah taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, "Waqulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Jadi makanlah dan minumlah, dan janganlah kamu berlebih-lebihan atau janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
Nah, ini juga balik lagi kepada kita semua bahwa kita hendaknya makan dengan secukupnya. Apa yang Allah Ta'ala rezekikan kepada kita, kita makan dengan secukupnya. Karena jika kita makan sesuatu yang berlebihan, itu akan mempengaruhi mendapatkan keburukan. Misalkan seperti ya, ini suatu contoh yang sangat konkret di dalam kehidupan kita, kayak kita makan berminyak terlalu banyak dan itu akan mengakibatkan kolesterol kita tinggi, kemudian kita makan gula yang terlalu banyak dan itu akan meningkatkan menjadi timbulnya penyakit diabetes bagi kita. Nah, itulah sebenarnya pola hidup yang diatur oleh agama Islam mengenai makan ini sudah diatur untuk supaya manusia mengarah kepada kebaikan diri mereka sendiri, supaya mereka tetap di jalan yang benar, di jalan yang baik ya, tidak sampai merugikan diri mereka. Dan inilah sebenarnya yang diatur oleh ajaran Islam mengenai makan. Kemudian bagaimana kita tadi ya, bahwa makan itu kita harus cukup dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum makan. Kita berdoa, Allahumma barik lana fi ma razaqtana Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, yang mana itu doa yang menganggap bahwa kita alhamdulillah Allah Ta'ala telah memberkati kita dengan makanan pada hari ini, telah memberikan rezeki kepada kita supaya kita bisa makan yang enak, makan yang lezat, dan kita cukup makan yang kita miliki. Dan mengenai hal rezeki ya, mengenai hal-hal kenikmatan dunia, salah satunya makanan, kita hendaknya selalu ketika melihat rezeki atau melihat kenikmatan dunia itu, kita juga harus mengingat orang-orang yang ada di bawah kita. Maksudnya orang-orang yang ibaratnya mereka rezekinya atau ibaratnya nikmatnya masih kurang lah ya apa yang kita dapatkan pada hari ini gitu. Jadi maksudnya kita melihat ketika kita mendapatkan kenikmatan dunia, kita hendaknya selalu menundukkan kepala, yang maksudnya adalah melihat orang-orang yang kurang beruntung dari kita, mendapatkan kenikmatan yang kurang beruntung dari kita. Tetapi melihat, ketika kita melihat ke atas, hendaknya yang melihat ke atas itu bukan kekayaan orang, tetapi lihatlah keruhanian mereka, ibadah mereka, bagaimana mereka semakin tinggi ibadahnya gitu. Nah, ini yang harus kita lihat juga, yang kita perhatikan. Maksud dari melihat ke bawah dan melihat ke atas itu harus beda. Melihat ke bawah itu adalah melihat keduniawi orang, yang dengannya kita bisa semakin bersyukur, semakin kita mensyukuri apa yang kita miliki pada saat ini, karena banyak sekali saudara-saudara kita yang masih kekurangan. Tetapi ketika kita melihat ke atas, hendaknya kita melihat bukan kekayaan orang, bukan harta orang atau duniawi orang atau kehormatan orang, tetapi kita melihat bagaimana ia ibadah, bagaimana ia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tersebut derajatnya lebih tinggi dari kita. Nah, itulah yang harus kita lihat ketika kita mendongak atau melihat ke atas. Nah, balik lagi mengenai makan ya, makan, pola hidup yang diatur sebegitu sempurnanya oleh Islam untuk kebaikan manusia itu sendiri. Ada yang mengatakan bahwa makanan itu juga berpengaruh kepada akhlak manusia. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa makanlah daging juga, makanlah sayuran juga, supaya di dalam dirimu ada keseimbangan hewani dan nabati. Ya, gizinya sangat seimbang. Karena jika kita condong ke dalam satu hal, misalkan hewani, kadang orang-orang yang suka makan daging, entah ini masih dalam bentuk penelitian ya, bahwa orang-orang yang suka makan daging itu lebih rentan mudah emosi, mudah marah, mudah naik darah ya, darahnya sangat panas dan sebagainya. Tetapi ketika orang-orang yang condong kepada sayur-sayuran, mereka itu condong lebih ke lemah lembut. Tetapi sayangnya yang ketika mereka lemah lembut dan kadang condong ke sayuran itu, orang-orang yang ibaratnya condong ke malasan, malas gerak, malas
ibaratnya ingin rebahan saja, seperti halnya tumbuhan. Yang pokoknya ciri-ciri tumbuhan itu kan dia tidak bergerak kemana-mana, hanya sebentar saja. Tetapi kalau misalkan yang hewan itu kan mereka lincah kemana saja. Jadi inilah ketika makanan itu seimbang ya, yang mana sayuran dan hewan-hewan itu nabati dan hewan itu cukup di dalam diri kita, maka itu akan mengarahkan kepada akhlak yang luar biasa, akhlak yang seimbang. Dan ketika kita bisa mengatur, ketika keseimbangan itu ada, maka kita bisa mudah mengatur emosi kita, mengatur akhlak kita, kita menempatkan emosi-emosi yang sesuai pada tempatnya. Karena akhlak itu berujung kepada kita menempatkan emosi pada tempatnya. Jika kita diperlukan untuk marah, maka kita marahlah di sana. Jika kita di sana membutuhkan kesabaran, maka sabarlah. Jika kita di dalam dalam itu membutuhkan keberanian, maka beranilah gitu. Jadi karena berani kemudian marah itu semua bersumber dari makanan hewani, kemudian seperti sabar, lemah lembut, kasih sayang itu bersumber dari nabati. Nah, ini masih dalam tahap penelitian ya, apakah makanan itu berpengaruh kepada perilaku manusia. Dan ini juga diatur oleh Islam, bagaimana Rasulullah SAW tadi disabdakan bahwa makanlah hewani, makanlah nabati, janganlah berlebihan, cukuplah dan seimbangkanlah supaya kita hidup kita seimbang, seperti itu. Jadi pada malam hari ini Islam mengajarkan kepada kita, kita tidak hanya makanan yang halal, tetapi juga makanan yang baik, toyib, baik bagi kesehatan, baik bagi akal kita, baik bagi pertumbuhan dan perkembangan kita. Itulah yang diperhatikan oleh Islam bagi seluruh umat manusia. Kemudian mengenai yang diharamkan itu tadi fokusnya adalah suatu keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti akan ada suatu hal rahasia yang kita masih tidak tahu di dalamnya, yang mungkin bisa merugikan kita. Yang saya ingin katakan bahwa ketaatan dalam perintah Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada keberkatan di dalamnya. Jika kita taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberkati atau memberikan karunia-karunia lebih banyak lagi kepada kita semua. Semoga kita semua selalu mendapatkan karunia menjadi pewaris-pewaris karunia Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua semoga kita selalu bisa taat kepada seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat kami sampaikan info terkini Pro 1 RRI Madiun. Wakil Presiden Gibran Raka Buming meninjau progres pembangunan bendungan Bulang Ulu di Bone Balang Gorontalo Jumat 19 Juni 2026. Setibanya di lokasi, Wapres mendengarkan pemaparan perkembangan pembangunan bendungan dari Kepala Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Bulango Ulu Ali Rahmat. Dalam paparannya, Ali Rahmat menjelaskan bahwa progres fisik pembangunan bendungan Bulango Ulu telah mencapai 94,99%. Saat ini pekerjaan yang tersisa meliputi penyelesaian terowongan, plugging, dan proton ulet. Ali menjelaskan bendungan Bulang Ulu ini akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Gorontalo. Bendungan ini mampu menyediakan air baku sebesar 2.200 liter per detik untuk memenuhi kebutuhan wilayah sekitar. Ali mengatakan bendungan Bulang Ulu juga dirancang mendukung pembangkit listrik tenaga air berkapasitas 5 MW. Bendungan ini juga meningkatkan layanan irigasi pertanian. Usai mendengarkan paparan, Wapres memberikan perhatian khusus terhadap percepatan penyelesaian bendungan Bulango Ulu, terutama terkait kebutuhan pendanaan untuk menuntaskan pekerjaan yang masih tersisa. Ia juga berharap proses penyelesaian konstruksi dapat berjalan sesuai target, sehingga pengisian bendungan dapat dimulai pada 2027 dan dapat berfungsi secara optimal pada awal 2028. Demikian futur kini Pro 1 RRI Madiun. Lebih lengkap bisa Anda akses di rri.co.id. Selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Terima kasih untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun. Berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda drama radio bingkisan dari RRI Mataram dengan mengambil cerita sawah yang dipertaruhkan. Selamat malam dan selamat mengikuti.
2: Di tengah derasnya arus modernisasi, sawah-sawah mulai ditinggalkan. Namun bagi Rata, sawah bukan sekedar tanah, melainkan adalah harga diri. Tapi untuk mempertahankannya memang tidak mudah.

0: Raka, ada investor dari kota. Mereka mau membangun perumahan di sini.
1: Perumahan? Di sawah?
0: Iya, Raka. Kok kamu malah heran? Harusnya senang dong. Ini kesempatan buat desa kita supaya maju.
1: Atau justru kehilangan sumber pangan kita, Pak?
0: Kamu terlalu idealis, Raka. Zaman sudah semakin maju. Masa kamu masih diam di tempat? Di sawahmu yang tidak terlihat hasil apapun itu?
1: Ini bukan masalah idealis, Pak Lurah. Tapi masalahnya, kita belum mencoba berinovasi untuk mengelola sawah-sawah yang ada di desa ini.
0: Hah? Inovasi? Inovasi. Makan tuh inovasi.

0: Apa aku salah ya? Semua orang banyak menolak, bahkan ayah sendiri. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus mulai sekarang. Aku tidak boleh terpengaruh. Besok akan aku coba ke kantor Maya. Dia sebagai penyuluh pertanian, insya Allah pasti mendukung aku.
1: Pagi yang cerah, seoptimis langkah Raka menuju kantor dinas pertanian, menjumpai Maya, sahabat kecilnya, yang sekaligus penyuluh pertanian di desanya.

0: Assalamualaikum, Maya.
1: Waalaikumsalam. Hai, kamu kah? Ayo duduk. Gimana? Apa kamu sudah siap untuk mencobanya?
0: Insyaallah, Mai. Saya siap.
1: Tapi kok kamu seperti ragu-ragu ya? Raka, kamu ini gak sendiri. Saya akan membantu dan mendukung kamu. Tapi kamu harus buktikan, bukan cuma ngomong doang.
0: Aku takut gagal, Mai.
1: Kalau kamu mundur sekarang, sawah itu akan benar-benar hilang, Kak. Ayo kita mulai dari sekarang.

0: Lihat Raka, tanamanmu rusak. Ini akibat eksperimenmu.
1: Tapi saya sudah berusaha ya.
0: Usaha aja gak cukup,

0: Mungkin ayah benar.
1: Tidak, Raka. Ini belum selesai loh.
0: Aku sudah gagal.
1: Gagal itu bagian dari proses, Kak. Masa kamu mau menyerah sekarang?
0: Baik, saya tidak akan menyerah. Saya akan coba lagi.

Raka bangkit. Ia belajar lebih giat. Raka mencoba metode-metode baru yang tentunya dia pelajari dari berbagai pengalaman. Dan tidak lagi bekerja sendiri.

0: keputusan sudah hampir dibuat. Sawah ini akan dijual.
1: Tunggu Pak, beri saya satu kesempatan terakhir.
2: Raka, cukup.
1: Tidak ya, kalau kali ini gagal, saya akan setuju menjualnya.

0: Masya Allah, panennya berhasil dan banyak sekali, melebihi panen-panen sebelumnya. Wah, keren ya anak Raka, bisa membuktikan sukses menjadi petani milenial.
1: Iya, dia soalnya kan gunakan itu, pertanian modern. Jadinya banyak teknik. Mantap-mantap ya. Jadi asik banget ya kalau jadi petani milenial.
2: Ini luar biasa.
3: Iya Pak, dan produk ini sudah laku di pasar online lho Pak.
4: Saya akui, saya salah Raka. Kamu membuktikan bahwa pertanian masih punya masa depan.
2: Ayah bangga sama kamu Raka. Kamu sudah berusaha dengan baik sejauh ini.
5: Terima kasih Ayah. Kita jaga sawah ini Ayah, sama-sama.

Perjuangan tidak selalu mudah, tapi dari tangan-tangan petani, kehidupan tetap tumbuh. Ketahanan pangan dimulai dari keberanian untuk tidak menyerah. Demikian mini drama Sawah yang Dipertaruhkan, produksi LPP RRI Mataram. Dimainkan Angkasawan RRI Mataram. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Radio atau pemutar musik sudah menjadi perangkat wajib yang harus ada di dalam mobil di era sekarang. Radio pertama kali diperkenalkan oleh Chevrolet di tahun 1922. Ternyata keberadaan radio sebagai entertainment system ini sempat dilarang. Dilansir dari Mental Floss, larangan tersebut pernah terjadi di Massachusetts dan St. Louis, Amerika Serikat sekitar tahun 1930. Kehadiran radio pada tahun itu dianggap dapat menyebabkan pecahnya konsentrasi. Akan tetapi, Asosiasi Produsen Radio menentang hal tersebut. Mereka berpendapat bahwa radio mobil dapat digunakan untuk memperingatkan pengemudi tentang cuaca dan kondisi jalan, serta membuat mereka terjaga dari kondisi kantuk. Saat ini, penyetelan radio sudah tak lagi rumit. Pengemudi dapat memilih stasiun radio tanpa perlu banyak mengalihkan pandangan dari jalan.
1: Warisan leluhur, pesona budaya, menyatu dalam harmoni di bumi pencak silat. RRI Madiun mempersembahkan Gelar Budaya 2026. Gelar Budaya 2026 akan diselenggarakan di RRI Madiun mulai tanggal 26 hingga 28 Juni 2026. Manjakan diri Anda di Bazar UMKM, nikmati eloknya pentas seni, serunya Bursa Batu Mulia, hingga sakralnya pameran dan jamasan benda pusaka. Spesial di hari Sabtu, 27 Juni 2026, hadirkan tawa dan inspirasi dalam dialog budaya bersama seniman legendaris Abah Kirun.
2: Bir teko alang-alang kadung ditaksir tiba ilan.
1: Dilanjutkan dengan pagelaran wayang kulit bersama Ki Dalang Putut Puji Agus Seno. Menuju puncak acara, Minggu pagi 28 Juni 2026, bersihkan diri dan raih keberkahan dalam ruatan bersama yang dipimpin oleh Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Datang dan saksikan seluruh rangkaian acara di halaman depan RRI Madiun. Gelar Budaya RRI Madiun, lestarikan tradisi, kuatkan jati diri bangsa.

0: Saatnya kita ikuti Ngobrol Bareng Komunitas Pro 1 RRI Madiun.
1: Selamat malam pendengar, jumpa kembali di sajian Ngobrol Bareng Komunitas Pro 1 RRI Madiun. Di kesempatan malam hari ini hadir di studio Konti Pro 1 Jaringan Kebudayaan Madiun, seperti biasa hadir ada Pak Titus Triwibowo. Selamat malam Pak Titus.
2: Selamat malam Pak Moko. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Pro 1.
1: Nah, juga ada Mas Files. Selamat malam Mas.
3: Selamat RRI, selamat malam. Jaya, jaya, jaya.
1: Ya. Mbak Dian, selamat malam Mbak Dian.
4: Selamat malam Mas Dwi. Ya,
1: juga.
4: Jaya-jaya luar biasa.
1: Semangat kelihatannya. Ada Mas Yusuf, selamat malam Mas Yusuf.
5: Sugeng dalu Pak Moko.
1: Sugeng dalu ya. Pendengar, di malam hari ini dari teman-teman JKM akan ngobrol bareng tentang ngelungsungi ya. Berbicara masalah ngelungsungi ya, ini merupakan salah satu bahasa Jawa. Ngelungsungi apa? Melungsungi ya.
2: Pungutan dari bahasa Jawa.
1: Yang berarti mungkin proses ya, istilahnya. Proses pergantian apa?
2: Kulit.
1: Kulit, pengelupasan kulit. Dari kulit lama untuk menumbuhkan kulit baru. Yang biasanya ini dialami oleh hewan melata Mas Bilas ya. Apa ular terutama
3: reptil,
1: ya. Reptil,
3: serangga.
1: Kalau
3: jengking ya.
2: Iya,
1: itu juga manusia ya.
4: Kepiting juga.
3: Kepiting, udah laba-laba juga.
1: Kulit, oh gitu ya, manusia ini. Ini memang arti manusia ini mungkin ada filosofis tertentu Mas. Ini istilah juga sering dimaknai sebagai apa ya? Sebagai proses metamorfosis ya itu ya Mas.
2: Iya.
1: Nah, itu mas mungkin penyusian diri atau gimana. Nah, nanti lebih jelasnya nanti kita bahas di malam hari ini.
3: Kita maknai setelah permainan drama.
1: Oh iya, ini biasanya sebelum kita ngobrol materi atau topik, pasti ini ada
2: mini drama
1: yang dari JKM ya. Apa Pak Titus, mini dramanya juga itu ya?
2: Ngelungsungi tadi.
1: Gitu ya, ngelungsungi ya. Ya, coba kita dengarkan dulu ya. Ini dari teman-teman JKM untuk malam hari ini. Kita bahas tentang ngelungsungi. Terlebih dahulu kita simak drama mini. Selamat malam.
2: Ngelungsungi tadi.
1: Gitu ya, ngelungsungi ya. Ya, coba kita dengarkan dulu ya.
2: Namanya Sumarni, janda kaya yang ada di dusun ini. Rumah yang dia tempati termasuk yang megah di antara rumah-rumah di sepanjang jalan ini. Bedanya, rumah milik Sumarni memiliki halaman paling luas. Di halaman itu terdapat sebuah pohon besar yang di bawahnya terdapat batu nisan yang konon katanya itu adalah punden yang dikeramatkan di dusun itu.
6: Ya, rumah Marni bukan satu-satunya rumah mewah di dusun ini. Masih ada rumah-rumah yang mewah yang lain di setiap jalan di dusun ini.
3: Biasanya ada 2-3 rumah mewah di setiap jalan. Ya, di dusun ini sekitar itu Pak, Pak Ponco.
5: Benar Pak Ponco dan Pak Tardi. Semuanya sama, dibangun dari uang luar negeri, alias hasil kerja sebagai TKW.
4: Ya, sudah jadi kultur masyarakat di sini. Para gadis sesudah lulus SMK, kalau tidak nikah sama lelaki kaya, ya langsung ambil karir sebagai TKW.
6: Masyarakat desa yang dulu itu identik dengan hidup sederhana, ayem tentrem dan tidak neko-neko. Sudah tidak berlaku lagi saat ini. Di desa hawanya sering panas. Bukan karena akibat polusi seperti di kota.
3: Ya, ya, tapi panas itu karena ketika melihat tetangga beli kulkas, terus beli TV layar lebar, terus motor keluaran terbaru atau mobil baru, itu panas gitu.
5: Nah, ini pengaruh media sosial ini. Kayak TikTok, status WA, memang sangat luar biasa ya. Itu yang membuat suasana desa menjadi hari ini semakin panas. Kita bisa saling intip kabar terbaru dari tetangga, intip ke hidup layaknya para selebritis ibu kota.
4: Ya, lucunya lagi itu mode pakaian seperti Syahrini misalnya ya, sangat laris diminati masyarakat di sini. Setiap apa yang dikenakan Syahrini, mulai dari gelang, tas hingga desain baju, itu akan ditiru. Terus meskipun barang KW9 KW gitu, yang penting bisa bergaya seperti Syahrini dan bisa posting status yang bisa bikin panas tetangga.
2: Kini Sumarni sudah berusia 55 tahun. Tidak muda lagi. Namun gayanya masih seperti perempuan 25 tahun. Bedak tebal untuk menutupi keriput wajahnya. Cara berpakaiannya pun seperti perempuan muda, dengan celana jeans dan kaos berwarna cerah. Dia menolak tua. Tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Rasanya baru kemarin dia merantau di Jakarta, ketika parasnya masih belia, berjuang menghadapi kerasnya ibu kota untuk membawa nasib yang lebih baik buat keluarga di desa.
6: Perantauannya di Jakarta mempertemukan dia dengan seorang lelaki yang bekerja sebagai satpam bank. Lelaki itu bernama Suharjo, biasa dipanggil Harjo. Marni pertama kali bertemu Harjo saat hendak kirim uang kepada keluarganya di desa. Uang hasil kerjanya sebagai asisten rumah tangga di sebuah perumahan elit.
3: Ya, ketika itu pada waktu Marni sedang memasukkan uang di mesin ATM, ya store tunai itu, terus Marni lupa mencabut kartu ATM miliknya itu.
5: Nah, untungnya saat itu ada Harjo yang melihat kejadian itu, mengamankan kartu ATM milik Marni dan memanggilnya. Dari kejadian itulah mereka mulai berkenalan dan saling bertukar nomor ponsel.
4: Sesama perantau membuat mereka berdua merasa senasib seperjuangan, bertahan hidup menghadapi kerasnya ibu kota. Akan sangat melelahkan jika tak punya teman untuk berbagi cerita.
6: Seiring sepulang kerja itu sering mereka jalan-jalan mencari makan di daerah Bulungan, sekedar mencari makanan di pinggir jalan. Asik ngobrol, menghabiskan malam di pinggir trotoar. Sederhana, tapi mesra.
3: Dan keakraban mereka itu menimbulkan cinta, ya. Rasa saling membutuhkan, rasa saling ketergantungan. Ya, akhirnya mereka pun menikah.
5: Kerasnya ibu kota telah mempertemukan dua hati dari Sragen dan Kebumen. Awalnya kehidupan mereka normal-normal saja. tetapi kemudian beban hidup mereka bertambah setelah mereka mempunyai anak.
2: Gaji bulanan dirasa kurang untuk memenuhi kebutuhan. Belum lagi harus kirim uang untuk orang tua di desa. Marni bertahan sampai anaknya lepas menyusu, kemudian mengirim anaknya ke desa agar dirawat neneknya. Satu masalah terselesaikan, namun tetap saja belum begitu mengurangi beban ekonomi.
4: Jika begini terus, kapan kita jadi orang kaya, Mas?
6: Ya, mau gimana lagi? Ngomong di sini kita cuma buruh. Mana mungkin bisa jadi kaya? Kalau kita pura-pura kaya, mungkin bisa. Misalnya, waktu mudik kita sewa mobil agar tetangga di desa melihat kita seperti orang sukses dari perantauan.
4: Maksudmu, Mas, kita boleh miskin tapi sombong gitu ya?
6: Ya, begitulah nasib wong cilik di ibu kota. Yang tersisa hanya harapan dan kebanggaan ketika pulang lebaran. Tidak perlu punya angan-angan yang berlebihan.
4: Tidak bisa, Mas. Kita harus jadi orang kaya. Aku tidak mau hidup di pemukiman kumpuh sampai tua. Aku juga tidak mau mati di gang sempit yang banyak tikusnya ini. Kita harus mengubah nasib kita, Mas.
2: Keputusan Marni untuk mengubah nasib menjadi TKW adalah solusi yang tidak terelakkan lagi. 2 tahun setelah mereka terpisah jarak membuat komunikasi semakin renggang. Singkat cerita, Harjo menikah secara siri dengan perempuan lain. Kabar itu pun terdengar oleh Marni. Harapan yang mereka cita-citakan kandas oleh keadaan. Kini sudah tak ada lagi nama Harjo di daftar rencana masa depan Marni.
4: Tega kamu, Mas. Aku kerja keras mencari uang untuk tabungan masa depan kita agar hidup kita layak. Punya rumah bagus, hidup tenang di desa. Tapi kau malah menikah lagi.
6: Maaf, Dek. Aku sudah tidak kuat hidup tanpa perempuan. Bukan harta yang aku cari. Aku butuh kasih sayang. Buat apa banyak uang kalau harus dipisahkan keadaan? Bukanlah lebih enak selalu bersama meski hanya bisa makan nasi dan garam saja?
4: Oh, oke kalau itu pilihanmu, Mas. Aku tidak mau dipoligami. Aku mau cerai dan aku minta hak asuh anak kita.
2: Kepulangan Marni saat lebaran kali ini tanpa suaminya. Ia sekaligus mengurus perceraian dan meminta hak asuh atas anaknya dengan alasan Harjo tak mampu menafkahi anak dan istrinya. Mereka berdua resmi bercerai dan hak asuh pun dimenangkan Marni. Berakhirlah kisah cinta Suharjo dan Sumarni.
3: Dan Marni tetap teguh dengan ambisinya membangun harapan di desa. Pelan tapi pasti, uang tabungannya semakin banyak.
5: Betul itu. Ia gunakan untuk beli tanah, membangun rumah juga dan memperbaiki rumah orang tuanya yang ada di desa. Sementara rumah mewah yang ia bangun ditempati anaknya sampai kontraknya sebagai TKW habis.
4: Sepulang ia ke desa, Marni menyandang status sebagai janda kaya raya. Kini dia sudah tidak muda lagi. Usianya 55 tahun, tetapi gayanya masih seperti perempuan berusia 25 tahun. Namun ia merasa hampa meskipun semua sudah diraihnya.
6: Betul, Putini. Ia telah kehilangan waktu. Tak terasa waktu cepat berlalu. Rasanya baru kemarin ia sebagai gadis remaja desa yang merantau ke Jakarta. Kini anaknya sudah dewasa.
3: Dan dengan anaknya pun dia kurang akur. Setiap melihat anaknya, ia teringat mantan suaminya yang telah mengkhianatinya. Dendam kesumatnya membara tanpa dia mampu mengendalikan.
5: Hari-hari belakangan ini sering terdengar ia bertengkar mulut dengan anaknya. Bahkan sering anaknya tidak pulang karena tidak betah tinggal di rumah mewah itu.
4: Didera kesepian dan kehampaan sendirian di rumahnya yang besar, ia mengadu pada Tuhan. Ia yakin Tuhan pasti mengasihinya.
6: 3 hari 3 malam, Marni menangis dalam kamarnya yang mewah itu. Dari jendela kamarnya terlihat cahaya menyilaukan seperti bintang. Benda itu jatuh tepat di punden belakang rumahnya.
3: Ya, dan konon Marni mengambil benda bercahaya yang redup itu. Yang dulu bercahaya kini redup. Jadi itu seperti sebuah batu sebesar kelereng. Tanpa pikir panjang, dia mengambil segelas air untuk menelan batu itu.
5: Reaksinya sangat dahsyat. Sekujur tubuhnya demam. Marni menggeliat kesakitan. Badannya menggigil dan perlahan kulitnya bersisik seperti ular. Dia tersungkur, jatuh pingsan di ranjangnya.
4: Pagi hari ketika sinar matahari membelai wajahnya dari balik jendela, Marni tersadar dari pingsannya. Melihat di sekelilingnya banyak bekas sisik ular. Orang Jawa menyebut nglungsungi.
6: Saat menghadap ke cermin, Marni terkejut melihat wajahnya yang tak biasa. Dia teringat wajahnya yang kencang dan mulus saat dia berusia 20-an.
3: Nah, itu tadi cerita tentang Sumarni yang ditulis adikku si pujangga muda ya.
5: Ah, Mas Sulung, saya hanya mengadaptasi cerpen Vileski dari bukunya yang berjudul Kubuk Kecil dan Rintik Hujan.
4: Ngomong-ngomong, ibu mau menyiapkan makan malam nih. Ada yang mau bisa bantu enggak?
3: Mau, bisa.
1: Ayo, kita bantu anak-anak untuk bikin apa biasanya?
3: Nasi goreng.
1: Nasi goreng.
4: Siap, nasi goreng ya.
1: Ya, nasi goreng.

0: Ya, nikmat iya. Sekali ini nasi gorengnya.
1: Mantap, pedas.
2: Ya. Menu tetap Jumat malam nasi gorengnya ibu.
0: Ciri khasnya nasi
3: goreng. Selalu ada variasi nikmat.
0: Ya. Gimana ini tadi untuk drama mininya?
3: Ceritanya menarik.
0: Iya. Ya,
3: seperti ini Mas Viles ini beberapa kali saya melihat tulisannya itu selalu ada cerita yang masuk ke dunia lain.
2: Nah, ya ini
3: yang kemarin ini, minggu kemarin yang
1: waktu dan
3: yang lambangan itu sekarang dari usia 55 menjadi 25 mungkin ada yang berminat hubungi Mas Viles.
2: itu ini kaitannya dengan ruatan ya, mungkin salah satu upaya untuk meruat tadi sehingga Marni menjadi
4: awet muda.
3: Bisa masuk.
2: Tapi mungkin dengan ada pesan khusus ini Mas Viles.
0: Ya.
5: Kalau di cerpen ini lebih ke mengangkat realitas masyarakat. Yang konon katanya masyarakat desa itu, ini menurut pandangan saya karena di desanya Pak Titus atau Pak Dwi mungkin lain ya. Kalau di desa yang saya amati itu ternyata lebih panas dari kota. Melihat tetangganya beli apa itu malah panas itu.
3: Saya diam. Karena itu benar-benar.
2: Dan itu yang perlu diruat kayaknya.
3: Okay. Dan itu terjadi panasnya itu tidak di bapak-bapak. Justru di ibu-ibu. Ya.
2: Ini suara wanita. Gimana Gus komentarnya? Kalau di desanya Gus Yusuf?
1: Kalau di desa di mana ya? Kalau di Bekasi enggak, Pak. Tapi kalau misalkan saya pernah dulu tinggal di Tasik, memang di sana tuh luar biasa ya. Apa desanya tuh ketika orang-orang yang ibaratnya kerja di luar kota, tapi membangun rumah di desanya itu sangat mewah, sangat megah kayak villa gitu. Dan itu ya mungkin ya secara sangat dengan orang-orang yang sekitarnya yang mereka kerja cuma di sawah aja ya sangat
2: menjadi iya berbeda
1: ada
2: penimp- gitu ya.
1: Apa
2: gap gitu ya.
1: Gap gitu dari ya hidupnya yang satu mewah yang satu sederhana.
2: Kalau kita lihat di pinggir-pinggir memang begitu ya Pak Atmoko ya, fenomenanya mereka yang bekerja sebagai TKW rumah-rumahnya itu bahkan
3: seperti istana
2: istana meskipun kosong gitu
0: memang
2: itu saya lihat di pinggir-pinggir kalau kita perjalanan dari Madiun ke arah Trenggalek atau apa itu seperti itu Gus.
3: Dan fenomenanya juga sama seperti yang dituliskan Mas Viles ketika si perempuan berjuang untuk kehidupan di rumah, ternyata yang di rumah dalam tanda petik itu selalu ada cerita seperti itu.
0: Sudah menjadi apa ya Mbak? Menjadi
5: rahasia umum.
3: Dari 1000 orang itu sepertinya yang bernasib seperti itu mungkin sekitar 20% ya. Seperti itu.
0: Tapi dilihat dari
5: Marni
0: itu memang mempunyai tekad yang kuat juga. Ingin membangun ekonomi, ingin memperjuangkan anaknya sehingga Marni dengan tekad ke luar negeri ya, TKI Mas, TKW dan untuk memperbaiki ekonominya. Nah, setelah di TKW karena yang namanya itu tadi Parjo,
2: Harjo.
0: Ya namanya orang laki-laki Pak Titus ya.
2: tidak semua laki-laki.
0: Nah, ini.
3: Oke, baik.
0: Seperti yang dikatakan Mbak Dian itu sudah
2: 20%. Ya,
0: ini tidak cerita rahasia lagi Mas Wiles ya. Memang harus tinggal di sana walaupun dengan itu akhirnya pulang dari sana tidak membuat bahagia karena tingkahnya si laki-laki itu akhirnya seperti itu tadi.
2: Ini laki-laki yang perlu diruat juga nih, Pak Moko.
3: Dan akhirnya Mas Viles menyanyikan lagunya Pak Sofi, tidak semua laki-laki.
0: Dalam cerita ini Mas Viles untuk mengekspresikan apa ya? Apa karena ada kejadian banyak TKI ya, ya yang seperti yeah. itu. Nanti kok terus ada cerita seperti ini mungkin dengar atau gimana dari
5: ya yang menginspirasi saya menulis itu memang fenomena masyarakat gitu. Saya juga berpikir di kondisinya Mas Yusuf tadi kan, kalau kerja di kota terus hidup di desa jadi bisa bangun rumah mewah gitu ya. Kan saya juga berpikir juga waktu nulis cerpen ini, ini petani tuh kok nggak bisa ya dapat penghasilan yang layak. Jadi terjadi gap kan di sini. Ketika masyarakat tuh merasa harga berasnya mahal, tapi kok petani merasa harga gabahnya itu murah. Nah, ini sebuah misteri yang harus dipecahkan gitu.
3: Bisa diangkat jadi cerpen juga ini.
2: Sebenarnya. Nah, nanti episode lain
3: pengembangan
2: lagi.
3: Ya, pengembangan ya, pengembangan
5: lah sih. Gitu. Jadi fenomena-fenomena seperti itu termasuk banyaknya istri suami TKW yang punya istri lagi ya. Itu butuh kekuatan kesabarannya luar biasa.
2: Perlu ruwat.
0: Kemarin itu ya. Tapi kalau yang sudah kita lihat Mas Pilis ya. Sekarang TKI-TKI yang sudah berhasil itu yang kelihatan nyata itu pasti fisiknya. Rumah dulu yang dian ya. Ternyata enggak seperti itu. Kok enggak apa ya istilahnya, kalau sudah punya hasil sekian terus kita belikan untuk investasi
5: usaha ya, ya
0: usaha ya. Itu enggak pasti kok rumah ya kadang-kadang kebanyakan
2: itu ya, itu berdasarkan ini prioritas kebutuhan. Jadi kan sandang, pangan, papan. Nah itu papan sandang dan pangan sudah terpenuhi. Akhirnya papan baru menginjak pada pendidikan, investasi dan sebagainya. Jadi ya memang masyarakat kita baru tahap seperti itu.
5: Ada juga yang di sana itu sambil mengembangkan skill, entah memasak, entah menjahit atau apa. Nanti itu ketika pulang tuh membawa bekal setelah dia enggak lagi jadi TKW.
2: Jadi
3: itu kebanyakan seperti itu.
2: Itu yang sudah melewati ruatan diri sendiri. Jadi meruat diri sendiri sehingga mencapai pada tahap yang lebih
3: fase
2: fase yang lebih lagi.
0: Sesuai dengan topik kita yang lungsung nih, mungkin Mbak Marni itu tadi setelah apa?
2: Itu yang menjadi menarik bagi saya ketika tiba-tiba Mas Viles dari kondisi fenomena yang ada ada sesuatu yang tadi disebutkan Mbak Dian
5: sama Gus. Istilahnya itu tidak tertebak gitu ya.
2: Iya. Kok tiba-tiba ada bintang jatuh.
0: Nah, itu loh yang jatuh.
2: Ya, itu
0: Mas Viles. Bagi pembaca dari novelnya apa? Mas Viles. Cerpen ya, cerpen ya. Kok tiba-tiba seperti ajaib atau gimana itu?
5: Itu kalau dimaknai secara filosofis ya, Tuhan menjawab doa dari Marni.
0: Nah, ya,
5: bisa jadi itu kalau di endingnya ternyata mimpi juga bisa.
2: Iya. Tergantung
3: pengembangan ya, pengembangan terserah pembaca. Tapi kalau menurut saya gini, dari cerpen yang lungsungi ini, ketika si Marni makan sesuatu kemudian ada perubahan. Ini kondisi nyata saat ini ketika seorang perempuan sudah puas dengan bentuk wujudnya, tapi kemudian melihat yang sana, kok luweh ngene ya, kok luweh ngene ya, dan dia mampu, maka dia akan berusaha. Masuklah ke skincare, masuklah ke pengobatan, bla bla bla bla, sehingga ketika usianya berapa Bu? Saya sudah 60. Loh, enggak kelihatan sepertinya masih 20. Seperti itu.
5: Bisa.
3: Ada, nggih, banyak seperti itu ya.
0: Yang bikin lungsumi ya skincare itu mungkin ya.
3: Iya, bisa jadi. Itu mungkin semacam obat pil biar untuk pengencang wajah lagi gitu.
0: Itu ada.
5: Katanya Gus Yusuf tertarik yang lebih senior kan.
2: Senior tapi berjiwa junior. Gimana Gus, dikomentari dong. Dikomentari enggak ya.
5: Lebih dewasa ya.
2: Ya, dewasa dalam arti kata tadi disampaikan oleh Mbak Dian, secara fisik seperti itu, tapi dalam pemikiran saya kira yang ini. Jadi perlu balik lagi karena topiknya yang ingin kita tonjolkan ada ruatan, perlu diruat seseorang sehingga dia mampu menjadi yang seperti digambarkan si Marni tadi. Itu Gitu Mbak Dian.
3: Okay. Kalau bentuk ruatan kan macam-macam ya. Salah satunya contoh dari RRI sendiri mengadakan ruatan dengan ruat Soekarto dan sebagainya itu. Cuma ada yang mungkin secara pribadi aku mau ngeruat, ngeruatan sendiri ke maknanya kan membersihkan diri sepertinya ya. Membersihkan diri kemudian aku tak mandi keban kembang atau mungkin aku skincare. Tak ya skincare itu tadi atau mungkin ruatan secara Islami mungkin ada ya Gus Yusuf ya itu membersihkan diri secara Islami mungkin seperti itu kembali ke makna interpretasi masing-masing begitu Pak. Pak kok Pak pelukis Pak penulis ya Pak penulis ya
5: bisa
0: mungkin itu bisa dibilang juga transisi kehidupan ya Mas
2: ya,
0: transisi kehidupan mungkin dari awal Marni ketemunya si siapa tadi
2: Harjo.
0: Hanya gara-gara cuma apa
2: ATM yang nyantol
0: terus ya akhirnya bisa berumah tangga dengan janji-janji gini yus, pokoknya hidup semati walaupun kita kurang miskin hidup di lorong banyak yang itu nah terus merubah nasib Marni ke TKI tadi
2: TKI, ya.
0: Nah, akhirnya ya itu transisi kehidupan itu mungkin bisa dibilang juga ngelungsumi mungkin yang gitu Mas Vilas
5: bisa juga membuat para pendengar merenungkan gitu. Setelah yang dialami Marni dan Harjo ini apa iyo sing digoleki itu bener-bener sekedar materi gitu. Ternyata Marni pun ngerasa hidupnya begitu cepat berlalu meskipun secara materi
2: dia terpenuhi
5: hartanya udah banyak juga. Terus kemudian ngelungsungi itu pun seperti kesempatan kedua. Jadi di sini bisa dimaknai endingnya ketika kita mendapatkan sebuah kesempatan kedua dalam hidup, kita akan mengubah mindset atau kita terjerumus di kesalahan yang sama. Itu kita perlu bertanya pada diri masing-masing.
0: Gitu. Ya mungkin dilihat dari cerita tadi naluri ibu itu memang lembut Mbak Dian ya. Dia melihat anaknya seperti itu teringat kepada Mas Sal tadi
5: suaminya
0: pasti gitu mungkin Mbak Dian gitu ya setelah melihat anaknya wah ini saya jujur aja ketika apa ya ini istri nggak ada di rumah terus kita melihat anaknya itu di sana tuh gimana ya kan pasti gitu apa gitu Mbak melihat
3: bisa,
0: anaknya kita
3: bisa
0: teringat
3: jadi, ya bisa jadi seperti itu Mas cuma kembali lagi ke Marninya sebenarnya ketika melihat si anak dia teringat beban luka lamanya dengan Harjo dan dia maksudnya we ojo koyok ngono dan ketika si anak sudah menemukan jalan justru si anak menjauhi
2: ibunya.
3: Ya, itu. kalau dari ceritanya ini tadi seperti itu jadi seorang ibu itu meskipun dia melahirkan tapi dia tidak bisa membentuk anaknya seperti keinginan ibu gitu we kudungin ya. We kudungin tidak bisa tetap kita kembalikan ke alur cerita kehidupan mereka masing-masing tapi kita tidak boleh melepas yowis karmu kuno tidak seperti tapi kita melepas tapi terkadang kita
2: tarik ulur
3: agar si anak itu bisa terbentuk gitu. Mungkin seperti itu.
0: Mungkin Mas Pile sebagai penulis ya, anak dengan ibu sampai apa?
3: Ada benturan.
0: Benturan itu gimana Mas untuk operasinya itu?
5: Ya ibu ya karena mungkin tekanan segala macam ya kali ya. Tapi kalau misalkan punya kesadaran oh ini anakku, dia itu tidak salah apa-apa. Dia itu jadi anakku tidak request. Artinya dia membenci suaminya yang dulu kan, bukan membenci anaknya. Jadi coba direfleksi lagi, belajar untuk merelakan masa lalu yang pahit lah.
2: Gitu. Tapi untuk mengadu-adu pembaca dibuatnya seperti itu sama Mas.
0: Biar penasaran ya.
2: Iya.
3: Jadi kan penulis anda greget nih penulis ini.
2: Dendam kesumatnya. Jadi ya saya sendiri juga kadang-kadang merasakan apa yang dirasakan oleh Marni itu kok saya bisa memahami meskipun saya tidak bisa menerima ya. Kenapa seperti dibilang Mas Viles maupun Mbak Dian tadi, ketika dia dendam terhadap suaminya dilampiaskan ke anaknya. Saya paham betul perasaan Marni itu seperti apa gitu. Meskipun jane aja ngono gitu. Tapi enggak apa-apa lah itu biar apa emosi pembacanya teraduk-aduk terbawa.
3: Berarti penulisnya sukses.
2: Nah, itu harapannya kan
3: penulisnya
2: gitu ya,
3: berhasil ya.
5: Ya nanti solusinya di sisi agama Mas Yusuf.
0: Gimana Mas Yusuf? Situasi seperti
5: kondisi masyarakat. Ya,
0: kondisi masyarakat itu ada yang apa dalam arti dalam pelera-peleraan apa?
1: Ya dalam keluarga ya. Dalam apa ibaratnya kalau saya sebutnya tarbiyat keluarga. Jadi memang kan di sini masalahnya itu kan ibunya TKW ya, pergi ke luar negeri. Kemudian anaknya juga merasa saya tidak diperhatikan oleh orang tua, saya ditinggal oleh orang tua, saya hidup sebebas-bebasnya. Ketika sudah hidup bersamaan ya mereka ya saling ini saling
0: ada gap.
1: Ibu pengennya anaknya kayak gini, ternyata anaknya beda. Anaknya juga merasakan ya ibu kemana aja
2: gitu ya.
1: Ibunya kemana aja? Mungkin ya ini memang keluarga itu kadang memang harus selalu bersama ya dan selalu banyak nasihat-nasihat dan memperhatikan anaknya dan ibunya, orang tuanya juga harus menjadi contoh bagi anaknya, mungkin seperti itu.
2: Jadi cerpennya multi interpretasi.
0: Ini dari pendengar Aura Mas ini. Wah, cukup menarik sekali bahasanya Mas ini. Cukup keren untuk disimak. Nah, ini dari Mas Dana. Oke.
2: Makanya jangan lewatkan untuk menyimak yang episode berikutnya.
0: Hasil karya dari Aura, Mas Viles ya, besok minggu depan apalagi
5: yang di Ali Wahana apa drama sama Pak Titus ini.
3: Dua penulis hebat semua ya. Dua penulis hebat semua.
0: Banyak cerita nanti kita kupas di ngobrol bareng komunitas ini Mas Pilas ya, sama Pak Titus. Ya karena kita dibatasi waktu ya terasa.
5: Satu ini Pak.
0: Apa kemana Mas Pilas ya?
5: Ya teman-teman TKW, TKI itu pahlawan devisa tetap.
0: Betul.
5: Namun ya yang di rumah ini harus pintar-pintar menjaga.
0: Ya.
5: Jangan dibuat yang aneh-aneh, apalagi buat nikah lagi.
3: Eksplisitnya seperti itu ya harusnya ya.
0: Ya. Ini salah satu apa
2: pesan khusus.
0: Khusus yang untuk para suami yang tinggal TKW itu ya. Ya demikian pendengar, kita dibatasi waktu, terpaksa kita sudahi acara ngobrol bareng komunitas bersama Jaringan Kebudayaan Madiun. Kita jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam.
3: Seru juga.
6: Baru saja Anda ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.

Luwun para mirsa Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawartih kanthi basa Jawi. Pawartos sajangkepipun kawasaken dening Dwi Atmoko. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional utawi BPN Jawa Timur nyatakan anggenipun makarya sesarengan gegayutan program strategis pertanahan kalian pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Timur Muhammad Naim paring keterangan BPN sesarengan sejumlah kepala bidang ngawontenaken kunjungan datang Gubernur Jawa Timur ing Gedung Negara Gerahadi. Pepanggihan kula wau dipun utamakaken kangge ngiyataken anggenipun nyengkuyung maneka program strategis pertahanan ing wilayah Jawa Timur. Muhammad Naim negasaken BPN gadah tekad kangge nyengkuyung pembangunan daerah lumantar tata kelola pertahanan ingkang inklusif, cepet lan transparan. Upaya kula wau tujuanipun kangge mujudaken kepastian hukum hak siti masyarakat sarta nyengkuyung iklim investasi ingkang kondusif ing Jawa Timur. Miturut Muhammad Naim, kekompakan antawis BPN lan pemerintah Provinsi Jawa Timur dados kunci utami kangge ngrampungaken maneka tantangan pertahanan. BPN dugi kangge mesthekaken program-program strategis nasional kados nyepetaken pendaftaran siti saged melampah selaras kalian visi pembangunan Pemprov Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nampi kanthi sae kunjungan sarta tekad saking jajaran Kanwil BPN Jawa Timur. Kofifa ngajab kanthi tekad kula wau kelancaran sertifikasi aset daerah utawi sertifikat masyarakat badhe mbangun stabilitas ekonomi lan kesejahteraan warga Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Tulungagung nyiapaken anggaran antawis 13 miliar kangge rencana nyelarasaken gaji pegawai pemerintah kanthi perjanjian kerja utawi PPPK paruh waktu ingkang badhe dipun rembak wonten perubahan anggaran keuangan utawi PAK taun 2016. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan lan Aset Daerah utawi BPKAD Tulungagung Dwi Hari Subagio ngandharaken sakmenika agengipun gaji P3K paruh waktu tasih adhedhasar penghasilan ingkang dipun tampi saderengipun dipun angkat dados P3K. Miturut Dwi Hari Subagio, pemerintah daerah sampun ngelaksanakaken simulasi kebetahan anggaran menawi dipun wontenaken penelarasan gaji kados usulan ingkang wonten. Ada dasar hasil etangan indak-indakan gaji P3K pada waktu dados 750.000 saben wulan dipun biji tasih saged dipun laksanakaken kanthi kegiatan fiskal daerah.

sakmenika jumlah P3K paruh waktu ing Kabupaten Tulungagung antawis 2.900 tiang. Dinas Komunikasi lan Informatika Diskom Info Jawa Timur makaryo sesarengan kalian BBKSDA Bidang Konservasi Sumber Daya Alam utawi KSDA Wilayah Setunggal Madiun kangge ngawontenaken sosialisasi literasi ngiyataken pencegahan lan manto perdagangan ilegal satwa liar ingkang dipun lindungi lumantar pasar digital. Pengendali Ekosistem Hutan utawi PEH Bidang KSDA Wilayah Setunggal Madiun Arodens Wahanto ngandharaken wonten jaman digital sakmenika cara dagang satwa liar ingkang dipun lindungi sampun wonten iwah-iwahan saking pasar konvensional dhateng plafon daring. Pramula menika sosialisasi literasi ginakaken media sosial gegayutan perdagangan ilegal satwa liar ingkang dipun lindungi sangat penting. Miturut Arodens, ruang digital sampun dados pasar bebas tumrap praktik perdagangan ilegal ingkang sangat damel kapitunan manika hayati dipun lindungi. Kanthi wontenipun sosialisasi dipun ajab para pihak saged saling kolaborasi kangge ngawasi peredaran ilegal satwa liar ingkang dipun lindungi ing platform digital. Arodens sangat nyengkuyung upaya Diskom Info Jawa Timur ingkang terus paring edukasi dhateng masyarakat babakan pentingipun literasi digital. Jalan tasih kadah masyarakat ingkang dereng mangertosi bilih era digital ingkang sarwa gampil lan cepet sangat rawan dipun salah ginakaken kangge perkawis negatif ingkang damel kapitunan. Kejawi menika kegiatan sosialisasi saged ningkataken kawas-wawasan masyarakat babakan maneka jenis satwa ingkang dipun lindungi ingkang saged kapanggihaken wonten hutan, sawah lan papan lintunipun utaminipun lokasi wonten ing panggenan sanesipun. Dinas Ketahanan Pangan lan Pertanian DKPP Kidho Madiun terus ngawontenaken kampanye program gerakan masyarakat makan ikan tawe gemar ikan kangge ngandhepaken kasus anak stunting ing wilayah Kidho Pendikar. PLT Wali Kidho Madiun F. Bagus Panuntun ngandharaken gemar ikan boten namung kangge tujuan ningkataken konsumsi ikan nanging ugi maringi pemahaman dhateng masyarakat babagan pentingipun kandhutan gizi ikan kangge nyengkuyung tumbuh kembang anak. Lumantar kegiatan kolowau masyarakat meliginipun keluarga kanthi anak stunting dipun ajab saged ajek konsumsi makanan sehat kados ikan supados pertumbuhan anak dados maksimal. PLT Wali Kidho Madiun Bagus Panuntun nyuwun dhateng para ibu kangge ajek nyumediaken ikan wonten menu makanan anak. Ada dasar data Dinkes PPKB Kidho Madiun, kasus stunting sakmenika dumugi 0.6% utawi gunggung 250 tunggal anak lan Pemkot terus mbudidaya kangge ngandhapaken. Pemkot Madiun ugi terus manto dhateng kasus stunting sarta nglampahaken maneka program intervensi antawisipun maringi makmen tambahan tumrap anak stunting, ibu ngandut lan ibu nyusoni lumantar dinas kesehatan. Gerakan kemarikan ingkang ugi dados reroncening kegiatan hadri jadi kaping 110 Kidho Madiun kasebat kanthi sasaran 150 anak stunting lajeng dipun tambah ibu ngandut lan ibu nyusoni. Pawartos ingkang pusangkas pungkasan PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Pitu Madiun kasil ngamanaken aset perusahaan Narupi City ing wilayah kerjanipun kanthi pangaji langkung saking 50 miliar. Aset City ingkang dipun amanaken wiyaripun dumugi 106.800 meter persegi kanthi pangaji 50 miliar.

Rp200.000 Humas KAI Daop Pitu Madiun Tohari ngandharaken kejawi menika proses sertifikasi aset ugi maringi efisiensi biaya perolehan hak atas tanah lan bangunan utawi HPHTB agengipun antawis 1,8 miliar saengga BPHTB ingkang dipun bayaraken dening PT KAI gunggung 0 rupiah. Menurut Tohari, saking upaya pengamanan aset kolowau PT KAI Daop Pitu Madiun nampi 23 sertifikat elektronik hak pakai kanthi nami PT Kereta Api Indonesia atau Persero saking Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Kediri Junaidi S. Hutasoid. Penyerahan sertifikat kasebat mujutaken langkah strategis kangge ngiyataken legalitas aset perusahaan kanthi kapasten hukum saking aset ingkang wonten KAI saged tansaya maksimal kangge nglaksanakaken pengamanan aset sarta nyengkuyung ngrembakaken layanan transportasi perkeretaapian ingkang aman andal lan kelanjutan tumrap masyarakat. Tohari nyebat penyerahan sertifikat kolwau dados wujud nyoto sinergisitas ingkang sae antawis KAI kalian Badan Pertanahan Nasional kangge nyengkuyung nyepetaken sertifikasi aset negari ingkang dipun kelola dening PT KAI. Para marso namun cekap semanten pawarti kanthi basa Jawi lumantar Pro 1 RRI Madiun. Nuwun.

Terima kasih pendengar, untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun. Berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda sandiwara tradisional Ludruk yang malam hari ini akan dipersembahkan oleh Ludruk RRI Surabaya, merupakan putar ulang yang akan mengambil cerita Joko Langkir. Selamat malam dan selamat mengikuti.

レデレしと言う。Sugeng dalulan sugeng pepanggian malih. Kalian siaran ludruk RRI Surabaya. Produser Cak Sulistyo Hadi SPD MM. Koordinator Cak Tawar Gonzales. Dalu niki ndamelampahan Joko Langkil. Dipun sutradarai sederek Haryanto. Konco-konco ingkang nampi dapuan sampun sami siyoga kados to. Pak Lurah dipun lampahaken Cak Haryanto. Bu Lurah dipun lampahaken Ning Sutati SH. Sulasih dipun lampahaken Ning Ami Sanjaya. Polo dipun lampahaken Cak Tawar Gonzales. Bayan dipun lampahaken Cak Agus Kubrik. Cak Hengki Kusuma dalu niki dados Pak Kasdan. Bu Kasdan dipun lampahaken Ning Ani Zuliza. Kasdan dipun lampahaken Cak Kuko Setyobudi SEMM. Batur dipun lampahaken Ning Murgiati. Mbok Langkir dipun lampahaken Ning Susyati Ningsih. Joko Langkir dipun lampahaken Cak Samsul Pribadi. Lami dipun lampahaken Ning Rina Suciawati. Penduduk dipun lampahaken Cak Trimo soho Cak Arkanan. Derek-derek sedoyo. Siaran dalu niki kairing kumandangi Gongso Kiai Macan Putih. Koordinator Krawitan Cak Trio Umarwanto SSN. Operator Cak Bambang. Pengarah acara Ning Muntiani. Kita saking studio ngaturaken sugeng dalu lan sugeng midangetaken.

si Joko langkir, sing siji lamun. Paribasane mangan saono.

Kur gunung ini kiyo kudu sabar. Aku urip dua anak loro, ditinggal karo bapak ni arek-arek pisan. Oh alam.

kune anak peno Joko Langkir karo Lani. Ngene iki Joko Langkir iki nanggone alas golek kayu.

0: kok gak mentas-mentas. Kamangka saiki iki nang gone desa kene iki gawate keliwat-liwat. Sing diarani begal, keju brandal sak liyane. Apa maneh arek iki arek wedok wis maja putri pisan. Nang kali sampe yamene kok gak mule-mule sena awakmu iki nanti.
1: Mak.
0: Loh. Kon iki ya apa sena?
1: Aku baru mbah kok kali iki mau. Sik leren nang gone toko ngijol nondok mang lo tak dol pitik sing angkrem iki mang.
0: Mene-mene nek nang kali umbah-umbah iku ya wis nang dimarekno. Nek wis teko omah umbah-umbah iku nang dipe. Engko nek wis mari ngepe umbah-umbahan, kon jange nandi maneh iku ya ditindaki. Ojo teko kali terus mampir nang toko. Terus kumbahmu iki lho kon dekek nduk endi nak?
1: Mau tak ada gelang sing iki. Lah karepku mesti san mlaku. Iki mang lho mak pitik sing ngangkrem iki lho kandhoke netes telu, tak ijolno beras ge adang sisuk. Karepku kan ben ora riwariwi ngono lho mak.
0: Ya wis gak pop. Mene-mene maneh ojo dibaleni maneh yo. Nek teko kali ya wis nang mule, nek pancene umbah-umbah nang mule nang terus dipe. Terus budal maneh dodol ndok ngono ya nak ya, ojo okay. Terus bablas ae. Okay. Iki mangono sego kareni wingi sore nek awakmu jange mangan nang dipangan. Iwake ya sak ono-ono iku. Sopo iku abane?
1: Sinten to, Mak?
2: Pakling. Adik penuh. Asan. Kabare anakmu lapo ae?
0: Iki mang. Iyu iki rundingan karo adikmu.
2: Wong jenenge lapo?
0: Wong jenenge wong anak-anak. Nek anak kurang pernah ya wong tuwa sing ngandani, Dik.
2: Kok betah temen penuh iku yu? Urip melarat kok ngene iki. Anak wis gerang daplok kok ini gak nyambut gawe apa?
0: Kasdan. Ojo ngomong koyo ngono ta.
2: Kok gak ngomong koyo ngono?
0: Sawang sinawang, senajan iyu iki uripe koyo ngene. Tapi kanggone iyu iki wis cukup. Wis seneng anak karo-karo nurut karo wong tuwa.
2: Urip susah wis cukup jarin. Apa perkara urip ini anak manut wis enak ngono ta?
1: Paman, niki unjukane toya petak punan.
2: Banyu putih tok.
1: Gadahen mung toya petak e paman.
2: Siram nduk latar.
1: Mak. Mak.
2: Ngombe banyu putih. Gonku sing jenenge banyu putih kuwi sampe guak-guak.
0: Dik.
2: Lapo?
0: Sajakane kok teko-teko kok ya kok murang-muring.
2: Ngene lho ora olehne nek penuh gak gelem nurut bare aku. Biyen aku wis tau ngomong sih yuk. Ayo yuk dadi situk karo aku ama iki didol. Gawe usaha. Gak gelem nurut. Ya ngene iki.
0: Engko dhisik ta.
2: Engko dhisik apa?
0: Awakmu iki nek ngomong kok cek enak ya anger ngomong ae. Oma iki mono tinggalane cacakmu.
2: Wis mati.
0: Lah iya cacakmu wis temekane pati. Tapi nek iso oma iki sampe turun pinurun mene-mene kanggo anak putuku.
2: Oma kate robo iki.
0: Senajan oma koyo ngene wujute tapi iki oma warisan, oma tinggalan. Yo, nek isok tak nggoni karo anak putuku sampai kapan ae apa mana adikmu langkir arek lanang lani sing wedok ya ngono lane omah iki tak dol yu nuruti awakmu terus ya apa uripe yu iki
2: rumangsamu terus nek umpama dadi situk karo aku gak iso ngatur ngono ta nek penuh gak gelem gak apa-apa yu. Cuma aku mrene ana perlu
0: Ya wis, nek pancene awakmu iki mang disugui adikmu mok banyu kendi.
2: Wis gak usah.
0: Terus awakmu gak gelem ngombe, ya wis.
2: Gak usah.
0: Wong pancene duwene yu ya mok ngene iki, Dik. Gak iso nyuguhi awakmu teh. Onoke banyu kendi dene awakmu gak gelem ngombe banyu kendi, ya wis gak popo sepurane ae sing akeh.
2: Nyambut gawe apa awakmu? Lah. Delokno makmu koyo ngene, awakmu ya apa pikiran?
1: Nggih.
2: Kok wis perawan lho ya?
1: Nggih kepengin.
2: Kepengin apa?
1: Kerja teng kutho to paman asli.
2: Ya budal.
1: Tapi mak mboten nenten rencange teng griya.
2: Nuruti makmu tok ae, kapan awakmu iso nyambut gawe? Uang ku butuh kewanian ngono lho.
1: Mak, paman kok murang-muring aku wedi.
2: Loh, paman iki gak murang-muring. Delokno ponakan kok ini paman iki nek nang jaba dirasani ku lho ponakane Kasdan. Glundang, glundung, glundang, glundung. Isin paman iki. Tak kandhani awakmu.
1: Terus pundi to paman kula nggih bingung.
2: Tak golekno pegawean ku nek makmu oleh. Ala pegak iki.
0: Terang-terangan ae, Dik.
2: Apa yo?
0: Aku anak wedok mok sitok. Nek pancene anakku wedok iki kon jak nang kutho.
2: Apa?
0: Aku gak oleh, Dik. Sopo sing ngancani aku ana desa kene?
2: Lah jarene ana langkir. Apa salah siji? Langkir sing saja.
0: Langkir lah arek lanang. Lah wong iki arek wedok ae paribasane tak gecoki sirae. Tak gandoli sikile.
2: Nek pernah duwe pikiran kaya ngono yuk. Ya. Sampai kapan ora pernah ya susah ngene iki. Kok betah dadi wong melarat lho.
0: Saiki ngene ya, Dik ya.
2: Gak apa-apa.
0: Saiki ngene.
2: Apa?
0: Wis ta. Tak taker krebek ayam. Gak ana udan, gak ana angin, awakmu mrene kok kanti omongan sing besosol-besosol kaya ngono. Apa sih Dik salah iyu iki? Sajakane kon kok mendem nang gone jerone atimu ana sing gak beres iki.
2: Matur nuwun, krasa nek ngono peno. Ya? Eling ya. Eling swargine bapak biyen. Swargine bapak biyen mati ninggal apa?
0: Ninggal pusaka.
2: Ninggal pusaka. Dino iki pusaka oleh gak ora tak jaluk selangno karo aku. Tolong, ya. Aku ana perlu. Dene pusaka wis kecekel ngene tanganku, aku sorop enak, pendo ketularan enak uripe. Ya.
0: Balen ana maneh sepisan kas. Ucapo sepisan kas nang
2: ngono. Mati lah ninggal pusaka. Pernah cik tas ngomong aku cik krungu.
0: Iya, panjane.
2: Pusaka iki ku ampuh. Ya ta?
0: Iya.
2: Dina iki aku mrene tulung. Yuk. Aku nyilih pusaka iku supaya uripku iso enak lan kepenak. Nek pancen aku dadi wong sugi, duwe derajat pangkat, peno ketularan enak sugi.
0: Ya, Bu. Pusaka iki nalika cacakmu sik urip utawa sik sugenge cacakmu. Iki wis pesen karo Yu.
2: Pesen.
0: Sak waya-waya cacakmu iki wis kapundhut karo Gusti.
2: Iya.
0: Pusaka iki gak oleh dipasrano sapa-sapa. Kejaba adikmu ya ponakamu Joko Langkir meneh-meneh, Dik. Lah nek awakmu iki karep rene iki njaluk pusaka. Sepurane ae aku gak iso ngeculno pusaka iki, Kasdan.
2: Iya. Wasiate Cacak Suwargi wis kaya ngono. Aku merene gak jaluk, gak tak pek, tapi tak sili. Nek pancen wasiat kowe ngono aku gak wani nglanggar. Wis jarno besok tiba nang ngene ponakanku Joko Langkir. Aku nyeni. Cileke saulah gedene 3 wulan.
0: Apa bedane jaluk karo nyeli? Sing jelas pusaka iki bakal alih nang gone tanganmu. Bakal pindah nang awakmu. Ojo mapak sak wulan utawa seminggu. Sedino ae gak bakal tak kekno pusaka iki.
2: Sedino gak bakal dikekno.
0: Iya, Dik. Sepurane ae sing akeh.
2: Nek ngono peno dadi pepalang. Aku ngarep wis ngomong kepingin, aku kepingin dunia derajat pangkat, kepingin urip sing enak, mergo wangsit sing tak tampa aku kudu kedurungan pusaka iki.
0: iku nek kanggone awakmu derajat utawa pangkat, tapi kanggone iyu wong sing urip nok ndukur gunung kaya ngene iki, derajat karo pangkat wis gak ana gunane maneh.
2: Gak ana gunane? Iku uripku sing gak ana gunane.
0: Aduh. Kasdan.
2: Aku sampe mentolo. Kemelawe tanganku lho ya.
0: Kon kok tego, Dik, sampe moro tangan karo iyu sing kaya ngene iki.
2: Pirang taun aku gak tau ngomong kasar barek peno. Luwe-luwe sampe tanganku iku mau wis nibane
0: gegeran ngene. Aduh. Aduh.
2: Apa? Aja mana-mana.
1: Paman duwon kasan mane iki lho paman.
0: Wis tanduk, wis jarno.
2: Aku ngomong apa sih?
0: Jarno.
2: Lek pancing kok wis kasembadan nuripku enak keturutan gegayuanku. Peno sak ponak-ponakku ya merak ini.
0: Aduh, aduh. Aduh.
2: Aduh, tetep men kan. Loh, loh. Aduh. Enten nopo iki, Pak? Lah, mripat ndelok apa iki?
0: Nah, coba lagi.
2: Sampean kok sampai digebuk kok ngene? Dosa perkarane sampean nopo, Mak?
0: Iya, Nak. Iya.
2: Man. Ir. Aku gak baleni omongan. Teko kadon mesti awakmu rene amakmu tak gebleki pancen. Nggih, Mas. Perkara siji. Aku nyele pusaka tinggalane swargine bapakmu gak belum. Loro artine paman. Nyele, nyele, Kir, nyele.
3: Ngeten, Man. Pusaka menika nggih menika tinggalane tiyang sepah kula. Mboten enten malih tunggal nggih kula sing marisi, Man.
2: Mau jarene peserane wasiate wong tuamu swargi ngono. Kano sing iso nampa pusaka kejaba awakmu panjenengan. Tapi iki pamanmu. Cuk, eh, Le,
3: Man.
2: Iki pamanmu.
3: Tak jabel bangsaku, Man. Ternyata sampean iki gak kenek. Hidung rono api.
2: Oh, rono kak jadi barek paman. Hei, kasdan wis kesur.
0: Loh, kasdan wis cak.
3: Dadak merota. Aku ngerti, Man. Nek peno jange ngadeg dadi lurah.
2: Duh.
3: Tapi durung karuan nek sampean nggawa keris iki sampean iso kedunungan.
2: Wah, ju sing paman topo nek paman kedunungan keris iki paman iso dadi lurah. Derajat pangkat keturutan orep soge awakmu ketularan enak. Tak omong ya.
3: Tibae pamanku ki Malik Kiblati.
2: Kok Malik Kiblati? Iki wangsit sing tak tampa iki tak omongi.
3: Mbok ngerti iki mono wong wedok, wong tuaku.
2: Nek lambene protek lambene makmu ngomong enak karo paman gak nyonyok, gak nyonyok. Pikirane paman gak kira paman.
3: Tapi keris iki kanggo aku, Man. Butuh kanggo peno.
2: Tak jaluk.
3: Man,
2: tak sile. Oleh apa gak?
3: Nah ini aku gak oleh.
2: Gak oleh ya iki.
3: Sampeyan berarti nantang perkara, Man. Tampanane kan. Ayo.
0: Coba lagi.
3: Wis, Mak.
0: Coba lagi. Kok untunge iki mangono awakmu cepet-cepet nang rene, Jung. Coba lagi. Lah yo, Mak.
3: Kok tujune aku cepet-cepet kunangan. Paman gebuk sampean koyo ngono. Lho perkara
1: keris iki. Gak apa-apa ta, Cak?
3: Gak, Dik.
1: Sampe digebuk sing ndi mau si sendi, Cak.
3: Wis gak usah dipermasalahno. Gak apa-apa, Cak.
0: Coba lagi.
3: Yo, Mak.
0: Saiki ngene yo, Nak, yo anakku sekarone, Nak.
3: Iya.
0: Pancene emak iki ngugemi karo omonge wong tuamu lanang yo bapakmu, Nak. Pusaka iki gak oleh dikekno sapa-sapa kejaba meneh awakmu sing gawa.
3: Ora ono siji loro sing kedulungan pusaka iki ya aku ya Mak ya.
0: Iya Nak.
3: Yo yo Mak, tak ugemi Mak.
0: Mulane Mak pesen yo Nak ya, senajan kaya apa ae. Pusaka iki aja sampe uwal teko jiwa ragamu yo Nak ya.
3: Yo yo Mak, tak ugemi omongane
0: pesen. Coba langkir. Wis Nak, iki wis yamene.
3: Iya Mak.
0: Wis ayo. Podho kono nang jero iku mangono
3: sing kok ada sampean wis tangisan manis sepurane yo Mak yo.
0: Iya Nak, iya Nak.
3: Wis saya yo Mak.
0: Ayo Nak, coba langkir.

0: kait biyen aku iki nyambut gawe kok tetep dadi buruh ae. Terus dadi jeragan ki kapan? Aku jane nek kene ki kerasan. Biyen cilikane jeraganku sing jenenge Kasdan iki, cilikane ku lucu, bareng saiki gede lho, kok iso greget nang ngono. Pirang-pirang dino tak sawang kok kaya wong bingung ngono. Kaget kula, Bu.
1: Lapo, rasa-rasa nopo?
0: Kula terang-terangan mawon, Bu, nggih. Kula niki kait cilikane Mas Kasdan. Nggih ya, bayi projek.
1: Lah ya awakmu sih sing ngomong kait cilik, kait projek awakmu sing ramut yoan.
0: Tapi sakniki gedhe.
1: Apa kok mbok rasani?
0: Gedhe-gedhe niku lho, Bu, kok mokong ngoten, Bu.
1: Mosok masmu iku mokong?
0: Nggih.
1: Ah, kula sawange ya apa?
0: Lho, mosok mboten semerap sih, Bu, jenengan iku ibuke.
1: Kok prasaku anakku ya pancet ya ngono iku kok, Mur?
0: Cuma nggih mboten sampean lem dhewe mawon.
1: Lho.
0: Mokong, Bu,
1: nek rumangsaku gak ono beda-bedane.
0: Terusin jenengan lah.
1: Iku kae cilik sampak gedhe ku ya wis ya ngono iku.
0: Kula niku melok mikir lho, Bu, saestu ngene njaba ning griya ngriki niku kathah sing rasani.
1: Nek rasani?
0: Nggih.
1: Rasane apik apa elek, Mur?
0: Awon.
1: Mosok sih, Mur?
0: Nggih, Bu.
1: Sing rasane ya apa?
0: Pokoke Mas Kasdan niku sakniki.
2: Kok iso sampean enak-enak ngomong wong loro kaya kok gak ono penggawean ya apa sih, Mak? Mak.
1: Kok gak ono penggawean ya apa sih, Nak? Ya iki mau
2: Mak kuwi aja njak ngomong ae ta, mesti rasa-rasan tangga isine ngene.
0: Nggih, ancene mboten tangga sing dirasani wau sampean.
2: Nah, apa meneng rasane aku?
1: Lho.
2: Aku anakmu, Mak.
1: Lho.
2: Ya apa maksudnya kok aku dirasani ngalor ngidul ya apa maksudnya?
1: Gak, Nak, aku gak melok ngrasani awakmu lah. Lah apa anakku kok dirasani
2: asik lho. Cari gak ngrasani aku, ngrasani sapa?
0: Nggih niku wau ngrasani
1: sampean. Awakmu iku dirasani tangga-tangga iku jare Yumur.
0: Kula niki
1: lah awakmu iku salah.
2: Yo gak wurung Yumur yo sing ngrasani aku nang tangga-tangga.
0: Ten, kula niki dikekeni
2: iku. Oh, seneng rasa-rasan ta makane.
0: Ngeten lho, Mas. Kula nek injil.
2: Apa aku apa?
0: Ngeten. Kula nek injil lak teng pasar, nggih ya. Budal nang pasar niku kula mlampah, dikekeni ibu mbeca sepeda kula mlampah mawon. Terus enten
1: terus yo apa yo apa
0: sampean. Mas Kasdan niku saiki wis gak koyok biyen. Kula pikir batin kula kok cocok. Cilikane biyen sampean niku imut-imut ngoten.
2: Terus saiki?
0: Waduh.
2: Amit-amit ngono.
0: Sampean sakniki niku pun mboten karu-karuan mokong sampean niku terus tiang-tiang niku. Nok, nggih napa mboten?
1: Iya apa enggak sih, Nak?
2: Aku anakmu.
1: Iya, sapa sing gak
2: rono. Terima anak e diomongno mokong-mokong ngene ya apa maksud e?
1: Lho ya sajane gak terima. Lah mangkane aku takon bare awakmu, awakmu mokong apa enggak? Nek awakmu gak mokong gak bakalan dirasani wong, gak bakalan digunem wong, Nak.
2: Kon niku sing
1: jaga jenenge wong tuwa. Lah lha apa sebab apa?
2: Aku ngene lah
1: salah aku. Enak. Aku salah ta? Salah apa aku, Nak?
2: Genah omak mbek bapak gak kira ngene aku.
1: Lho, mak gak genah ta? Sing gak genah iku sing ya apa, Nak? Tolong dodono. Mak cek ngerti.
0: Mas, kula enten mriki lho, sampean tambah gedhe niku. Kula tak mboten krasan.
1: Lho, aja-aja Yumur, aja.
2: Nek arek gak krasan nang kene ya wis muli ya lah apa.
1: Aja talana, lah mak iki wangi sapa?
2: Lho,
1: nduk ngono iku.
2: Lho, lho, lho. Lho, lapo lah tuh bapak sing ngepabe lapo, Pak?
3: Banyu anget tuh kok banyu anget.
1: Kene apa, Kang? Sampean iki kok iso kaya ngene.
3: Banyu anget.
1: Sampean iki lho kene apa?
3: Banyu anget.
1: Banyu anget,
3: Yumur. Banyu anget.
0: Pak,
2: kenapa
0: Pak? Sampean Pak.
2: Dan lha apa sih Pak? Sak bengep kaya ngono iki.
3: Kupinge Bapak dhe ono
2: asih. Lho sik ono jangkep.
3: Aduh, masalah.
2: Kare lha apa Pak ketatap apa Pak?
1: Gak ngono sampean kene apa sampak penceng kabeh ngene iki sik Kang.
3: Pak Baro Dik, penceng asih.
1: Iya penceng iki apa?
0: Bengep niki.
3: Mbok mbok mbok mbok mbok.
1: Sik iki Kang, kene tak kompres
3: banyu panas iki. Bapak ditunyu. Tayel. Masalah.
2: Sik paninonyo sampean sapa Pak?
3: Tak kandhani awakmu
0: ya.
3: Bapakmu biyen elek-elek lak tau meguru sih.
2: Pendekar sama niku, Pak.
3: Wong arek ci ijo.
1: Lho, sapa Kang?
2: Ya mesti arek iku sampean tempiling
3: gelem sampean saut aku diuncalno.
2: Ya,
3: diuncalno aku salto
2: terus
3: buang.
2: ceblok arek iku mau mesti.
3: Bapak.
2: Loh kok iso bapak?
1: Kang.
0: Lah kok sampean?
2: Kok iso sampean mesti arek iku mau teh bongko kok.
3: Piye iki lho?
1: Ya
3: apa? Asile kok iki.
1: Enggak percaya, Kang. Enggak percaya aku.
3: Eh. Bapak iki nang omahe yuke bapak. Bapak iki nang omahe yuke bapak nyile pusaka critane.
2: Nanggone mbok de ya.
3: Nanggone mbok de mu nyile pusaka.
1: Terus
3: eling-eling bapak aku ora ngadep madeg lho ora ta.
1: Oh.
3: Wah, jusik tak tampa lek pusaka kecekel tangan suar tinggalane mbamu biyen. Bapak iso dadi lho.
2: Oh, ngono.
1: Terus iso
3: bareng tak sili gak kenek. Mbok de mu tak geblek.
2: Lah iku
1: opo kliru?
2: Ngomongi mana soko?
3: Lah
2: lampane mbok de digeblek. Ojok digeblek, Pak.
3: Lah diapa?
2: Ancup-ancup
1: no ae. Duh, yo opo sih awakmu iki koyo ngono pisan?
3: Anakku, anakku.
2: Anakku.
1: Ya opo sih sampean iku sih, Kang? Nek iku wong wedok, Kang. Sampean pateni yo mati kok iso sampean geblek iki koyo.
2: Nek ngomongi sopan ngono karo anyar ngomongne mana soko?
1: Ya masih gak sopan iku sih, Kang. Iku wong wedok. Sampean iku cek mentolone sih, Kang. Kang, tangan sampean iku antep.
3: Iya panjenengan. Bareng tak geblek-geblekno anake. Ya apa anake bapakmu langkir?
2: Langkir.
3: Langkir mencolot langsung dugang bapak.
2: Sepiro gedene langkir sih, Pak?
3: Wis.
2: Wong arek sakmono lho.
3: Wis aja nyeritakno perkara iku. Wis bapak gak nyili pusaka gak apa. Ana cara liya maneh.
2: Oh.
3: Ana cara liya maneh.
1: Ya
3: ana cara liya maneh sakjane iki ana ana sambungane karo anake dhewe.
1: Apa,
2: bapak kan? Mesti wis krasa iki
3: pokoke. Karo anak e.
2: Emak encane sing gak tanggap, Pak. Aku kan mau ngomong ambek emak ya, Pak. Emak encane gak pokro wis ta.
1: Lho, ngono iku.
2: Wis gak tanggap.
1: Anak cah popo awakmu iki kok
2: sok. Lah anak temen
1: wae gak pokro bareng iku lho.
3: Tak kandhani awakmu. Iki aku bloko suta iki.
1: Iya, Kang.
3: Blak-blakan. Anakmu iki wis tak kei mantra kanggo ngenekno anake lura. Ya apa hasil? Hasil anak lu.
2: Sing ape tak omongno iku?
1: Ojo, Nak.
2: Lho ojo ya.
1: Ojo manut bapakmu
2: kuwi. Aku mau ape ngomong nang emak. Mak, ya apa aku wis wayahe didu.
3: Lho. Iki wayahe didu mangkane ayo meneh gawe kalangan ngono.
1: Nah, tapi carane sing
2: ape. Maksudku gak ngono, aku wis kudu seneng wedokan aku iki.
1: Ngono. Aku wis ngerti, Nak. Awakmu iku wis gedhe, wis seneng arek wae.
2: Tapi aku tenger-tenger bendina, tenger-tenger meneng ae sampean minangka makku yo gak tanggap, mbok ditakoni, "Nak, kon kena apa? Lah mesti ngono ah."
1: Lah iya kate takon aku mangiku. Ya apa sih tiba-tiba awakmu ku yo mikir arek wedok iku ta.
3: Hasile awakmu.
2: Hasile tak cakno, Pak.
3: Mbok cakno.
2: Anake lurah mesine kan kindil-kindil mbek aku.
3: Iya.
2: Kuwalik.
1: Kuwi
2: aku sing gendeng anake lurah ya apa terusan iku. Wah,
1: meneh
2: opo ngangen ngajari rapalan kok gak bener.
1: Kang,
2: maca mbek sing kliru kan iku. Masalah.
1: Sampeyan
2: wingi ngomongno aku kudu maca madhep nang ndi?
3: Ngulon.
2: Lho, lha iku.
3: Kan madhep ndi?
2: Madhep ngidul.
3: Lah. Waduh. Ngadep kulo.
2: Waduh, makane kok malah duduk aku.
3: Oh, ngadep lor banci ana lemu tambahan.
2: Duduk anake lurah sing kindil-kindil mbak aku malah aku sing gedengi anake lurah ya apa
3: liru.
2: Wah,
3: Tan.
1: Kang.
2: Wis saiki ngene.
1: Aku nek iso anake aja diwuruki koyo ngono ta, Kang. Kang.
3: Guys,
1: aja mbok ose, Kang. Anak
3: siji martabat. Iki perkara martabat, ya.
1: Iya, ngerti aku, Kang.
3: Eleng biyen. Bapakmu kalah dadi lurah lak perkara bapake iki.
2: Lah iya.
3: Karep edok iki.
2: Bener.
1: Terus sampean iki
3: bales wirang.
1: Bales wirange sampean
3: ngono ta? Bales wirang, Rek.
1: Tapi ya aja
2: ngono. Sampean minangka wong wedok, sampean minangka bojone bapak, sampean kudune ndukung.
1: Ya iya, Nak, ya ndukung nek carane apik lah, carane bapakmu iku
2: mah. Wis ngene, Mak. Elek. Nek sampe Mak gak ndukung perkara iki, aku golekno Mak meneh.
1: Eh. Ya apa? Apa sih, Nak?
2: Ya apa?
1: Ojo, Kang, ya wis aku
2: ndukung. Tukar tambahno ae, Mak.
1: Ya guna. Ya Kang, ya tak dukung, Nak, ojo.
3: Eh, tapi ojo. Tapi ojo main-main makmu wis abukan iki, Mak.
2: Pak,
1: ya apa sih kok cuma ditukar
2: tambahan? Aku kudu ngrabi anake lurah.
3: Temen?
2: Iya.
3: Gak kena dilus cung.
2: Lho,
3: Dan, rungokno omongane bapak. Gak kena mok pepet, gak kena mok runding, mok kei omongan, colongen.
2: Budal. Dicolong, Pak.

0: sengaja dina iki aku kate nglumpukno pamung-pamung kabeh ning gone pendopo kelurahan kene.
1: Lah tujuane sampean apa, Pak?
0: Ya ana perlu sing kudune tarembuk mbarek pamung-pamung, Bu.
1: Iya.
0: Cuma sing tak jaluk sampean ae nyediakno camilan kanggo pamung-pamung.
1: Oh ya gampang, aku ya biasa lho, Pak, ana-ana pamung-pamung ngene iki niki kok gak setahun rong taun ngadeni.
0: Lah mangkane iku. Soale dilungkas aku kan ya kudune leren dadi lurah iki.
1: Iya, Pak. Sampeyan nek leren niku ya ngene lho, sampeyan wis gak usah mikir apa-apa. Wis dungakno ae lurah sing gendine sampeyan niku ya iso apik, luwih apik teko sampeyan nek iso ya.
0: Ya pikir aku ya ngono, Bu. Tapi kira-kira sapa sing dipandang nang nggone desa Sido Mulyo kene?
1: Tapi titik akeh lak sampeyan ya ora lho, Pak. Wong sing dipandang sapa nek sampean rembukan kuwi iku lho ya. Lah iso ngekeki aran nang nggone wong-wong iku. Wong sampean nggone reken dadi lurah, rekene ya suwe aku nak ngarani, Pak. Dadi wis ngerti. Tilike wong ngono sifate wong kene ya ngerti.
0: Tapi penduduk iki akeh sing ngomong nek aku kok nyalukno maneh.
1: Lah terus nek sampean ya apa nek dicalukno maneh ngono?
0: Nek awake dhewe iki ya kari nari penduduk ae. Nek pancen aku sik dipilih kongkon dadi lurah nang gone Sido Mulyo kene aku ya gak kabutan, Bu.
1: Nek ngono.
0: Oh. Monggo.

0: Kira Pak. Monggo.
1: Oh, penuh ya.
2: Dereng dugi apol.
1: Durung
2: ngeteni umpun kula warai lho.
1: Mbok warai yo apa?
2: Ya wis nglumpuk yo ana penting sing dibahas nduk pendopo.
1: Iya.
2: Lah kok kula pun dugi dereng dugi. Aku yesu wis teko ngoten niku. Niki nek mboten kentongi kan mboten gundugi niki Gus.
1: Iya kentong ngono lho Yan.
2: Nggih.
1: Yan,
2: kok ngiteni suarane ya?
1: Gak ngono sih.
0: Wong kentong kok sing
1: munine tambah.
2: Ya napa sih Gus?
1: Carane ngene lho. Nah, rungokno.
0: Sampeyan yo ngono, Pak.
2: Atang jeneng.
0: Ya gak ngono lho, Pak. Biasa iku yo apa.
1: Lah yo apa lho.
0: Lah yo sampeyan iki biasa iku gak ngono kok iso.
2: Sing ngono apa?
0: Sing tenang lho.
1: Ora ngono nutuk kentongan niku.
2: Oi, kurang nengah niki, Pak. Berarti kurang nengah nutuk kula niku.
0: Kurang nyari. Kono balike bareng ngono sih
1: kentongan iki. Lah sing muni tambah bali.
2: Oh, balike sing muni dung lho.
0: Engko sing rupala ya, mulai biasa rupala iku. Ngomong kepala sampean.
3: Eh napa niki Gus Lura?
2: Kesusu ae.
1: Iki lho bayan iki lho.
3: Napa?
1: Ngangen-ngangen barek Rika. Rika dinteni ket mau gak teko-teko nang dia.
3: Bayan iku omonge jaba etok jerone niku elek atine kali kula.
1: Apa kok iso ngono?
3: Sampun ngomong nek jare Joko Desa, kula niki ditinggal ijenan ning kebon niko.
1: Sing jaga dadi Rika.
3: Kula dhewe niki, Bu.
2: Apa bener jaga apa ngantuk, apa turu?
3: Wirak.
2: Aja mencela-mencile takoni.
3: Aweke penolak janjian karo aku.
2: Loh, aja lali meneh iku nglumpuk nang pendopo, ana sing perlu dibahas, iku omonge Gus Lurah.
3: Lah wis bener aku tekon sapa nutuk kentongan iku mau.
2: Lah aku nek gak tak kentongi mosok teko-teko kon.
3: Lah niki nek pamong mboten ngrungokno dawuhe lurah nggih kaya ngeten iki nutuk kentongane mboten pedhos niki.
1: Lah riko iso ta lho.
3: Nek dak iso nutuk kentongan nggih
2: nuk. Sik jajale ya apa nek kon?
3: Apa ana kentonganmu nidur iku?
1: Kudune ya apa?
2: Sik ya apa?
3: Lho, ngetok kentongane. Dun sewu Gus Lurah.
2: Kok iso?
3: Lah niki kentongan opo kok koyo ngeten iki? Lah kendangane ngremo ludruk mawon. Koyo ludrukan ae niki.
1: Lah riko nek nutuk ngono.
3: Mboten ditutuk nek kepentingane nggih ditutuk ping 6. Ana kumpul nang kene balai desa kene.
1: Wis ngertian.
3: Padang kira ngoten.
1: Niki
3: ngrembug napa niki?
2: Iso ngomong nglakoni kok niku gak iso. Tapi wong iku aja nyeneni tok. Tandang gawemu ku lho apa sih anak desa? Jajale?
3: Ngeten iki yok nopo niki. Ngeten iki omongi bayan dewe. Padahal deh ini ku sing boten tau nyambut gawe. Keliling sing dikelilingi rondo-rondo tok niku.
2: Eh ku lah perlu sih yuk.
3: Loh yok nopo niku Gus Lurah?
2: Anane aku nggone rondo iku tak jaga. Mergo gak ana wong lanang. Nek ana apa-apa ya apa?
1: Bener lho.
3: Ngono ngilokno.
2: Kan aja kocil-kocil, Pak.
3: Aja kocil-kocil kopo ngilokno aku.
1: Ngilokno ya apa?
2: Lah apa saiki nek kon gak anu, gak tau jaga saiki sentermu kok kari nduk omahe Yutuni ya.
1: Oh, ya apa?
3: Iku kan wong jenenge wong urip elok kedunungan lali yan.
2: Lah ya kok iso diterno nang pos aku sing nampani. Lah apa yu? Niki sentere Wak Polo kari teng nggene omah kula lah. Lapo kon?
3: Pada waktu itu kan udan, tak omong ya Pak.
1: Terus?
3: Aku gopo di jeluk bojoku, tak rune aku gawa senter. Kari kok kuno lumrah, ojo kok kaya awakmu ngilok notok karo aku.
2: Lah lapo kon kok iso sampe mlebu nang omah Yutuni?
3: Lah udane terus aku ngondi, onek nek jopo awak dhewe ketorokan
2: iki. Ngarepe kula nek gerdu. Lah mbok kon nyup nang gerdu.
3: awak muda ngerti gerdu niki dobol kape mon engkok tendu gak digerdu ketoroan kok.
2: Lih, pok mari didandani ngono lho.
3: Nek wis mari udan iku didandani pada waktu udan durung didandani iku ya.
2: Wis.
3: Iki mesine ya awak iku.
1: Wis ya.
2: Wis.
3: Ngoten ngomong kula Gus Lura. Yan awak lho, awake peno iki timbang anak peno akeh. Mbok mlebu kabi. Enak wae bener jadi ngomong ngomong ngoten.
2: Wong kabeh kok.
0: Sik ta, Pak.
2: Ya, terus bu. Terus ya apa?
0: Polo itu ke Madura ta?
2: Lah, bulurah.
1: Bu, iki
2: monggo dijak cara Madura jajali.
0: Cara Madura. Kok mesti angger polo tak delok-delok kok mesti tarungono ku mesti kagok.
2: Lah sampean lak ndugi Madura ta asline?
0: Lah asli.
2: Lah iki lho bae. Sampean jak cara Madura sih jajali
3: ngerti to. Engkau neka asir yang Madura jadi polo desa di enar ya.
0: Madura di macong.
3: Engkau Madura senep.
0: Senep.
2: Senep.
3: Saking cepete tadi senep.
0: Berapa angka ke?
3: Engkau di enak telok.
0: Telok.
3: Telok.
2: Bu, sing angel-angel bu. Hah? Sing angel-angel.
3: Di rumah kau yang Madura.
0: Madura.
2: Sing kata sing cepet tuan.
0: Madura Bima, Sumenep.
3: Sumenep.
0: Bini nanti mah.
3: Bini engko anureng Sidoarjo.
0: Sidoarjo di mah?
3: Sidoarjo si asemak buduran or ya?
0: Buduran.
3: Ki.
0: Kakek mau beli belanja.
3: Dari
0: pasar.
3: Dari mana?
0: Pasar dari mah. Eh beli belanja belanja.
3: Aduh ngomongnya jauh cepet-cepet. Oh sok cepet menit ya apa?
0: Pojomu jauh kok kayak belanja ta? Karena
3: bui. Sabenar engko beli belanja.
2: Ngaku nih. Orang Madura.
3: Loh,
2: mon kok cuci petak aja di remel-remel.
0: Apa ya ngono go, mon gak iso iku nek iso.
2: Eki lho apa bulu ya jajal mana kan jadi bejelak den beraduna lara.
3: Bu Lura.
1: Gak ngono bayane koyo
3: bayane iku mung ngenyek kali kulo.
0: Lah kok ngenyek?
3: Ngomongnya boten iso cara medura-medura
0: apa. Lah kok pancen nek bayane dadi ngene iki ana perbukan ngene wis kandhani mbok yolang.
2: Nah,
0: kok ngono lho. Aja ngeneni kentongan barang.
3: Kulo lah netepi nopo sing diomongaken kali Gus.
2: Saiki jam piro jajale? Apa gak telat kon iki mang teko?
3: Jam 10:30.
2: Duh, wis telat.
3: Telat.
2: Nggih, niki nopo sing dibahas
3: ngene? Ya niku.
1: Sarene diluk ing kas iki aku kerak wis leren dadi lurah.
2: Nggih.
1: Mulane sing tak jaluk Riko, masih aku wis gak dadi lurah umpamane. Ya tetep sik dadi pamong kan?
2: Nggih.
3: Nggih, wis tetep kula dadi pamong niku tetep.
1: Ojo sampi milih lurah iku kliru. Engko nek kliru sing rugi ku awake dhewe.
2: Nggih nggih nggih.
3: Nggih niku bener niku, Mbon.
1: Mangkane riko kabeh sing tak jaluk sing ati-ati njogo desa Sidomulyo iki nek perlu umpamane aku wis ganti kudu luwih maju tinimbang aku.
3: Lah niki
2: Aduh
3: nopo niki
2: Gus. Yuk sampean.
4: Yuk sampean iki, Pak. Wis lah, kenapa dikok rame-rame niki?
1: Niki lho, anak kula njerit terus mboten enten-enten
4: njur. Lho.
2: Wah,
4: sinten sing mboten niki?
1: Lho, kula ki ambak mboten ngerti sinten sing gowo.
4: Wah, wah, wah, wah. Blaen, blaen niki.
0: Nang nggih. Njero lho, Pak, iki mau Pak sing buruan tak delok ku ana, Pak.
3: Aduh, Gus Lurah. Niki kamar ya anake sampean kok dibledak niki yo.
2: Wah, enten saklebate wong niki
4: wae. Wah,
1: sing jelas apa? Anakku diculik mbarek wong.
3: Lah, kajenge kula bacok kula tok nang celurit kula.
1: Terus
3: lah kok kula kepresen geblak dhisik malinge mlayu. Niki
0: sono. Durung ado iki, Pak. Lah
5: kok enten mon Gus Lara. Niki sampean pasrahkan penduduk king. Kula ubre boten suwe
1: niki. Oh ngono.
4: Nggih.
2: Nggih.
4: Ora mau cemerlang.
1: Lho,
4: Riko. Ayan,
3: lho.
4: Kang Polo.
3: Iya, iya, Dik, iya, Dik.
2: Riko.
4: Mboten ketok klebati tiyang.
2: Lho, pancen
1: yo cemerlang. Cuma anak kula njerit terus mboten enten.
4: Sing ical anak sampean lho, buluran iki.
3: Anak ibu
4: kula. Anak sampean
0: lho. Lah nggih.
2: Lah iya.
0: Sing mendhet niku, kula niku mboten ngerti lho.
4: Among koyo ngeten iku
2: lan tanggap. Lah peno kok pas ana kedadian ngene pernah kau nak kene?
4: Tujuan kula jengi terdiri kelurahan, papakan kula wau.
3: Karo malingiku.
4: Karo malingi.
3: Kau gak kabari karo polo tak baca kene?
4: Oh, dah.
2: Nak kau dicekel nih panjangin penongo yang unui.
4: mlayune dalane siji dewi-dewi. Aku ketok teko kadoan.
1: Wah, kira-kira sinten iku?
4: Penduduk mriki niki enten sing damel kisru. Elek ati ini kali sampean.
1: Sinten.
3: Sopo dik, sopo dik. Ngomong dik.
4: Ngomong tiang kali ini bayang kali polo ini gunanya nopo kok mboten saged nyelidiki penduduk sing elek ati ini.
3: Dah ya ngomong sopo tak tandangan ini.
4: Sinten sanes. Joko Langkir.
1: Joko Langkir.
4: Joko Langkir.
1: Mun nek ngoten saat ini monggo diparani mriko.
2: Monggo. Aduh. Aku kok gak percaya aku ini.

0: Ati iki kok teratapan ae. Ngombe sak ngombe keselak. Ati kok teratapan ono apa iki? Joko Langkir iki nanti sih sampai wengi koyo ngene kok gak teko-teko.
1: Sampai niku lapo ae sih, Mak?
0: Loh,
1: aku sing nang omah kan nanti ndi?
0: Joko Langkir anakku. Atine mak iki lho nak kok teratapan ae ngombe yo keselek-selek.
1: Sampai niku kagian pikiran, Mak.
0: Delok.
2: Ayo monggo, Gus.
1: Lho,
0: iki apane sapa nak?
2: Lho, aku sing teko.
0: Oh. Lho.
2: Paman. Arek Gus Lurah. Iki lho wis.
0: Nak.
1: Ono Gus Lurah bareng
0: iki, Mak. Kok gemruduk koyo ngene akeh.
3: Yan.
1: Apa apa niki?
3: Awakmu iki perkara iki wis ketok jelas nek iki sing colong. Aja ngendon-ngendoni lakune polo kon.
4: Gak ngendon.
3: Sing tak gawa iki apa?
4: Ala wong kon nggo culure gak tau bacok wong ae kok.
3: Iki aja didandangi tak bacok ya rek. Kurang ajar kaya kesrone desa.
4: Wis sik tak ditoto, barang ditoto. Ya.
2: Omonganmu kok belane Joko Langkir, Pak.
4: Ya gak belan. Wong Joko Langkir iku arek iki lho gak tau nang ndi.
2: Jare sapa?
4: Lho,
1: koyo jane ora kok sih, Mas.
4: Lah wong iki pendudukku, pedukuane iku aku sing noto.
1: Joko Langkir
4: aku lah yang ngerti ya iki arek iki meneng arek iki gak arek iki mblunat arek iki gak lah iya
2: meneng wis bahaya tak omongin
3: bahaya kakek nomu tak bacok ya iki wis tak bacok iki
4: kono bacok ngene kok tak jotos raimu kono
3: kon minggi lo ya nduk
2: kon Gus Lur
4: ditoto wong kon pamong kok berat percaya kon
0: iki bahayan mriki nggih bahayan kula ajenge tangga
4: nggih yu nggih nggih
0: sajane enten napa niki kok grutuk enten napa
1: niki kok grutuk mriki niki
2: ya pokoke anakmu.
0: Loh adikmu lapo, he?
1: Kulo salah nopo?
2: Mulai aku ditonyo iki sampe saiki mau ngangkone ponakan. Isin.
4: Lah awakmu iki lak dulur
2: sih. Iya, pancene.
4: Nggih ya.
2: Ana kelakuane kok ngene gak dulur-duluran gak apa-apa.
4: Lho aja ngono, iki ya ponakanmu.
2: Iya, Mang.
4: Wong aku iki tuwek-tuwekane wong kene, ro arek iki mblunat gak iku.
2: Aduh,
1: Joko Langkir, sik ta.
5: Apa bener awakmu nyolong anakku?
2: Ngaku
4: aku. Lho iki lho yu.
5: Saiki mbok tekan ndi?
0: Lho.
4: Jadi anak Gus Lurah iku ilang. Ngono?
0: Awakmu nyolong anak Gus Lurah ta, Nak?
1: Lho ya, Mak, wong aku lho bentino ya nunggoke sampean nang omah kok.
2: Wajah.
1: Aku diarani nyolong anak iki lho.
4: Iki mang awakmu ndok ndi turu ah?
1: Kulo teng griya.
4: Lari niki
3: iki. Kulo sampe kulo bacoke mawon
1: lari. Alasan jek nopo
3: sih? Kulo bacoke wis.
4: Wah, jek prabel tak.
1: Oh, bocah bacok
4: Gus Lurah
1: ket wau teng griya kok.
4: Lare niki Joko Langkir mboten tempu ndi-pundi, Gus. Ngoten lho.
5: Tapi nyatane Kang Kasdan iki ngerti nek Joko Langkir sing nyolong anak.
3: Lah, iku Kasdan wis ngerti.
5: Saiki ngene, Joko Langkir.
1: Nggih.
5: Awakmu tak kei waktu 3 dina. Nek sampe anakku gak mbok balekno nang gone pendopo kelurahan tak ketok gulum tak padak dosam.
0: Lho, anakku lho mboten
1: nyolong. Lah wong kula temen-temen mboten nyolong lho.
4: Penuh gak usah gopo-gopo yu. Nek pancen Joko Langkir iki temen-temen gak nyolong anake Gus Lurah. Engko iso ana dalan yu. Aja gopo-gopo. Leksananmu perintah Gus Lurah.
2: Joko Langkir. Arek menoh yu.
0: Iya.
2: Sepisan Joko Langkir ku entuk paukuman ping pindune peno diusir teko desa ini. Ya.
1: Lah wong kula temen-temen
2: mboten. Alah, kok saya kate alasan. Mboten-mboten. Sagom kok gak.
0: Kasdan.
3: Awakmu sanggup nemokno anake iku lurah bengkak.
0: Kasdan.
2: Yo.
0: Awakmu iki ro temen ta nek adikmu iki nyolong.
2: Aku ro.
0: Adikmu turu, Kasdan.
4: Pura-pura
0: aku
4: mulai wingi aku nang oman mbok emak lho.
3: Aja kaget ngomong awake kon iki. Kasdan iki ngerti dhewe rumah tani dhewe. Nek awakmu sing colong.
4: Wis li.
1: Nggih.
4: Saiki nek kon pani wong becik ketitik wong ora ketok. Anakmu perintah Gus Lurah dolek ana anake sing dicolong maling iki.
1: Nggih, nawi ngoten, Mak.
0: Iya, Nak.
1: Wong aku iki temen-temen,
0: Mak. Joko Langkir.
1: Temen-temen aku gak nolong anake Gus Lurah. Tapi nek aku dituduh nggawa anake Gus Lurah. Aku dikongkon gelek, iya ta. Tak lakonane, Mak. Yo aku njaluk dipangestu sampeyan muga-muga aku iso nang nemokno.
0: Ngene yo nang yo Joko Langkir.
1: Iya, Mak.
0: Budal lo awakmu goleki putrane Gus Lurah nak, tapi ojo lali pusaka teko wong tuamu iki tanpa nono Joko Langkir.
1: Iya, Mak.
0: Tanpa nono nak. sapa iki?
1: Ya wis, Mak. Gak kesuwen maneh. Aku njaluk pangestune ya, Mak, yo.
0: Joko Langke. Mak pesen yo, Nak, yo.
1: Pesen apa, Mak?
0: Pusaka iki ojo sampe uwal saka jiwa ragamu yo, Nak, yo. Senajan ana pepalang apa ae, ojo sampe pisah karo awakmu. Pusaka iki pinangka nyawamu yo, Joko Langke.
1: Yo, Mak, bakal tak ugemi omongane sampean, Mak. Yo wis gak kesuwen, Mak, yo. Aku njaluk dipangestu sampean, Mak, yo.
0: Iya, Nak, tak
1: idan goleki arek sing nyolong anak Gus Lurah.
0: Iya, Joko Langke.

0: sampe aku.
1: Ya manut dadi bojoku.
2: Lho, saiki awakmu seneng karo aku lalapan nek mbok colong barang.
1: Oh, gak peduli. Masalahe awakmu nek tak jaluk apik-apik mesti gak dientukno.
2: Kurung karuan gak dikekno. Awakmu aja koyo ngono. Mesakno wong tuaku.
1: Sing penting saiki kowe kudu dadi bojoku. Gelem tak gak gelem?
2: Mo nek cara koyo ngene
1: gak gelem dadi bojoku, gelem ya dadi bojoku.
2: Aku gak gelem.
1: Gak gelem?
2: Gak gelem.
1: Oh, tak.
3: Tibake awakmu sing nyolong.
1: Mangkir. Lapo kon? Arek ganggu gayaku. Moto-moto anake lho.
3: Culno arek iki.
1: Lho. Ketemu pirang perkara aku ngeculno anake arek iki.
3: Nek iso tak dung.
1: Wong aku nyolong tak ewangi. Totoan nyawa dakno. Moro ngeculno kanggo awakmu. Kok enak?
3: Ngerti ya awakmu. Aku gak rumangsa nyolong, tapi nyatane
1: apa?
3: Wong tuamu sing nuduh aku nek aku nyolong anak Gus Lurah.
1: Oh, ngono.
3: Tibake awakmu sing nyolong.
1: Yo. Tak niati tak ajati aja. Nek aku gak gawe cara ngene, gak wurunga aku gak iso ngenekno anake Lurah. Saiki apa karo?
3: Nek iso tak dun krana apik. Tapi nek awakmu gak gelem ngecul arek iki sakarmu.
1: Lo nantang aku.
3: Awakmu njaluk
1: aku ampek males wirang males wirange bapak. Bapak sampe mbok ngono nang awakmu. Apa aku mbok pikir aku gak pani ampek awakmu.
3: Bapakmu tak ngono mergo bapakmu salah. Apa awakmu arep bilani wong tuamu?
1: Yo, yo apa iku bapakku?
3: Yo. Ya sakarmu.
1: Loh ngono.

0: ini kan ada tuan pokok.
1: Kon sing nyolong wis konangan kon iki wis.
2: Jari ini kau ni kumang si nyolong sopo tangkir iki.
3: Tangkir.
4: Kau ini kelurahan pun kau ini kasdan gini iki.
3: Aduh Gus. Nyun pangapunten Gus.
2: Ini dan.
1: Boten ngoten dasare nopo di kokok mfit joko langkir nih.
3: Gih sepisan kulo kepingin dados lurah tentu sendiri. Kapan kali ini pun kepingin ngempil kamok ten anak kulo cek dadi bojone anak sampean ngoten.
1: Nek di kau ni ku kepingin dadi lurah enten gini desa Sidomulyo. Boten ngoten carane. Kudune ndika niku apik kali penduduk. Nek ndika niku apik kali penduduk, tingkah laku sampean niku apik, penduduk milih ndika
3: ngoten lho. Ngeten Gus Lurah. Kula ngeten-ngeten iki sing ngangken nggih bapak kula
2: ngoten lho. Kok niku dikon bapakmu ngono kok ngeten iki kancane kurang ajar kok niku.
0: Wis akon, wis percaya akon
3: saiki. Jane nggih mboten purun ngeten-ngeten iki. Wong kula niku nggih tiyang sae.
2: Kepingin
3: nggih bapak sing anu ngene.
2: Bapakmu iku kliru carane kepingin dadi lurah kok kaya ngono.
3: Tak
2: gedhe iki nek. Kok niki kancane kurang ajar. Sepurane yan yo. Aku yan.
0: Aku wis gak percaya omonganmu. Wong iku tumindak iku dipikir dhisik
2: bener. Lah ngomongi ngono yo.
0: Ya aja gampang percaya.
2: Anjen arek
3: yo. Pon satenge ngeten mawon lho, Pak. Pak Polo, Pak Bayan, Gus Lurah. Kula sampean labekne mawon kali anake sampean.
1: Ya apa? Nduk. Awakmu seneng ambek kasdan iki?
5: Mboten, Pak.
3: Mboten
5: purun.
3: Kok mboten yo napa?
2: Rungokno iki.
1: Kon umpamane tak kongkon milih antarane kasdan barek Joko Langkir iki seneng endi?
5: Ya
3: tok
5: milih
3: Joko
5: Langkir, Pak.
0: Wis ya.
3: Kurang teliti, kurang teliti
0: awakmu nyawang. Nek gak gelem ambek kasdan ambek Bardan ya.
3: Kurang teliti lho nyawang gak gelem ambek aku
2: delok. Bayan ni ngomongi lah.
5: Tapi kelakuanmu elek, awakmu maling.
3: Oh, elek ora, tapi kan manis aku.
6: Gus Lurah kula nyuwun pangapunten. Pun. Kula nyuwun pangapunten, kula sadar saestu.
1: Awakmu sadar, temen.
6: Nggih. Kulo badhe ngrencangi Gus Lurah.
2: Njok kon baleni jan koyo ngono jan.
6: Enggak,
2: Kang. Waduh, ya nopo niki
1: Gus? Perkara iki sing tak jaluk aja sampe dibaleni maneh.
6: Mboten
1: nggih. Sing apik ayo awake dhewe iki bebarengan mbangun desa.

0: apa?
1: Masih awakmu dadi RT aja kenemenen. Titik-titik nglumpukno warga. Mbok gawe apa wargamu
2: iki? Kene iki ya apa sih iki lho? Aku kan mari tuku obat. Obat nak jero botol, ana tulisane. Setelah memakai obat di dalam botol ini, tutuplah botol dengan rapat.

0: enak dadano. Oh, termasuk panjang sentimen karo aku. Wes aku mulih.
1: Apa-apa.
0: Ya, Pak, bekak.

0: Takon iki. Ini dadi 3. Bane keempat sakle muter. Lah iki. Wis repot iki piye iki? Iki gak dibenakno.
1: Wah, digopok ora?
0: Ayo digopok. Gak digopok wis eman-eman dong.
1: Eman-eman yen dadi popok ngono iki.
0: Jano. Wateke. Oke, tempat.
1: Pilih malasnya.
0: Tempat. Komponera. Oh, pas mana? Pas mana ni? Yes. Kok pas mana? Kano. Mula gak nanti ini si beda ini yuk kepes mana? Oh, lah cucuk lu kok iya? Oh, lah dipupuk cakit
1: takut terus deh.
0: Oh, tak cucuk ini pada kerja iya lah, tempat kok gak tumpah iya. Ini dalamnya ngerengkel
1: tapi geledak aja
0: geledak ya buah wong wek-wekku dewe kudu wekku murahnya ada di wek-wek enggak

0: sing dupa kumalun kening kentiasa ngapake.
1: Kula nuwun amit pasang kaliman tabik kidalang kondo buwono. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampikala satemah manggih bagya mulya.

Ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

0: Terima kasih untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, karena informasi dan inspirasi. Pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami masih menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24. Kami hadirkan di ruang dengar Anda Gending-Gending Jawa. Semoga bisa terhibur dengan sajian lagu-lagu Gending-Gending Jawa dari RRI Madiun. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
1: Warisan leluhur, pesona budaya menyatu dalam harmoni di bumi pencak silat. RRI Madiun mempersembahkan Gelar Budaya 2026. Gelar Budaya 2026 akan diselenggarakan di RRI Madiun mulai tanggal 26 hingga 28 Juni 2026. Manjakan diri Anda di Bazar UMKM, nikmati eloknya pentas seni, serunya Bursa Batu Mulia, hingga sakralnya pameran dan jamasan benda pusaka. Spesial di hari Sabtu, 27 Juni 2026, hadirkan tawa dan inspirasi dalam dialog budaya bersama seniman legendaris Abah Kirun.
2: Berteko alang-alang kadung ditaksir tiba ilan.
1: Dilanjutkan dengan pagelaran wayang kulit bersama Ki Dalang Putut Puji Agus Seno. Menuju puncak acara, Minggu pagi 28 Juni 2026, bersihkan diri dan raih keberkahan dalam ruatan bersama yang dipimpin oleh Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Datang dan saksikan seluruh rangkaian acara di halaman depan RRI Madiun. Gelar Budaya RRI Madiun, lestarikan tradisi, kuatkan jati diri bangsa.

0: sing dupa kumalun kening kentiasa ngapake.
1: Kula nuwun amit pasang kaliman tabik kidalang kondo buono. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampikala satemah manggih bagyo.

Ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30.

0: 10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Ava Alessandra menjadi tokoh utama dalam novel bertajuk Heartbreak Motel. Sebagai seorang aktris ternama, berbagai peran sudah Ava lakoni sejak usianya 16 tahun dan juga telah membawanya meraih berbagai penghargaan. Usai menjalankan setiap peran, baik itu yang Ava pilih atau yang datang memilihnya, dirinya harus menepi sejenak seorang diri untuk menemukan dirinya yang sesungguhnya kembali. Pada suatu tempat yang ia pilih untuk menyendiri, yakni Heartbreak Motel. Novel setebal 400 halaman ini akan membawa kita mengenal sosok Ava lebih jauh. Ditulis dengan sudut pandang orang pertama, kita akan mengetahui perasaan takut, cemas, luka-luka pada peristiwa yang terjadi di masa lampau yang berpengaruh pada sisi emosional si tokoh utama, Ava. Ada banyak misteri tersimpan dengan makna yang terkandung dan bahkan tidak selalu menemui jawabannya. Padahal hari berganti dan masalah baru yang juga hadir tanpa peduli, ada banyak tumpukan persoalan sebelumnya yang belum terselesaikan. Menuliskan alur cerita yang maju mundur, namun transisi setiap babak cerita terasa lembut. Pembaca juga akan menemui wawasan baru pada permulaan cerita yang dipaparkan oleh Ika sebelum menyentuh jantung ceritanya. Tokoh pendukung yang juga menyeimbangkan kisah hidup Ava, yaitu lelaki bernama Raga, seorang pegawai hotel yang ternyata tidak mengenal Ava sama sekali. Sosok Raga digambarkan sebagai lelaki yang bisa membuat Ava menjadi nyaman dan mampu memberikan ketentraman. Namun, novel ini juga akan membuat perasaan-perasaan yang kurang menyenangkan usai membacanya. Ada bagian cerita seperti pelecehan seksual, adegan kekerasan, bahkan adegan dewasa yang disajikan. Hal tersebut membuat munculnya berbagai pergolakan emosi bagi yang membaca, ditambah konflik lain dalam diri si tokoh utama. Tentu, novel ini tidak cocok dibaca oleh individu yang masih di bawah umur. Novel yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama memberikan banyak pesan, di antaranya untuk tidak membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain dan penting untuk tidak menilai orang lain hanya dengan yang kita lihat dari luar saja. Akan ada banyak persoalan hidup yang datang untuk mendewasakan kita, untuk membuat kita belajar lebih, sehingga memilih untuk tidak menyerah tentu adalah pilihan yang terbaik untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik pada masa yang akan datang. Buku Heartbreak Motel, karya Ika Natasha, dari RRI untuk Indonesia.

Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

carita sajroning lakon Duryudana Rabi. Dewi Banowati sedya kadhaupake karo Prabu Duryudana. Ratu Gung Binathara saka nagara Ngastina. Sabenere Dewi Banowati ora sarujuk dhaup karo Prabu Duryudana. Jalaran dheweke ora tresna. Ananging Banowati ora bisa suwala. Kudu mundi dawuhe Kang Rama, yaiku Prabu Salya, supaya gelem nampa panglamare Duryudana. Dewi Banowati sak temene wis duwe rasa tresna karo Raden Janaka. Panengahing Pandhawa iya putrane Prabu Pandhu Dewanata. Nalika tekan dina palakrama, Dewi Banowati njaluk supaya sing maesi penganten putri kudu Raden Janaka. Ing kono Banowati nyuntak isen-isening ati. Menawa sejatine atine ora tresna babar blas marang Duryudana. Atine kebacut kemandil-kandil ora lali marang Janaka utawa Permadi. Raden Permadi bingung ngawuningani kahanan Banowati. Apa maneh kenya Sulistyawarna ayu rupane lan merakati. Ananging separo liyane dheweke kudu netepi darmaning satriya utama. Dikepiye wae Prabu Salya wis nibakake pilihan calon mantu kanggo Banowati. Raden Permadi ngerih-rih Banowati supaya gelem dipek bojo Duryudana. Senajan toto lair dadi bojone Duryudana, ananging toto batin tetep sesambungan marang Banowati. Sawise pahargian temanten paripurna, Banowati kaboyong ing negara Ngastina. Dina-dina candake Permadi asring nemoni Banowati kanthi sesideman. Malah wong loro banjur andon asmara. Nyuntak rasa katresnan tanpa kunangan Prabu Duryudana. Mergo nuruti hawa nepsune iku, Banowati dadi wanita mindhak sedeng. Semono uga Permadi kang kudune minangka satriya nindakake laku utama malah kajiret ngrusak pagrayu. Tumindak sedeng ora beda karo tumindake kewan kang ora nganggo pranatan. Kamangka manungsa wis diparingi kaluwihan karo Gusti Kang Akarya jagat wujud akal lan pikiran. Manungsa luwih mulya tinimbang bangsa kewan. Ananging yen akalan pikiran ora digunakake, anane mung nuruti hawa nafsu, manungsa bakal luwih ino katimbang kewan. Manungsa kang bisa njaga tumindake ana ing dalan bebener, tindakake laku utama kaya wewujudan guci asale saka lemah. Sesawangane katon indah, regani larang, lan tansah dipajang ana papan kang dhuwur minangka hiasan. Anggone ngrumat kudu permati lan ngati-ati, ora saben wong bisa nyekel apa maneh dinggo dolanan. Yen nganti kesinggol, cilike benthet gedhine nganti pecah, guci bakal ajur mumur dadi sewalang-walang. Yen wis mengkono, guci mau rapido maneh karo kreweng sumebar didak-idak wong lan ora ana regane. Semunugo manungso, senajan wong sugih mblegedhu dhuwur derajat pangkate, kondang kaluka ayu utawa bagus pisan, yen nganti tumindak sedeng
mestine derajat bakal lasor ora kajen keringan maneh. Kosok baline senajan wong melarat kesrakat pidak pedaraan paribasane. Ora kondang ananging tumindake tansah ngugemi pranatan. Mangkono uga panguwasa uga bisa nuwake tumindak sedeng. Sipat adikang adigung adiguna. Sapa sira sapa ingsun? Panguwasa sing kudune bisa kanggo sarana nglayani lan ngemong kawula. Kabeh manungsa padha asale saka lemah. Mung kari tumindake sing bedake manungsa iku dadi mulya kaya guci apa kreweng kang ora ana regane.

Pendengar, usai sudah kami mengantarkan serangkaian mata acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kami mewakili dari seluruh kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Termalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah program Masa 1 Radio Republik Indonesia Madiun disiarkan dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan juga FM 105,5 MHz, akan menghadirkan beragam informasi dan juga hiburan sepanjang hari ini. Untuk itu, terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saatnya Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Hari ini Sabtu 20 Juni 2026 kembali kami hadirkan untuk program Mutiara Pagi Pendengar. Mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini pastinya bersama saya Prita Audia. Dan tentunya di pagi hari ini pendengar, kami akan menghadirkan satu topik bersama dengan narasumber kami. Ada Ustadz Haji Pujianto MHI terkait dengan Muharram, bulan yang mulia. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustaz Buji.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, kita tahu untuk saat ini kita sudah memasuki bulan Muharram begitu ya. Kita ingin tahu kemuliaan-kemuliaannya nanti seperti apa dan mengapa bulan Muharram ini adalah bulan yang memang disebut paling mulia juga oleh Allah begitu. Dan pastinya saya juga mengundang Anda pendengar ataupun pemirsa yang menyimak siaran kami pagi ini, baik mendengar siaran kami melalui frekuensi siaran kami ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital, dan yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun. Anda bisa meninggalkan pertanyaan Anda ya melalui line interaktif kami di nomor 0811-366-9907 atau juga di line telepon di 459198. Dan pastinya untuk Anda yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun, Anda bisa meninggalkan pertanyaan ataupun juga komentar Anda di kolom komentar hingga nanti jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat pendengar. Baik Ustaz Uji, bicara soal bulan Muharram begitu ya, mengapa bulan ini seringkali disebut ini adalah bulan mulia begitu ya? Apa juga perbedaan yang sangat mendasar dibandingkan dengan mungkin keistimewaan-keistimewaan bulan-bulan lainnya? Ini seperti apa? Sekaligus juga bisa menjadi mukadimah kita untuk mengaji pagi hari ini. Silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, pendengar setia dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita selalu berharap, berdoa, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat nanti, dan mudah-mudahan anak cucu kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang solih-solihah, orang-orang yang istiqomah dalam melaksanakan ibadah, rezekinya banyak dan melimpah yang barokah karena ridho Allah semata, dan jadi orang yang selamat dunia maupun akhirat nanti. Allahumma amin. Dan rahmat salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan firman Allah bahwa ada 4 bulan yang mulia di antara 1 tahun itu. 1 bulan Dzulqa'dah, 2 bulan Dzulhijjah, 4 bulan Muharram, dan 5 bulan Rajab. Kalau ada pertanyaan, lalu bagaimanakah bulan-bulan yang lain?

0: ketika Nabi Nuh mendarat itu di bulan Muharram. Nah, lalu banyak kejadian-kejadian besar seperti Nabi Yusuf dapat ditemukan di entas dari sumur yang dibuang oleh saudara-saudaranya, itu juga di bulan Muharram. Nabi Ibrahim yang bebas dari pembakaran rajanya juga di bulan Muharram. Jadi banyak suatu kejadian-kejadian yang kebetulan pada bulan itu, yang akhirnya kita memperingatinya karena apa? Banyak kejadian-kejadian yang semacam itu. Itu kalau dilihat sejarah. Lalu yang kedua, bulan Muharram ini adalah tonggak atau bulan yang pertama yang diperingati oleh umat Islam, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada waktu itu masih terkekang oleh orang-orang kafir Makkah, sehingga biar terbebaskan akhirnya hijrah. Jadi hijrah itulah juga dimulainya bulan Muharram ini. Maka betapa mulianya pada bulan Muharram itu, lalu keutamaannya diantaranya yaitu untuk berpuasa sunnah, yaitu puasa Asyura. Bahkan ada yang berpendapat ada dua puasa, yaitu Tasu'a dan Asyura. Kalau Tasu'a itu puasanya bulan tanggal 9, Asyura itu puasanya tanggal 10. Dan bahkan orang-orang yang beragama dulu itu setiap 10 Asyura itu juga puasa. Nah, di kehidupan orang Jawa sendiri, Asyura itu seakan-akan memang betul-betul juga bulan yang sangat mulia. Maka di mana-mana kadang-kadang yang orang Jawa sampai umbah keris bulan Syura, sampai beli peralatan pertanian itu di bulan Syura. Itulah sebabnya bulan Asyura adalah bulan yang penuh berkah. Maka dilarangnya bulan Asyura ini untuk berbuat dosa itu betul-betul sangat dilarang di dalam bulan Asyura. Namun sangat dianjurkan untuk berbuat dalam hal kebaikan. Nah, ini diantaranya akhirnya banyak-banyak teman-teman yang mana pada bulan Asyura ini juga menyantuni daripada anak-anak yatim. Namun kalau bisa menyantuni anak yatim itu jangan bulan Asyura saja, termasuk bulan yang lain. Nah, karena memang bulan Asyura adalah bulan yang mulia, yang akhirnya bulan yang lain bukan berarti tidak terpakai, enggak. Tapi kalau bisa begitu menyantuni anak yatim itu jangan bulan Asyura saja, juga bulan yang lain itu bisa. Karena mereka butuh makannya itu tidak di bulan Asyura saja. Nah, bahkan kadang-kadang ada orang Jawa itu kalau percaya mandi, akhirnya mandinya satu tahun sekali di bulan Syura. Jadi gak adus nikung bulan Syura. Nah, kalau ada orang yang keyakinan itu, maka itu pun dulu ada, yang akhirnya itu dihilangkan oleh terutama kebudayaan yang begitu, dihilangkan oleh Sultan Agung ketika itu. Mungkin itu saja gambarannya dulu, nanti apa yang harus kita lakukan pada bulan Asyura.
1: Oke, baik. Ustaz Puji, kalau tadi disebutkan juga bahwasannya memang dalam sejarah sendiri Muharram ini ada beberapa tadi ya,
0: kejadian.
1: Untuk kejadian yang luar biasa sekali, dari mulai Nabi Adam, ada Nabi Nuh juga, dan ini waktunya hijrahnya Nabi Muhammad juga. Lantas Ustaz, kalau di era sekarang begitu, kalau kita memaknai soal hijrah, apalagi di kehidupan yang serba modern ini, sebenarnya seperti apa yang bisa diterapkan untuk bisa memaknai kata hijrah itu sebagai umat Islam di era sekarang ini?
0: Iya. Ada dua hal, ada perang, ada hijrah. Jihad. Kalau dulu masa Rasulullah banyak orang-orang yang jihad. Sekarang apa jihad kita? Nah, gitu loh ya. Lalu dulu Rasulullah hijrah itu pindah dari Makkah ke Madinah. Bahkan hijrahnya itu dua kali sebetulnya. Nah, terus sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita satu, bulan Muharram ini adalah bulan muhasabah.

0: introspeksi. Nah, setelah introspeksi dalam satu tahun, selama satu tahun apa yang dilakukan, apa yang belum dilakukan. Ketika dalam tahun yang kemarin itu ada hal-hal yang mungkin jelek yang kita lakukan, amalan yang kurang bagus, kita berpindah untuk hijrah pada yang baik. Itu hijrah. Ada suatu gambaran. Termasuk orang yang pertama hijrah itu ada Ummu Salamah dan Umi Salamah. Mereka itu punya anak satu.
1: Okay.
0: Ketika beliau itu yakin, karena saya hijrah ini untuk berpindah dari kota ke kota, juga berpindah untuk mencari ketenangan, juga berpindah untuk betul-betul mengikuti akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai-sampai jadi korban, anaknya pun buat rebutan. Begitu dibuat rebutan oleh keluarganya, anaknya dibawa oleh keluarganya yang satu, sedangkan Umi Salamah tidak boleh berangkat oleh keluarganya Umi Salamah, sedangkan Abu Salamah suruh berangkat. Akhirnya dipisahkan antara anak, ibu dan bapak sampai sekian tahun. Bahkan jadi rebutan ketika itu anaknya sampai tangannya pun putus gara-gara buat rebutan. Nah, di situ mengapa dia tetap berangkat? Karena mengejar daripada suatu keyakinan yang sangat dalam, kalau ikut Rasulullah tidak hanya selamat di dunia namun selamat di akhirat. Nah, berdasarkan suatu keyakinan semacam itu, maka dari sini juga begitu sekarang kita introspeksi pada diri kita, apa kesalahan-kesalahan kita yang lalu, lalu bagaimana untuk hijrah kepada hal yang baik. Termasuk perang juga begitu. Kalau dulu perang fisik antara orang dengan orang, kalau sekarang itu ketika ada perdamaian semacam ini, perangnya apa? Memerangi akan hawa nafsu kita. Karena yang perang pada masa ini adalah hawa nafsu kita, bagaimana untuk meraih kehidupan kebahagiaan di akhirat, akhirnya kalah dengan kehidupan di dunia. Itu diantaranya.
1: Baik, jadi memaknainya seperti itu begitu. Tentunya kita menuju ke arah yang lebih baik lagi. Nah, tapi seringkali orang itu euforianya berbeda, Ustaz J. Kalau di bulan Muharram itu kadang tidak semungkin, tidak semeriah misalnya seperti pergantian tahun baru Masehi. Tapi kita angkat telepon terlebih dahulu.
0: Iya.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Oke, terputus. Baik, tadi mungkin dilanjutkan lagi dalam menyambut bulan Muharram itu seringkali tidak istilahnya seantusias begitu ya, kadangkala pada pergantian tahun baru Masehi. Nah, ini juga seperti apa cara kita untuk istilahnya menumbuhkan perasaan apa ya, semangat dalam menyambut Muharram juga, ataupun juga melakukan kebaikan-kebaikan tadi di bulan Muharram yang tentunya ini menjadi karena bulan pertama begitu ya Ustadz, ini tentunya untuk bisa memantik semangat di bulan-bulan berikutnya begitu.
0: Iya, masalahnya begini, karena kita sendiri apalagi umat Islam itu sendiri yang punya tahun itu sendiri, bahkan kadang-kadang tidak begitu peduli dan tidak mengerti.
1: Okay.
0: Itu yang pertama itu. Nah, sedangkan ini terbukti ketika kita ditanya ini bulan apa, menghitung Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu saja tidak tahu. Jawa juga tidak ngerti. Suro, sapar, selo besar, suro, sapar, mulut, bade mulut, itu juga tidak ngerti. Nah, karena ngertinya ada di situ. Bahkan ada pula hari yang dirubah.
1: Okay.
0: Kita pun banyak yang mengikuti hari yang perubahan, seperti hari Ahad. Padahal sebelum kemerdekaan itu Ahad ada. Adanya itu Minggu. Sekarang, kalau maksud saya ketika sebelum kemerdekaan dalam masa penjajah itu masih orang-orang mengatakan hari Minggu itu adalah hari Ahad. Tapi sekarang mengatakan hari Ahad, tidak ngerti. Taunya hari Minggu. Nah, karena apa? Nah, karena itulah peralihan-peralihan yang mana peralihan peradaban pun bisa dirubah karena kita sendiri tidak peduli akan hal itu. Nah, sekarang kalau dikatakan tentang sampai euforia seperti itu, karena mereka mengadakan semacam itu, kita hanya menirukan tiru-tiru semacam itu. Nah, tidak mendalami akan kita sendiri dan kepunyaan kita sendiri. Satu-satu contoh juga kebudayaan. Kebudayaan itu pama wayang. Di sini kan biasa itu, bahkan dapat TNS yang delok. Kan. Tapi begitu di Amerika sana, ternyata masuk pun tiketnya sangat mahal. Nah, itu karena apa? Mereka menghargai, ingin tahu lah kalau sekarang kita yang tidak menghargainya. Dari situlah akhirnya bulan kita pun akan semakin hilang karena tidak ada tidak dipelajari sendiri. Jangankan itu soal agama sekarang. Kalau soal agama, orang yang sholat itu daerah-daerah tertentu begitu tertib, apalagi di lingkungan pondok. Mau sholatnya itu orang-orangnya tertib dan lain sebagainya. Kalau sekarang di sini banyak orang-orang yang mau sholat, anak-anaknya rame, ibunya biasa-biasa saja, bapaknya biasa-biasa saja, baru bisa baca sudah bangga, padahal masih perlu dipelajari akan hal yang lain. Nah, dari situlah mengapa akhirnya Muharram itu agak tenggelam karena ditenggelamkan oleh kita sendiri.
1: Oke, okay. Baik. Kita angkat terlebih dahulu di line WhatsApp, ada yang sudah bergabung pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Tika.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Prita.
1: Monggo pertanyaan pun.
2: Mbak Prita. Assalamualaikum, Pak Puji.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini ada dua, ada yang saya mau tanyakan ke Pak Puji. Ini hari Muharram itu kalau saya pernah dengar nggih Pak Puji, itu apa amalan kita itu diserahkan ke Allah gitu. Terus kalau mingguan itu Kamis itu Pak Puji. Terus pertanyaan kedua, apa benar salah satu bulan yang mulia itu ada empat ya Pak di dalam satu tahun itu? Salah satunya itu Muharram. Itu apalagi Ramadan, Muharram, terus apalagi itu Pak Puji, lupa saya. Gitu aja Pak Puji, matur nuwun Mbak Prita.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, memang ketika ibadah itu sebetulnya puncak ibadah itu adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sebelum bulan Muharram kita sudah mulai seperti kurban. Kurban itu betul-betul penyerahan, haji juga begitu. Yang diserahkan itu tidak harta saja, tidak harta benda, tapi juga jiwa. Jadi orang haji itu harus kesehatan dan sebagainya, harus ada harta dan sebagainya yang kita kurbankan. Kurban juga begitu, betul-betul mengorbankan harta benda kita karena itu mau ditinggal. Nah itu. Nah, penyerahan sepenuhnya semacam itu memang di dalam bulan Muharram ini juga begitu, dituntut bahwa ketika kita itu berpuasa sepenuhnya akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu berdasarkan yang pertanyaan yang kedua, memang bulan yang mulia, bulan yang haram itu yang mulia itu bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu orang Jawa mengatakan selaw. Dzulhijjah itu orang Jawa mengatakan besar. Lalu Muharram dan Rajab. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa itu loh. Jadi ada kedudukannya sendiri.
1: Oke, baik, itu tadi Bu Tika ya, semoga menjawab pertanyaannya juga. Nah, kemudian tadi mungkin belum dijawab juga, apa yang tentunya bisa memantik semangat kita terus untuk berbuat baik di bulan Muharram ini begitu ya, agar tetap semangat itu tetap tumbuh dan tetap terus bisa ada hingga nanti berganti tahun lagi begitu Ustaz, karena kalau bicara Muharram karena ini adalah bulan pertama juga ya di tahun ini. Nah, ini seperti apa Ustaz?
0: Gini, merasalah bahwa umur kita sudah mulai berkurang lagi. Kita itu ditakdirkan oleh Allah umurnya umpamanya 60 atau 70. Berarti kita ini dalam satu tahunnya, dalam 60 atau 70 sudah terkurang lagi satu tahun. Terus kemudian kita akan membuka lembaran baru tahun berikutnya. Berarti apa yang harus kita kerjakan untuk ini, biar umur dalam satu tahun ini nanti tidak hilang, namun lebih mendapatkan suatu kebaikan. Jadi seandainya gambaran perusahaan atau toko, kemarin itu tahun penutupan buku, kita introspeksi, kira-kira labanya sudah berapa dalam satu tahun, atau banyak melakukan kesalahan, atau akhirnya yang salah di mana. Nah, itu kita introspeksi. Kemudian pada bulan Muharram ini, karena ini mulai tahun buku baru kalau pembukuan, ya berarti bagaimana untuk mengisi lagi yang lebih baik daripada hari kemarin. Nah, itu.
1: Okay. Baik, jadi selalu mengingat bahwa setiap tahunnya umur kita selalu berkurang begitu ya.
0: Iya.
1: Jadi, ini menjadi momen kita untuk senantiasa terus memacu semangat kita untuk berbuat baik dan mengarah kepada yang lebih baik. Baik, Ustadz Puji, kita jeda sejenak ya. Nanti kita juga akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang juga sudah masuk pagi hari ini. Pendengar, tentunya masih bersama kami di Mutiara Pagi dengan topik Muharram, bulan yang mulia.

Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh. Murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG dan menerima pendaftaran badal haji. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 081-234-08-570. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: Siapa saja yang berhutang seraya berniat untuk melunasinya, maka Allah akan melunasinya dari orang tersebut pada hari kiamat. Sementara siapa saja yang berhutang seraya tidak ada niat untuk melunasinya, kemudian ia meninggal, maka pada hari kiamat Allah berkata kepadanya, "Aku mengira bahwa aku tidak mengambil haknya untuk hambaku." Maka diambillah kebaikan-kebaikannya, lalu diberikan kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Setelah tidak ada lagi kebaikan yang bisa diambil, maka keburukan yang lain dilimpahkan kepadanya. Hadis riwayat At-Tabrani.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ni'matani maghbunun fihima kathirum minan nasi as-sihhatu wal farahu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
5: Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
6: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
7: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
8: Baik pendengar dan juga pemirsa, pagi hari ini kita masih mendengarkan kajian dari Ustadz Pujianto terkait dengan Muharram, bulan yang mulia. Dan Ustadz, kalau tadi dibilang memang ini bulan kita untuk bisa bermuhasabah begitu ya. Apakah memang ini juga waktu yang tepat juga ketika memang kita sebagai manusia merasa bahwa banyak sekali dosa-dosa kita begitu, ini bisa menjadi titik balik kita untuk memohon ampun begitu. Dan seperti apa juga memang tata cara yang tepat juga ketika kita memang benar-benar istilahnya bertaubat begitu ya, dari hal-hal yang mungkin pernah kita lakukan baik kita sadari ataupun tidak di masa-masa sebelumnya. Ini seperti apa Ustaz?
9: Jadi begini, kalau memang bulan Muharram itu momentum hijrah Nabi dan evaluasi diri, ketika kita itu setiap saat, sebetulnya setiap saat, kalau setiap malam kita evaluasi pada diri kita, kesalahan-kesalahan kita. Namun kadang-kadang manusia itu seakan-akan tidak punya kesempatan untuk evaluasi. Begitu kerja selesai, ibadahnya bagaimana tidak ngerti. Yang penting kalau malam tidur ya tidur, bangun ya bangun. Nah, tapi ketika yang terlihat oleh mata kita, lah itu baru kita itu bisa mengevaluasinya. Nah, maka dalam tahun, dalam pekerjaan satu tahun, mestinya kita juga evaluasi diri, satu tahun ini bagaimana saya. Upamanya ternyata saya dulu punya kesalahan-kesalahan, umur saya sudah berkurang. Jadi umur itu berkurang, walaupun kelihatannya hitungannya tambah, tapi berkurang jatahnya. Karena di jatah 70 tahun gitu loh. Tapi memang orang tambah sekarang sekian, umur sekian dan sebagainya. Maka dengan adanya begitu, jadi dorongan kita, kita banyak kesalahan. Kalau Rasulullah mengatakan bahwa siapa yang hari ini itu sama dengan hari kemarin adalah termasuk orang-orang yang merugi. Orang yang beruntung siapa? Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Nah, ketika hari ini terus akan lebih baik, lalu bagaimana untuk lebih baiknya? Ketika para sahabat itu sama-sama hijrah, itu kan juga begitu, untuk mencari kebaikan yang lebih baik lagi. Ketika di Makkah itu terjadinya suatu hal gesekan-gesekan, bahkan masalah dunia dan masalah akhirat, untuk memperjuangkan akan keyakinannya mereka, sehingga dia harus pindah walaupun meninggalkan harta benda. Nah, jadi harta benda di Makkah pun ditinggalkan semua, dia langsung pergi ke sana. Disitulah tempatnya untuk hijrah itu, sampai di situ, tidak hanya sekedar untuk berpindah tempat. Jangankan gitu, di Indonesia dulu juga ada program yang nama transmigrasi, itu kan berarti sudah pindah sana. Pindah di sana berarti memang mulai dari nol, merubah daripada suatu kehidupan yang ada di sini, akhirnya bagaimana untuk merubah yang ada di sana. Lalu di sana bagaimana? Juga berjuang. Nah, berjuang untuk lebih baik lagi. Nah, sekarang di sini juga begitu, ketika kita hijrah berarti kita harus tahu kesalahan dulu, setelah itu kita pindah yang lebih baik lagi. Itu hakikat pada hijrah.
8: Baik, kemudian ada pertanyaan dari Bu Arin ya di Madiun. Ustadz, bagaimana kita menyikapi berbagai macam mitos soal bulan suro atau Muharram yang sudah ada di masyarakat kita, seringkali menjadi perdebatan begitu ya di tengah-tengahnya. Nah, ini seperti apa sikap kita sebaiknya?
9: Ya, memang ada dua bulan sebetulnya. Kalau Jawa mengatakan suro, akhirnya mitosnya ngumbah keris, lalu beli pacul, itu juga di bulan suro katanya lebih awet. Nah, itu kan mitos-mitos belaka. Nah, hal ini pun jadi perdebatan sebelum kita, pada zaman kesultanan itu juga begitu. Akhirnya oleh Sultan Agung dibuat, dijadikan suatu-satu kesatuan, yaitu di bulan suro diadakan kegiatan-kegiatan pengajian dan lain sebagainya pada tanggal 10 Asyura itu. Nah, untuk menyikapinya bagaimana? Kita yang tahu bagaimana supaya hal itu lebih Islam lagi, akhirnya mengadakan penyantunan terhadap anak yatim piatu. Terus mengapa kok mitosnya tidak boleh mantu dan lain sebagainya? Kan gitu toh, mantu aja bulan suro. Karena dialihkan dalam hal suatu kegiatan-kegiatan keagamaan, bukan hanya larangan namun keagamaan. Ketika mengumbah keris supaya kerisnya lebih bersih, berarti yang dibersihkan tidak hanya kerisnya saja, namun juga orangnya, bagaimana supaya lebih bersih. Akhirnya mitosnya adus setahun pisan, ambune kaya apa. Nah, sebetulnya dalam hal ini tidak, kita secara total jadi membersihkan itu tidak hanya pusakanya, tapi yang punya pusaka juga dibersihkan. Membersihkan itu tidak hanya badan saja, tapi juga jiwa, raga. Nah, gitu. Jadi untuk menghilangkan kan begitu. Jadi dipelajari sepenuhnya, jangan hanya
8: setengah-setengah
9: aja, mitosnya saja, tapi tidak dipelajari akan maksud dan tujuannya.
8: Baik, semoga menjawab juga untuk Bu Arin ya. Kemudian ada juga Bu Lili. Ustadz, kalau amalan yang bisa kita lakukan sebagai perempuan apabila berhalangan begitu ya, apa saja di bulan Muharram ini?
9: Zikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya ayyuhalladzina amanu, eling-eling wong kang padha iman kabeh, dzkur dzikira sira kabeh katsiran kang akeh. Nah, itu kenyataannya seperti itu. Zikirlah kamu kepada Allah. Jadi walaupun kita itu berhalangan, kita tidak boleh untuk lepas ingat kepada Allah. Jadi selalu zikir dalam hati dan dalam pikiran. Ada yang mengatakan memang tidak boleh baca Al-Quran, tidak boleh pegangan dan lain sebagainya kan. Tapi zikirnya jangan lupa. Bahkan orang-orang yang hafid atau hafidhoh, hafidhoh ya, karena perempuan, orang laki-laki tidak ada yang berhalangan. Nah, itu juga begitu. Dalam hal angan-angan, dalam angan-angannya, karena itu nanti khawatir kehilangan, maka dalam angan-angan pun boleh, boleh. Jadi itu harus tetap pada angan-angan kita. Okay. Itu.
8: Baik, kemudian ini ada juga pertanyaan di 6656. Banyak fenomena saat ini, mungkin hijrahnya penampilan saja Ustadz, tapi tidak benar-benar dari hati. Nah, ini bagaimana kita kalaupun menjadi orang dekat, apa yang perlu kita lakukan kepadanya?
9: Itu yang sulit. Kita kan tidak tahu hati manusia. Kadang-kadang hanya penampilan kesana kemari dan lain sebagainya. Ya, itu memang kemunafikan pada diri kita masing-masing. Kita tidak tahu. Namun kita sebetulnya ya tidak boleh menilai semacam itu. Karena kita tidak tahu apa yang sebetulnya terpikirkan bagi mereka. Satu contoh gini, ada orang yang datang ke masjid, tapi padahal dia itu ke masjid kelihatannya ikut sholat dan lain sebagainya, padahal melihat situasi kondisi masjid, kuwi iso njiko uang kotak ya apa ya. Kan kita tidak tahu. Ada orang yang di makam. Orang yang di makam di situ karena termenung ingat kepada bapak ibunya, sehingga dia diam saja di sana mendoakan ya Allah rabbana fil lana wa li walidayya warhamhum kama rabbayana shighara dan lain sebagainya. Dia itu termenung memerenungi, ya Allah mudah-mudahan Engkau memaafkan aku dan memaafkan bapak ibuku. Terus keluar, orangnya tidak tahu nyapun termenung di kuburan pengalapati ya kan gitu. Nah, kita tidak tahu. Maka dari itu kita tidak boleh apapun yang dilakukan mereka seperti suudon terhadap mereka. Namun anjurannya adalah entah itu action hanya jiwa atau sampai hanya raga atau sampai jiwa raga, itu serahkan mereka. Yang penting kita sudah punya suatu usaha bagaimana akan lebih baik di hari kemudian.
8: Baik, lantas bagaimana cara kita bermuhasabah dengan sejujur-jujurnya begitu ya, agar tidak merasa bahwa kadangkala kita sudah mengira kita sudah banyak berbuat lebih begitu ya di tahun-tahun yang lalu begitu, padahal bisa jadi juga mungkin ada hal-hal yang ini bisa jadi sia-sia begitu Ustadz. Nah, ini bagaimana cara untuk apa istilahnya membangun muhasabah yang benar-benar jujur dan terus dari dalam diri kita?
9: Yang tahu adalah diri kita. Jadi yang tahu adalah diri kita. Syarat untuk bertaubat itu adalah mengakui kesalahannya. Setelah mengakui kesalahannya, mohon tidak mengulangi lagi. Ketika kita ternyata masih mengulangi lagi, berarti kita tidak jujur dalam hal untuk tobat itu sendiri. Nah, ketika kita juga begitu, satu tahun kemarin niat saya sudah begini, ternyata saya disalahi oleh orang dan sebagainya. Mengapa saya salah? Mungkinkah karena perbuatan saya, atau mungkinkah orang itu menegur saya? Mungkin Allah menegur saya lewat orang itu. Akhirnya bagaimana yang harus saya lakukan? Nah, akhirnya dia berusaha untuk yang lebih baik. Seandainya berusaha sudah yang lebih baik, ternyata masih begini, mungkin masih kurang dalam hal berbuat baik. Akhirnya dirinya tuh merasa kurang, bahwa kurang dalam berbuat baik, masih banyak melakukan kesalahan. Tapi sayang, kadang-kadang mohon maaf kesalahan saya yang lebih banyak, tapi tidak diikuti dalam hal pengamalan. Nah, itu loh, kadang-kadang itu begitu. Jadi pengamalannya juga harus diwujudkan.
8: Tapi ketika apabila misalnya kita juga ingin memaafkan atau mungkin kita berselisih dengan orang begitu, apakah ini juga di bulan Muharram menjadi momentum juga? Tapi kalaupun pilihannya memang kita mungkin sudah memaafkan tapi tidak menjalin silaturahmi lagi, ini juga seperti apa Ustadz?
9: Begini, sampai-sampai Rasulullah kan ingatkan kepada kita, ojo sampai satru kuwi luwih telung dino. Berarti tidak banyak bulan Muharram saja. Jadi setiap hari, setiap saat kita itu menghilangkan suudon. Kita itu untuk berusaha untuk berbuat baik kan, mestinya gitu. Jadi tidak ada pada bulan Muharram saja, namun setiap hari dan setiap saat gitu. Nah, setelah itu pasti ada gesekan-gesekan lagi. Ketika ada gesekan-gesekan semacam itu, kita selalu mengedepankan khusnudon daripada Su'udzon. Nah, itu loh.
8: Oke. Baik, silakan Ustaz.
9: Jadi, kalau memang kita itu mengedepan, oh ya, mungkin orang pama ditegur kok mengu. Lah pamanya gitu. Kita kadang-kadang perasaan apa sih dendam kan gitu. Tapi itu dihilangkan. Oh, mungkin karena ada sesuatu atau mungkin tidak terdengar ketika saya tegur. Lah bisakah kita seperti itu? Nah, kalau bisa seperti itu, pikiran kita itu akan lebih enjoy daripada selalu merasakan nyatane tak tegur kok ya ora nyauri kan gitu.
8: Okay. Baik, jadi
9: coba memang... nanti kita renungkan sendiri, paham ya? Begitu sudah terus ternyata orang itu tegur, terus kita pikiran saya oh gak kerungu gitu. Nah, gitu. Sama dengan alah nyatane lah itu pikiran kita bagaimana? Lah itu coba kita kembalikan pada diri kita masing-masing.
8: Baik, terima kasih Ustaz Puji. Kemudian ada pertanyaan juga yang masuk, adakah doa-doa yang khusus di apa namanya diamalkan selama bulan Muharram ini, Ustaz Puji?
9: Kalau puasanya kan ada. Kalau doanya memang setiap saat setiap waktu kita banyak istighfar kepada Allah. Maka ada sebagian para ulama untuk doa, mengapa ada doa awal tahun dan doa akhir tahun. Itu kan doanya di akhir tahun mudah-mudahan dosa-dosa terampuni. Terus di awal tahun akhirnya doa-doa mudah-mudahan kita akan lebih baik lagi. Nah, itu. Lalu kalau doa secara khusus adanya puasa. Nah, adanya puasa yaitu puasa dalam hal tanggal 10. Namun Nabi pernah beliau pernah bersabda bahwa ketika tanggal 10 itu hari Jumat, maka puasalah kamu sebelum atau sesudahnya. Okay. Akhirnya ada berpendapat ada puasa yaitu selain puasa Asyura ada puasa Tasyu'a. Tasyu'a itu tanggal 9, akhirnya 9-10. Jadi bisa Jumat setu, bisa Kamis Jumat. Okay. Gitu.
8: Baik, itu tadi yang bisa dilakukan juga begitu ya. Tapi kalau berdoa apapun setiap hari bisa, yang jelas tadi juga salah satunya dengan selalu beristighfar juga kepada Allah begitu ya.
9: Kalau istighfar jangan sampai lupa. Karena apa? Karena sebetulnya setiap saat kita itu bisa berbuat dosa. Namun setiap saat kita bisa untuk mencari pahala. Tergantung apa yang kita lakukan. Upama mata. Sumber dosa itu kadang-kadang di mata. Begitu tahu mata kita, di sana ada tetangga kita, ternyata uangnya banyak, diteri uang banyak banget, mata kita melihat. Golek duit kok gampang men pengingu tuyul. Gara-gara mata akhirnya pikiran kemana-mana. Tapi gara-gara mata kita bisa cari pahala. Alhamdulillah witonggo iso lancar kaya ngono. Muga-muga aku yo iso lancar kaya itu. Gara-gara mata kita bisa berdoa dengan yang baik. Ya kan itu, itu gara-gara mata. Nah, terjadinya suatu maksiat dan lain sebagainya itu juga gara-gara mata. Jadi mata kita melihat itu. Atau juga gara-gara telinga. Itu panas telinga kita karena mendengarkan orang itu menyinggung kita. Okay. Itu toh. Tapi ketika kita itu tersinggung dari lewat telinga kita itu mendengar, akhirnya ya Allah, Engkau menegur saya lewat orang itu. Mudah-mudahan saya bisa memperbaiki lagi. Jadi introspeksi pada diri kita. Itulah bagaimana menggunakan mata dan lain sebagainya pada diri kita.
8: Oke, melihat dari sisi yang lain begitu.
9: Carilah sisi yang baik saja.
8: Agar kita tidak terjebak hanya dalam kuantitas atau jumlah amalan saja yang dilakukan begitu ya. Apalagi di bulan Muharram ini, bagaimana juga akhirnya kita bisa memfokuskan diri lagi agar lebih khusyuk dan tentunya apa yang kita lakukan, amalan-amalan itu bisa terus membekas Ustaz di dalam apa namanya perilaku kita ataupun karakter kita sehari-hari.
9: Supaya membekas bahwa kita ingatlah bahwa tujuan kita nanti hidup adalah di akhirat. Pertahankan dalam hal kebaikan. Seperti gini, orang menikah. Orang menikah kalau saya ngajarkan kepada yang laki-laki, satu, laki-laki harus tanggung jawab dunia sampai akhirat. Nah, putri juga begitu. Putri juga begitu. Ketika saya sudah nikah juga punya tanggung jawab dunia sampai akhirat. Nah, kalau tanggung jawab ini merasakan nanti di akhirat, masih terus dan terus dipertanggungjawabkan, maka orang itu akan sadar betul bahwa saya nanti akan dipertanggungjawabkan di sana. Maka saya harus mempertahankan dalam hal suatu kebaikan. Maka ketika kita itu betul-betul memikirkan akhirat, dunia akan ikut, itu masalahnya itu.
8: Oke.
9: Tapi kalau hanya memikirkan dunia, kita nikah dengan kamu, ketika saya nikah dengan kamu, kamu yang cantik, kamu yang kaya, kecantikan tidak akan lama. Nanti umur 60 ya perot kabeh. Kan gitu, tidak akan lama. Tapi ketika kita itu dalam hal betul-betul nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat, bahkan kalau angan-angan ketika ini Mbah Mun, nalika orang nikah nanti di sana dimasuk surga oleh widodari petang puluh punjul siji. Nah, yang satu itu adalah istri yang dibawa nanti sampai sana. Kalau mereka itu betul-betul sesuai dengan cita-cita ketika pacaran, hanya kamu, berarti tanggung jawab saya nanti supaya tetap sampai di akhirat nanti. Kan gitu toh. Jadi arahnya itu sampai ke sana. Kalau hanya di dunia ya sementara, akhirnya hancur ya sudah hancur. Itu.
8: Jadi menempatkan tujuan kita hingga di akhirat.
9: Iya, sampai akhirat sana.
8: Agar bisa membekas tadi apapun amalan yang kita lakukan tidak terjebak saja hanya dalam kuantitas. Baik Ustadz, sebagai penutup dan juga pengingat bagi kita semuanya di pagi hari ini dan selanjutnya juga, Ustadz Puji bisa memberikan doa untuk kita pendengar dan juga pemirsa di Mutiara Pagi kali ini, silakan Ustadz.
9: Ingatlah dalam suatu kehidupan pasti ada suatu kesalahan. Orang yang baik adalah mengakui semua kesalahan untuk memperbaiki dalam hal kesalahan. Dan orang yang mulia adalah selalu menjaga dirinya agar mendapatkan kebahagiaan dunia sampai akhiratnya. Dalam mencapai itu, maka kita harus dekat kepada Yang Maha Kuasa, karena la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali ditolong oleh Yang Maha Kuasa. Kita akan ditolong apabila kita mendekatinya. Kita tidak akan ditolong apabila tidak mendekatinya. Maka jadilah kehidupan kita ini orang yang selalu mendekat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pasti akan ditolongnya. Carilah suatu kebahagiaan, jangan hanya sekedar di dunia, namun sampai akhirat sana. Mudah-mudahan kita semua dapat mencapai kebahagiaan dunia sampai akhirat. Ingat doa kita ketika kita berdoa, Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita saja doanya bahagia dunia akhirat. Apa yang harus kita lakukan? Maka lakukan sepenuhnya dalam hal agama agar bisa mencapai kebahagiaan dunia sampai akhiratnya. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wal awwalina wal akhirina sahabati ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir dzunubana wa nawwir qulubana wa tawwil umurana wa fi barakati razaqana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'udhu bika minal hammi wal kasali wa a'udhu bika minal jubni wal bukhli wa a'udhu bika minal ghalabati daniyati wa qarijal. Allahumma ftah alaina wabal khair wabal barokah wabal ni'mah wabal rizki wabal kuwati wabal sihati wabal salamati wabal jannati. Allahumma fina min kulli bala'i dunia wa adabil akhirah wa sarif anna bi haqqil qur'anil azim wa nabiyyikal karim sarat dunya wa sarat akhirah ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf.
8: Terima kasih banyak Ustaz Puji, sehat selalu, kita berjumpa amin, di lain kesempatan. Dan pendengar, saya tuntaskan untuk Mutiara Pagi edisi kali ini Sabtu 20 Juni 2026, dan pastinya Anda bisa menyimak kembali melalui kanal YouTube RRI Madiun. Saya beritahu dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Bahwa pendampingan-pendampingan dari Kementerian Pertanian ini penting.
2: Selama pelaksanaan SPMB ini melaksanakan monitoring evaluasi.
3: Kami dari PLN sedang melaksanakan manajemen beban, di mana secara teknis ada kendala di operasional pembangkit,

Selamat pagi Saudara Warta Pagi edisi Sabtu 20 Juni 2026 kembali hadir dengan serangkaian informasi di antaranya. Pelaksana tugas Wali Kota Madiun mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kondusivitas dan juga keamanan pada bulan Suro. SPMB jenjang SMP di Bumi Reog Ponorogo memasuki tahap akhir. Pemadaman listrik yang saat ini terjadi di wilayah Madiun disebabkan kendala pada operasional pembangkit. Selain ketiga topik tersebut, pendengar Warta Pagi juga kami lengkapi dengan berita-berita lain yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Bersama saya, Prita Audia, inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Sabtu 20 Juni 2026.

0: Informasi pertama, Bulog Madiun rutin mendistribusikan sejumlah bahan pangan ke pasar tradisional. Laporan selengkapnya disampaikan Dayus Warno.
1: Perum Bulog Madiun menuntaskan penyaluran bantuan pangan beras dan minyak sebesar 5.835 ton beras dan 1.167 kiloliter minyak kepada 291.753 PBP di wilayah Kota Madiun, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Ngawi. Langkah percepatan pendistribusian ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga beras, meningkatkan daya beli masyarakat, serta meringankan beban pengeluaran masyarakat. Pemimpin cabang Perum Bulog Madiun Agus Saryanto menegaskan bahwa dalam rangka mengantisipasi dinamika harga beras, Bulog Madiun telah menuntaskan pendistribusian bantuan pangan kepada penerima bantuan pangan, PBP.
2: Bulog Madiun telah menuntaskan pendistribusian bantuan pangan 100% kepada keluarga penerima bantuan pangan, sehingga diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat sekaligus menjadi langkah strategis pemerintah untuk mengendalikan gejolak harga pangan dan inflasi.
1: Menurut Agung, bantuan pangan untuk wilayah Kota Madiun selesai didistribusikan pada bulan Maret, Kabupaten Madiun selesai di bulan April, dan terakhir wilayah Kabupaten Ngawi selesai didistribusikan pada tanggal 26 Mei 2026. Keberhasilan Perum Bulog Madiun menyelesaikan pendistribusian bantuan pangan sesuai target waktu pelaksanaan yang telah ditentukan oleh Bappenas tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi baik antara Perum Bulog dan pemerintah daerah dalam melaksanakan akselerasi atau percepatan pendistribusian bantuan pangan. Selanjutnya, bantuan pangan ini merupakan salah satu instrumen strategis pemerintah untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi serta membantu meringankan beban pengeluaran ekonomi masyarakat. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
0: PLN Madiun menyebutkan pemadaman listrik yang saat ini terjadi disebabkan kendala pada operasional pembangkit. Upaya agar layanan listrik pada masyarakat dapat kembali normal kini terus dilakukan. Berikut laporan Aris Deka.
3: Gelisahan masyarakat Madiun dan sekitarnya terkait listrik yang sering padam baru-baru ini akhirnya terjawab. Pihak PLN setempat menjelaskan bahwa kondisi tersebut terjadi akibat adanya kendala operasional pada sistem pembangkit. Masalah teknis ini menyebabkan suplai listrik yang masuk ke wilayah Jawa Timur, termasuk Madiun dan sekitarnya, menjadi berkurang. Manajer PLN Unit Pelayanan Pelanggan ULP Madiun Kota, Catur Surya Dharma, menegaskan bahwa langkah yang diambil saat ini bukanlah pemadaman bergilir. Menurutnya, PLN sedang melaksanakan manajemen beban secara terbatas di beberapa lokasi. Upaya ini terpaksa dilakukan demi menjaga stabilitas sistem kelistrikan dan mengantisipasi terjadinya pemadaman yang jauh lebih meluas. Catur mengatakan penentuan daerah yang terdampak manajemen beban dilakukan berdasarkan pertimbangan teknis dan operasional. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, mulai dari pasokan listrik, sumber, hingga jenis pelanggannya. Meski demikian, PLN tetap memprioritaskan fasilitas pelayanan publik seperti rumah sakit dan pusat pemerintahan agar tidak terkena dampak pemadaman. Catur menjelaskan hingga saat ini pihak PLN belum bisa memastikan sampai kapan proses manajemen beban ini akan terus berlangsung.
4: Itu bukan pemadaman bergilir, namun kami dari PLN sedang melaksanakan manajemen beban, di mana secara teknis ada kendala di operasional pembangkit yang menyebabkan suplai listrik yang masuk ke Jawa Timur memang sedikit berkurang. Untuk kondisi saat ini memang kami tidak bisa memastikan sampai kapan proses manajemen ini terjadi, namun PLN dan seluruh tim sedang bertugas untuk berusaha agar sistem kelistrikan ini segera andal dan juga aman, serta tidak terdampak lagi. Jadi ketika nanti di sistem pembangkitan ini sudah normal, sudah andal kembali, dan sistem penyaluran yang masuk ke Jawa Timur sudah kembali normal, stabil, maka bisa dipastikan sudah tidak lagi dilakukan manajemen beban. Jadi kami juga dari tim di khususnya PLN UP3 Madiun, kami memperhatikan informasi lanjutan dari sistem pembangkitan. Nah, jadi untuk Kondisi saat ini memang masih sangat dinamis.
3: Catur mengatakan mengenai durasi pemadaman, PLN tidak bisa mematok waktu secara pasti karena semua bergantung pada hasil evaluasi sistem. Estimasi waktu yang diberikan kepada pelanggan seperti 2 atau 3 jam merupakan hitungan teknis operasional. Jika stabilitas sistem kelistrikan dirasa sudah mencukupi, aliran listrik di wilayah terdampak bisa dinyalakan kembali lebih awal dari perkiraan. Sementara itu, Catur mengatakan jumlah pasti pelanggan yang terdampak kebijakan ini tidak dapat dikalkulasi secara rinci. Hal itu dikarenakan manajemen beban diterapkan di seluruh wilayah Jawa Timur secara bergantian. PLN akan terus memilah lokasi yang memang dinilai paling layak secara operasional untuk menerapkan kebijakan ini demi keamanan sistem bersama. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Ya, Saudara, pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar panen dan tanam tebu serentak melalui program Bongkar Raton Tebu yang diikuti sejumlah daerah sentra tebu, di antaranya Kabupaten Magetan. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar panen dan tanam tebu serentak melalui program Bongkar Raton Tebu yang diikuti sejumlah daerah sentra tebu seperti Kabupaten Malang, Situbondo, Mojokerto, Magetan, Bondowoso, Lamongan, dan Jombang. Kegiatan dipimpin langsung Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, sebagai upaya meningkatkan produktivitas sekaligus mendukung swasembada gula nasional. Gubernur Jatim Khofifah menegaskan bahwa peningkatan produktivitas tebu tidak hanya bergantung pada kualitas bibit, tetapi juga pada tata kelola panen, kapasitas pabrik gula, hingga kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses penebangan. Menurut Khofifah, keberhasilan program Bongkar Raton harus dibangun melalui penguatan ekosistem industri gula secara menyeluruh, mulai dari proses budidaya, panen, pasca panen, hingga pemasaran hasil produksi. Ia menilai pendampingan kepada petani dan tenaga penebang sangat penting agar proses panen dilakukan sesuai standar sehingga dapat mendukung peningkatan rendemen. Selain itu, kualitas bibit dan penerapan teknologi juga menjadi faktor penting dalam mengembalikan produktivitas tebu yang pernah mencapai angka tinggi.
6: Kalau kapasitas terpasang itu 80% ke bahwa tingkat perasannya itu longgar, itu juga mempengaruhi rendemen, sehingga memang harusnya tidak dipaksakan mungkin panen di awal itu. Ya, Pak Kunto, kalau panen di awal dan tadi itu akhirnya diambil apa rata-rata, jadi ya ada yang mungkin haknya menjadi berkurang. Jadi proses literasi kepada penebang tebu itu juga menjadi penting. Apa artinya? Bahwa pendampingan-pendampingan dari Kementerian Pertanian ini penting. Mungkin ada juga kawan-kawan dari apa pendamping pertanian yang ada di sini. Dengan segala hormat, ini memang harus terus dibangun, didampingi, dikuatkan.
5: Di Kabupaten Magetan, program Bongkar Raton tercatat mencakup lahan seluas 1.200 hektar. Dari jumlah itu, sekitar 400 hektar tebu siap dipanen dan hasilnya akan dipasok ke pabrik gula Purwodadi. Di lahan tebu Desa Kedungguo, Kecamatan Sukomoro, Bupati Magetan Anik Sumantri mengatakan program Bongkar Raton diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani tebu, sebab melalui peremajaan tanaman tersebut, kualitas tebu dan rendemen yang dihasilkan diharapkan menjadi lebih baik.
7: Di Kabupaten Magetan ini, untuk Bongkar Raton ini luasnya ada

0: baik, akhirnya bisa meningkatkan kualitas hidup atau peningkatan pendapatan dari petani tebunya.
1: Dijelaskan bahwa program Bongkar Ratun tidak hanya cukup berbicara soal permajaan tanaman dan produktivitas, namun harus membangun ekosistem industri gula secara menyeluruh agar kesejahteraan petani dapat meningkat. Gubernur Khofifah kembali menekankan pentingnya menjaga pasar gula konsumsi agar tidak bersaing secara langsung dengan gula rafinasi yang diperuntukkan bagi kebutuhan industri. Menurutnya, pemisahan kedua segmen tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan usaha para petani tebu dan industri gula nasional. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, Edan Imadiun melaporkan.
2: Siapa yang kami hormati, Bapak.
3: Sementara itu, realisasi program Bongkar Ratun Tebu di Kabupaten Magetan telah mencapai sekitar 1.000 hektar dari target 1.200 hektar pada tahun ini. Sisa lahan seluas 200 hektar masih dalam proses penyelesaian seiring upaya peningkatan produktivitas tebu melalui penggunaan varietas unggul. Kembali, Yusron Al-Fatah melaporkan untuk Anda.
1: Program Bongkar Ratun Tebu di Kabupaten Magetan tahun ini targetkan mencakup lahan seluas 1.200 hektar. Hingga pertengahan tahun, realisasi program tersebut telah mencapai sekitar 1.000 hektar, sementara sekitar 200 hektar lainnya masih dalam tahap penyelesaian. General Manager Pabrik Gula Purwoda di Magetan, Filipus Setia Wirawan, mengatakan pelaksanaan program tersebut tidak hanya dilakukan di wilayah kerja PG Purwodadi, tetapi juga melibatkan PG lain di wilayah Magetan seperti hanya PG Rejosari. Menurutnya, penggunaan varietas bibit baru menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas tanaman tebu. Bibit yang ditanam merupakan kombinasi varietas masak awal dan masak lambat. Pola tersebut diharapkan dapat mengatur sebaran masa panen sehingga pasokan bahan baku ke pabrik gula dapat berlangsung lebih merata dan hasil produksi gula menjadi lebih optimal. Program Bongkar Ratun Tebu yang dilaksanakan secara serentak di berbagai daerah sentra tebu di Jawa Timur diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan rendemen tebu. Dengan demikian diharapkan pendapatan petani dapat meningkat dan kesejahteraan mereka semakin membaik, sekaligus memperkuat peran Jawa Timur sebagai salah satu lumbung gula nasional.
4: Jadi untuk Kabupaten Magetan tadi saya sampaikan Ibu, jadi targetnya 1.200. Hari ini sudah tercapai 1.000, SK sudah keluar, 200 akan berproses, mudah-mudahan di satu bulan ke depan ini bisa terselesaikan. Kemudian Bongkar Ratun sudah berjalan, baik di PG Purwodadi maupun di PG Rejosari, berprogres, bibit mulai datang. Kemudian seperti yang ditanam hari ini nih adalah jenis baru yang dipesankan Ibu Gubernur, tidak hanya mayoritas masak lambat tapi juga masak tengah.
1: Di sisi lain, Filipus mengungkapkan kebutuhan tenaga tebang di Kabupaten Magetan hingga kini masih banyak bergantung pada pekerja dari luar daerah. Kondisi tersebut terjadi seiring semakin berkurangnya jumlah tenaga penebang lokal dalam beberapa tahun terakhir. Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, pihak pabrik gula mulai menyiapkan penerapan mekanisasi pada proses panen. Langkah ini dinilai menjadi solusi jangka panjang guna menjaga keberlanjutan sektor perkebunan tebu di tengah keterbatasan tenaga kerja. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
3: Ya, saudara, tiga gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Program Makan Bergizi Gratis MBG di Kabupaten Ngawi hingga kini belum difungsikan meski pembangunannya telah rampung 100%. Bangunan yang menelan anggaran miliaran rupiah tersebut masih kosong dan mulai dikelilingi rumput liar. Tiga fasilitas milik Badan Gizi Nasional itu berada di Kecamatan Kedunggalar, Kendal, dan Padas. Secara fisik, seluruh bangunan telah selesai dan siap digunakan. Namun belum ada aktivitas operasional yang berjalan di dalam. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono mengaku pemerintah daerah belum memperoleh kepastian mengenai mekanisme pengelolaan maupun sistem distribusi logistik yang akan diterapkan dalam operasional SPPG. Menurut Oni, hingga saat ini Pemkab Ngawi masih menunggu petunjuk resmi dari pemerintah pusat terkait tata kelola program tersebut. Ketidakjelasan itu membuat pemerintah daerah belum bisa mengambil langkah lebih lanjut. Oni juga membantah isu yang sempat beredar bahwa pengelolaan SPPG nantinya akan diserahkan kepada perum sumber sarana Sentosa milik Pemkab Ngawi. Karena belum ada regulasi maupun instruksi teknis yang diterima daerah, posisi pemerintah kabupaten saat ini hanya menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Tiga SPPG di Ngawi merupakan bagian dari paket pembangunan tahap 5 program MBG di Jawa Timur. Total terdapat 7 titik pembangunan dalam paket tersebut, terdiri atas 4 lokasi di Kabupaten Kediri dan 3 lokasi di Kabupaten Ngawi. Berdasarkan perhitungan proyek, nilai pembangunan setiap unit SPPG mencapai sekitar 2,8 miliar rupiah, sementara seluruh pekerjaan konstruksi dikerjakan oleh PT Fata Perdana Mandiri. Informasi berikutnya pendengar dari Ponorogo.

0: Dewan Pendidikan Jawa Timur melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SLTA di Ponorogo. Berikut laporan Eka Wulan.
1: Dewan Pendidikan Jawa Timur melakukan monitoring dan evaluasi MONEF terhadap jalannya sistem penerimaan murid baru SPMB jenjang SLTA di Ponorogo. Kali ini MONEF berlangsung di SMK Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Ponorogo. Anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur Profesor Parji mengatakan SPMB jenjang SLTA kini masih berlangsung. Sejauh ini hasil MONEF SPMB pada dua jalur seleksi, yaitu domisili serta jalur afirmasi, mutasi, dan prestasi non-akademik berjalan lancar dan transparan.
2: Selama pelaksanaan SPMB ini melaksanakan monitoring evaluasi, dan saya kebetulan saya fokuskan untuk Ponorogo dan Magetan untuk tahun ini, dan semuanya berjalan dengan baik ya, berjalan dengan transparan, dan tidak ada masalah yang sangat serius kalau kita cermati, baik yang di Magetan maupun yang di SMA 2 ini, dan mudah-mudahan ini sampai akhir nanti masyarakat merasa mendapatkan pelayanan yang baik dan berkeadilan, itu penting.
1: Mantan Rektor Universitas PGRI Madiun Unipma ini tidak memungkiri saat proses SPMB, kerawanan bisa terjadi saat proses verifikasi dan validasi. Karenanya ia berpesan kepada seluruh kepala sekolah baik jenjang SMA maupun SMK agar melaksanakannya sesuai prosedur. Sementara itu, Kepala SMA Negeri 2 Ponorogo Mursid mengungkapkan, sejauh ini SPMB di sekolahnya berjalan lancar. Pihaknya membuka 11 rombongan belajar atau 396 siswa.
3: Di SMA 2 ini berjalan dengan baik. Ya, insyaallah sampai ini tidak ada hal-hal yang mencurigakan. Ya, jadi jalur pertama, domisili kemarin, kami lihat juga berjalan dengan baik. Ya, tanpa ada hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan, ya, sampai dengan daftar ulang sudah selesai. Saya mohon doa restunya, semoga nanti jalur 2 dan jalur 3 yang terakhir nanti bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama.
1: Seperti diketahui, pada SPMB jenjang SLTA ada 3 jalur pendaftaran, yaitu domisili dengan persentase 35%. Berikutnya jalur afirmasi, mutasi, dan prestasi lomba 40%, serta terakhir jalur prestasi akademik atau nilai raport 25% yang dibuka pada 24 dan 25 Juni 2026. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Sementara itu, SPMB jenjang SMP di Bumi Reog memasuki tahap akhir, yakni jalur domisili atau zonasi.
1: Sistem penerimaan murid baru SPMB jenjang SMP di Bumi Reog kini memasuki tahap ketiga, yakni jalur domisili atau zonasi. Itu setelah sebelumnya Dinas Pendidikan Dindik membuka seleksi jalur kelas internasional kelas program, IJP, jalur afirmasi perpindahan tugas orang tua atau wali, serta SPMB jalur prestasi. Kepala Dindik Ponorogo Nur Hadi Hanuri mengatakan, secara umum pelaksanaan SPMB tahun ini tidak jauh beda dari tahun sebelumnya. Ia mengklaim sejauh ini pelaksanaan SPMB berjalan lancar.
4: Ada jalur ICP ada, kemudian ada zonasi ada, kemudian ada jalur prestasi ada, afirmasi ada. Sama, jalurnya sama seperti yang kemarin. Cuma persentasenya aja mungkin yang bergeser.
1: Jalur domisili dibuka mulai 18 hingga 23 Juni. Berikutnya seleksi, verifikasi, dan validasi data lapangan dilaksanakan pada 19 hingga 24 Juni, serta pengumuman penetapan calon murid baru pada 25 Juni. Apabila pendaftar melebihi kuota pagu sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan. Jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon murid baru yang lebih tua. Namun jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan dan usia calon murid baru yang lebih tua masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran. Ketentuan tersebut tertuang dalam surat keputusan Bupati Ponorogo tentang petunjuk teknis SPMB pada TK, SD, dan SMP tahun ajaran baru 2026-2027. Nur Hadi pun menegaskan jika proses SPMB berlangsung secara transparan. Ia pun meminta orang tua dan calon murid baru untuk terus mengupdate informasi SPMB di laman spmb.ponorogo.go.id. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih menyimak Warta Pagi edisi Sabtu 20 Juni 2026. Dan informasi berikutnya, KAI Daup 7 Madiun meresmikan lagu Stasiun Madiun sebagai lagu penyambutan pelanggan. Berikut laporan Dayus Warno.
5: PT KAI Daup 7 Madiun terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menghadirkan nuansa penyambutan yang lebih hangat dan berkesan melalui penggunaan lagu. Peresmian penggunaan lagu tersebut dilaksanakan pada Kamis 18 Juni 2026 di Stasiun Madiun. Manajer Humas KAI Daup 7 Madiun Tohari mengatakan bahwa penggunaan lagu Stasiun Madiun merupakan bagian dari upaya KAI menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih berkesan bagi pelanggan, sekaligus memperkuat identitas Stasiun Madiun sebagai salah satu simpul transportasi penting di wilayah Daup 7.
6: Lagu Stasiun Madiun tidak hanya menjadi penanda kedatangan kereta api, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi terhadap karya kreatif putra daerah yang mampu menghadirkan suasana stasiun yang lebih hangat, nyaman, dan membanggakan. Kami berharap pelanggan yang datang maupun berangkat dari Stasiun Madiun dapat merasakan pengalaman yang lebih berkesan.
5: Menurut Tohari, lagu Stasiun Madiun tidak hanya menjadi pertanda kedatangan kereta api, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi terhadap karya kreatif putra daerah yang mampu menghadirkan suasana stasiun yang lebih hangat, nyaman, dan membanggakan. Tohari juga berharap pelanggan yang datang maupun berangkat dari Stasiun Madiun dapat merasakan pengalaman yang lebih berkesan. Melalui inovasi layanan ini, KAI Daup 7 Madiun berharap dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat identitas Stasiun Madiun, serta mempererat kolaborasi dengan insan kreatif dan akademisi lokal dalam menghadirkan layanan transportasi perkeretaapian yang aman, nyaman, selamat, dan berkesan. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
0: Ya, saudara, kenaikan harga tidak hanya terjadi pada kebutuhan pangan. Dalam beberapa pekan terakhir, masyarakat Pacitan mulai merasakan lonjakan harga sejumlah obat-obatan, suplemen, hingga produk kesehatan yang dijual di apotek. Pantauan di sejumlah apotek di wilayah Kecamatan Pacitan menunjukkan adanya penyesuaian harga pada berbagai produk kesehatan. Kenaikan terjadi pada obat resep, obat bebas, suplemen, hingga susu kesehatan untuk kebutuhan khusus. Asisten apoteker Bengkal Sehat, Alfiatin, mengatakan tidak semua produk mengalami kenaikan secara bersamaan. Namun sejumlah item sudah mulai dijual dengan harga baru yang lebih tinggi dibandingkan harga sebelumnya. Menurut Alfiatin, salah satu produk yang mengalami kenaikan cukup signifikan adalah susu kesehatan untuk pasien dengan kebutuhan medis tertentu, termasuk penderita gagal ginjal. Selain susu kesehatan, sejumlah obat dan suplemen produksi PT Papros Indonesia juga mengalami penyesuaian harga. Kenaikan berlaku pada beberapa jenis obat resep maupun obat bebas yang banyak dikonsumsi masyarakat. Meski demikian, belum seluruh produk dari produsen tersebut dipasarkan dengan harga baru. Penyesuaian dilakukan secara bertahap mengikuti distribusi dan juga stok yang tersedia di masing-masing apotek. Alfiatin menjelaskan besaran kenaikan harga berbeda-beda tergantung jenis dan juga nilai produk. Untuk obat dengan harga relatif murah, kenaikannya masih berkisar ratusan rupiah hingga sekitar Rp1.000 per item. Namun untuk produk dengan harga lebih tinggi, selisih harga yang harus dibayar konsumen jauh lebih besar. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat terkejut ketika melakukan pembayaran di apotek. Kendati demikian, kebutuhan pengobatan membuat konsumen tetap membeli produk yang dibutuhkan.

0: Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kondusivitas dan keamanan pada bulan Suro atau Muharram. Sementara kira budaya pencaksilat akan digelar untuk meningkatkan hubungan harmonis dan mengenalkan budaya pencaksilat. Berikut laporan Aris Deka.
1: Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusivitas selama bulan Suro atau Muharram. Ajakan tersebut disampaikan mengingat pada periode bulan ini biasanya berlangsung sejumlah kegiatan yang digelar beberapa perguruan pencaksilat. Bagus mengatakan situasi aman dan kondusif yang saat ini dirasakan di Kota Madiun merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga seluruh warga. Menurut dia, suasana bulan Suro tahun ini jauh lebih tenang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meski demikian, berbagai upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban tetap terus dilakukan, mengingat masih terdapat sejumlah rangkaian kegiatan yang akan berlangsung. Dia menekankan bahwa menjaga kondusivitas merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat Kota Madiun. Selain itu, seluruh perguruan pencaksilat juga telah berkomitmen untuk mematuhi maklumat aman Suro 2026.
2: Alhamdulillah kemarin saya sampai dini hari di keliling Kota Madiun bareng dengan tokoh agama, terus kemudian dengan TNI Polri. Alhamdulillah Madiun sangat-sangat kondusif tahun ini, jauh lebih lengang daripada yang tahun-tahun sebelumnya. Masih ada nanti rangkaian kegiatan di bulan Suro, tentunya menjadi kewajiban kita bersama seluruh masyarakat Madiun untuk mengawal keamanan. Dan perguruan-perguruan pencaksilat ini pun juga sudah komitmen melalui Aman Suro 2026. Dan alhamdulillah insya Allah nanti selesai semuanya aman. Ya semua pasti evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya ya, mana yang harus dikunci.
1: Bagus menjelaskan kondisi yang aman dan terkendali saat ini merupakan hasil evaluasi serta berbagai perbaikan yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pihak terkait. Di sisi lain, pemerintah Kota Madiun juga terus berupaya mempererat hubungan harmonis antar perguruan pencaksilat sekaligus mengenalkan budaya pencaksilat kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan. Salah satunya adalah kirab budaya pencaksilat yang akan digelar pada 25 Juni mendatang dalam rangka memperingati hari jadi ke-108 Kota Madiun. Kirab budaya tersebut akan diikuti oleh 14 perguruan pencaksilat yang ada di Kota Madiun serta satu perwakilan Kodim 0803 Madiun. Kegiatan ini diharapkan menjadi sarana memperkuat persaudaraan sekaligus mempromosikan pencaksilat sebagai warisan budaya yang membanggakan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Upaya penanganan stunting di Kabupaten Madiun menunjukkan hasil positif. Berdasarkan hasil bulan timbang Februari 2026, prevalensi stunting tercatat turun menjadi 5,23% atau mendekati target nasional jangka panjang yang ditetapkan sebesar 5% pada 2045. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyebut, keberhasilan menekan angka stunting tidak lepas dari sinergi berbagai pihak, mulai pemerintah daerah, tenaga kesehatan hingga masyarakat. Salah satu wilayah yang dinilai berhasil menekan angka stunting adalah Kecamatan Wungu, di mana kecamatan tersebut menempati peringkat ketiga terbaik di Kabupaten Madiun dengan prevalensi stunting sebesar 6,72%. Meski demikian, Pemkab Madiun masih menghadapi persoalan perbedaan data. Hasil bulan timbang yang dilakukan menggunakan alat ukur elektronik valid menunjukkan angka stunting sebesar 5,23% dari sekitar 97% balita yang berhasil diukur. Namun data yang dirilis Badan Pusat Statistik BPS melalui metode sampling masih mencatat prevalensi stunting Kabupaten Madiun berada di angka 10,22%. Perbedaan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Bupati berencana mengundang sejumlah instansi dari tingkat provinsi hingga pusat pada pelaksanaan bulan timbang Agustus mendatang. Instansi yang akan dilibatkan diantaranya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Kementerian Kesehatan, dan juga Badan Kependudukan serta Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN pusat maupun provinsi. Hari Wuryanto juga optimistis target bebas stunting bisa dicapai lebih cepat dari target nasional. Apalagi berbagai program intervensi saat ini terus diperkuat, termasuk pemberian makan tambahan dan program makan bergizi gratis. Menurut Bupati, manfaat program tersebut mulai terlihat melalui penurunan angka stunting yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Ya, pendengar dan juga pemirsa, sebelum kami akhiri Warta Pagi edisi Sabtu 20 Juni 2026, kembali kami bacakan sari berita. Pelaksana tugas Wali Kota Madiun mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kondusivitas dan keamanan pada bulan Suro. SPMB jenjang SMP di Bumi Reog Ponorogo memasuki tahap akhir. Pemadaman listrik yang saat ini terjadi di wilayah Madiun disebabkan kendala pada operasional pembangkit. Dengan demikian tuntas sudah pendengar Warta Pagi edisi kali ini, dan Anda bisa mengakses informasi teraktual melalui situs resmi kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja Warta Pagi Pro 1 RRI Madiun, saya Prita Audia. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: sebaiknya Anda tahu. 20 Juni 1991, Parlemen Jerman memutuskan untuk memindahkan kembali ibu kota dari Bonn ke Berlin. Awalnya, Berlin terpecah menjadi dua, yakni Berlin Barat dan Berlin Timur pasca Perang Dingin Kedua. Pada saat itu, didirikan tembok Berlin untuk memisahkan sisi timur dan sisi barat. Pada tahun 1989, dengan berakhirnya Perang Dingin dan tekanan dari penduduk Jerman Timur, akhirnya tembok Berlin runtuh dan sebagian besar temboknya dihancurkan. Setahun kemudian, Jerman bersatu menjadikan Berlin sebagai ibu kota.
1: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Ah, mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul, tapi pernahkah Anda berpikir, kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu, itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok. Tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab. Jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

0: Info harga pasar.
1: Beras Bengawan di Pasar Besar Ramadhan
2: dari sebelumnya Rp9.668 menjadi Rp9.500.
3: CMK itu harganya mulai
4: telur harga Rp22.000 per kilo.
5: Komoditas bawang merah masih berada di angka Rp22.695, sedangkan
2: untuk harga kacang hijau turun sebesar 2,77%.
0: Info harga pasar.
6: Sabtu pagi ini, pendengar, kami akan hadirkan informasi yakni harga sejumlah bahan pokok yang ada di kawasan Jawa Timur. Melansir dari laman resmi Siska perbapodajatimprov.go.id. Masih bersama saya Berita Audio pastinya, pendengar. Kami awali dari harga beras premium terlebih dahulu. 1 kilogramnya hari ini ada di angka Rp15.000 atau naik 0,33% dari harga sebelumnya. Sedangkan harga beras medium sedikit turun menjadi Rp12.850 per kilogram. Kemudian untuk harga gula pasir, pendengar, pagi ini untuk 1 kilogramnya ada di harga Rp17.250. Kemudian untuk harga minyak goreng curah, pendengar, ini mengalami penurunan 7,06% dari harga sebelumnya atau menjadi Rp19.000 per kilogram. Sedangkan 1 liter minyak goreng kemasan premium sebelumnya di Rp21.627, pagi ini menjadi Rp20.500 per liter, pendengar. Sedangkan untuk harga minyak goreng kemasan sederhana mengalami penurunan signifikan sebesar 14,57% menjadi Rp15.900 per liternya. Dan minyak goreng minyak kita ini mengalami kenaikan sendiri menjadi Rp16.750 per liter. Kemudian untuk harga daging sapi, pendengar, dari sebelumnya Rp125.328 per kilogram, hari ini turun menjadi Rp112.500 atau mengalami penurunan sebesar Rp12.829. Kemudian untuk harga daging ayam ras sedikit naik menjadi Rp33.000 per kilogram. Dan harga daging ayam kampung ini turun signifikan menjadi Rp65.000 per ekornya, pendengar. Sedangkan untuk harga telur ayam ras ini mengalami sedikit kenaikan menjadi Rp25.500 per kilogram. Kemudian telur ayam kampung turun dari sebelumnya Rp46.239 per kilogram, turun menjadi Rp34.000 per kilogram, pendengar. Kemudian harga tepung terigu ada di angka Rp10.500 per kilogramnya, dan kedelai impor ini turun menjadi Rp12.000 per kilogram. Sedangkan untuk kedelai lokal juga turun menjadi Rp10.000 per kilogram, pendengar. Namun kenaikan terjadi untuk semua varian cabai, mulai dari cabai merah keriting di mana pagi ini menjadi Rp45.000 atau naik 19,07%, pendengar. Sedangkan cabai merah besar menjadi Rp38.500 per kilogram, disusul cabai rawit merah yang pagi ini naik 5,57% atau menjadi Rp60.500 per kilogram. Kemudian, pendengar, untuk harga bawang merah pagi ini naik menjadi Rp43.500 per kilogram. Namun penurunan terjadi pada bawang putih menjadi Rp29.000 per kilogram pagi ini dari harga sebelumnya Rp35.254, pendengar.
0: Demikian info harga pasar.

0: Info cuaca hari ini.
1: Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman
2: ya,
1: cuaca buruk.
2: Yang perlu diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti di Kota Rokto ya. Kemudian
3: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
0: Info cuaca hari ini.
4: Perkiraan cuaca hari ini Sabtu 20 Juni 2026 pendengar ya, yang kami kutip dari rilis resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Geofisika Nganjuk, di mana untuk kawasan Madiun dan sekitarnya mulai dari Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi, Pacitan dan Ponorogo di pagi hari ini pendengar ya, hingga siang nanti bahkan berlanjut hingga sore ini diperkirakan akan cerah, dan kondisi ini akan terus berlanjut hingga malam hari ini kecuali untuk Kabupaten Pacitan yang diperkirakan akan terjadi udara kabur pendengar. Sedangkan kelembapan udara rata-rata ini ada di kisaran 54 hingga 97% pendengar. Sedangkan suhu udara ada di rentang 20 hingga 32 derajat Celcius. Sedangkan untuk Kota Madiun sendiri ya, kecepatan angin ada di 11,2 km per jam dari arah selatan, sedangkan Kabupaten Madiun 5,9 km per jam dari arah timur laut. Kecepatan angin dari Kabupaten Magetan pendengar ada di 18,2 km per jam dari arah selatan. Kemudian untuk Kabupaten Ngawi, ini kecepatan angin di angka 16,1 km per jam dari arah tenggara. Sedangkan timur laut untuk Kabupaten Pacitan dengan kecepatan angin 9,8 km per jam. Sedangkan dari Kabupaten Ponorogo pendengar, kecepatan angin ada di 16,1 km per jam dari arah tenggara.
0: Telah Anda ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Fakta berita akan kami hadirkan di ruangan dengar Anda untuk bisa mengupdate informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia, tentunya bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta. Dan jangan lewatkan juga nanti pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Debar Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 antara Brasil dan juga Haiti, pendengar ya, yang akan diselenggarakan di Stadion California, Amerika Serikat, dan nantinya akan dibawakan juga oleh sportcaster kita, ada Erik Hamzah dan juga Senpi Hilmansyah pastinya. Disiarkan di seluruh Pro 1 RRI di Indonesia, pendengar, dan tentunya tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional.
2: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang di Kementerian Agama terkait dengan korupsi kuota haji.